0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rob menjadi tantangan dalam penanganan jalan di kawasan pesisir Demak. Pemkab Demak kembali menyiapkan anggaran sekitar 7 miliar rupiah untuk melanjutkan perbaikan jalan di wilayah rawan rob. Ketua Tim Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinputaru Demak, Indra Susanto, bilang penanganan diarahkan salah satunya ke Desa Purworejo, Kecamatan Bonang. Sebelumnya, Pemkab Demak sudah mengalokasikan 3 miliar rupiah untuk menangani ruas jalan di wilayah tersebut. Tambahan 7 miliar rupiah akan digunakan untuk melanjutkan perkerasan jalan. Dinputaru Demak menyebut penanganan jalan di kawasan pesisir juga harus mempertimbangkan genangan rob yang menjadi tantangan tersebut. Kekeringan kembali menjadi perhatian Pemkab Blora saat memasuki puncak musim kemarau. Selain dropping air bersih, pemerintah menyiagakan 4 pompa untuk membantu petani mendapatkan pasokan air dari sungai. Kabid SDA PUPR Blora Surat mengatakan penanganan kekeringan dilakukan bersama BPBD, BBWS Bengawan Solo, dan BBWS Pemalijuana. Pompa diprioritaskan untuk lahan padi dan palawija selama sumber air masih tersedia. Sementara itu, dari sekitar 78 embung di Blora, hampir separuh disebut mengalami kekeringan. Pemkab Blora berharap hujan mulai turun awal November sehingga embung, bendung, dan waduk bisa kembali diisi untuk kebutuhan irigasi dan air baku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota sampai dengan jam 7 pagi hari ini, Kawan Rasika. Masih di dua lokasi ya, Kawan Rasika, informasi pagi hari ini yang kita rangkum jadi titik perhatian. Satu di sekitar Gor Pandeneran Wujil, Kabupaten Semarang, awalnya ada agenda apel dan pengukuhan Asosiasi Linmas DPD Provinsi Jawa Tengah. Dan saat ini informasinya sudah cukup ramai nih, banyak atensinya dari laporan Kawan Rasika. Ada kawan di 0091 Pak Oki Rimba.
1: Oh, sudah ada Pak Aldi sama.
0: Yang lagi padat di kawasan Wujil sudah mulai ramai.
2: Nanti disotengkan ya, Pak ya.
0: Ini sudah disotengke di jalan.
2: Bu Cuanda.
0: Oh, Bu Sari Cuanda. Lah orang mlebu e, Pak Oki.
2: Aduh.
0: Minta tolong Pak Awitri aja nanti.
2: Nanti tolong ya, Pak ya.
0: Bu Sari Cuanda yang Wujil.
2: Ini kan di luar nanti jalan.
0: Oke, kemudian yang selain itu ada Pak Sejati. Pak Sejati juga melambat nih.
2: Di Wujil.
0: Betul, lalu lintas di Gor Wujil saat ini ketersendatannya kalau menurut saya nggak begitu sih.
2: Masih biasa.
0: Ini tadi Pak Sejati merambatnya mulai dari depan Laksana. Kemudian ada Pak Sandi. Pak Sandi Ong merambatnya sudah sampai turunan Lemah Abang. Nih, turunan Lemah Abang dari pertigaan Bandungan itu sudah padat. Kawan Rasika sampai di pertigaan Stadion Pandeneran Wujil. Wah lah, kalau ini sudah padat ini pun...
2: Kanan kiri sudah motor semua.
0: Kanan kiri sudah kebaik jalannya. Oke, matur suwun ya informasinya Pak Sandi Ong, Pak Sejati sama Pak Oki Rimba, laporannya dari kawasan Wujil. Lalu yang kedua adalah dam truk Kawan Rasika yang nabrak pohon di Terminal Banyumani, Kawan Rasika, di Kota Semarang.
2: Arah Kota Semarang.
0: Arah kota, betul. Nah, tapi setelah ditelusuri lebih lanjut, itu kok truknya sama kayak yang kejadian kemarin sore ya, Bapak Ibu. Soalnya tadi kok kita dapat cerita dari
2: ya.
0: Pak Teguh Wibisono tuh kok cerita katanya beliau saksi posisinya ada di lajur kanan yang kemudian truknya nabrak pohon ke kiri jam 3.30 pagi. Cuma setelah kita telusuri lagi dan tadi sempat ada beberapa laporan dari Kawan Rasika, itu kok truknya sama dengan truk yang kemarin sore kejadiannya. Coba nanti kita dalami lagi infonya deh. Tapi matur suwun ya Kawan Rasika semuanya atas informasi dan tambahan laporannya mengenai truk yang ada di sekitar Banyumani. Kawan, kalau Anda melihat pagi hari ini tindakan dari Ungaran menuju Banyumani, itu di Terminal Banyumani ada ini Kawan Rasika, ada dam truk posisinya nabrak pohon di pintu masuk terminal Kawan Rasika dengan bagian kepalanya yang rusak parah sekali di situ. Tidak mengganggu jalan karena sekali lagi posisinya ada di
2: bahu jalan
0: atau di area dalam terminal, tidak berdampak ke lajur kanan ataupun kiri di Jalan Anton Sujarwo Banyumani-nya. Itu kawan, dua lokasi yang jadi sorotan pagi hari ini. Tadi aku masih menyimpan atensi di bawah jam 7. Yang pertama ada Pak Mamat Lubis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, Pak Maruska sekalian. Pagi ini menuju ke timur Mas Yuda, tepatnya mau ke Boyolali. Tadi di perjalanan mulai dari Mukti Harjo pukul 6 lebih masih ramai lancar. Ini juga sudah melewati Bawen, masih aman lancar, matahari terang dan berkabut setelah di Bawen. Selain itu Mas Yuda, ternyata di dua titik SPBU di tol, baik di Ungaran maupun di sebelum Bawen tadi, tidak menjual Pertamax Green. Oh, udah kadung saya pikir tadi ada Pertamax Green di tol. Nah, biasa pakai itu sekarang karena selisihnya sedikit ya, tapi sudah dapat ron yang lebih tinggi. Dah, besok aja nanti di Sidakpol lagi kalau mau beli yang green.
0: Oke.
3: Gitu Mas Yuda, matur suwun.
0: Baik, matur suwun Pak Maman Lubis, tindakan dari Semarang ke Boyolali lewat tol ya. Sama dengan Bu Nuning Widiawati, tinggal wali aneh sama Pak Maman Lubis saja. Dari Tingkir ini sudah sampai gerbang tol Kali Kangkung. Saya juga mau on the way Brebes pun. Oh, ya sama kayak Pak Sopo mau ya. Pak Aldi. Pak Aldi Brebes. Salman juga sama, mau ke Brebes lewat tol juga. Terus nanti kabar-kabar lagi Bu Nuning Widiawati ya. Ini sudah menyusuri tol Semarang Solo dari Tingkir sampai dengan Banyumanik masuk tol Semarang ABC lancar. Pak Agus Trioko, selamat pagi.
4: Pagi
0: dari
4: Pak
0: Jalan Profesor Hamka ya. Ngalian, Kota sudah. Semarang.
2: Saya hello untuk kawan
4: Prof Rasika. Hamka ya, yang dari Ngalian mau keluar ke arah Pasar Jerakah itu setelah pintu Win 1. Ini ada truk trouble kayaknya. Ini truk 2 ada pada depan tuh. Bikin tersendat.
0: Oke, truk trouble ada pada depan di pertigaan Jerakah Kota Semarang. Oke. Matur suwun Pak Agus Trioko. Pak Iwan, selamat pagi Mas Yudma Jamal. Pagi. Perjalanan saya dari kota Dawet Ayu mau ke Jogja lanjut Semarang. Mendung gelap loh ini di Banjarnegara. Sebelum berangkat sarapan dulu, salam sehat, satu aspal, gaspal.
5: Gaspal. Banjarnegara, Yogyakarta, Biam Budur, salaman. Okay. Ayo, kawan Rasika, jadikan perjalanan ini teratur dan buat sesama pengguna merasa nyaman.
0: Mantap.
2: Oke.
0: Okay. Pak Bapak Artanto.
6: Pukul 6 lebih 45 menit perjalanan saya sudah sampai di jembatan Tanggulangin Kudus ya. Untuk cuaca di kota Kudus juga cerah. Overall untuk perjalanan pagi hari ini dari Semarang, Demak sampai dengan masuk kota Kudus, saya lewat tengah kota Demak, ramai lancar saja. Demikian juga arah sebaliknya dari Kudus yang menuju Demak, Semarang terpantau saat saya melintas tadi ramai lancar.
0: Masih ramai lancar. Nah ini melengkapi infonya dari Pak Wahyu.
7: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Pukul 6 lebih 56 menit ya Mas. Ini melintas di Pantura Tangguli Demak. Kalin masih ramai lancar kedua arahnya. Untuk cuaca juga cerah, mataharinya cetar membahana.
2: Kering.
7: Tuh di depan ada Bapak Andika, Mas. Sekian. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak.
2: Manduke mau ngemati ngarep, Pak Andika.
7: Mas Yuda. Pukul 7 lebih 10 sudah sampai di setelah pabrik Jordan ya Mas, masih di Mijen Demak. Ini masuknya di Bermi, Desa Bermi. Setelah pabrik roti Jordan persis ada Laka Mas. Belum tahu pasti ya Mas antara apa dan apa. Di depannya mobil R3 ini ada Bapak Andika.
0: Ramai sekali di sana.
7: Lihat-lihat sih ini sepeda motor sama sepeda motor ya Mas.
0: Oke, ini kita dapat laporan lagi di jalur Semarang Jeporo kawan.
7: CX.
0: Demak Jeporo nih.
7: Korbannya sudah dibawa sama mobil ambulan tadi.
0: Oke.
7: Sekian, terima kasih.
0: Bermi itu masih Demak atau sudah Jeporo Pak? Bermi itu. Oh ini ternyata Pak Andika juga ngasih info nih. Laka ya kawan Rasika di daerah Mijen Demak. Oh masih Mijen. Di kawasan Mijen Demak, tepatnya setelah pabrik roti yang arah Jeporo, korban sudah dievakuasi. Semoga gak kenapa-kenapa ya. Nah ini tadi waktu Pak Andika lewat, ambulansnya sudah
2: pas.
0: Betul, sudah melanjutkan perjalanan setelah evakuasi korbannya. Sepertinya mobil sama motor, soalnya motornya sampai kayak gini nih, lihat nih Bung. Walah ya Allah Gusti. Ih, ya Allah motornya sampai remuk gitu.
2: Bagian belakang sisi kiri hancur.
0: Betul, belakang kiri sama bagian depannya lah. Entah.
2: Oh iya ini. Remuk.
0: Heeh. Yeah.
2: Pengendara sudah dibawa dievakuasi ke rumah sakit.
0: Baik, di kawasan Jalan Raya Mijen Demak ya kawan Rasika. Dari Demak menuju Jeporo nih laporannya dari Pak Wahyu sama Pak Andika. Matur suwun banget ya informasinya dari sana. Nah, sementara untuk di kawasan di kawasan Jalan Raya Mijen menuju arah ke Jeporo menuju arah Demaknya merambat di titik sekitar pabrik roti informasinya. Thank you infonya, yaitu kawan Rasika dari koridor Semarang Demak Kudus Semarang Demak Jeporo ya kawan Rasika. Sementara satu lokasi kejadian ada di sekitar Mijen kawan Rasika ya, yang ada evakuasi Laka. Dan tadi di jalur Semarang Solo 3 ada laporan dari tol atau jalur arteri, keduanya secara umum masih lancar, cuma kalau Anda lewat jalur arteri nanti akan ramai di Wujil ya.
2: Iya, di Wujil ada acara dengan Linmas.
0: Yes. Ini kalau katanya Pak R. Gustia bilang gini, Masjid Mas Jamal, saya juga mau ikut ke Mujil, ah mau ketemu Bu Serli Cowanda katanya.
2: Oh mau ini jadi Linmas. Lindungi aku Mas.
0: Lah nek sama ini yang dari Linmas Pak R. Gustia baru dong kalau kayak ngono, lindungi aku Mas.
2: Itu kelambi anyarse Mas. Di Pak RT. Kelambi anyare Linmas gagak Semarangan.
0: Lah nek jarene Pak Isnan, Mas saran ya, tolong sampaikan ke Bu Serli Cowanda, jangan diajak kundungan ke Mijen Kota Semarang, kasihan nek kudu lewat jalan arah Madu Sebeno Mijen.
2: Jare. Sekar pencah aja ya.
0: aduh Pak Joko Kawianto.
2: Pagi Pak Joko.
8: Selamat pagi Bung Jamal Mas Yuda Kamaratika. Sambiroto Raya hari ini lancar, Kedung Mundu rayanya juga masih lancar, cuaca cerah. Salam buat Pak Jokosan, Bung Jamal dari Genuk Keboja dan Koh Hersono dari Semeru Keboja juga. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Joko. Kawianto.
2: Jokosan.
8: Bung Jamal, di bawah jembatan tol Jalan Majapahit ada satu truk yang parkir dan petugas hari ini tidak ada. Matur suwun.
0: Oke.
2: Okay. Enak sun. Banget ya warungnya yo, pasti apa? Langsung
0: mantek ya. Ya pokoknya nek sing mone sing parkir tekan ya pasti jaminan enak, enak kan.
2: Enak, murah enak.
0: Lah iya. Pak Dono Nugroho.
9: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
9: Kembali menginfokan jalur Middle East dari Semarang menuju Gubuk. Untuk perjalanan hari ini lancar, walaupun hari trek nasional ya, memang ada bedanya sih kalau hari Rabu ini trek-trek banyak banget, terutama di tol tadi. Tapi semuanya lancar ya, dari Semarang sampai Gubuk ini, saya juga hampir sampai kantor. Tadi di depan Formosa juga lancar, tidak ada kendala. Matahari sudah bersinar terik seperti di siang hari ini, panas banget. Begitu informasinya Mas Yuda Bang Jamal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, kalau gitu matur suwun Pak Dono Nugroho sama Pak Joko Kawianto ya, dari sisi Jalan Brigjen Sudiarto menuju arah Meranggen Karangawen, bahkan diteruskan hingga Gubuk. Pak Tamajaya.
10: Ayo laporannya Pak Didi sama Tiga.
11: Truknya ini Mas sudah Jamal masuk ke terminal ini.
2: Terminal Demak ya. Oh, terminal Bajimane ya.
11: Wah, nabrak pohon dan tiang.
10: Ayo laporannya Pak Didi sama Tiga.
11: Truknya ini Mas sudah Jamal masuk ke terminal ini.
0: Oke. Nah ini kalau kita apa, kita buka informasinya itu kok sejak kemarin sore apa?
11: Pohon dan tiang.
0: Sore lah ya. Sejak kemarin sore ini ternyata. Jadi untuk saat ini situasi lalu lintasnya masih terpantau normal ya, karena sekali lagi posisi badan truknya ada di dalam terminal sekali lagi. Kawarasika yang informasinya terpantau saat ini masih di TKP truknya yang laka. Kawarasika, truk warna putih dengan kode-kode huruf tulisan P, M, dan O di baknya. Ya, Bung?
2: Ya, P, M, O. Mungkin kejadiannya kemarin dan Bapak yang tadi cerita itu pas yang kemarin.
0: Cerita jam 3 pagi.
2: Dan tadi pagi lewat lagi, jadi beliau menceritakan kejadian kemarin.
0: Oh gitu.
2: Mungkin begitu. Mungkin.
0: Ya itu make sense sih.
2: Untung sih saya berada di kanan gitu.
0: Tadi waktu jam 3 pagi lewat. Lagi,
2: jadi ada reminding peristiwanya.
0: Oh
2: gitu.
0: iya.
2: Kemungkinan begitu.
0: Oke, baik, matur suwun ya Pak Tama Jaya infonya. Pak Pri Ardian.
12: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Selamat pagi.
12: Dari Manyaran sampai Karangawen lancar, cerah. Cuma ada fenomena yang janggal Mas Yuda, Bang Jamal. Di tanggal 30 September saya belum melihat adanya bendera setengah tiang antara Manyaran sampai Karangawen ini. Atau sekarang sudah tidak ada himbauan atau bagaimana ya?
2: Ya belum.
12: Begitu saja. Bang Jamal, Mas Yuda. Sehat selalu.
2: Amin.
0: Oke, okay, sehat selalu matur suwun Pak Pri Ardian, Pak Didik Sigit Setiawan.
13: Mas Yuda, Mas Jamal, kondisi di depan Wujil ya, yang dari Semarang ke arah Ungaran ya. Pasukannya sudah pada mulai masuk. Dan bis-bis yang membawa pasukan dari daerah-daerah ya, dari Solo ya, sudah ramai. Tapi Bu Sherly kayaknya masih sarapan di Hotel Wujil. Tadi sempat WA saya, itu Mas Yuda dan Mas Jaman. Untuk yang arah ke Semarang yang agak panjang macetnya.
0: Ya wis, nabi awe dan karo Bu Sherly cuman
2: deh. Rasa ngantor.
0: Kabari, betul sekali. Aku juga mau ketemu.
2: Sarapan nih gue nih gudeg pernah mati.
12: Nah, sama ini Mas Ngapit, Mas, yang jendelan-jendelan aspal yang di Kendal Kota itu udah di scraping Mas ya, sepanjang BRI sampai terus sampai Mas TL itu Mas TL Alun. Nah terus udah di scraping.
0: Oke. Okay.
12: Tinggal di aspal kali.
0: Baik, matur suwun infonya. Nah, ini melengkapi laporannya Pak Ragil Priyo Jatmiko, ada Pak Agus Hari. Pak Agus Hari dari Dempel Rejo Ngampel ke Weleri. Cuacanya cerah sekali, lancar kedua arahnya. Pesan untuk para pengguna jalan, tetap hati-hati berkendara dan tetap bahagia. Selamat beraktivitas. Matur suwun. Katanya Pak Agus Hari, Pak Ragil Priyo Jatmiko, thank you so much ya untuk laporannya. Nah, ini kemudian juga ada laporan Pak Jati toh biasa.
2: Selamat pagi Pak Jati.
0: Dari Gunung Pati ke Bojo
2: atau ke arah Wife City.
0: Ih, saya toh Bojo gue. Ini edisi kesiangan pun saya berangkatnya. Berangkat kesiangan, tapi jalannya untungnya relatif lengang. Seperti biasa ada dua truk ngangkut pasir tadi ketemu di daerah Kuncen. Oke, matur suwun Pak Ragil, Pak Agus Hari sama Pak Jati dari wilayah Kendal. Senang banget aku kalau Kendal banyak informasinya. Pak Sukarjo.
2: Kengenjang Pak Jamal.
14: Selamat pagi Mas Jamal, selamat pagi.
2: Selamat
14: Mas
2: pagi. Yuda
14: dan kawan Rasika. Kami informasikan jalur saya dari Wedung, Pasar Bintoro, Jalan Sultan Patah, kemudian Jalan Sultan Trenggono, Buyaran, Grogol, Buntur, Karangawen. Pagi ini kondisinya pada pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Kondisinya lancar, tidak ada kendala apapun. Cuaca cerah untuk Kota Demak, matahari juga bersinar, cemlorot. Itu yang bisa kami sampaikan informasi terkini dari Kota Demak dan sekitarnya. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Sukarjo laporannya. Pak Wahyu.
15: Mas Yuda, Bermi itu nama desa, terus Mijen itu kecamatannya dan kabupatennya. Demak provinsinya Jawa Tengah. Sekian, terima kasih.
0: Matur suwun Pak Wahyu. Ini Pak Bima Janu lewat Mula Didom nih. Pak Bima Janu lewat Mula Didom, Bung Jamal,
2: lewat
0: Bung
2: Yuda. Sudah rame ya Pak ya pagi
0: hari. Sudah rame katanya Pak Bima.
2: Karena ada acara.
0: Walaupun acara di sana ya urung mulai, itu kayak mau jam pitu.
2: Justru yakini orang pada kesana kemari untuk proses acara. Apa? Itu.
0: Oh.
2: Ya ada yang masang-masang ini, masang itu. Nggowo towing lah dan juga.
0: Ya tapi nek kondune saiki ya wis ready lah ya,
2: wong. Sekarang kan tinggal itu
0: jam 10 wis mulai.
2: Spanduk-spanduk nggowo iki nggowo iku lah. Dan yang sudah mulai nyeri-nyeri start untuk masuk untuk beli tiket dan lain sebagainya ya.
0: Oke.
2: Mungkin sudah kepingin banget melamak.
0: Antre ke jam 7 ngono.
2: Jam 7. Nonton mobil anyar-anyar kecling-kencling.
0: Matur suwun Pak Bima Janu, ini ramai sekali situasinya, arah sebaliknya juga sama, ya kan, tersendat dan padat karena volume kendaraannya cukup ramai. Matur suwun Pak Bima Janu, Pak Andra Wibowo.
16: Pagi Mas Yud, Om pagi. Jamal, ini kontainer mogok depan Indomaret, seberang rumah sakit Atin, arah ke Bawen ya, lalin masih ramai lancar.
0: Oke, matur suwun Pak Andra Wibowo.
17: Menginfokan juga ini di pertigaan Terminal Bawen dan di traffic light exit Tol Bawen itu banyak kawan-kawan dari lantas bersiaga, apakah ada agenda kunjungan pejabat atau apa, kurang paham gitu.
0: Oke, matur suwun Pak Andra Wibowo, ya. Betul sekali. Nah, antreannya di kawasan Wujil, katanya Pak Purwanto ya, saat ini sudah ramai, cuma ya antreannya masih pendek saja. Yes, betul sekali. Tapi katanya Pak Purwanto antreannya masih pendek saja. Terkait agenda apel dan juga pengukuhan Asosiasi Linmas DPD Provinsi Jawa Tengah di kawasan Gor Pandanaran Wujil, Kabupaten Semarang. Itu ya kawan, mengenai agenda di kawasan Wujil. Sekali lagi, kawan Rasika, infonya yang saat ini sedang pada merambat dan juga ramai di kawasan jalan sepanjang Karangjati menuju arah Ungaran dan sebaliknya. Nanti kita update lagi ya kawan Rasika, perjalanan di Kelana Kota untuk pagi hari ini. Nanti kita pantau lagi perkembangan lalu lintas ke depan. Tetap di sini di Kelana Kota pagi yang bisa Anda dengarkan di mana aja, Bung?
2: Di 99,7 FM
0: Citra FM
2: Kendal dan 88,9 Rasika Pekalongan.
18: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
19: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
20: Mau tea juice? Mau.
19: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
20: Aku mau tea juice lemon.
21: Kalau aku mau tea juice madu.
20: Aku gula batu.
21: Mau melati.
20: Aku lapar.
19: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
20: Asik. Wah.
19: Nah, gimana? Enak es tehnya?
21: Enak.
20: Mau dong.
21: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
20: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
19: Mau tea juice lagi?
20: Mau.
19: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
21: Panas-panas enaknya minum tea juice.
20: Semua rasanya enak.
19: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
22: Dari Wings Food,

Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah. Di Gia Semarang 2026, lo bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di Gias 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget! Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026. See you there.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Sebanyak 15 keluarga kurang mampu di lingkungan Wonosari, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi menerima bantuan paket sembako dari Propam Polresta Banyuwangi pada Senin 28 September 2026. Bantuan tersebut diberikan dalam rangka HUT Propam Polri ke-24 sekaligus untuk meringankan kebutuhan sehari-hari warga. Kasih Propam Polresta Banyuwangi Ibtu Karyono Setiawan mengatakan momentum HUT Propam Polri ke-24 tidak hanya dimaknai sebagai peringatan internal, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menghadirkan manfaat yang bisa dirasakan langsung masyarakat.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dispendikbud Kabupaten

0: Kabupaten Situbondo membentuk tim dari bidang pendidik dan tenaga kependidikan PTK untuk menyelesaikan persoalan seorang guru laki-laki yang diduga terlibat kasus pencabulan terhadap siswanya sendiri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dispendikbud Kabupaten Situbondo Sopan Effendi bilang, oknum guru paruhbaya itu diduga melakukan tindakan asusila terhadap siswi yatim berusia 13 tahun di salah satu SMP negeri di Kabupaten Situbondo. Menurut keterangan yang diterimanya, tindakan asusila guru itu dilakukan berkali-kali. Adapun pihak sekolah membenarkan dugaan pencabulan terhadap seorang siswi salah satu SMP negeri di Situbondo itu. Saat ini oknum guru tersebut telah ditetapkan tersangka oleh kepolisian dan dilakukan penahanan.
1: Saya Abe, Radio Tidak Resak People 2 membawa kabar. 100 hewan di Kota Batu dapat vaksin rabies gratis. Sebanyak 100 ekor anjing dan kucing peliharaan warga Kota Batu mendapat vaksin rabies gratis Selasa 29 September 2026. Kegiatan yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu ini berlangsung di Puskeswan Kota Batu dalam rangka memperingati World Rabies Day. Kepala Distan KP Kota Batu, Hendri Suseno, mengatakan vaksinasi ditujukan untuk mencegah penyebaran rabies yang merupakan penyakit zoonosis dan dapat menular dari hewan ke manusia. Antusiasme warga cukup tinggi karena kuota vaksin yang tersedia terbatas. Untuk mendapatkan layanan tersebut, warga wajib menunjukkan KTP Kota Batu. Setiap satu KTP mendapat kuota vaksinasi untuk maksimal 2 ekor hewan peliharaan.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Informasi lalu lintas pagi hari ini Kawara Sika ya. Untuk informasi lalu lintas kecuali di dua lokasi, yaitu di Wujil Kawara Sika, itu ada agenda apel dan juga pengukuhan Asosiasi Linmas DPD Provinsi Jawa Tengah di Stadion Pandanaran Wujil Kabupaten Semarang. Jadi terpantau ramai sekali saat ini situasi arus lalu lintasnya di sana. Cuma kalau bagi beberapa Kawara Sika yang melintas, secara waktu dan juga jarak antrian masih kondusif kok Kawara Sika.
1: Enggak begitu berbeda dengan
0: begitu
1: kemarin-kemarin ya.
0: Nah, kemarin-kemarin.
1: Ya maksudnya itu ramainya itu ramai tambah dikit ramai aja.
0: Oh ya, hanya kalau kita mengkategorikannya hanya ramai saja Kawara Sika, betul.
1: Jalan tetap lancar.
0: Untuk kondisi jalannya masih tetap dalam situasi yang kondusif Kawara Sika arus lalu lintasnya.
1: Enggak sampai muntah.
0: Betul, Pak Sandi, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Ya. Truk mogok dari arah Banyumanik menuju eksit tol Jatingaleh pas setelah tikungan sebelah kanan dan belum ada bantuan dari tol ya. Pertigaan pertemuan dari Banyumanik menuju Jatingaleh beserta kalau dari Majapahit menuju eksit tol Jatingaleh itu loh, jadi truknya mogok di persimpangan tersebut. Oh alah Jangli.
1: Oh,
0: ya
1: jangli,
0: ya ya.
1: Jangli.
0: Oke baik, matur suwun, tak kira yang di simpang susun Serondol ya, ternyata Jangli. Nggih, matur suwun Pak Sandi Ong. Infonya Pak Aji Ambarawa, selamat pagi, ketemu sama Kawara Sika nih di eksit tol Demak. Perjalanan saya dari Semarang ke Purwodadi, Semarang Demaknya lancar.
1: Tintin.
0: Bu Heni Novi, lancar Bu Heni.
1: Lancar Bu.
0: Tidak
1: lancar.
0: Ada kendala atau hambatan signifikan saat ini dari Solotigo Semarang. Tadi depan ada Bu Nuning Widiawati, ada Pak Mamat Lubis, lu menyusuri tol Semarang Solo, tol Semarang ABC.
1: Tiga.
0: Lancar dua arahnya. Pak Tommy Wasiso. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Jamal dan Mas.
1: Selamat
2: Mida.
1: Pagi Pak.
2: Melaporkan di Bejajar 3 rame lancar ya. Matur suwun. Untuk di area Gias apakah ada ketersendatan Mas? Mohon info, matur suwun.
3: Mulai di dom aman Mas.
0: Nah, ya wis gitu ya. Agendanya mulai jam 10 kok guys setiap harinya.
1: Rame-rame biasa nanti bagiannya kereta.
0: Ya, betul. Jadi ramenya mungkin nanti bagian kereta sama Yuli kawan. Ya,
1: sekarang masih rame biasa aja.
0: Sampai dengan sesuatu Sabtu kita siaran pagi kan?
1: Iya. Paginya ya segitu rame-rame seperti lah, biasanya ya. Tapi nanti siangnya ada.
4: Sudah sampai di kantor ya, di kawasan industri Tambakji. Tadi melintas di jalur tol masuk entry Jatingaleh untuk aktivitas lalin sampai keluar exit Krapia lalu jalan Pantura Wali Songo. Masih terpantau relatif kondusif, tidak ada notit, masih aman lancar saja untuk dilalui. Begitu buat Kawara Sika, tetap ekstra waspada ya, hati-hati saat di jalan raya.
0: Oke.
4: Begitu yang bisa diinformasikan Mas Yuda dan Bung Jamal. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Aziz Noverdi. Pak Agus Trioko. Oh Pak Agus Trioko sudah sampai Wujil juga nih. Ya, keramaian situasi di kawasan Wujil.
1: Rame orang menyeberang dengan pakaian khas.
5: Barusan lewat Wujil Mas, lancar kedua arah.
0: Oh, sudah ya, ada kesendatan. Lancar kategorinya. Nah itu ya kawan, ya ada yang bilang rame, ada yang bilang macet, ada yang bilang
1: hari
0: lancar.
1: Dibanding hari biasa lebih rame dikit.
0: Betul ya, tapi kalau bagi kawan-kawan yang memang istilahnya ya melintas harian di sana, ya kategorinya pendek saja lah ya informasinya ya. Ini kalau kata tadi aku dapat info dari Pak Dani. Pak Dani itu kalau dulu memang Linmas itu induknya di Badan Kesbang Pol Mas. Tapi kalau sekarang Linmas itu induknya ke Satpol PP ngikutnya.
1: Betul.
0: Lah kok betul? Lah kan kamu tadi bacanya lah ini.
1: Tadi bacanya di sini sesuai ini, sesuai dari Pak.
0: Kamu tadi bilangnya kan dari apa di Kesbang Pol. Lah ini Pak Dani bilangnya sekarang di Satpol.
1: Diulang.
0: Jadi, ya, pokoknya intinya agendanya pokoknya itu ya Kawara Sika.
1: Gitu
0: ya. Dampak lalu lintasnya enggak begitu signifikan kok. Jadi masih tenang saja untuk Anda yang melintas di kawasan jalur Ungaran menuju arah ke Bawen dan sebaliknya, tepatnya di Stadion Wujil.
6: Kemana kota Rasika.
0: Kawan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya agar program pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri dapat disiapkan secepat mungkin dengan tetap mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara. Pada rapat Presiden minggu lalu 23 September 2026 sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Juliarto menjelaskan, saat ini pemerintah telah membahas sejumlah opsi untuk mewujudkan arahan kuliah di perguruan tinggi negeri gratis tersebut. Perhitungan dilakukan dengan melihat berbagai komponen pembiayaan perguruan tinggi negeri, mulai dari penerimaan uang kuliah tunggal, iuran pengembangan institusi IP di jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lain di perguruan tinggi negeri. Profesor Brian Juliarto mengatakan dari hasil perhitungan tersebut, selanjutnya akan dibahas dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
6: Dengan kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh PTN, kami sudah menghitung itu nilainya 93.742.969.840.000 untuk 2.833.169 mahasiswa yang tercatat di perguruan tinggi negeri, baik untuk vokasi maupun akademik, jadi D3, D4 dan S1. Jadi nilainya sebesar itu, ini kami akan bawa kepada rapat bersama Bapak Presiden nanti seperti apa, meskipun memang ada skenario-skenario untuk tahapan dan seterusnya.
0: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Juliarto berharap dalam 2 minggu hingga 1 bulan ke depan, tim dari Kemendikti Saintek dapat menghasilkan perhitungan yang lebih matang dan tahapan pelaksanaan yang lebih jelas, dan hasilnya akan dilaporkan kembali mengenai wacana kuliah gratis yang berlaku di perguruan tinggi negeri dengan anggaran total Rp93,8 triliun. Sementara itu, dari aliansi dosen beberapa universitas seperti Universitas Gajah Mada mengatakan mengenai wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri mengingatkan terkait ancaman defisit yang nanti akan dialami oleh perguruan tinggi negeri. Disampaikan bahwa secara keseluruhan saat ini terdapat 164.000 mahasiswa dan mahasiswi yang tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Salah satu yang vokal menyuarakan adalah dosen manajemen

0: Manajemen Kebijakan Publik dan juga pakar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Agustinus Subarsono yang menilai rencana penerapan kuliah gratis perguruan tinggi negeri perlu didukung kajian akademik yang lebih komprehensif. Tiap kategori PTN seperti PTN BH, PTN BLU, dan juga PTN Satuan Kerja berbeda dalam pengelolaan keuangan dan tingkat ekonomi. Bukan hanya dari perguruan tinggi negeri saja, namun beberapa pihak dari perguruan tinggi swasta juga turut bersuara atas rencana tersebut. Beberapa headline menuliskan bahwa rencana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri adalah lonceng kematian bagi perguruan tinggi swasta atau PTS.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Nah, bagaimana dari praktisi-praktisi pendidikan di wilayah Semarang atas tanggapan rencana tersebut ya, Bung? Nanti kita ngobrol jam 8 pagi. Wah, aku ngefans banget sama beliau.
2: Dengan beliau ini seorang pakar pendidikan.
0: Betul.
2: Dan dosen serta ahli di bidang pendidikan.
0: Dan satu lagi, influencer. Baik.
2: Influencer ya, di sosial media ya.
0: Betul. Hendy Pratama. Nanti jam 8 kita akan ngobrol sama Dr. Hendy Pratama. Siapa yang follow beliau? Nanti suaranya akan muncul di Kelana Kota. Coba nanti kita tanya beliau
2: itu
0: ya.
2: Itu ratusan ribu ya pengikutnya.
0: Makane.
2: Kayak aku ya. Oke.
0: Okay. Oh, lu juga followersnya sama kayak Pak Hendy?
2: Cita-citanya.
0: Oh, cita-citanya.
2: Dr. Hendy Pratama.
0: Nanti coba kita akan ngobrol, kita akan tanya ya Kang Warasiga ya, bagaimana pendapat dan mungkin sudah ada.
2: Kira-kira sudah ada bagaimana Pak untuk
0: belum?
2: Oh, belum bersambung.
0: Nanti jam 8 ya. Kita akan tanya ya Kang Warasiga sama tentang, Pak Hendy Pratama nanti
2: tentang perguruan tinggi yang
0: karena
2: gratis.
0: Suaranya kok ternyata dalam tanda petik ya dari beberapa ada pihak yang, internalnya kok masih banyak yang kontra nih.
2: Entahnya perlu ada kajian atau bagaimana nanti kita obrolin dengan beliau.
0: Yes. Pak Bagus Aditya.
3: Selamat pagi Pun, selamat pagi Bung Jamal. 0725. Saya meluncur dari mana Sel? Pondok Mertua Indah, Clayton City, menuju Humpis Banyumanik alias ke Kota Semarang. Setelah tadi malam mobil kotak nih ngene 0274. Supir ngantuk, akhirnya pulangnya jadi ke PMI, nggak jadi ke Humpis Banyumanik. Pagi ini diawali dengan Bismillah OTW Semarang. Via konvensi saja ya, Klaten, Boyolali, Solotigo, Ungaran, nanti landing di Humpis Banyumanik. Kabar lanjut, Mas Yuda Bung Jaman, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Bagus Aditya. Pak Sono, perjalanan dari Madukoro Semarang menuju Brebes ini sudah sampai Batang.
4: Ya, kan ramai di Mujil ya.
0: Wah, mantap sekali Semarang Batang, lancar wis. Enggak ada kendala ya.
2: Iya nih, enggak ada.
0: Ini lancar ini Semarang aja. Sudah sampai Batang. Ya, ya.
2: Tapi memang truk-truk sih, karena ini hari truk nasional.
0: Oh iya deh, kita tak lupa kalau hari ini hari Rabu, hari truk nasional ya.
2: Sudah mulai.
0: Yes, betul sekali. Nah ini Pak Sono kan dari Semarang sudah sampai Batang nih infonya. Nah Pak Didi SW dari arah sebaliknya.
2: Ke arah Semarang ya.
0: Yes.
5: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Saya berjalan dari Pemalang, ini sampai di Wiradesa. Di titik kontraflow, masih langsung kontraflow karena pekerjaannya masih. Pekerjaan jalan masih banyak ini Mas Yuda, Bung Jamal. Apa kabar Mas Yuda, Bung Jamal?
0: Baik Pak Didi.
5: Rabu yang ceria, akhir September. Tadi mendung di awal perjalanan saya, sekarang
2: sudah cerah.
5: Panas ini ya. Ini antri untuk ada yang mau melintas belok ke sini di satu pertigaan. Di kawasan Wiradesa, arah barat kontraflow. Oke, dari Pemalang tadi lancar.
0: Oke. Okay.
5: Ya, mungkin itu dulu. Selamat pagi, selamat bertugas.
0: Sip.
2: Selamat pagi,
0: waalaikumsalam. Pak Didi SW sama Pak Sono, Semarang Batang. Berarti kalau dilanjutkan atensinya ya dari Batang sampai Wiradesa ya, situasinya masih. Ramai lancar saja infonya.
2: Batang,
0: mantap.
2: Wiradesa ya, paling sekitar 7-8 kilo.
0: Dari Gapura masuk Kota Batang sampai Wiradesa?
2: Iya, kurang lebih ya. Kalau sampai Wiradesa, Pol Notok barisannya 10 kiloan lah.
0: Oke, nah ini Pak Agus Soro juga menyapa pun. Selamat pagi Mas Yudmas Jamal.
2: Pagi Pak Agus.
0: Menyapa dari Pantura, Pekalongan lancar, cuaca berawan. Waktu hari Minggu kemarin, ya kan ini saya ke Semarang loh Bung Yuda, Bung Jamal.
2: Tapi
0: ya.
2: Tidak mampir.
0: Acara Tedak Siten bersama cucu saya. Wah, ini ke Semarang jadi kerasi Kak Pak Agus.
2: Tedak Siten, turun ke tanah ya cucunya. Wis,
0: mantap, alhamdulillah.
2: Semoga menjadi cucu yang sehat walafiat dan berguna bagi nusa bangsa.
0: Amin. Ini fotonya nih kemarin Pak Agus Soro, saya yang baju putih Bung Yuda Bung Jamal.
2: Iya, katanya. Iya, yang pakai abu-abu kan ibu-ibu.

0: Pak Ganjar Wasana.
1: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Mas Jamal. Minta info tadi saya dengar, ini saya perjalanan Semarang mau ke Solo lewat bawah dekat Salatiga, katanya ada wujil arteri Salatiga ada kemacetan panjang.
0: Satu, tidak di jalan Salatiga. Dua, tidak ada antrian panjang. Tiga, agendanya di kawasan Stadion Wucil. Apel dan pengukuhan Satlinmas DPD Provinsi Jawa Tengah. Dampak lalu lintasnya tidak begitu signifikan. Monggo saja bisa
2: lancar,
0: dengan baik saja lewat jalur Semarang Ungaran Bawennya. Kemudian Pak Almuna.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan Mas Jamal.
2: Selamat pagi, Pak.
3: Ini menanggapi tadi yang pertanyaan Bapaknya tadi bahwa untuk pemasangan bendera setengah tiang dalam rangka untuk Hari Kesaktian Pancasila itu tanggal 30 setengah tiang dan tanggal 1 Oktober itu adalah Kesaktian Pancasila. Ini sebetulnya sudah ada edaran dari Sekretariat Daerah Kota Semarang nomor B6764/414.1.1.9/2026 tentang edaran pemasangan bendera dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila. Lah mungkin dari itu sudah di-share di masing-masing RT RW dan di wilayah masing-masing, karena ini kan sudah himbauan Wali Kota Semarang. Lah hanya mungkin warganya saja yang belum sadar untuk mengibarkan bendera. Terima kasih.
0: Oke,
3: selamat pagi Mas Yuda dan
2: selamat pagi, Bang.
0: Selamat pagi Pak Isnan.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal dan kawan Rasika. Pagi tadi saya perjalanan dari Mijen menuju ke Semarang lancar Mas, tapi lewat alternatif ya untuk menghindari RM di Sebeno lewat biasa Pasar Aceh Kali Kertas. Kemudian balik lagi melewati BSB, kemudian ada perlu di sekitar Madukoro. Demikian, terima kasih.
2: Terima kasih.
4: Oh iya Mas, seminggu ini saya nggak pakai mobil yang ada stiker Rasikanya, karena mobil tersebut akan dibawa bapak saya dalam rangka mengantar tamu pengajian di Ngeroto. Demikian, terima kasih.
0: Matur suwun Pak Isnan,
2: laporannya tentang
0: dan ceritanya mobil. Betul Pak Warsito.
5: Pertigaan Tirto Agung dan Prof. Darto ini Mas Krodit, yang dari Tirto Agung dibuka dua lajur nih, jadi dua lajur Mas untuk menuju ke Prof. Darto, tapi di Prof. Darto akhirnya menumpuk gitu Mas. Matur nuwun. Untuk area mulai di Dom itu ketersendatan, hanya ketersendatan lalu lintas biasa Mas, seperti hari biasanya. Ini selisih 5 menit itu sudah beda sekali arus lalu lintasnya, ini sudah sepi lengang. Untuk kegiatan mulai di Dom belum Mas, belum mulai dan belum banyak pengunjung, jadi masih
0: ya,
5: lagi sepi
0: kasih
5: Mas,
0: banget
5: mulai di Domnya.
2: Kan nanti jam 10-an ya Mas.
5: Masih sepi, matur nuwun. Tetap kita tunggu lagu legendanya Mas. Ayo Mas.
0: Besok ya Pak Warsito. Kalau kita melihat di tahun-tahun kemarin, perakiraan kita tuh ramainya adalah hari Jumat ya. Jumat dan Sabtu duar ya, tapi sore.
2: Kalau pagi berkaitan dengan WFH.
0: Ya betul, Jumat
2: akan berkurang.
0: Ya agenda Gias Semarang Series tahun-tahun sebelumnya tuh pol benar-benar menyala sekali lalu lintasnya.
2: Masyarakat di hari-hari tersebut
0: itu Jumat
2: akhir pekan soalnya.
0: Ya, Jumat sama Sabtu dan sore itu yang paling penting ya kawan Rasika. Waktunya siapa, Bung?
2: Krista dan Juli.
0: Pak Teguh, Semarang Jeporo bagaimana? Lancar Pak Teguh, lancar-lancar tuh laporan kawan-kawan sudah banyak masih yang sampai okay, Jeporo, masih okay saja. Tadi memang sempat ada evakuasi laka di daerah Mijen Demak, tapi dampak lalu lintasnya nggak antre sampai signifikan.
2: Iya, hanya motornya kelihatan hancur tadi.
0: Yes. Pak Zuhri Al-Bukhari.
6: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
2: Selamat pagi.
6: Dari Ungaran Serondol lancar gitu. Masuk tol Serondol juga alhamdulillah lancar. Ini exit Mukti Harjo. Terpantau yang ke arah pelabuhan ya cukup padat. ini yang dari kota mau ke arah Semarang juga, dari kota Semarang ke arah Kaligawe juga cukup padat. Persimpangan di bawah jembatan tol ya, ada yang nyebrang kanan, ada yang lurus. Nah, ini ya sedikit tersendat nih. Untuk jalur yang masuk ke arah kota, alhamdulillah lancar Mas Yuda, Mas Jamal. Begitu ge. Selamat berakhir bulan. Semoga target tercapai.
2: Amin.
6: Dan bonus cair semuanya.
2: Amin.
6: Begitu, terima kasih. Salam sehat, salam nyes.
0: Thank you Pak Zuri. Terbukti kelancaran hari ini Kamar Rasika ya. Tidak begitu jadi perhatian lah. Ada agenda, ada insiden laka di Banyumani Kamar Rasika, tapi
2: tidak terasa.
0: Tidak terasa betul sekali lalu lintasnya. Sementara banyak yang tetap melintas di sana, kondisinya juga masih mengalir saja.
2: Terasanya nanti pas kereta.
0: Ya awal beban banget kan ini dari kereta ya. Lintasnya sore, kan kafe-kafe tumplek-plek di sore, mangat.
2: Iya. Untungnya wong wedok sabar.
7: Hingga malam berjalan dari berbagai kota.
8: Dari ban, velg, produk perawatan kendaraan hingga berbagai perlengkapan pendukung. Gias Semarang berlangsung 30 September hingga 4 Oktober 2026 di Muladi Dom Undip Semarang. Satreskrim PPA dan PPO Polrestabes Semarang menetapkan seorang anak sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan terhadap anak perempuan di Pandian Lamper Gayam Sari. Penetapan dilakukan setelah penyidik memeriksa 8 saksi, korban dan tersangka serta mengantongi hasil visum. Kaurupen Masih Humas Polrestabes Semarang Ibtu Karis mengatakan penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidik setelah digelar perkara. Polisi menerapkan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan telah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Karena korban dan tersangka masih anak, penyidik menerapkan sistem peradilan pidana anak serta berkoordinasi dengan UPTD dan Balai Pemasyarakatan. Polisi juga menghimbau masyarakat tidak menyebarkan identitas, foto atau video yang dapat mengungkap identitas anak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
9: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda khusus bersama dengan kita berdua.
1: Yes.
0: Di jam sesi pertama jam 7, jam 6 sampai jam 9 pagi akan ketemu dengan salah satu pakar pendidikan dan juga orang yang banyak berkecimpung dengan dunia pendidikan. Iya.
1: Followersnya banyak banget.
0: Banyak.
1: Jadi siapa Kang Waraska yang follow beliau ya, Kang Waraska. Nah, tadi sempat ada kabar yang Kang Waraska dari beberapa pakar dan juga beberapa sorotan atas rencana ya pemberlakuan kuliah gratis di perguruan tinggi negeri. Nah, kita juga pengen cari kira-kira siapa yang bisa kita ajak ngobrol. Nah, ini adalah momen yang tepat untuk kita telepon Pak Hendy Pratama, betul?
0: Betul.
1: Setelah sekian lama kita pengen banget ngobrol sama beliau.
0: Kalau seandainya itu terjadi, itu bagaimana, apa yang akan terjadi dan efek-efeknya terhadap dunia pendidikan
1: tinggi, terutama
0: dunia pendidikan tinggi. Kita akan tanya-tanya dengan beliau. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi Pak Hendy Pratama, apa kabar?
2: Selamat pagi, Mas.
0: Sehat.
1: Dengan Yuda dan Jamal, Pak Hendy.
0: Dengan Jamal.
2: Halo, Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Siap.
1: Pak Hendy, ini pasti juga Pak Hendy sudah mengeluarkan istilahnya komentar lah gitu ya mengenai kabar yang kemarin sudah diwacanakan oleh pemerintah Republik Indonesia tentang terkait tentang rencana pemberlakuan kuliah gratis di tingkat pendidikan tinggi, terutama di perguruan tinggi negeri. Pak Hendy, kalau aku boleh tanya, perguruan tinggi negeri itu masih kurang nggak sih anggaran dari negara, Pak Hendy?
2: Jadi kami ini kan di perguruan tinggi, saya menganggap saya bagian dari perguruan tinggi negeri ya, karena ngajarnya di situ gitu ya kan ya. Kalau sehari-harinya sih kita masih melihat bahwa memang banyak sekali porsi yang masuk ke kampus itu masih dari UKT atau SPP lah dia bilangnya begitu ya.
0: Uang kuliah.
2: Iya, dan dari pemerintah itu ada sebagian juga, sebagian seperempatnya atau seperlimanya lah yang dari pemerintah. Artinya kalau sekarang ini yang sudah berjalan itu udah lumayan, cuman kalau dibilang maksimal ya belum, karena kan kita kelihatan bisa bangun, bisa punya lab, tapi maintenance-nya itu butuh biaya yang sangat tinggi dan masih bisa ditingkatkan lah. Ini dalam kondisi status quo ya, Mas ya. Belum yang gratis nanti.
1: Masih butuh perhatian, berarti sekarang porsi operasional perguruan tinggi negeri itu masih ditopang oleh pendapatan dari UKT, bukan dari negara.
2: Ini yang nggak kelihatan dari permukaan ya, karena kita ada PTNBH, kemudian ada PLU, dan semuanya itu secara umum masyarakat awam itu tidak pernah benar-benar tahu mana yang dari pemerintah, mana yang dari SPP gitu ya, dari UKT. Di laporan-laporan keuangan universitas kelihatan kok, Mas. Jadi 75%-nya itu masih dari pendapatan yang didapatkan dari UKT mahasiswa gitu. Kondisinya saat ini.
1: Nah, selama ini untuk menutup dari kekurangan tersebut dapat dari mana, Pak Hendy? Teman-teman di perguruan tinggi negeri itu. Kalau dari anggaran negara masih kurang.
2: Kalau PTNBH itu diminta untuk membuat unit-unit bisnis, misalnya seperti ada pom bensin, hotel, kemudian ruang pertemuan yang disewakan. Dan kita semua mengatakan, oke, itu keren banget sih bisa nutup semuanya. Turns out enggak, turns out masih UKT. Jadi kita selama ini tuh menganggap bahwa bisnis-bisnis itu akan membantu, betul, cuman tidak seberapa jika dibandingkan dengan pemasukan dari UKT. So kalau untuk menjawab pertanyaan tadi jujur ya, di mana kita menutupnya? Ya UKT itu, Mas. Realnya seperti itu.
1: Wah. Menarik. Anggapan bahwa perguruan tinggi negeri itu adalah dalam tanda petik bantuan pemerintahnya jor-joran dan digelontorkan, Pak. Ternyata
0: selama ini ngertinya saya juga gitu, perguruan tinggi itu dibiayai oleh pemerintah
1: negeri ya.
0: Yang negeri ya. Dan orang yang membayar sedikit, lainnya pemerintah. Ternyata enggak gitu ya, Pak ya.
2: Terus apa kebalikannya? Kita kasih contoh beberapa kampus aja ya. Misalnya di Undip itu yang di Semarang ya, itu tuh setahun habisnya bisa 2,9 triliun, 2,5 triliun. Dan yang dari mahasiswa ya 2 triliun gitu. Yang lainnya baru dari pemerintah dan dari pendapatan lain. Nah, ini kalau sudah berbicara soal UGM itu 3,9 triliun itu ya dari mahasiswa sekitar 3 triliunan lebih gitu. Jadi dimanapun kampus negeri itu sebenarnya pemasukan paling banyaknya itu dari PNBP-nya itu, dari UKT, teman-teman. Jadi sekarang kita bisa melihat gambarannya bahwa menggratiskan ini berarti harus menggantikan semua UKT yang sudah masuk dengan sesuatu yang lain. Nah ini kita belum bahas sih.
0: Dari mana belum tahu ya.
2: Iya belum tahu.
1: Berarti terkait anggaran itu di PTN tantangannya apa aja sih Pak?
2: Kalau kita bisa lihat jadi Indonesia ini ya, PTN itu jumlahnya ada 127-an itu. Kita udah ngitung kampus negeri yang pure sama politeknik dan lain-lainnya. Kita belum ngitung sekolah-sekolah dinas ya Mas ya. Sekolah-sekolah dinas bisa ratusan gitu, 300-an lah gitu. Cuman kita fokus dulu sama yang 127 ini. Ketika tadi saya menyebutkan kampus seperti UB 2 triliun, kampus seperti UI 3 triliun, dan Undip 3 triliun gitu ya, atau yang UGM 3 triliun gitu. Ketika pemerintah kemarin sempat nyebut 90 triliun untuk semua kampus, itu kan udah kelihatan bahwa sesungguhnya masih kurang gitu. Ibarat satu kampus 1 triliun aja nggak dapet, ya kan? Artinya bahwa apa sih kendala anggaran kita selama ini? Anggaran kita untuk pendidikan tinggi yang jelas setiap kampus, setiap nama kampus itu butuh dana yang gede banget. Kita bicara the scale of a trillion rupiah ini ya. Jadi bukan sekadar oh ya ini nanti digratisin orang bisa berangkat terus kemudian kuliah terus pulang. Tapi kan di situ ada alat, ada mesin, ada beberapa alat lab yang harus nyala 24 jam, ada AC, biaya. Ada keamanan. Biayanya enggak sekadar pendidikan yang standar gitu ya, tapi skala perusahaan ibaratnya. 1 triliun itu kayak satu daerah ya teman-teman ya, satu daerah kabupaten gitu anggarannya 1 triliun juga untuk sekian luas. Sedangkan kampus kan hanya segitu, itu juga 1 triliun gitu ibaratnya minimalnya gitu. Jadi ya disitulah kendala kita. Gede banget, kebutuhan kita gede banget untuk satu kampus.
1: Kebutuhan perguruan tinggi negeri sangat besar, tapi ketika ada statement di mana menteri bilang kita akan coba kalkulasikan dan ketika uangnya ada, jumlah tersebut harus ditingkatkan atau bagaimana Pak Hendy?
2: Jadi kalau dari angka yang disebut beliau itu tadi 90 triliun itu, saya melakukan matematika mental gitu ya, matematika sederhana gitu ya. Kayaknya ini belum bisa menggantikan apa yang kita miliki saat ini dari uang UKT. Tapi maksudnya gini, yang kita miliki saat ini itu kan masih banyak masukan dari banyak teman-teman untuk maintenance alat, kemudian untuk publikasi, untuk kesejahteraan dosen itu kan masih kurang. Kita kan juga banyak yang masih memperjuangkan. Yang kondisi sekarang aja masih kurang. Nanti takutnya kalau digratiskan dan juga diberi angka yang di bawah sekarang ini, kan ketakutan kita akan lebih kesusahan gitu di depannya. Ini baru asumsi-asumsi ya Mas ya, walaupun begitu, tapi kan angka yang disebutkan kita sudah bisa membayangkan ini kayaknya kurang
1: deh. Oke. Termasuk aku juga baca di kontennya Pak Hendy Pratama waktu itu, di komentar-komentarnya ada yang membandingkan loh, SMA SMK aja sekarang bisa kok. Pak Hendy, kenapa perguruan tinggi negeri harus butuh kajian yang lebih komprehensif? Tanggapannya Pak Hendy gimana?
2: Iya, kata-kata ini emang susah ya, kalau sudah ada kebijakan populis itu kan kalau secara umum orang akan melihatnya apakah gratis atau tidak, ya kan? Kalau kami di perguruan tinggi ya, sebagai pengamat, sebagai pelaksana juga, itu tidak hanya masalah gratis atau tidak, tapi gratis yang kualitasnya seperti apa. Karena kalau contohnya SMA SMK itu nggak fair. Saya pengen nyontohin SD sama SMP gitu. Kalau SMA SMK itu dikelola oleh itu
1: provinsi ya.
2: Tapi kalau SD SMP itu dikelola di masing-masing kabupaten kota, dan di situ terlihat variasinya. Terlihat variasinya itu ketika SD SMP yang dibiayai oleh kabupaten kota yang ala kadarnya, nah di situ tuh kelihatan banget ya. Langsung jumlah pendaftarnya turun, langsung kualitasnya kurang bagus. Sekolah kemudian orang tua itu rebutan untuk nabung lagi buat nyekolahin anaknya ke swasta gitu. Dan di situ masa depan itu akan menjadi salah satu alternatif jika kampus nanti dibiayai dengan dana yang ala kadarnya. Ya kita berharap dananya nggak ala kadarnya. Saya berharap bahwa yang digelontorkan pemerintah itu akan sesuai dengan apa yang kita miliki saat ini. Tapi sustainable apa ya? Karena otomatis kan pengeluaran tambahan 90 atau 100 triliun di APBN itu kan nggak bisa tiba-tiba ditambah gitu aja. Mungkin aja harus ngambil dari program lain atau efisiensi di tempat lain yang itu tahun depan bisa mungkin, tahun depannya lagi belum tentu kan gitu. Banyaklah keresahan di kami secara layer ya, tapi kalau secara umum ya banyak juga orang-orang yang ah, gratis kok ditentang sih Pak, nggak nentang,
1: iya, iya, betul, betul.
2: Cuman gratis yang kayak apa dulu gitu maksudnya.
1: Banyak kemudian juga masyarakat yang mengeluarkan komentar dan image sekarang tuh di perguruan tinggi negeri itu dalam tanda petik mahal Pak Hendy. Nah dengan adanya upaya ini ya kan, apakah kira-kira bisa menghapus image tersebut Pak Hendy?
2: Gini, ini perlu dilurusin dulu ya. Sampai kapanpun perguruan tinggi itu akan mahal. Jadi mau gratis mau tidak itu akan mahal. Misalnya kita ada satuan yang namanya BKT, yaitu beban tunggal ya untuk setiap orang. Jadi per orang ini, per kepala yang masuk ke kampus, kita bagi semua itu, apa namanya, semua biaya perkuliahan jadi satu kepala, itu anggap aja satu orang itu 10 juta, anggap aja gitu ya. Nah, apabila pemerintah sudah ngasih 5 juta, biar sekarang ini ya sudah ngasih 5 juta, maka kampus masih harus ngambil dana masyarakat sekitar 5 juta per kepala. Itulah yang jadi UKT. Jadi UKT itu sebenarnya belum membayar semua kebutuhan mereka selama setahun itu. UKT itu membayar sebagian yang belum di backup oleh pemerintah. Nah, sekarang misalnya BKT ini 10 juta, ini kan mau digratisin atau enggak? Dananya tetap harus segitu. Dengan dana di bawah 10 juta, berarti Anda berangkat kuliah enggak praktek di lab. Berarti enggak bayar. Nah, ya jadi cuma berangkat pulang doang. 10 juta ini per orang, per kepala, per semester itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Nah, tinggal siapa yang bayarin. Kalau sekarang ini ibaratnya sepertiga dibayar pemerintah, kemudian 70%-nya itu dibayar oleh UKT. Nah, besok ini yang 10 juta itu harus ditanggung semuanya sama pemerintah. Artinya bahwa bisa gratis, bisa murah, tapi mahalnya ada di mana? Pemerintah yang ngos-ngosan. Itu kalau memang duitnya udah ada sih oke, kalau belum ada dan baru cari-carikan. Kayak misalnya kemarin mau ngambil dari koruptor, masa nunggu orang korupsi dulu? Aneh kan? Aneh ya? Aneh menurut saya sih.
0: Dan iya, itu akan betul menyebabkan orang korupsi dengan alasan untuk membayar perguruan tinggi.
2: Yang lebih aneh lagi kok bisa diandalkan kalau dalam bahasa Jawa dijaga, uang korupsi kok dijaga.
0: Waduh, aku harap korupsi gue bantu anak-anak kuliah kok.
2: Nanti biar penjaranya di Cipinong, biar ada rumahnya.
1: Pak Hedy, berarti setiap mahasiswa di setiap perguruan tinggi negeri itu BKT-nya atau biaya per mahasiswa itu beda?
2: Oh, bisa beda, tidak hanya di dalam di kampus yang berbeda, tapi di setiap jurusan juga beda. Itulah alasan kenapa kalau Anda masuk ke jurusan A mahal, jurusan B bisa agak murah, itu karena
0: tergantung fakultasnya
2: ya, dan lain-lain itu beda.
1: Oke. Okay. Ya. 93 triliun yang tadi disebutkan Pak Menteri ya, itu 93 triliun dari yang Pak Hendy baca akan tersebar di perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi saja atau perguruan tinggi negeri di bawah kementerian yang lain juga Pak Hendy?
2: Wah, itu nanti hitungannya jadi rumit lagi ya. Karena gini, 90 triliun, sekitar 93 triliun untuk 127 yang negeri aja di bawah Kemendikbud itu berarti udah kurang dari 1 triliun.
1: Okay.
2: Kalau ditambah sama yang dinas-dinas lain itu sampai 300-an. Berarti jelas di bawah 500 miliar. Nah, kalau dihitung sama swasta, lebih nggak mungkin lagi sih itu. Swasta itu sampai 3.000 universitas di seluruh Indonesia. Akhirnya begini, kalau kita mau nekat banget membiayai mereka semua, itu tuh nanti dapatnya ya cuman ya secuil-secuil lah gitu ya. Akhirnya hanya gratisnya dapat, tapi nanti kualitasnya ya perlu dipertanyakan. Tergantung nanti sebarannya seperti apa. Nah, ini kita perlu tanya beliau nih, Pak, duit segitu tuh untuk mana aja sih? Satu, kalau hanya untuk kampus negeri, berarti efek gratisnya itu kan tidak untuk semua orang ya, artinya hanya untuk sebagian kecil ya. Tapi kalau dibagi ke semuanya, ya nggak bakalan gratis-gratis amat. Kualitasnya pasti ya dipertaruhkan gitu. Ini serba salah sih menurut saya. Sekali kebijakan populis tidak dihitung dengan sangat detail, maka hasilnya akan maju kena mundur kena kayak dono.
0: Betul.
2: Iya.
1: Nah, tadi Pak Hendy bilang sempat menyinggung perguruan tinggi swasta dan kualitas. Yang pertama PTS dulu deh. Pak Hendy sudah ngobrol sama kawan-kawan di PTS belum, Pak? Soalnya dari beberapa headline nanti akan lebih membunuh Pak kawan-kawan kita di swasta. Lonceng kematian
0: yang gratis daripada makanya swasta.
1: Terhadap perguruan tinggi swasta terkait kebijakan ini, teman-teman di perguruan tinggi swasta gimana Pak Hendy yang mungkin sudah ngobrol?
2: Iya, saya sampling ya, ada teman-teman di swasta. Ada dua pendapat besar, Mas. Ya, yang satu yang kayak Anda tadi, khawatir gitu, bahwa wah nanti kalau gratis tambah susah juga gitu kan, karena bersaingnya aja sekarang susah, apalagi gratis menjadi susah. Nah, itu tuh pendapat yang menurut saya bisa dipatahkan dengan bahwa kampus negeri sekarang itu ngambil sebanyak-banyaknya mahasiswa itu karena mereka bisa ngambil UKT sebesar-besarnya dan tidak dibatasi pemerintah. Karena pendapatan dari pemerintah itu udah dibatasi, maka mereka harus nyari mahasiswa sebanyak-banyaknya. Besok kalau gratis, dana dari pemerintah itu terbatas. Dan mereka nggak boleh ngambil dari masyarakat. Jadi kemungkinan besar mereka akan ngambil mahasiswa sedikit mungkin. Biar cukup duitnya. Gitu kan?
1: Kok malah sedikit mungkin, Pak Hedi?
0: Disesuaikan dengan ini, dana ya, Pak?
2: Ya ini saya kasih gambarannya. Misalnya satu kampus negeri sekarang itu bisa ngambil 10.000 mahasiswa per angkatan, itu ya, ada yang lebih ya. 10.000 itu dikalikan 5 juta aja udah gede banget ya kan, ya kan. Nah itu boleh ngambil dana dari masyarakat. Tahun depan Mas, kalau jadi mau digratisin atau 2 tahun depan mau digratisin, kita tuh udah nggak boleh ngambil UKT. Makanya dana yang terbatas dari pemerintah dikasih ke kita itu kita akan maksimalkan aja ke mahasiswa yang ada. Bisa kan? Membayangkan.
1: Terbayang.
2: Nah, untuk itu nanti swasta harusnya jangan sedih karena kapasitas negeri berkurang pasti pada ke swasta. Itu dulu. Itu pendapat pertama, mereka takut. Pendapat kedua, ada yang malah itu pede gini bilangnya. Kalau misalnya duit pemerintah itu seadanya masuk ke kampus negeri dan kampus negeri nggak bisa ngambil dari UKT, pasti kualitasnya akan menurun. Nah, kami siap nih untuk menggantikan
0: kualitas yang lebih bagus ya, Pak ya.
2: Ada yang kayak gitu. Jadi swasta menurut saya malah mendoakan ini.
1: Oh, menarik.
0: Supaya kualitasnya nggak bagus-bagus amat di negeri juga. dengan dana yang serba nggak kecukupan gitu ya.
2: Atau kalaupun bagus pasti rekrutnya cuma dikit, jadi masih banyak sisanya kan gitu. Jadi swasta
0: supaya uangnya cukup.
1: Pak Hedi, perguruan tinggi negeri itu kalau kita bicara kualitas, apakah tumpuan besarnya hanya ke anggaran saja?
2: Ini juga menjadi permasalahan hal yang lain ya. Anggaran itu kan gelondongan ya, bisa masuk ke gedung, bisa masuk alat, tapi ada satu yang terlupa, yaitu masalah kesejahteraan pengajar. Gratis atau tidak, kesejahteraan pengajar kita tuh masih harus diperjuangkan. Karena sampai sekarang teman-teman juga masih ada kan yang berjuang di Jakarta untuk meningkatkan gaji pokok dosen. Ini teman-teman kalau mau tahu aja ya, gaji pokok saya ini sebenarnya ya itu masih sama dengan UMR atau bahkan di bawah UMR. Itu gaji pokok saya sebagai dosen senior. Ya. Nanti ditambah sertifikasi di 2 kali lipatnya. Nah, permasalahannya adalah itu sudah berlangsung lama banget dan sampai sekarang juga masih segitu-gitu aja. Padahal kalau di kampung sudah jadi dosen itu dihormati sekali ya.
1: Betul, nanti Pak.
2: 17 Agustus nyumbang.
1: Iya, betul sekali.
2: Orang punya gawe tuh nyumbang ya. Ada perbaikan jalan dekat rumah nyumbang. Nah, ini enggak imbang antara nama besar seorang dosen dengan pendapatannya ini juga masih belum gitu. So menurut kami ya dosen itu mau gratis mau enggak, ini enggak, gimana ya, enggak terlalu ngefek secara
0: ngaruh ya, enggak ngaruh ya.
2: Iya gitu, sebagai orang tua mungkin ya.
1: Berarti kira-kira mau kajian yang dalam tanda petik masih belum dilakukan atau belum terlihat yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi apa, Pak Hendi? Perlu kajian apa untuk kebijakan ini?
2: Kalau dari masyarakat awam sih ya pokoknya taunya gratis gitu aja. Yeah. Tapi kalau kami para pelaku dan pengamat pendidikan, kami butuh angkanya itu mau disebar kemana aja, sumbernya dari mana, terus breakdownnya seperti apa, pemberlakuannya di mana dan efeknya apa. Karena kalau misalnya dibagi-bagi menjadi kurang dari 1 triliun per kampus, ya berarti kualitas kampus-kampus gede tadi yang kemarin kebanggaannya orang-orang di Indonesia, mungkin masuk situ ya juga nggak bakalan sebagus itu lagi kalau misalnya dananya yang cuma disebut kemarin. Kemudian kedua, efeknya seberapa jauh ke depannya ya untuk misalnya untuk keseimbangan antara negeri, swasta, kemudian bagaimana orang-orang melihat bahwa negeri itu nanti jadinya kayak SD, SMP yang sekarang mulai ditinggalkan tuh, SD, SMP negeri yang mulai ditinggalkan ke swasta, atau nantinya akan menjadikan dia lebih baik. Saya masih ber, berpendapat bahwa yang namanya pemerataan, ya pemerataan supaya semua orang kuliah dengan peningkatan kualitas tetap harus imbang ya, nggak bisa salah satu aja. Kalau cuma rata aja itu belum tentu bisa memberikan efek gitu. Hmm. Jadi karena bagaimanapun kan pendidikan tinggi itu kan kebutuhan tersier. Tersier itu maksudnya bahwa ada juga oke, nggak ada juga nggak masalah untuk beberapa keluarga tertentu ya kan. Nah ini perlu dipikir. Jadi kami mungkin menunggu kajian dari kementerian itu ya, berupa detailnya itu mau diapakan seperti apa, dari sumber, dari proses sampai outputnya. Dan ini apakah masih bisa mengimbangi atau menggantikan yang status quo. Kalau syukur-syukur sih bisa lebih bagus lagi gitu. Mm-hmm. Nah itu teman-teman yang mungkin kita tunggu dari beliau. Okay. PDF lah apa-apa gitu dikirim ke apa website resmi gitu ya, kita jadi lihat gimana nanti kedepannya gitu.
1: Kira-kira Pak Hendy, kira-kira jika nanti benar, oke, PTN gratis ya kan di seluruh Indonesia berlaku ini, bagaimana cara PTN mempertahankan kualitas yang saat ini rankingnya sudah terbentuk dan didapatkan Pak Hendy? Akan kerja ekstra keras peras keringat atau akan santui-santui saja seperti biasa?
2: Kalau selama yang digelontorkan itu sama atau lebih dari pendapatan kita selama ini, ya kita pasti akan kerja yang sesuai dengan standar kita, yang okay. lebih dari itu.
0: Tapi kalau pasti, kurang?
2: Kalau kurang itu ya ada beberapa. Kalau kurang itu ya, kalau bahasa Jawanya itu onorgo, onorgo. Oh, iya. Susah.
0: Masa kuliah gratis dengan kualitas yang beda, iya, hasilnya akan sama.
1: Nah itu yang ditakutkan masyarakat, gratis tapi gak semuanya rankingnya turun ya podo karo, Pak Hendy.
2: Ya itu masyarakat itu terbelah juga. Ada yang masyarakat yang menurut saya tidak salah sih, Pak, kalau nggak ada kebijakan ini pasti anak saya tidak kuliah. Hmm. Tapi dengan ada kebijakan ini anak saya jadi punya harapan untuk kuliah.
0: Walaupun
2: nah, sekarang sekarang ada dua masalahnya ya, Bu, beneran bisa kuliah tapi apa adanya, belum tentu sebagus dulu. Atau yang kedua, belum tentu keterima anakmu itu karena kuotanya mungkin lebih sedikit.
1: Karena menyesuaikan anggaran.
0: Disesuaikan ya, dengan dana yang ada.
2: Iya gitu. Nah ini sesuatu yang kalau disampaikan ke masyarakat awam bisa menimbulkan salah paham. Kemarin aja itu pendapat saya take down loh Mas akhirnya.
1: Ya makanya kita cari-cari dokumentasinya udah gak ada Pak.
2: Udah gak ada, takut saya. Soalnya saya udah di DM, diancam dan sebagainya. Okay. Saya gak mau nuduh ya itu tuh buzzer atau bukan. Tapi artinya bahwa oh ternyata pendapat seperti ini itu tidak populer. Dan yang ada di pikiran saya itu bagi masyarakat umum ternyata kok dikit-dikit pemerintah disalahin. Padahal bukan gitu ya. Kita kan ingin lebih teliti. Banyak program-program sebelumnya yang dilaksanakan tiba-tiba tanpa pengkajian. Kemudian kita sudah tahu bagaimana hasilnya sekarang, banyak sekali ya kekurangan-kekurangan yang mungkin agak fatal ya. Misalnya orang keracunan gitu kan fatal ya menurut saya. Kemudian dan hal-hal lain, misalnya ada orang resign kerja, pengen kerja jadi manajer, ternyata sampai sekarang belum kerja, itu kan kasihan ya. 4 bulan nganggur ya, 40 ribu orang nganggur, kan kasihan. Itu hal-hal seperti itu bisa kita antisipasi kok, gitu, dengan perencanaan yang lebih baik. Maksudnya itu aja sih. Okay.
1: Nah saat ini kan image di masyarakat perguruan tinggi negeri mahal dalam topik ya, IP-nya mahal, UKT-nya mahal. Sekarang perguruan tinggi negeri itu kerjanya seperti apa sih Pak, teman-teman di PTN itu? Santai, tenang karena uangnya sudah terpenuhi atau tetap masih ekstra kerja keras nih kawan-kawan di dalam PTN sana?
2: Oke, kita perlu melihat dulu ya bahwa keterima di perguruan tinggi itu mahal apabila keterimanya di jalur mandiri. Artinya selama ini kita tidak pernah menghalangi anak pinter untuk dapat biaya apa untuk mendapat UKT murah. Misal Anda keterima jalur undangan yang pertama itu ya, yang pakai rapor, itu ya pasti murah. Maksudnya masih nggak ada uang bangunan, nggak ada UKT tinggi.

0: kumpulin uang dan sebagainya, apakah kinerja kami di kampus, ya tentu saja kalau dengan dana yang dimiliki sekarang cukup lumayan ya, okay. Gedung-gedung kami sekarang bagus, kemudian AC setiap ruangan, dulu kan negeri kelihatannya jarang yang pakai AC ya, teman-teman dulu masih pakai AC enggak, nah ini udah AC-nya bagus, kemudian ada smart classroom, internet di mana-mana dan sebagainya, artinya dengan dana yang kita miliki sekarang, kami kerjanya itu lebih nyaman gitu ya, kami lebih nyaman dan sebagainya, tentunya hal ini kalau bisa dipertahankan atau ditingkatkan baik. Ya mungkin yang ditakutkan itu nanti kalau digratiskan ya mungkin tidak sebaik ini sekarang, ya bisa jadi. Kalau sebaik sekarang ya tidak apa-apa gitu, kira-kira teman-teman. Kalau kerja-kerjanya tetap keras dong, masa nggak keras? Mencerdaskan generasi bangsa ya, biar pinter ya ke depan, biar bisa jadi pemimpin yang lebih terencana.
1: Iya, betul, terencana dan terstruktur ya Pak.
0: Ya, oh betul, tidak karena wangsit ya teman-teman. Iya,
1: wangsit. Berarti ini informasinya targetnya kan 1 bulan Pak Menteri bilangnya, perlu atau tidak Pak? Ketika nanti dok ada keputusan, Pak Hendy di dalam kepalanya gimana? Perlu atau tidak berarti?
0: Oh gini, kalau nanti kan diputuskan, kemungkinan besar belum bisa dilaksanakan tahun ini. Tahun depan pun belum. Kemungkinan tahun 2028. Kalau tahun 2028 ya teman-teman masih punya banyak waktu untuk menyiapkan lah. Untuk menyiapkan mental, menyiapkan strategi.
2: Mental ya.
0: Iya, tapi sekaligus kalau dikeluarkan di tahun 2028, kita khawatirnya itu bukan program yang jangka panjang. Karena 2028 itu terlalu dekat dengan 2029. Kenapa 2008 gitu? Ya, itu kan menjadi permasalahan lain lagi gitu maksudnya. Jangan-jangan cuma jalan setahun ya kan.
2: Sebar.
0: Itu enggak, iya.
1: Okay.
0: Dan artinya secara umum di bulan depan pun saya yakin tidak akan dilaksanakan tahun ini Mas, tidak akan dilaksanakan tahun depan, karena kan anggaran itu perlu minimal 1 tahun plus ya untuk perencanaan gitu. So siap-siap aja, apapun yang terjadi kita siap, gak ada masalah.
1: Okay.
0: Pertama saya ya Mas ya, kan masih ada wawancara radio, masih ada podcast, masih ada kreator.
1: Percaya aku kalau Pak Edi percaya.
2: Kalau ya, media masih banyak.
0: Saya memperjuangkan teman-teman yang lain.
1: Pak Hendy Pratama, terima kasih waktunya. Selamat pagi.
0: Okay. Selamat pagi. Ya, Mas Jamal, sampai ketemu lagi ya.
1: Matur suwun Pak Hendy Pratama, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dr. Hendy Pratama Kamarasika, praktisi edukasi dari EduTrans dan juga pengajar di Universitas Negeri Semarang. Nih banyak ternyata followersnya kawan Kamarasika. Ini saya follow, saya sering lihat, dan bahkan dosennya Pak Aril, Pak Aril langsung WA, Pak Hendy, saya mahasiswa S3 bimbingannya jenengan, Pak Aril yang mau ke Unisula, Pak Ardian juga sama, nanti kapan-kapan kita wawancara Pak Ardian lah kalau gitu ya.
1: Dosennya para dosen ternyata video ini ya. Dan tak pikir acara gratisnya itu mulai tahun depan. Ternyata belum ya, mikirnya harus lama mikir.
0: Iya, kita lihat bulan depan.
1: Bulan depan ya.
0: Kan tadi Pak Menteri bilangnya targetnya bulan depan.
1: Baru pengumuman
0: satu bulan
1: lagi ya.
0: Iya, satu bulan bagaimana nanti keputusan setelah berbagai hal yang dilakukan.
1: Aku kan soalnya mau nyekolahkan ponaan.
0: Oh gitu, kalau saya aku mau sekolah lagi sih kayaknya.
1: PTN gratis.
0: Aku mau sekolah lagi sih, kayaknya kan PTN gratis.
1: Ponaanku KKN ini yang dinang. Mijen, kakaknya cuma di Mijen.
0: Aku mau daftar universitas di Ponegoro lagi. Nah, kalau nanti PTN gratis, ya, melebur gak kira-kira?
1: Ya kalau kamu masih kesempatan untuk jadi mahasiswa, lolos lah. Aku nanti kuliahnya daftar-daftar. Kalau diterima gak dikira mahasiswa.
0: Jadi apa?
1: Pak Bon.

Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi

0: gitu ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Aduh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20 pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

Bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti Sukabela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia Sukabela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Yes, siaran Telan Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal, Kawar Rasika ya. Sementara situasi lalu lintas yang terangkum di Kelana Kota sampai jam 8 lebih 45 ini, apakah ada lokasi yang perlu dihindari? Nggak ada. Indikator bahwa situasi lalu lintas kita sampaikan baik, baik-baik kondusif itu salah satu indikatornya adalah tidak ada titik atau lokasi tertentu yang perlu sampai dihindari, sampai harus mencari jalur alternatif. Secara umum nggak ada. Semua rute perjalanan ke manapun Anda menuju, laporan lalu lintasnya masih ramai lancar semuanya, kawan Rasika. Jadi untuk informasi sampai dengan saat ini jam 8.40, apakah ada lokasi yang perlu dihindari? Sementara belum. Memang tadi sempat ada laporan insiden yang pertama di kawasan Jalan Anton Sujarwo, Banyumanik, Kota Semarang. Tepatnya di kawasan Terminal Banyumanik, itu ada dump truck rusak, kawan Rasika, bagian depannya setelah menabrak truk yang ternyata diketahui kejadiannya itu kemarin, kawan Rasika. Jadi kemarin sore itu ada kejadian, kawan Rasika, ada insiden di kawasan Banyumanik, kawan Rasika. Truk, dump truk dari arah Ungaran menuju arah ke Semarang, kawan Rasika. Infonya, info sementara, itu hilang kendali, kemudian banting setir ke depan terminal Banyumanik, kemudian menabrak pohon di sana. Jadi untuk saat ini posisinya tidak menutup jalan atau menutup jalur utama Jalan Anton Sujarwonya, tapi karena posisi truknya ada di sekitar dalam terminal, kawan Rasika, jadi untuk kondisinya sih saat ini masih mengalir merambat saja. Itu satu. Lalu kejadian yang kedua itu adalah di sekitar Jalan Raya Mijen Demak tadi laporannya. Di Jalan Raya Mijen Demak itu tadi ada laka antara motor dan juga mobil pribadi dengan sepeda motor yang rusaknya wah luar biasa, rusak parah, kawan Rasika, di sana. Tapi sudah dalam penanganan petugas ya, tadi sempat ramai sekali, sudah ada ambulan dan tadi jam 8 sudah penanganan lah gitu oleh beberapa pihak terkait. Lalu peningkatan mutu jalan yang terpantau di Kelana Kota Rasika seperti di Pantura Wiradesa Kontraflow lancar, Pantura Penundan Batang juga masih lancar. Kemudian juga perbaikan jalan di kawasan Kaligawe di bawah jembatan tol Simpulnya juga masih baik secara antrian dan juga kepadatan lalu lintas di sana. Kemudian perbaikan jalan di mana lagi toh? Di Jalan Raya Semarang Purwodadi ya, di kawasan Godong, Jatilor Dempet juga masih lancar. Dempet juga, iya betul sekali.
1: Sampai Desember kabarnya ya?
0: Ya, itu kawan Rasika, titik-titik rangkuman di beberapa titik kejadian dan juga perbaikan jalan yang terpantau di Rasika. Tol Semarang ABC juga situasinya kilometer 427 Jatingaleh arah Jangli juga masih mengalir saja situasi lalu lintasnya. Nah itu mengenai kejadian dan juga titik peningkatan mutu jalan. Agenda hari ini kita dapatkan satu, yaitu apel dan pengukuhan aliansi Linmas DPD Provinsi Jawa Tengah di Stadion Pandanaran Mucil, Kabupaten Semarang. Di lokasi ada Erwin Ma'arif yang memberikan situasi terbarunya. Bu Serli! Bu Serli.
2: Sarangeo,
0: Bu. Bu Serli.
3: Malah sarangeo.
0: Lah yo ki malah teriak-teriake do Bu Serli kabeh. Mau ketemu Bu Serli.
1: KDM, udah KDM loh.
0: Malah Bu Serli aja. Oh, kok ada banyak gubernur sih?
1: Ini Komeng.
0: Kok ada beberapa pimpinan daerah toh lah ini agendanya. Nanti liputannya kita tunggu laporannya Erwin Ma'arif ya, kalau gitu ya.
1: Ini untuk anu ya.
0: Kok sampai ada pimpinan daerah dari luar Jawa Tengah gitu loh.
1: Iya nih, besar nih Juanda.
0: Soalnya kalau aku tadi baca tuh pengukuhannya DPD Provinsi Jawa Tengah atau salah? Coba nanti aku tanya kawan-kawan di sana. Ini situasi di dalam Stadion Pandanaran ya, informasinya sudah mulai, sudah dan juga banget. Tamu-tamu VIP katanya sudah memasuki area pelantikan dan juga apel.
1: Salah satu stadion terindah di Indonesia nih. Ketika memanding sebelah kanan adalah di sebelah barat Gunung Ungaran.
2: Erli, sarangeo, Bu.
0: Nopo tak teko. Nopo kok teko-teko sarangeo ke Bu Serli.
1: Pak KDM ini. Pak KDM sarangeo. Pak Komeng.
0: Ih, cantik banget sumpah Bu Serli Cewanda. Cantik, pinter ya ampun.
1: dan sopo tidak
0: sing ra idaman.
1: Sederhana ngomongnya ya, pinter ya.
0: Iya iya makane ayu pinter ya Gusti. Golek ning dia wong kaya Fisher di cowan dangin iki coy.
1: Golek ning Barowo.
0: Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Ya aku pengen melihat video ini terus ya. Aku gak mau lihat laporan kamar Aska yang lain. Terus
1: Baleni Bu Serli, Baleni.
0: Ya Baleni terus we, pas bagian Bu Serli. Jadi ini ya kawan, agenda hari ini kita dapatkan di Stadion Pandanaran Wujil Kabupaten Semarang kamar Aska. Ada agenda pengukuhan kamar Aska dan apel ya, Asosiasi Linmas. Kalau tadi posternya itu tertulis Asosiasi Linmas DPD Provinsi Jawa Tengah, tapi turn out kok dari laporannya
1: ada tamu-tamu agung ya,
0: ada tamu-tamu dari kepala daerah di provinsi lainnya. Informasinya kok nanti coba kita dalami lah. Ada reporter Arif Syarif, Arif Syarif Budin, Erwin Ma'arif di sana kawara sika. Matur suwun ya Pak, Pak lagi Bung Erwin Ma'arif, Ma'arif nih. Di lokasi ya Pak Eri Gusti ya, cantik, pinter, gubernur, duitnya akeh. Ya sekarang pemimpin daerah perempuan yang dalam tanda petik punya tingkat kecerdasan dan tingkat intelektualitas yang sama kayak Bu Serli, siapa sih? Belum ada kan?
1: Belum. Jadi beliau itu cak-cak.
0: Nah ya, cak-cak pinter, ngomongnya genah.
1: Jadi cak-cak tas-tas gitu ya.
0: Ngomongnya genah, kerjanya cakep, kerjanya genah juga. Ini contoh yang benchmark, gak salah toh kalau banyak orang yang kemudian mengidolakan sosok Ibu Serli Cowanda meski menjadi pimpinan daerah di Indonesia Timur sana, di Maluku Utara.
1: Jauh sana.
0: Tapi
1: ya,
0: gemanya sampai dengan
1: seluruh Indonesia.
0: Ke seluruh Indonesia, betul sekali.
1: Terkenal. Mungkin ya pinter dan genah itu wis otomatis ora usah promosi engko tekan dindi.
0: Ih, bener kalimatmu cakep banget.
1: Ora usah promosi-promosi saya.
0: Iya, kalimatmu cakep banget.
1: Engko nanti orang-orang tuh akan tahu sendiri nek genah ya to kerjane. Nek carane wong awake dhewe wong Jawa yo genah kok kerjane, genah. Gayane yo genah, ora lebay, terkenal engko tekan dindi.
0: Oke, kerjane genah, pinter, ngomongnya tato. Iya kan?
1: Iya,
0: ngomongnya temoto.
1: Rasa promo-promo wis ngomong ke menilai sendiri.
0: Waktu itu kita pernah bahas tentang citra kan. Nah, itu menurutku itu adalah citra yang saat ini didapatkan oleh sosok kayak contoh Bu Serli Cowanda gitu loh, ya enggak sih?
1: Santai
0: dengan kinerjanya wang. Dia memang Bu Serlinya ada tim publikasi ya. Ada polesan di situ. Tapi karena hasil kinerjanya cakep dan oke ya, terbukti citranya.
1: Dipoles itu kalau bentuk aslinya bagus, dipoles semakin bagus. Tapi kalau bentuk aslinya enggak bagus, dipoles malah aneh.
0: Nah, itu namanya pencitraan. Nah, pencitraan yang dibuat.
1: Tapi kalau bagus nanti hasilnya lebih bagus ya.
0: Citra besar. Murni yang citra keluar organik kan itu yang saat ini terjadi di sosok beliau.
1: Contohnya aku ini nggak usah dikasih apa namanya publikasi yang aneh-aneh ya, tetap jelek ya. Karena aku belum selesai ngomongnya.
0: Ya tetap asem, kayak begini. Pak Kral, lu mau sombong?
1: Ya aku mau, masa aku sombong?
0: Ya siapa tahu lu selama ini sudah memoles.
1: Aku kan enggak, bukan orang sombong, aku kan tapi, orang rendah hati.
0: Asik deh.
2: Serli Sarangeo.
1: Sarangeo sing nengok Pak Gundul.
0: Benci banget gue.

0: Pak Rizky Sabta Al-Fajar, selamat pagi.
1: Selamat pagi Chelsea Bun. Pukul 8.47 ini lepas dari daerah Karang Lewas Purwokerto ya Bun. Nah, tadi pagi jam 5:30 baru masuk Purwokerto. Perjalanannya dari Semarang tadi malam berangkat jam 12. Saya Purwokerto lancar ya Bun, tidak ada kesendatan, tidak ada catatan. Ini menuju ke arah Bumiayu sama Tegal ya, menowo ke Petuk sama Bu Nuning. Untuk di jalur intra kota Purwokerto lalinya ramai lancar, cuaca cerah berawan. Terima kasih Bun.
0: Oke, kita yang terima kasih loh.
2: Tumben waktu manis-manis, terima kasih.
1: Chelsea Bun, Mas Yuda, Sarang Tawon. Gitu ya Bun ya.
0: Yeah.
1: Salam Bung Jamal. Sarang apa ya?
0: Sarang malet.
1: Itu Bun, ini
0: sarang burung huk-huk.
1: Cuaca masih sama ya, telah berawan agak sedikit mendung. Terima kasih.
0: Oke, baik matur suwun. Pak Agusora juga menyapa dari Pekalongan pagi ini. Mohon maaf kemarin waktu ke Semarang belum sempat mampir padahal ya, sudah pengen stikernya.
2: Monggo mampir yang penting ketemu nyatet. Nanti insya Allah ada stiker, dikasih stiker.
0: Oke, ya kalau gitu matur suwun Pak Agusora dari Karang Jompo Pekalongan. Okay. Sama Pak Rizky Sabta barusan kalau digabung ya situasinya baik ya. Pak Rizky Sabta ke Purwokerto nih ya lewat Pekalongan kok.
2: Udah sampai sana lo.
0: Pak Prosper Ferdia.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan-kawan semua. Mas Yuda, Bung Jamal, jangan lupa hari ini memasang bendera setengah tiang nih. Memperingati G30 SPKI. Mau ngomong buat soal Bu Sherly, wah idaman nih Mas, Bu Sherly Mas, kayaknya ini jadi presiden mana ya Mas ya, Bu Jamal ya,
0: susah Pak, tetap susah,
3: wah cocok,
0: waduh,
3: teges,
0: wah yo kalau secara kinerja sih oke, tapi secara faktor yang lain kayaknya belum, yakin, ya Bung,
2: ya masih ya, sulit ya.
0: Ada
2: ya, tapi mungkin,
0: ada tingkat
2: mungkin
0: religiusitas yang masih jadi pertimbangan bagi masyarakat Indonesia ini dibanding kinerja. Kayaknya belum sih. Bu Imas Habsari.
4: Selamat pagi Pak Jamal, Mas Yuda dan
2: halo Bu
4: Rasika. Jalur
0: tapi di kota Semarang bisa keren loh.
4: Kendal ke arah KIK ramai lancar, ramai banget, banyak truk. Ada sedikit perlambatan di lampu merah KIK, namun
0: KIK Kendal ya.
4: Alhamdulillah masih lancar. Semoga seluruh pendengar Radio Rasika diberikan kelancaran dalam perjalanan
2: amin
4: dan selamat sampai tujuan. Terima kasih Pak Jamal dan Mas Yuda.
0: Oh, kita yang terima kasih Bu Imas sudah sampai kawasan industri Kendal. Oh, ini Bu Heni Novi juga sudah sampai mesti.
2: Sudah nyambel Bu.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan
2: pagi
5: Rasika. Pagi ini perjalanan saya dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia untuk lalin kedua arahnya terpantau ramai lancar ya. Dan di tol tadi cenderung lebih lengang walaupun di beberapa ruas tol masih ada beberapa perbaikan jalan jadi tapi masih lancar-lancar saja sih. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Dan saat ini pukul 8.23 ini saya sudah sampai di KIC dan saya sebentar lagi sampai di kantor. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Ah, gemes. Terima kasih Bu Heni.
2: Terima kasih.
0: Bu Heni Novi sama Bu Imas Habsari, thank you so much. Ini rutenya podo. Yang satu stop di KIC, satunya KIK. Podo-podo kawasan toh.
2: KIK, KIC sama di Bucil ya.
0: Sopo sih yang Bucil?
2: Loh, Bu Sherly Cuanda.
0: Oh, Bu Sherly asik deh.
2: Ini kan kakak beradik sama Bu Heni Novi.
0: Komedi.
6: Selamat siang Bun. Di Kaligawe arah ke kota ya. Setelah SPBU Kaligawe sebelum jembatan apa itu? Jembatan apa yang namanya itu ya? Yang ke arah Barito itu loh. Arah Barito atau sebelum Raden Patah itu. Jembatan apa namanya? Kali apa itu? Ada pemasangan pipa kayaknya ya. Pipa pipa okay itu. Jalur menyempit di ruas kiri, yang kanan ditutup. Terima kasih. Masih oke, lancar sih.
0: Masih lancar ya.
6: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Koh Hendi. Nah, ini informasinya kok juga pada penasaran lah, emang agendanya apapun itu kok sampai ada buser di Cowanda. Kalau katanya reporter Arif Syarif, Arif terus, ih kok di kepala kok Arif terus toh, Erwin ya. Di laporannya Erwin Ma'arif yang saat ini ada di Wujil itu hanya sebagai tamu undangan saja. Jadi selain ada Gubernur Maluku Utara Sherly Cowanda, juga ada Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi serta pimpinan ya kan apel besar pengukuhan DPD Asosiasi Linmas dan DPC Asosiasi Petmas Kota Kabupaten se-Jawa Tengah serta pelawak senior Komeng yang saat ini statusnya sebagai anggota DPD.
2: BPR. Oh DPD ya?
0: Yes, anggota DPD Republik Indonesia. Oh keren banget nih asosiasi Linmasnya Jawa Tengah ya, bisa ngundang tamu-tamu agung.
2: Untuk menarik semua biar semuanya datang dan gembira.
0: Asik deh, iya betul lagi ya. Gembira tau tadi sudah apa? Ketemu Sarang Iyo.
2: Sarang Iyo ya.
0: Ya. Kamu penutup kasih apa coba? Ya. Kamu mau penutup untuk Kamar Rasika atau untuk Bu Sherly Cowanda?
2: Untuk Bu Sherly Cowanda dan
0: benci banget gue.
2: Jadilah orang yang baik, karena orang yang baik tidak akan pernah ditanya dari mana kamu berasal.
0: Asik deh.
2: Apapun kamu di belakang kamu, pokoknya jadilah orang yang baik, akan berlaku dimanapun juga.
0: Asik.
7: Amin. Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Minggu pagi waktunya riding, ngopi, dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000 dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Okay, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding 4 Oktober di Pinia Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.
4: Jam 9 pagi, waktu di Rasika.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 21 warisan budaya asal Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTBI pada September 2026 ini. Kepala Disput Parekraf Jawa Tengah Hanung Triyono mengatakan, dengan penambahan ini total WBTBI Jawa Tengah sejak tahun 2013 mencapai 281 warisan budaya. Budaya yang ditetapkan antara lain Batik Gumelem Banjarnegara, Tayub Grobogan, Kintelan Jepara, Sate Ambal Kebumen, Lentok Tanjung Kudus, Sedekah Laut Juwana, hingga Gule Bustaman Kota Semarang. Hanung menyebut status WBTBI bukan hanya menjadi bentuk pengakuan, tetapi juga bisa memperkuat daya tarik wisata dan ekonomi kreatif. Saat ini 27 warisan budaya Jawa Tengah lainnya masih dalam proses review dan berpeluang ditetapkan pada tahap berikutnya. Kekeringan akibat musim kemarau melanda 33 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPBD Jawa Tengah per 28 September, kekeringan menjangkau 255 kecamatan dan 784 desa, serta berdampak pada lebih dari 2,3 juta jiwa. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, Pemprov Jawa Tengah mengajukan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC untuk membantu mempercepat turunnya hujan. Sementara itu, distribusi air bersih terus diperluas hingga akhir September. Total bantuan air bersih mencapai 75 juta liter. Kekerangan juga mulai berdampak pada lahan pertanian tada hujan. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan skema asuransi bagi petani yang mengalami gagal panen. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Halo semuanya, selamat pagi. Wah, menurutku Kelana Kota pagi tadi itu cukup cepet ya. Cukup cepet karena rapet sekali durasi dan juga segmen per segmennya Ngawarasika ya. Tapi untungnya lalu lintasnya lancar Ngawarasika, dan sekarang kita sudah masuk di sesi jam 9 pagi yang biasanya sih cukup. Nah, ini Kelana Kota siang itu adalah apa istilahnya ya? Cukup kurang bisa terprediksi gitu istilahnya. Kadang sekalinya lancar, los, lengang, blong dalane. Tapi sekalinya macet, duar, sekalinya awan langsung merambatnya luar biasa di beberapa titik dan juga beberapa lokasi. Nah, untuk jam 9 tadi aku tutup dengan informasi lalu lintas yang baik dan kondusif saja ya. Nah, cuma bagaimana perkembangan di jam 9 ini? Coba kita lihat bersama-sama Kawaraska sampai dengan nanti jam 12 di Kelana Kota siang. Apakah masih ada atensi di bawah jam 9? Oh, masih ada satu. Pak Edi Suprianto. Pak Edi Suprianto tadi ada menginformasikan truk mogok setelah traffic light Puri Anjasmoro arah pelabuhan, lalu lintasnya sudah mulai merambat di sana. Di traffic light Puri Anjasmoro Jalan Arterio Sudarso ya kawan, posisinya di jalur yang arah menuju ke pelabuhan dan lalu lintasnya merambat nih di sana. Oke, ini baru dari Pak Edi nih laporannya. Tadi sempat ada beberapa laporan di Jalan Arterio Sudarso tapi belum terkopi ya untuk laporan truk mogoknya. Nah, yang justru malah bikin ketersendatan ya truk mogoknya itu ya, instead of peningkatan mutu jalan yang saat ini sedang berlangsung. Sip, matur suwun Pak Edi Suprianto, laporannya udah itu aja toh, tadi di bawah jam 9 atensinya. Mantap kalau begitu. Aku menemani Anda semua sampai nanti selesai Kawan Rasika di jam 12.00. Bagaimana informasi perjalanan Anda semuanya, silahkan report di 081-3258-58500. Dan ini kita buka jam 9 pagi dengan info di mana Jal? Di Kubro Kaligawe. Ada Pak Nathan, jam 9 lebih 10. Ini menginformasikan antrean di kawasan Kubro dari Jalan Arterio Sudarso atau dari pelabuhan merambatnya sudah sampai Kali Tenggang. Wah, sudah sampai Kali Tenggang. Walaupun Arterio Sudarsonya aja sudah sampai Kali Tenggang, lagi arteri Jalan Kaligawe Raya-nya sudah sampai mana nih guys? Sudah sampai Sawah Besar. Di sana tuh soalnya tidak ada CCTV yuk di sepanjang apa di posis di Sawah Besar ya, CCTV-nya cuma di bawah jembatan Tol Kaligawe saja. Nah, untuk saat ini kalau aku buka di kamera CCTV sih ya, arus lalu lintasnya yang arah kota sudah mulai rendet sih di bawah jembatan tolnya. Sementara kalau yang arah menuju Terboyunya tidak tercover kamera Kawarasika, bagaimana di ujung sebelum jembatan tol Kaligawe yang dari arah rel kereta api menuju Terboyunya itu. Soalnya kalau di bawah jembatan persisnya ya, itu kalau yang arah ke kotanya merambat, sementara yang arah ke Terboyunya sih sudah kelihatan ke bagian ngaci retok. Ya wes, ini bisa jadi warning ya untuk Anda kalau jam 9 pagi sudah mulai terjadi kepadatan di sekitar jalan Kaligawe ya kan, di mana kepadatan ini kalau aku bisa menjawab akan terjadi sampai nanti April 2027. Oke. Jadi apakah Kubro macet? Kalau Anda mungkin tanya besok, 2 hari ke depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Aku make sure kalau nanti bulan Januari, bulan Februari 2027 Anda masih tanya Kubro Kaligawe apakah macet? Pasti. Pasti macet. Nah, cuma kadarnya Ngawarasika untuk saat ini jam 9 Ngawarasika sudah mulai rising nih kalau antreannya sudah kayak gini nih Ngawarasika. Ya wis lah, semoga bahagia nanti sampai dengan selesai Ngawarasika. Sementara masih Kaligawe aja sih nih yang jadi sorotan atas kepadatan lalu lintas di tol. Bagaimana ya di tol Semarang ABC terutama? Nah, ini kemarin kita sudah dapat rilis dari kawan-kawan di tol Semarang ABC Kawan Rasika dari PT JMTM Semarang ABC untuk kegiatan peningkatan dan rekonstruksi jalan di area tol Semarang ABC kilometer di kilometer 427 ya Kawan Rasika, di kilometer 427 tol Semarang ABC ruas Jatingaleh arah Jangli itu rekonstruksi ada di lanjur sebelah kiri Kawan Rasika atau lanjur 2. Jadi lalu lintasnya saat ini terhambat Kawan Rasika di kawasan tol Semarang ABC ruas Jatingaleh arah Jangli. Nah, cuma untuk saat ini kondisi antreannya masih pendek saja kawan, masih belum panjang. Mengenai informasi kegiatan rekonstruksi jalan di area tol Semarang ABC ruas Sejati Ngaleh yang arah Jangli. Mulai dari bawah jembatan. Oh, ini langsung ada informasi nih. Dari Pak Yanto. Ini Pak Yanto ngasih info, iya pun. Ini merambat mulai dari bawah jembatan tol Jati Ngaleh persis. Sip. Nah, terus pun informasinya Pak Srianto. Pak Widayat Prasetyo, selamat pagi. Masjid Mas Jamal, jam 9 lebih 10 pagi melintas di Terminal Sukun. Terminal Banyumane iki pun tak ralat ya Pak Widayat, nyun sewu ya. Bukan Terminal Sukun, tapi Terminal Banyumanik. Nanti ndak Kawarasika salah lokasi. Di Terminal Banyumanik Kawarasika, truk yang menabrak pohon kemarin sore sampai dengan saat ini masih di lokasi. Jadi turunan traffic light Banyumaniknya padat, ya kan, ditambah banyak truk muatan yang pada turun juga laporannya Pak Widayat Prasetyo. Nih Kawarasika truknya nih. Iki truk punyanya ini deh Kawarasika. Oh ya enggak ding, mereknya ya. Kalau mereknya sih ada Kawarasika yang bertugas di sana, tapi kalau untuk kepemilikannya PT apa, nah itu belum diketahui karena sampai dengan sekarang masih proses. Bukan proses ya, masih menunggu untuk bantuan evakuasi nih. Kalau Anda sedang menonton ya di www.raskifm.com atau di aplikasi Rasika, situasi di TKP truk yang dari arah atas Kawarasika, dan ini kejadian yang aku yakin pasti di Instagram sejak kemarin sudah jadi trending topic ya. Aku kok malah tidak mengcopy. Aku semalam tuh tidur jam berapa, Jal? Jam 8 gue tidur Kawarasika. Cah nom jam 8 turu. Mohon maaf ya. Jam 8 wes turu, ya Allah, aku bukan anak malam Kawarasika. Mohon maaf ya, guys. Nah, ini semalam itu informasinya cukup ramai, bahkan tadi sempat ada ralat juga kan dari kawan-kawan Rasika. Itu kejadiannya sejak kemarin, makanya tadi langsung aku ralat karena tadi jam 6 aku dapat informasinya kok katanya jam 3.30 pagi. Dan ternyata setelah dicocokkan sama dokumentasinya Rasika, ya oh iya betul ya, truknya sejak kemarin sore. Pak Prosper Ferdia, nggak mengganggu lalu lintas ya, sekali lagi posisi truknya di luar badan jalan, jadi jalan Anton Sujarwo Banyumaniknya masih normal saja.
1: Mas Yud, itu suaranya bus siapa tuh mas? Kok enak banget itu buat dubbing acara TV anak tuh bagus mas. Di dunia anak tuh loh mas.
0: Ya, siapa tadi? Ada dua. Ada Bu Imas Habsari, ada Bu Hani Novi. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Pak Hans?
2: Mas Yud, selamat pagi. Klana kotaku kembali lagi lancar. Ini info Mangkang sampai KIW masih lancar ya. TL KIW arah Semarang cuman lampu merah biasa aja Mas Yud.
0: Oke, matur suwun Pak Hans. Wah, kabar baik ini Jalan Pantura Wali Songo KIW ya. Kalau aku sekarang sudah Rabu, berarti sejak Rabu kemarin toh, sejak Kamis pekan lalu. Berarti udah hampir satu mingguan ini Pantura Wali Songo oke loh. Mantap lah kalau gitu. Nopo Pak Hans? Analisa Anda kenapa Pak Hans? Apakah aktivitasnya berkurang? Atau bagaimana? Atau prei nguruknya, nguruk reklamasinya? Orang mungkin prei toh ya lagi Pak Hans melebu kerja. Ya wis untunglah kalau gitu saja dirasani kok ndak teko-teko rame Jalan Pantura Wali Songo ya Kawarasika. Simpul KIW biasa yang sering jadi trending topic nih satu minggu ini aku mencatat di siang hari cukup baik situasinya. Kita simak headline dulu di News Flash.
3: News Flash. Kementerian ESDM resmi membuka penawaran wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi panas bumi Banda Baru Sepa di Maluku Tengah yang menyimpan potensi terukur sebesar 47 MW pada lahan 1.989 hektar. Pendaftaran lelang bagi badan usaha sektor energi ini berlangsung hingga 27 Oktober 2026 dan didukung kepastian komersialisasi listrik melalui kerjasama bersama PT PLN. Demikian News Flash.
0: Guys, aku tuh masih punya janji loh, Kawarasika masih pada ingat nggak janjiku bulan Januari 2026 kemarin? Kan aku akan berjanji dalam kurun waktu 4 bulan sekali akan 1 jam bersama albumnya Dewa kan? Kemarin Januari sudah, kemudian April sudah. Nah, ini kok ternyata sudah September, Kawarasika. Yo, kalau gitu aku masih punya albumnya Dewa 19 loh Kawarasika. Kemarin waktu bulan Januari Bulan Januari kan terbaik-terbaik 1995, ya kan? Terus kemarin waktu bulan April itu sudah yang Laskar Cinta 2004. Nih, yo guys, voting. Kawaraska mau album Dewa 19 yang mana? Ada album 19 tahun 92, Format Masa Depan tahun 94, Pandawa 5 tahun 97, Bintang 5 tahun 2000, Cintailah Cinta tahun 2002, Republik Cinta tahun 2006, atau Kerajaan Cinta tahun 2007. Asik. Yo guys, kemarin sudah ya albumnya terbaik-terbaik 95 sama Laskar Cinta tahun 2004, kemarin sudah di Januari dan April. Kawarasika mau album ya, ini sekali lagi album Dewa 19 yang mana untuk nanti kita munculkan jam 10. Ayo, ayo, ayo, kemarin waktu Januari sama April rame banget loh. Kawarasika mau voting yang mana albumnya Kawarasika? Cepet, nanti tak undi. Sebutkan albumnya Kawarasika ya. Sebutkan albumnya Kawarasika. Kecuali terbaik-terbaik tahun 95 sama Laskar Cinta ya. Soalnya terbaik-terbaik kemarin sudah tahun, sudah bulan Januari. Dan Laskar Cinta kemarin sudah bulan April. Ayo, masih ada beberapa albumnya Dewa tuh nanti jam 10 Kawarasika. Wah, mohon maaf ya terlambat ya. Aku ki wingi dielengke sapa coba? Dielengke sama saudaraku. Kemarin ketemu ya kan di sebuah acara ya kan kemarin sore ya kan. Pun kapan Dewa 19 lagi pun? Hah, Dewa 19 lagi? Lah nopo kok tiba-tiba minta Dewa 19? Lah kan munculin albumnya Dewa 19. Aku langsung makpleng. Astaga, iyo, aku kan janji ya selama 4 bulanan mau albumnya Dewa 19 kemarin Januari sama April sudah. Sedulurku Kawarasika sing elengke malahan no. Ya wis kalau gitu hari ini les ndang lah Kawarasika ya untuk voting album Dewa 19-nya Kawarasika nanti biar diundi aja lah. Kayak ini albumnya kan cakep semua toh. Dewa 19 kok ngomong kayak Raina, kok ini Raono Raina ya. Dewa 19 pasti jaminan best of the best kabeh lagu-lagunya Kawarasika ya. Kawarasika punya bisnis dan ingin menembus pasar global? Jangan lewatkan Trade Expo Indonesia 2026. Pameran dagang terbesar di Indonesia ini mempertemukan eksportir, buyer, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Beragam produk unggulan Indonesia bisa Anda temukan mulai dari makanan, minuman, dan produk pertanian, manufaktur, furniture, dekorasi rumah, dan kerajinan hingga kawasan industri. Bukan sekedar pameran, Trade Expo Indonesia juga membuka peluang memperluas koneksi melalui business matching, menambah wawasan lewat business forum, serta mendapatkan arahan bisnis melalui business counseling. Jangan lewatkan Trade Expo Indonesia 2026 14 sampai dengan 18 Oktober 2026 di ICE BSD City Tangerang. Trade Expo Indonesia 2026 Connect, Trade and Grow. Informasi lebih lanjut bisa cek di Instagram @TEI2026 dan TradeExpoIndonesia.com. Acara Trade Expo Indonesia 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
4: Kelana Kota Rasika.
0: Iki kok ini dalannya lancar deh, rame banget iki pun. Rame banget iki kawan Rasika pun. Rame banget, coba nanti tak pilih ya. Pak David, tak pilih, tak undi ya.
5: Halo semuanya, selamat pagi.
0: Iki Pak David sudah sampai mana ya?
6: Selamat pagi Mas Yuda, melaporkan ada truk trailer yang trouble ya Mas. Yang dari arah Mbawen ke arah Tuntang atau Salatiga.
0: Oh, depan rumah sakit Katin ya.
6: Pas di depan Indomaret di lajur kiri. Untuk lalin masih lancar.
0: Oke.
6: Terima kasih.
0: Oke, baiklah kalau gitu teruskan Pak Davi ya. Ini tadi sejak jam 7 kawan, tapi sampai dengan sekarang masih di lokasi ternyata truk mogoknya. Nggih, matursuwun Pak Davi. Kemudian Pak Gondopati juga matursuwun. Pak Nathan 925 lolos di Kubro. Jadi tadi Pak Nathan pertama kali report antre itu jam 9 lebih 10, kemudian lolos jam 9.25. Berarti kurang lebih 15 menit, guys. Ini informasinya mantep banget loh, jam 9 biasanya tanya kubra. Nah ini kawan, 15 menit untuk laporannya Pak Nathan melintas di sana. Pak Heru Setiawan. Wih, Pak Heru Setiawan langsung ini ya, usul album kok. Bintang 5. Oke. Bintang 5 ya. Nanti tak undi aja lah Kawarasika ya. Bintang 5 tahun 97. Kemudian ada Pak Fikih Bintang.
7: Cinta 2004. Selamat pagi. Mohon informasinya dari Semarang menuju Wonosobo. Apakah ada ketersendatan? Terima kasih.
0: Di jalur yang bisa kita pantau sampai dengan Ungaran Bawen Ambarawa lancar, Pak Fikih. Oh, Pak Rizky Septa ding tadi, Pak Rizky Septa ke Purwokerto. Jam 9 tadi, Pak Fikih. Sampai dengan Wonosobo lancar aja. Nggak ada kendala dan nggak ada hambatan berarti. Nah, ini coba nih. Coba mungkin bisa sedikit menjawab pertanyaannya Pak Fikih ya, yang mau ke Wonosobo. Pak Rizky Septa udah sampai mana?
8: Pak Kijel sih pun masih setia sama Rasika ini. Kan Rasika Kelana Kota. Elah, ini Kelana Kota-kota pun. Kotanya yang jauh-jauh. Ini lepas dari Aji Barang. Untuk Lalin masih ramai lancar ya. Tidak ada ketersendatan. Suasanya masih sama juga, sejuk pun di sini pun. Tapi nanti kalau sudah masuk daerah Margasari, masuk daerah Slawi, aduh, mulai panas pun. Itu ya pun ya, masih bersama Rasika. Lagunya kok sesuatu ya pun, kayak ada sesuatu ini.
0: Sesuatu yang baik toh. Oke, ini Pak Rizky Septa usul Cintailah Cinta. Oke. Yang usul Laskar Cinta nggak bisa ya. Laskar Cintanya kemarin sudah April. Terbaik-terbaik juga sudah kemarin Januari. Selain terbaik-terbaik sama Laskar Cinta ya. Silahkan album favorit Anda Dewa 19 yang mana. Kemudian ada Bu Erwin. Bu Erwin Ardiana Republik Cinta. Wah, ini koinnya komplit. Ini kok mending diundi kabeh aja nek ngono ya. Ya nggak sih guys? Ini soalnya kalau kawan di 1223... Pak Han juga minta lagunya Bintang 5 wis masuk. Pak Haris Adofi Republik Cinta. Kemudian ada Pak Adi Moh Adib.
9: Requestanku album format masa depan Mas Yuda. Selamat pagi Chelsea.
0: Oke, selamat pagi Pak Adi. Pak Didi SW. Wah, Pak Didi SW tadi terakhir ngasih info 7.40 dari Wira Desa Pekalongan, sekarang sudah sampai kampus mau nguji skripsi. Sudah sampai Universitas Diponegoro nih guys. Pak Didi SW dari Pekalongan sampai Universitas Diponegoro Tembalang ya. Nggak ada laporan sama sekali. Udah sampai kampus. Berarti tanda sepanjang jalurnya lancar. Yus, nanti kita update lagi ya Kawan Rasika. Aku harus menuju ke Pariwara terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota. Masih panjang waktu kita sampai dengan nanti selesai di jam 12 siang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya.
0: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman. Yang penting...

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari KI Radio Jember bersama saya, Raffiana. Upaya menekan peredaran rokok ilegal terus dilakukan Bea Cukai Jember di wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Dalam 3 bulan terakhir, petugas bersama Satpol PP dan aparat penegak hukum melakukan 58 kali penindakan terhadap barang kena cukai ilegal. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Jember, Ulfa Alfiah, mengatakan, operasi menyasar jalur distribusi, jasa ekspedisi, hingga toko dan warung yang diduga menjual rokok ilegal. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 126.740 batang rokok ilegal serta 3.058 liter minuman mengandung etil alkohol tanpa pita cukai. Selain penindakan, Bea Cukai juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri dan bahaya peredaran barang kena cukai ilegal.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Mufti Akmal dari Radio City Guide FM Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pihaknya menegaskan tidak akan memberikan pendampingan hukum terhadap ex-kepala sekolah SMPN 18 Kota Malang yang sebelumnya melakukan tindak kekerasan kepada siswanya. Wahyu menyebut setidaknya ada 8 pelajar SMPN 18 yang sudah melapor ke Polresta Malang Kota terkait kejadian kekerasan yang dialami oleh para siswa-siswi. Lebih lanjut, Wali Kota Malang mengingatkan kepada para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk selalu mengedepankan rasa humanis dan memastikan lingkungan sekolah bersih dari bentuk kekerasan.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, setelah melalui proses pencarian dan identifikasi yang cukup panjang, jenazah Tihwin Nuryanto, 43 tahun, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya di Dusun Seweru, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Jenazah Tihwin tiba di Masjid Jami Baitut Taqwa, Desa Kare, Selasa sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Setelah tiba, jenazah langsung disolatkan sebelum kemudian dibawa ke TPU di Dusun Seweru untuk dimakamkan. Tihwin merupakan adik dari Taruno Hidayat, 46 tahun, yang juga menjadi korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Taruno lebih dahulu ditemukan dan dipulangkan ke Madiun pada Sabtu lalu, kemudian dimakamkan di pemakaman yang sama di Dusun Seweru.
4: Saya Aprilio Ambi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya menjatuhkan sanksi disiplin kepada 58 aparatur sipil negara atau ASN sepanjang Januari sampai September 2026 karena berbagai pelanggaran. Ira Tursilawati, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Surabaya bilang, jumlah

0: ASN di lingkungan Pemkot Surabaya, 31.500 lebih orang terdiri dari PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Jenis pelanggaran yang ditemukan diantaranya pungutan liar, sampai pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: info cuaca.
1: Info-info cuaca. Nah, ini saatnya Kawan Rasika, kawan-kawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani tampil ya. Wah, kawan-kawan Rasika sekarang pada apal nama-namanya prakirawan dari BMKG Kawan Rasika, tapi belum tahu wajahnya kan. Nah, ini kita dengarkan dulu informasi perakiraan untuk hari ini ya Kawan Rasika. Kita sudah terhubung di sambungan telepon dengan Mbak Nur Jana. Silakan Mbak Nur, infonya.
2: Baik, selamat pagi Kawan Rasika. Selengkapnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku hari ini 30 September 2026 mulai pukul 7 pagi tadi hingga 7 malam nanti. Untuk wilayah Kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca pada umumnya berawan namun ada potensi hujan ringan di sekitar pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian kami masih sampaikan untuk waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
1: Oke, Mbak Nurjana, ditambahkan masyarakat kalau mau dapat info cuaca dari BMKG bisa menuju kemana ini?
2: Baik, bagi masyarakat yang ingin mengupdate informasi, baik itu perakiraan cuaca, kemudian peringatan dini cuaca di wilayah Jawa Tengah bisa melalui media sosial kami, di Instagram kami di BMKG Ahmad Yani, kemudian di website kami di stametstrip.ahmadyani.bmkg.go.id, kemudian di halaman Facebook kami di Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, kemudian dapat memperoleh informasi BMKG lainnya melalui aplikasi info BMKG. Demikian Mas.
1: Oke, Mbak Nurjana, thank you so much. Infonya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Di jalan raya kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Karena di balik setiap kendaraan ada manusia, ada keluarga, ada kehidupan yang juga ingin dijaga. Asika, mencari solusi,
1: berbagi informasi. Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Senyum itu sederhana, tapi jangan sampai gara-gara gigi sakit, senyum jadi hilang.
0: Tahukah kamu, masalah gigi dan mulut masih banyak terjadi di Indonesia. Bahkan banyak orang rajin menyikat gigi, tetapi belum tentu melakukannya di waktu yang tepat.
4: Yuk mulai sekarang lebih peduli. Jangan tunggu gigi sakit, baru ke dokter gigi.
0: Sikat gigi 2 kali sehari, setelah sarapan dan sebelum tidur. Gunakan pasta gigi berfluoride, kurangi makanan dan minuman manis, perbanyak minum air putih, dan jangan lupa periksa gigi secara rutin. Karena gigi sehat bukan cuma soal mengunyah makanan, tetapi juga soal nyaman berbicara, percaya diri tersenyum, dan tetap produktif. Selamat Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional 12 September.
4: Gigi sehat, senyum cerah, hidup lebih sehat. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 9.50 Ngawarasika dari beberapa lokasi yang tadi sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan. Yang pertama ya pasti di Kubro dan Kaligawe itu ya Ngawarasika. Butuh waktu kurang lebih 15 menitan. Nah ini bisa menjawab pertanyaannya Pak Muftikul Wafa ya kan, yang minta info dari Kendal menuju Semarangnya secara umum lancar ya kan. Tadi informasi dari Pak Hans jam 9.30 juga Pantura Wali Songo masih mengalir saja pendek antriannya, terutama simpul KIW. Nah nanti menuju arah Kudusnya ya tantangan cuma di Kubroto itu, setelah itu lancar saja arus lalu lintasnya menuju de Mak Kudus setelah Kubro atau Kaligawe. Silakan kalau tidak mau antri bisa lewat jalan Walter Mongin Siri. Terus yang kedua adalah dari Pak Heri. Pak Heri Pudak Payung ya kan merekam situasi terbaru mengenai truk yang menabrak pohon di sekitar terminal Banyumanik Kota Semarang ya Kawarasika. Nah ini dia, dengan bagian kepala yang rusak parah sekali dan pohon-pohon yang mosak-masek di jalan seperti yang kemarin sore sudah nggak ada ya Kawarasika. Sejak tadi kita dapat informasinya jam 7 ya kan, pertama kali sih jam 6, kemudian foto lokasi dan videonya tuh jam 7. Pohon-pohon yang kemarin sempat ambruk ya kan sudah posisinya sudah dibersihkan kawan, cuma memang posisi truknya masih di lokasi yang belum berubah. Aku buka dengan videonya yang diterima Rasika kemarin jam 18.30 sampai dengan sekarang podo plek posisi nejean kawan Rasika. Dan tidak menimbulkan antrian karena posisinya di luar badan jalan. Terus tadi ada Pak Eka Agus, selamat siang.
1: Kemarin sudah soal aku ngikut Mas Yud. Ikut wae. Nang selong kasus tekan lokasi kerja paling ora iso ngrungokke lagu.
2: Ayo kemarin waktu Januari.
1: Perjalananku dari Ngenuk sampai Walter Soekarno Hatta Pedurungan dengerin dino iki maksud dualane rapet banget, padet banget. Jalan Walter. Di sini truk-truk gede, truk-truk pasir. Oh. Tapi lancar, enggak ada halangan, enggak ada kendala. Ini sudah sampai Pedurungan, mau ke Klipang terus ke Citra Grand. Sekian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Eka Agus. Nah, itu menjawab pertanyaan Kawarasika yang kira-kira mau lewat arteri Soekarno-Hatta, Walter Mongin Sidi, Kawarasika ya untuk menghindari Kaligawe karena tadi waktunya kok sudah 15 menitan dan sudah cukup ramai. Thank you ya Pak Eka Agus, Pak Sinyo.
3: Selamat pagi Mas Yuda. Ini aku dari Meranggen mau ke Walter. Ini udah sampai banget ayu. Ini mau ambil barang dulu di Walter, terus ke Terboyo. Habis Terboyo aku mau bablas Sangkring Demak Mas Yud. Lalu lintasnya ke arah Sangkring Demak gimana ya Mas Yud? Begitu Mas Yud. Request lagu Mas Yud. Teh hijau Mas Yud. Terima kasih.
0: Oke, teh hijau kan
3: aja minum. Mas Yud nembang suara album Kerajaan Cinta Mas Yud. Terima kasih.
0: Kerajaan Cinta. Wih, satu-satunya lagi ya yang minta yang baru-baru.
4: Update lagi Mas Yud. Ini ada antrian di Kaligawe. Sampai pom bensin apa ya, pom bensin syariah ini ya, dari TL Genuk tadi. Ini ada antrian mau ke arah Terboyo Mas Yud. Ini dari tadi nggak gerak-gerak sih, ini ada apa ya? Ya gitu Mas Yud.
0: Okay.
4: Mas Yud, yang Kerajaan Cinta tuh yang ada lagunya Kangen Separuh Nafas itu kan, pokoknya album itu aja Mas Yud.
0: Oke, ya ini kayak ini lagi antre di puter balik ke Bang Anom deh koyone. Betul Pak Sinyo?
4: Sampai depan sana Mas Yud, antriannya Mas Yud. Ini baru bisa jalan pelan-pelan Mas Yud.
0: Oke, okay. Baik Mas Ruswani, kalau ini putar balik sih kalau aku sedikit melihat dari ujungnya ya. Oke, okay, Mas Ruswani, Pak Sinyo, yowis kita undi. Oh, news flash dulu deng kalau gitu. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini?
5: News flash. Perumper Hurtani menyiapkan 20 juta bibit tanaman untuk mendukung musim tanam 2026 di atas lahan seluas 26 ribu hektar yang tersebar di 57 kesatuan pemangkuan hutan. Program berbasis tata kelola kehutanan berkelanjutan ini Bertujuan untuk menjaga daya dukung lingkungan dan fungsi air, sekaligus memastikan aset hutan tetap produktif secara ekologis dan ekonomis. Demikian Newsflash.
0: Nih ya, kalau Anda sedang menonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika Aku Mau Undi, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, 6 album tadi usulannya Kawan Rasika. Bintang 5, Cintailah Cinta, Republik Cinta, Format Masa Depan, Pandawa 5, sama Kerajaan Cintanya. Akan aku undi! Dan kita akan bersama... Pandawa 5. Bravo, bravo, bravo. Makasih, makasih tepuk tangannya. Pandawa 5 tahun 1997. Lagu dari album Dewa 19 Pandawa 5 tahun 1997 yang cuma beda setahun dengan aku lahir akan aku munculkan. Nanti setelah jam 10 Kawan Rasika. Pandawa 5, Pandawa 5. Pandawa 5 lagunya juga cakep-cakep loh. Bu Lili, kita sama Dewa 19 dulu ya. Bu Nini Herawati, berarti nanti kapan lagi? Desember kali ya? Nanti Desember lagi deh, Kawan Rasika sama albumnya Dewa 19 ya, Kawan Rasika. Hari ini kita sama Pandawa 5 tahun 1997 dulu. Bu Nini juga lagunya besok lagi, Bu Nini ya. Tak simpan untuk Kelana Kota Siang besok nih, Bu Nini. Karena nanti setelah jam 10 kita sama Dewa 19 dengan albumnya Pandawa 5. Pak Bagus Aditya.
6: Pun perjalanan sudah sampai CS ya pun ya. Tadi mampir sebentar di suatu tempat karena sudah diawe-awe, dang sarapan, mampir ngopi, terus sarapan dulu terus ngopi dulu. Kalau lagunya Roman Picisan itu tekan berapapun, ya wes aku request lagu Roman Picisan. Dari kemarin-kemarin kalau request lagu kok mesti telat, weh, padahal voice note-nya 1 jam sebelumnya ya, kayak 1 jam sebelumnya gaya
0: moso.
6: Voice note-nya enggak kirim padahal sebelum Mas Yuda buka loh, tapi ternyata sudah laris manis.
0: Makane
6: aku Roman borang. Guys, sisan yang manapun diputer ya.
0: Aku malas nyari ah.
6: Thank you.
0: Ya Allah Gusti, ini radio-radio lain ra ono lho penyiar koyo ngene iki ya Allah Gusti, mohon maaf ya guys, mohon maaf. Udah hari ini sama Pandawa 5 lah, Kawan Rasika nanti ya. Setelah ini jam 10 Kawan Rasika, wes Kawan Rasika tenang, duduk manis, nikmati pekerjaan Anda yang setumpuk itu kertasnya, atau nikmati cemilan Anda di kanan kiri, karena semua lagu di Pandawa 5 aku yakin pasti bisa muncul nanti jam 10 sampai jam 12. Tracknya cuma 12 kok Kawan Rasika lagunya. Pandawa 5 tahun 1997. Jadi ya koyonya akan bisa muncul semua sih. Jadi Anda tenang saja, berkendaralah dengan tenang. Nek ono bojone digandeng, wih bojone aja sampai ucul. Kemudian kalau Anda sedang bekerja juga aja sampai salah ketik ya Kawan Rasika. Jadi Anda duduk manis, udah gak usah pegang handphone. Fokus ke kerjaan, Pandawa 5 akan ada di ruang dengar Anda semuanya. Ada yang sekarang lagi berdua sama istri atau sama pasangan atau sama suami. Aha, gemes. Kayaknya Pandawa 5 lagunya romantis-romantis deh. Kalau aku lihat sekilas ya, lagu-lagunya Dewa 19 di albumnya Pandawa 5. Nah, pas nih, gandeng itu pasangan Anda yang ada di dalam mobil, ben ra ucul, ben ora njaluk jajan wae. Oke? Okay? Pak Junedi. Oh, ini Pak Junedi tadi juga voting Pandawa 5 ya. Oke. Nah, terpilih ki lagune, albumnya.
7: Ada ketersendatan di wilayah Kali Gawe yang menuju kota pun sudah karena apa ya ketersendatan ini ekornya sampai depan Universitas Sultan Agung
0: biasa tepat bawah jembatan
7: sudah dari Kali Gawe menuju Tambak Dalam.
0: Oke, sudah ketemu ujung atau simpulnya di bawah jembatan tol?
7: Macetan setelah palang kereta Kali Gawe ya, truk trailer mau masuk garasi ini di parkir sebelah kiri, nggak masuk-masuk.
0: Oh, ini Pak Junedi ngasih info jam 9 lebih 50 Kawarasika. Jadi mungkin kalau Anda merasa antreannya kok cukup lumayan ini, mulai dari depan Unisula itu sudah merambat arah masuk kota, karena setelah jembatan tol Kaligawe itu ada kendaraan-kendaraan truk ya, yang akan mau masuk garasi dan pada antre sehingga menghambat lajur kiri. Ini baru dari Pak Junedi nih, mohon maaf ya Kawarasika. Baru dapat info dari Pak Junedi tadi, mungkin ada kawan-kawan yang sudah antre mulai dari depan Unisula. Oh ya, berarti pantas nek gitu nyambung wong dari Genuk tadi laporannya Pak Sinyo, nek tak sambung sama Pak Junedi. Pak Sinyo tadi merambat dari Genuk toh, dari Genuk sampai Terboyo. Nah, terus setelah Terboyo kok merambat lagi nih Pak Junedi bilangnya depan Unisula sampai dengan menjelang rel kereta api, karena ada banyak truk yang akan masuk ke pabrik di sana sehingga lajur kirinya sempat terganggu, laporannya Pak Junedi. Ya wis, kalau gitu itu ya Kawaraska, pokoknya kalau sudah ada gegeran Kaligawe kayak gini wis, Kawaraska nggak perlu berpikir panjang lah kayaknya, ya langsung ambil jalur lain saja, kecuali memang tujuan Anda adalah di sekitar wilayah tersebut, tujuan Anda ke LIK, tujuan Anda ke Universitas Islam Sultan Agung, tujuan Anda ke pabrik-pabrik di sepanjang Kaligawe Sawah Besar hingga Poses, ya seperti itu kondisinya Kawarasika. Tapi untuk Anda yang merasa ya kan bisa menghindari Kaligawe nek wis mulai rame dan gegeran kok gini, mending lewat jalur lain saja. Weltermongi sidi rame memang, tapi kadarnya masih baik kok untuk jadi opsi Anda semua, terutama dari Semarang DMK, DMK Semarang ya Kawarasika. Ih, banyak kok ternyata yang suka Pandawa 5 kok. Pak Eko Chandra, yoyo lah iki taunya kawan Kawarasika. Pak Aril juga, ke zamanku SMA pun, aku siap menikmati Dewa 19 dari Demak ke Semarang. Lah, paling juga sedelok ki Pak Aril. Tapi ya wis lah, tak apa-apa. Matur suwun ya, Pak Aril. Dari Demak. Oh, macet di Genuk kok ya. Oh, macet di Genuk, oh, macet di Genuk kok Pak Aril. Nanti Genuk Unisulanya kan lumayan tuh ada durasi tambahannya. Canda Pak Aril. Pak Husni, weh, terpilih Pandawa 5. Ini kasetku pun, kaset Dewa 19 Pandawa 5. Ih, cakep. Cakep. Pak Husni, kirimi alamat dang, tak kirimi stiker sama gantungan kunci, mau enggak? Kirimi alamat saiki, cepet. Pak Husni. Karena ini Pak Husni kok ngirimi foto kasete Dewa 19 Pandawa 5 yang masih disimpan. Ih, keren. Pak Husni, kirim alamat, Pak. Tak kirimi stiker, mau toh? Biar gak usah kesini, karena Pak Husni kok sudah ikut ini ya, ikut meramaikan dengan mengirimkan foto kaset Pandawa 5. Nah, nanti lagu-lagunya akan muncul di Kelana Kota Siang sembari kita update lalu lintas sampai dengan nanti jam 12.00.
8: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemetaan wilayah rawan gerakan tanah dinilai penting untuk memperkuat mitigasi bencana Jawa Tengah. Hal ini dibahas dalam Forum Konsultasi Publik Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga di Semarang. Kepala Badan Geologi, Lana Saria, mengatakan peta kerentanan gerakan tanah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mitigasi bencana dan penataan ruang. Kerentanan tanah tidak hanya dipengaruhi kondisi alam, tetapi juga aktivitas manusia seperti pemotongan lereng dan kondisi drainase. Informasi zona kerentanan gerakan tanah juga tersedia melalui portal mitigasi bencana geologi. Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan memanfaatkan data tersebut untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mengurangi resiko tanah longsor. Jalan yang baru selesai dicor di Watu Salam, Kabupaten Pekalongan, rusak setelah sejumlah kendaraan melintas. Video seorang pria yang disebut mengenakan seragam ASN membuka portal pembatas jalan, kemudian membuat pengendara melintas viral di media sosial. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengaku masih mengecek identitas pria dalam video, termasuk kabar yang menyebut yang bersangkutan ASN Pemkot Pekalongan. Sukirman menyayangkan kejadian tersebut karena jalan masih dalam proses pekerjaan. Jalan yang rusak akibat dilewati kendaraan juga akan diperbaiki kembali. Sukirman meminta masyarakat bersabar dan mematuhi pengaturan lalu lintas selama proses pembangunan infrastruktur. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Terkadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang menghantui kita.

0: Wih cakep sih. Maksudnya kapan gitu petuah bijak atau satu sisi muncul di kelana kota ya kan Waraska ora tahu toh. Ya makanya tadi sudah ada nih ada yang WA gini. Wih, mantep ya matar apa muter petuah bijak ya katanya. Saking ora tahu nih toh kan Waraska petuah bijak satu sisi itu kan dimunculkan di kelana kota Rasika. Nah, kali ini kan Waraska ini by the way tidak lagu Dewa 19 bebas ya. Aku akan memunculkan lagu dari album Pandawa 5 kan Waraska yang rilis pada tahun 1997. Hei, kimau undian ya Pak Hari Sadovi. Kimau tak undi lo pakai pengundi online ya Pak Hari Sadovi ora aku pun sing milih. Dan top request nomor 1 ya pasti Kirana ya. Ini tadi ada Pak Hasbi, Mbak Ayum Indria juga ya kan. Kirana, aku di sini untukmu, bunga suara alam. Satu sisi sebelum kau terlelap, gas, mantap ya apal kabeh kok Mbak Ayum Indria. Kemudian Pak Erik Gustia juga, waduh pun iki lagu zaman SD. Langsung flashback memori zaman itu. Tadi Pak Aril ceritanya zaman SMA, Pak Erik Gustia zaman SD, 97. Pak Erik Gustia bukannya orang beda aduh sama aku tuh Pak Erik, masa 97 SD? SD tapi SD kelas 1-2 tuh paling. Loh, Pak Erik tuh berapa tuh? Pak Erik tuh aku mikirnya 32 tau. Oh ya berarti aduh ya, 37 po Pak. Canda, bercanda. Aku tak kira Pak Erik 32-33 tau. Oh alah 97 SD ini berarti tahun berapa? 90 toh Pak Erik Gustia ki. Oh alah ya. Tapi rakyat tok kok Pak Erik Gustia. Terus ada Pak Heri. Nah ini Pak Heri Pudak Payung melintas di kawasan Kaligawe ya. Update di kawasan Kaligawe dan sekitarnya. Kalau katanya Pak Heri Pudak Payung sih masih cenderung aman pun iki. Aku on the way Terboyo, tadi cuma antre kereta saja. Titi DJ untuk Bu Yayu, Dedek Devi, Kak Febri yang melintasi Kaligawe dan sekitarnya. Oh ya wis syukurlah sementara untuk koridor yang dari kota ya. Koridor yang dari rel kereta api dari Pengapon sementara ya masih merambat saja. Yang tadi dilaporkan antrenya cukup lumayan berarti yang dari Genuk ya. Dari Genuk, dari Unisula yang mau menuju arah ke kota ya kan. Nah ini pekerjaannya kok nampaknya cukup masif ya kawan. Peningkatan mutu jalan, pengecoran. Kemudian juga aku sedikit melihat ada kegiatan di luar badan jalan nih dari videonya Pak Heri. Kayaknya ada pekerjaan saluran air dan juga trotoarisasi juga deh di sana. Oke, matur suwun Pak Heri, Pudak Payung menjawab situasi di Kaligawe ya kawan. Kalau yang dari arah kota masih cukup baik kondisi arus lalu lintasnya. Mantap. Kita simak headline dulu di News Flash, ada update apa saat ini?
1: News Flash. Direktur Utama Perumbulok membantah isu kelangkaan beras premium di retail modern dengan mengklaim telah mengalokasikan hampir 60 ribu ton beras komersil hasil kerjasama bersama 868 penggilingan padi. Langkah percepatan ini dilakukan untuk mengejar target pemerintah sebesar 300 ribu ton, meskipun pemantauan di beberapa titik retail masih mencatat kekosongan stok. Demikian News Flash.
0: Nah, dari kawasan Kaligawe Kota Semarang, kita geser lagi ke jalur Kota Semarang lainnya yang biasa jadi trending topik waktu siang hari ya, yaitu di kawasan Jalan Pantura Wali Songo, kemudian juga Arterio Sudarso, Kali Banteng, dan sekitarnya. Bagaimana ada Pak Hans nih di sana?
2: 938 menginfokan Mas Yud yang arah ke pelabuhan Purianjas Moro, terkena yang macet masih ada ya di lajur kanan, tapi lalu lintasnya lancar. Cuma yang arah sebaliknya agak tersedat kayak mau ada pengecoran itu Mas, yang betul. Arah ke Kali Banteng.
0: Oke, betul-betul Pak Han. Mulai sejak kemarin Senin.
3: 1997. Dewa 19,
0: nah ini kawan Arterio Sudarso Kawarasika, dua arah saat ini sudah ada pekerjaan semua ya, dimana yang terbaru adalah yang arah Kali Banteng yang sudah dimulai di sekitar koridor Puri Anjas Moro Sekolah Nasima Kawarasika yang sedang dikerjakan, dan arus lalu lintasnya sampai dengan saat ini masih merambat saja.
3: Dari album Dewa 19
0: baik itu yang arah Kalibanteng ataupun yang arah pelabuhannya di sekitar arteri Yosudarso sisi barat yang sudah dimulai peningkatan mutu jalan kedua arahnya. Matur suwun Pak Hans, laporannya dari arteri Yosudarso Kota Semarang ya. Kemudian aku bersama Pak Sinyo.
4: Update lain lagi Mas Yud, ini udah sampai Unisola ke arah Kali Gawe ke arah kota udah mulai terurai, jadi agak padat tapi ya, masih lancar terus Mas Yud. Ini aku ada perubahan rencana, ini mau ke Banyumanik dulu. Begitu Mas Yud. Terima kasih.
0: Padahal aku mau menjawab pertanyaannya Pak Sunyu yang mau ke Demak loh. Soalnya ini Pak Nathan jam 10.20 sudah masuk Jeporo. Tadi perjalanan dari Kali Gawe, Demak, Trengguli, Jeporo lancar. Kawan, tadi Pak Sopo yo sing mau ke arah Demak Kudus juga ya. Selain Pak Sinyoki mau ono kok koyone walah sudah tak tutup wong sudah jam 10. Tapi ya ini ya infonya guys, ini Pak Nathan 10.20 sudah sampai Welahan. Sudah sampai Welahan Jepara, lancar sepanjang perjalanannya. Kawan Rasika ya mungkin tadi sempat merambat sidik-sidik di kawasan Sayung ya Bapak Ibu. Kok Sayung, mohon maaf, Kali Gawe. Di sepanjang Kali Gawe Kawan Rasika yang saat ini ya masih terpantau terjadi kepadatan arus lalu lintas.

0: Kawan, medali emas dari ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya untuk tim Indonesia bertambah lagi dari cabang olahraga bulu tangkis, kawan. Medali emas ketiga di Asian Games 2026 Aichi Nagoya disumbang oleh pasangan bulu tangkis ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin. Mereka mengalahkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang dengan skor 18-21, 21-13, dan 21-18. Medali lainnya juga diraih Indonesia, yaitu dari nomor bergu putra, medali perak dari ganda campuran, dan 3 medali perunggu dari nomor bergu putri. Ganda putra persembahan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, serta tunggal putra Alwi Farhan. Raihan tersebut memperbaiki capaian bulu tangkis Indonesia pada Asian Games 2022 lalu yang saat itu dinilai PBSI gagal setelah capaian terbaik hanya sampai perempat final baik nomor bergu maupun individu. Saat ini, total perolehan medali untuk tim Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang berada di peringkat 15 dengan total 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu dengan total 30 medali. Sementara top 3 dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya adalah Tiongkok dengan 143 emas, 62 perak, dan 48 perunggu. 2 tuan rumah yaitu Jepang dengan 45 emas, 71 perak, dan 67 perunggu. Dan 3 Korea Selatan dengan 24 emas, 27 perak, dan 44 perunggu. Kabar dari Aichi Nagoya yang saat ini sedang berlangsung agenda Asian Games 2026. Pak Fajar.
1: Selamat siang, Mbak Greta.
0: Oh, selamat siang.
1: Di depan Gor Pandanaran Mucil. Kayaknya ini udah pada selesai acara ini, Mbak.
0: Yuda pun ini.
1: Ini lalinya yang dari arah Solo mau ke Semarang agak tersendat sebentar.
0: Oh,
1: tadi
0: sudah bubaran. Baik-baik.
1: Ini ekornya cuman sampai di depan The Wucil, Mbak. Ekornya sampai sini, Mbak Greta. Terima kasih.
0: Nah, ini Kamar Asika ya, Pak Fajar ngasih informasi jam 10.15 bahwa kegiatan apel dan pengukuhan Asosiasi Linmas DPD Provinsi Jawa Tengah di Stadion Pandanaran Wucil, Kabupaten Semarang, infonya sudah pada bubaran tuh jam 10.15 tadi. Matursun Pak Fajar ya untuk informasinya dari sekitar Jalan Jenderal Sudirman Babadan, Kabupaten Semarang, dengan simpulnya di Stadion Wucil yang ada agenda apel dan pengukuhan. Pengukuhan apa? Asosiasi Linmas Provinsi Jawa Tengah. Pak Imam Secang, Mas, di traffic light Jalan Sriwijaya Kota Semarang mati ya. Soalnya sedang ada pemeliharaan jaringan listrik oleh PLN. Ini melintasi Jalan Sriwijaya Kota Semarang, awarasikan dengan cuaca yang terik sekali. Sementara lalu lintasnya yang terpantau ya rame lah Kawaraska di titik peningkatan titik perawatan saluran listriknya oleh PLN di Jalan Sriwijaya Kota Semarang. Thank you Pak Imam Secang ya laporannya. Pak Eko Chandra, aku malah 97 sudah SMK. Ayo wes kalau gitu pas. Tadi ada Pak Air Gustia sama Pak Eko Pak Eko Chandra SMK 97. Nah, Nah, aku rak percaya Pak Eko Chandra kan sudah 45 toh. 45-47 toh. Masa 97 SMK nek iki ngapusi. Nek Pak Ergusia tadi memang aku gumun. Soalnya bayanganku ora selama itu umurnya. Lah nek Pak Eko Chandra aku rak percaya nek 97 SMK iki. Masa podo tahun 90 apa ini. Pak Eko Chandra kan sudah 45-47 toh umurnya. Nek sekarang 47 ki 46 SMA apa ya? Oh, kok malah aku sing tekon ya. Oh, tadi Pak Ergusia ki SD deng, sing SMA ki Pak Aril. Oh iya, sing SMA ki Pak Aril deng. Mohon maafan, maaf ya. Elenge kok Pak Ergusia wae aku ki. Pak Aril deng tadi sing SMA deng. thank you iki Pak Aril juga Baladewa ya, ini karaoke yang di dalam mobil. Oke, sip, matur suwun ya. Ya betul berarti Pak Eko Chandra mbek Pak Aril yang tadi kok Pak Eri Gusti ya. Mohon maaf. percaya Pak, wis percaya hub. Ya wes, ini juga top request iki. Padahal guys, kalau aku buka di beberapa sumber, ini tuh padahal lagunya track nomor 11 loh. Tapi kok iso paling terkenal ya, salah satu yang paling terkenal ya. Padahal ini track terakhir loh, track nomor 11. Biasanya nih track terakhir kan agak ora populer ya. Tapi kok iki terkenal ya, unik banget nih Kamulah satu-satunya di album Pandawa 5-nya Dewa 19 ini.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
6: Ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama satu paket umroh dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Cafe.

0: Tapi jujur aja ya Kang Warasi, aku tuh baru tahu kalau Dewa 19 punya lagu judulnya Cindy. Walah, berarti tambah lagi nih cewek-cewek yang bisa dinyanyikan pakai lagu Kang Warasi. Cindy Kang Warasi nih judulnya, dari Dewa 19, dari album Pandawa 5 yang seluruh lagu albumnya kita munculkan di Kelana Kota siang hari ini. Masih banyak koleksi Kang Warasi sampai nanti selesai jam 12 siang. Arus lalu lintas sampai dengan jam 10.50 ini kayaknya dominasi laporan kepadatan dan juga situasi lalu lintas masih terkonsentrasi di kawasan Kaligawe dan sekitarnya aja Kang Warasi kan ya. Ramai sekali Kaligawe ya, dengan berbagai keterangannya. Ada yang bilang macet parah, macet total. Kemudian ada yang bilang merambat di Kaligawe ya kan, ini sudah mulai macet di Kaligawe. Yes, betul, semuanya benar. Pokoknya intinya sudah mulai ramai Kang Warasi kan di kawasan Kaligawe kedua arahnya. Gitu. Nah, kemudian ada Pak Dwi Ari, perjalanan siang ini tuh toh saya kan dari Poncol mau ke Sukorejo. Di mapnya kok diarahkan lewat Boja, apa ada perbaikan jalan kalau lewat Weleri? Nggak ada. Lah kan Google Map kan mengarahkan jalur terdekat. Bukan karena ada satu dan lain hal. Perbaikan jalan kan kalau di Google Maps tidak langsung otomatis dialihkan kan? Nah, kalau ada informasi perbaikan, kalau informasinya cuma kalau informasinya penutupan atau pengalihan arus biasanya kadang ada ya kan, tapi kalau perbaikan jalan sih kayaknya nggak sampai dialihkan sih. Aplikasi penunjuk jalan tersebut kan mengalihkan yang jalur paling dekat Pak Dwi Ari, bukan karena ada satu dan lain hal. Sementara Semarang Weleri lancar kok, tidak ada peningkatan mutu jalan. Terus tadi masih ada yang di bawah jam 10, oh nggak ada lah ya, sudah jam 10.50 kok. Pak Heru Setiawan, selamat siang, terpantau kepadatan di turunan Lemah Abang.
1: Selamat siang, melaporkan dari depan Gor Wucil nih. Yang tadi memang sudah selesai acaranya. Ini para peserta pulang. Gimana bis banyak. Ini ketersendatan sudah sampai di Wucil ya. Di sini peserta juga membawa bingkisan berwarna biru yang lewat ke arah Bawen dari Ungaran.
0: Oke.
1: Hati-hati, jalurnya padat. Terima kasih.
0: Nah ini kawan satu lagi ya, di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Babadan Kabupaten Semarang, Kang Warasi, dengan simpulnya di pertigaan Stadion Pandanaran Wujil, di mana agenda apel dan pengukuhan aliansi Linmas se-Jawa Tengah informasinya sudah bubaran sejak tadi jam 10. Nah ini Pak Heru Setiawan jam 10.45 ngawaraska, dan saat ini ramai sekali di kawasan tersebut. Sip, matur suwun Pak Heru Setiawan ya. Kemudian Pak Hari, lancar Pak Hari, tidak ada kendala. Berarti itu tadi di depan jam 10.30 tadi sudah ada yang sampai Jeporo, sudah ada yang sampai Kudus, lancar saja. Semarang Demak nggak ada kendala berarti. Kemudian Pak Aril juga, ini dari Demak ki, Pak Aril dari Demak juga bisa tenang-tenang saja nyanyi-nyanyi katanya. Merinding juga tadi waktu dengar Kamulah satu-satunya, kayak jadi flashback all memories gitu. Ah tenane Pak Aril. Ya wes kalau gitu, saya tahu muter-muter saya apa, muter-muter saya di mana, ngajar jam berapa hari ini, muter-muter saya sampai jam 12. Canda. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash.
3: Tim gabungan TNI Angkatan Laut, Polri, dan Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan 4,1 ton sianida ilegal asal Filipina senilai 3 miliar rupiah di Tol Linggula, Gorontalo Utara. Selain menyita 80 karung bahan kimia beracun dan moda transportasinya, petugas mengamankan 2 warga negara Indonesia serta 4 warga Filipina sembari melanjutkan pencarian terhadap 2 anak buah kapal yang melompat ke laut. Demikian News Flash.
0: Pak Bagus Aditya, ini tadi by the way perjalanannya Pak Bagus Aditya dari Klaten ya Kang Warasi. Nah dari Klaten sekarang sudah sampai mana? Tandanya sih tadi sampai laporan terakhir jam 9 sampai jam 10 sih masih lancar ya kawan.
4: Mas Yud, perjalanan sudah sampai di depan Wucil Mas Yud.
0: Oh,
4: kalau tadi pagi pada tersendat karena ada acara mulai itu di Wucil, di Gor Pandanaran. Kalau sekarang ini saya lewat pas bubaran para peserta di Wucilin Mas, di Wucil ya, ini sudah bubaran, pada nyabrang bareng, kompak, bajunya ungu semua sambil nenreng bingkisan tas biru nih. Pada nyabrang dari Gor Pandanaran. Matur suwun Mas Yuda, lanjut. Okay,
0: baik matur suwun.
4: Eh kok ungu ralat Mas Yuda, abu-abu sambil nenreng tas bingkisan itu. Kompak nyabrangnya bareng banyak banget Mas. Itu Mas Yuda, matur suwun.
0: Oke.
4: Okay. Mas Yud, kalau boleh tahu mobil plat nomor AD1A Innova Putih, apakah mobil wali kota Solo ya? Tadi saya mau disasak mobil itu, wong saya sudah rating kiri mau nyalip dari belakang kenceng. Gak tahu itu dipakai drivernya atau ada penumpangnya. Dia mau masuk tol Ungaran dari kayaknya dari Wujil juga kayaknya. Apakah itu mobilnya wali kota Solo ya? AD1A Innova Putih. Numpak ngeri. Galugalan ya, bukan galugalan ya. Kayaknya mau nyalip, wong saya udah rating kiri. Mau disasak we itu. Terus tadi belok ke kanan kayaknya mau masuk tol Ungaran kayaknya. Itu Mas Yud, matur suwun.
0: Oke, okay, baik matur suwun informasinya Pak Bagus Aditya ya. Nggih, terima kasih, kita simpan dulu atensinya ya. Nanti coba kita sounding, kita minta tolong ke kawan-kawan yang lainnya. AD1A. Oke, okay, baik. Matur suwun Pak Bagus Aditya. Pak Sondong, selamat siang.
5: Selamat siang Yuda. Ini aku posisi dari Godong menuju arah Dempet Demak. Tadi dari Purwodadi ya. Di Jatilor itu antriannya 10 menit pun kedua lajur sudah di beton semua ya. Nanti di tadi di Jatilor 10 menit, tapi yang di Dempet ini sebentar pun hanya 2 menit saja. Terima kasih.
0: Okay. Baiklah kalau begitu. Matur suwun. Pantauannya Pak Sondong dari peningkatan mutu jalan di kawasan Jatilor Godong dan sekitarnya ya. Jatilor Godong Dempet kawan, situasi lalu lintasnya ya buka tutup dan peningkatan mutu jalan masih berlangsung di sana, tapi arus lalu lintasnya saat ini masih terpantau baik saja. 2 menit, 5 menit, 10 menit ya masih dalam level yang easy lah ya untuk melintasi titik lokasi jalur yang saat ini sedang ada peningkatan mutu jalannya. Nah ini Pak Aril sudah sampai Unisula. Nah wis, berarti tadi Pak Sopo ya yang bertanya Semarang Demak ya. Pokoknya kalau selepas kali gawe sih wis lancar ya. Ini Pak Aril dari Demak sudah sampai Unisula. Pak Aril ya, tadi di Gendok masih ada antrian nggak Pak Aril? Soalnya kan tadi informasinya ada antriannya cukup lumayan tuh dari pertigaan Gendoknya sampai dengan ya sampai dengan depan Unisula ya. Pak Imam Secang, Mas di tol Banyumanik arah Ungaran kilometer 422 ini ya, yang sedang mulai ada perbaikan. Apakah sambungan jembatannya ada kendala? Dari rilisnya tol Semarang Solo sih pemeliharaan rutin, Pak Imam. Jadi sedang pemeliharaan rutin, makanya saat ini sedang dilakukan kegiatan pemeliharaan jalan di kawasan jalan ini ya, Kawarasika Jalan Tol Semarang Solo kilometer 421 setelah Banyumanik. Matur suwun Pak Imam Secang ya laporannya. Oh ini Pak Imam langsung arah atas toh. Tadi kok ini jam 10 dari Jalan Sriwijaya, sekarang sudah sampai Tol Semarang Solo aja nih Pak Imam. Pak Hadi Susilo.
6: Selamat siang Mas Yuda, selamat siang kawan Rasika. Ini perjalanan saya dari Pekalongan ke Pemalang. Tadi ada sedikit keterhambatan tapi masih kategori lancar dia di Wiradesa. Mas Yuda, yaitu benar toh, saya juga masuk SMA itu tahun 97 Mas Yuda. Umur saya sekarang juga sudah 46 tahun Mas Yuda. Kelahiran tahun 81.
0: Iya, mohon maaf salah
6: itu
0: orang tadi.
6: Itu seangkatan dengan saya Mas Yuda. Terima kasih.
0: Betul-betul mohon maaf salah orang tadi ya. Salah orang. Aku ngirone Pak Eri Gusti ya. Pak Eri Gusti aki JSD mau jebule, yang SMA aki adalah Pak Ariel. Pak Resep Afitia.
7: Dan di lagu Kamulah satu-satunya itu ada kata yang terucap dari Ari Lasso, gak sengaja tapi malah menjadi ikonik ya.
0: Apa?
7: Mas Yuda, itu yang ada suara cek dan di terakhir-terakhir itu malah menjadi ikonik. Gak sengaja jadi bagus.
0: Oke, Pak Resep Afritia. Pak Sinyo, ini penutupan Jalan Medoho betul nggak ya? Betul, betul. Itu rilisnya dari DPU Kota Semarang kok Pak Sinyo ya. Kemarin sudah di rilis dari DPU Kota Semarang mengenai rencana penutupan Jalan Medoho. Mulai dari 30 September sampai 7 Oktober 2026. Maksudnya Pak Sinyo, ini kok tulisannya jenengan 2025 posternya. Ini salah, ini posternya informasinya benar, tapi poster yang Anda forward ini salah. Pokoknya sekarang sudah tahun 2026 loh Pak Sinyo, ya, kok masih 2025 aja. Tapi informasinya benar ya, akan dilakukan penutupan Jalan Medoho Kota Semarang Awarasika selama kurang lebih 1 minggu. Tuh informasinya dari DPU Kota Semarang kemarin sudah diunggah ya. Sudah. Nah, Jalan Medoho, Jalan Gajah, Awarasika yang akan dilakukan penutupan jalan. Begitu.
8: Walah. Eh, sing buat bukan aku Mas Yud, ini kan tak forwardin sampean menanya. Aduh, nek masa 2025-26 berarti yang buat gambarnya salah.
0: Yes, betul.
8: Ini lagi ngambil barang Mas Yud, habis ini OTW-OTW lagi.
0: Oke, matur suwun Pak Sinyo. Nah, ya betul maksudnya yang mengirimkan itu loh, yang mengirimkan ke informasinya betul. Informasinya betul tapi ini tanggalnya ada yang salah nih Pak, di stop ya Pak, aja disebarke lagi. Di WhatsApp story-nya Rasika sudah ada tuh rilisnya tuh yang 2026. Pak Eko Tanah Mas.
9: Selamat siang Mas Yuda. Ingin menginfokan Mas Yuda. Tadi saya lewat jalan Pier Tendean mau ke Paragon Mall ini Mas Yud. Nah, itu kan saya harus puter balik di lalu lintas itu Mas Yud. Nah, itu lampu apilnya yang bagian atas kok menjorok banget ya. Jadi nggak kelihatan kalau dari arah saya. Harus belok puter balik baru kelihatan. Nggak tahu itu kendo atau kesenggol apa itu Mas Yud, bisa diinfokan.
0: Oke.
9: Okay. Jadi malah lamelinnya itu yang di atas menghadap yang ke dari arah Tanjung malahan. Tadi saya inguk-inguk lalinnya kok nggak ada, ternyata menjorok banget ke sana. Yang bagian atas ya masjid lalinnya ya, kalau okay. Yang bagian kanan masih ada posisinya. Saya nggak merhatiin tadi soalnya dari posisi saya biasanya lihatnya apil yang bagian atas, ini kok nggak ada tadi. Ternyata apa serong banget ke arah yang arah dari Tanjung itu. Itu aja Mas Yud, terima kasih. Ini saya coba lewat lagi ya Mas Yud. Ya, nah itu loh Mas Yud yang
0: mana.
9: Lalin yang di atas itu apa bisa digeser ke kiri sedikit ya Mas Yud. Jadi lihatnya nggak terlalu tengeng kepalanya itu ya Mas Yud.
0: Oke.
9: Ingok tadi saya di sana nggak kelihatan.
0: Baik, matur suwun untuk atensinya, kita sampaikan ke kawan-kawan di Kota Semarang deh. Kalau gitu atensinya sudah ada videonya toh, sudah ada videonya dan juga sudah ada keterangan lengkapnya. Sip. Kalau gitu kita ke jam 11 dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota, masih ada waktu sampai jam 12 dengan album Pandawa 5 tahun 1997-nya Dewa 19 tetap di Kelana Kota. Warga-wargi Pekalongan juga bisa kabar-kabar lo ya. Karena siaran Kelana Kota pagi sampai dengan siang hari juga Anda bisa dengarkan lewat 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau pasien terdampak dugaan keracunan MBG di Batang Senin 28 September. Hingga saat ini lebih dari 700 penerima manfaat dilaporkan mengalami gejala dan 34 pasien masih dirawat di 3 fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Batang Ida Susi Laksmi mengatakan seluruh pasien yang dirawat dalam kondisi terhidrasi dan menunjukkan pemulihan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Jawa Tengah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan, air, dan spesimen pasien. Penyebab pasti munculnya gejala belum dapat disimpulkan dan masih menunggu hasil investigasi. Untuk sementara, operasional SPPG Bawang dihentikan selama 30 hari sambil menunggu proses penanganan dan evaluasi. Satgas MBG Jawa Tengah menegaskan kewenangannya masih terbatas dalam menangani kasus dugaan keracunan MBG di Batang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun yang juga Kepala Satgas MBG Jawa Tengah mengatakan, Satgas Provinsi hanya bertugas melakukan monitoring dan pendataan. Data kasus selanjutnya dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN untuk ditindaklanjuti. Gus Yasin menegaskan, Satgas MBG Jawa Tengah belum memiliki kewenangan melakukan sidak, penertiban maupun menutup SPPG. Terkait evaluasi tenaga penjamah makanan di SPPG, Satgas juga belum dapat masuk lebih jauh karena keterbatasan kewenangan. Tat Yasin berharap pemerintah pusat memberikan ruang kewenangan yang lebih luas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Di akhir abad 19, pernah terjadi dialog antara Syekh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Syekh Muhammad Abduh, bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan lebih maju.

0: Oh pantes, lagunya judulnya Sebelum Kau Terlelap ya. Kiko ini lagu penghantar tidur tenan kok ngawaraska. Ini kasanah musikku terhadap Dewa 19 bener-bener escalate banget loh Kiko ngawaraska dengan denger lagu di album Pandawa 5-nya sejak tadi jam 10 ngawaraska. Oh cakep sih lagu-lagunya, banyak banget yang belum aku pribadi explore ya ngawaraska dari lagu-lagunya Dewa 19 ya. Mantap pilihannya Kawarasika. Kalau gitu ya tadi usulan, siapa yang usul Pandawa 5? Mantap Anda semuanya ya. Bagus-bagus lagunya, istilahnya tuh kalau zaman sekarang ya underrated gitu ya Kawarasika ya, lagu-lagu underrated yang kemudian kemudian ya kalah gitu kan dengan lagu-lagu track nomor 1-2 di album-album lainnya. Tapi yang unik adalah justru malah kamulah satu-satunya tadi situasinya posisinya di nomor 11 tapi justru malah jadi salah satu yang paling populer di album Pandawa 5 siang hari ini yang koleksinya kita munculkan sejak tadi jam 10. Pak Imut lancar Pak, enggak ada kendala. Demak sampai Semarang. Tuh tadi ada Pak Aril tuh dari Demak juga jam 11 sudah sampai Unisula lancar. Ya kalau Anda bablas menuju arah kota ya biasa toh. Kali gawe, rel kereta api dan segala macamnya. Informasinya sementara masih di situ. Karena kan Kaligawe cukup lumayan antreannya. Jadi bisa masuk Walter Mongin CD aja kalau tidak mau lewat Kaligawe. Soalnya ini kalau kita ngomong-ngomong Kaligawe, laporan dari arus lalu lintasnya kok ternyata kok yang dari arah kota ini terutama luar biasa banget. Sudah sampai mana Jalan Kawarasika? Sudah sampai Pengapon. Pengaponnya bukan Pengapon Posis ujung sana ya, tapi pengaponnya Pengapon SPBU, bahkan sudah sampai perempatan setelah stasiun Semarang Tawang. Wow, tadi itu ada salah satu penyebab juga yang membuat kenapa Kaligawe bisa seperti ini ya, yaitu antrean truk-truk yang pada mau masuk pabrik di sepanjang bawah jembatan tol sampai rel kereta api itu banyak truk-truk yang pada mau masuk infonya itu pada mau masuk pabriknya tapi orang ndang mlebu ngono ki lho dong antre berhenti di lanjur kiri. Makanya kemacetannya tambah luar biasa sekali. Jadi wis kawaraske hindari Kaligawe wis. Asal lewat Kaligawe. Dari arteri Yosudarso podo, dari kota ya podo, apalagi kok laporannya sudah sampai perempatan stasiun Semarang Tawang kan iki ter luar biasa ki. Nah, pertanyaanku yang dari Demak ki. Wong yang dari kota aja sudah sampai Pengapon sana. Itu ya kawan. Terinfo. Sudah terinfo? Wes terinfo, wes rasa lewat Kaligawe, wes titik. Percayalah, kecuali kalau memang Anda tujuannya ke sana. Kemudian ya Pak FX Arif Wisnu, masyarakat perlu belajar secara formal agar wawasan tentang 30 September 1965 yang telah melalui penyaringan-penyaringan agar tidak vulgar seperti fakta apa adanya. Tapi pernahkah kita belajar dari pelaku sejarahnya sendiri yang bukan militer, bukan aparatur sipil negara, hanya rakyat biasa yang terjebak dalam lingkaran politik pada masa lalu? Kasihan orang-orang yang hanya ingin berjuang melalui partai politik agar suara, kiprah, dan dharma baktinya dipersembahkan pada negeri tercinta namun diselewengkan oleh oknum pejabat negara yang haus kekuasaan dan tega menjual secara ijon kekayaan bumi pertiwi pada kaum kapitalis barat demi kedudukan sebagai penguasa. Salam cinta Indonesia mengenang G30 SPKI dari Pak Arif Wisnu. Kita simak headline dulu di News Flash. News
1: Flash. Kementerian Agama menyalurkan bantuan pasca bencana senilai 65 miliar rupiah yang ditujukan pada 956 pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam terdampak banjir di Aceh. Alokasi tersebut terbagi menjadi bantuan operasional sebesar 15 miliar rupiah dan bantuan sarana prasarana sebesar 49 miliar rupiah guna mempercepat pemulihan fasilitas belajar santri secara berkelanjutan. Demikian News Flash.
0: Dari rasikapekalongan.com kawan Rasika, di mana saat ini sedang ramai di Pekalongan selain aparatur sipil negara yang lewat dalan sehingga entes dicor kawan Rasika, yang ramai kedua adalah mengenai viralnya praktik parkir liar dengan tarif yang tidak sesuai ketentuan di wilayah Pekalongan yang kembali mencuat kawan Rasika, di mana sejumlah warga Pekalongan melaporkan adanya kenaikan tarif yang tidak wajar di beberapa lokasi publik seperti alun-alun Kajen, area stadion saat pagi hari, hingga kawasan sirkuit Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Dari beberapa cerita yang ada, tarif yang dikenakan di lapangan seringkali melebihi ketentuan normal mencapai 3-5 ribu, bahkan sempat mencapai Rp20.000 untuk mobil saat gelaran acara expo di depan pendopo Bupati Pekalongan. Selain masalah nominal, banyak juru parkir di lokasi tersebut tidak menggunakan atribut resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan. Nah, saat ini lagi ramai tuh kawan Rasika di lini masa. Warga Kabupaten Pekalongan mendesak pemerintah daerah untuk menerapkan sistem pembayaran digital seperti menggunakan QRIS atau sistem digital lainnya. Selain efisiensi pembayaran, penerapan QRIS disebut juga mampu meningkatkan transparansi pengelolaan dana. Saat ini warga Kabupaten Pekalongan terus menyuarakan untuk mengusulkan agar pendapatan parkir dibagi secara proporsional, 60% masuk kas daerah dan 40% untuk para juru parkir, dengan harapan tersebut dapat dialokasikan untuk pemeliharaan fasilitas umum seperti trotoar. Nah, saat ini komentarnya lagi ramai sekali di Kabupaten Pekalongan, kawarasi ke atas dugaan adanya penarikan parkir dengan tarif yang tidak sesuai di beberapa lokasi di Kabupaten Pekalongan, meliputi Sirkuit Wonopringgo, area Stadion Kabupaten Pekalongan, dan alun-alun Kajen. Pak Kis, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Yuda.
0: Siang, Pak.
2: Selamat siang, kawan Rasika. Semuanya, dimanapun kawan-kawan saat ini melaju. Ya. Ini Mas Yuda, saya meluncur ke Mula Didom, ini nganter yang seger-seger nih Mas.
0: Waduh,
2: Mas
0: apa
2: Yuda
0: nih?
2: Untuk mitra kami, Mas Yuda.
0: Kok apa nih? Kan aku udah ngicipi.
2: Pokoknya seger kok, nek nek neng rono tak jak mampir mitraku ben untuk sing seger-seger ya Mas Yuda ya.
0: Oh gitu.
2: Panas sepol kaya ngene ning jaba ya. Wah.
0: Iya
2: ya,
0: betul.
2: Lewat jalur tol ABC dari exit Krapyak menuju ke exit Tembalang, tersendat saja sedikit tadi di Jatinggala ya, ada okay. Perbaikan sedikit saja.
0: Oh sedikit aja ya, mantap.
2: Tidak ada 5 menit ya, begitu ya kawan Rasika, Mas Yuda.
0: Oke okay.
2: Terima kasih.
0: Thank you so much Pak Kis. Coko blueberry ya aku ya. Coko blueberry pokoknya Pak Kis aku. Satu. Eh jangan satu ding, dua. Matrusona, ini ya kawan, ini soalnya tadi jam 11 lebih 15 tuh ada yang tanya. Nah ini tadi siapa yang tanya ya, di tol Semarang Krapyak arah menuju Jatinggaleh bagaimana? Nah, ini barusan ya infonya, saat ini tol Jatinggaleh arah menuju Jangli yang sedang ada rekonstruksi jalan untuk Krapyaknya sudah selesai sejak kemarin hari Senin. Pak Zugeng.
3: Selamat siang kak. Minta informasinya macet di Lemak Abang arah dari Bawen ke Semarang.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Nah ini mohon infonya apa ngasih info? Tapi matur suwun ya. Kalau memberi info matur suwun, kalau tanya penyebabnya apa, ada bubaran agenda apel dan juga pengukuhan asosiasi lagi aliansi Linmas se-Jawa Tengah tadi jam 7 sampai dengan jam 10 pagi. Koh Bendi?
4: Selamat malam, selamat malam, selamat siang.
0: Kok iso Bun? Malam cukup-cukup.
4: Ini perjalanan sampai di Bangong ya. Mau TW ke Mula Didom via tol Gamsari terus keluar ke Tembalang ya Bun. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Koh Bendi informasinya. Koh Bendi, mampir ke butnya Pak Kis tuh ada yang seger-seger Koh Bendi. Soalnya tadi Pak Kis cerita toh, sing krungu oke lho Pak Kis. Koh Bendi mampir ke butnya Pak Kis kuwi jare ana seger-seger sing coko blueberry enak lho Koh Bendi, percaya deh. Pak Koirul Wahyu.
5: Siang Mas Yud, ini tadi aku dari Oktiar Coraya yang kiri bareng sahur ini ke arah kota. Tadi sebelum rel banget di jalan Oktiar Coraya itu ada truk retrobel yang arah masuk dari jalan Kaligawi Raya ke Oktiar Coraya, jadi ada kemungkinan padat itu nanti karena lajurnya kan cuma satu yang arah ke mana ke rel doang ya.
6: Indonesia mengemanggil tiga
5: siat gitu mobilnya, terus ya dari Mutiarjo Raya itu panjang, jadi yang dari Jalan Raya Kaligawe mau ke Mutiarjo ikut tersendat karena harus gantian lajurnya.
0: Oke.
5: Gitu Mas Yud, jadi bisa lebih panjang lagi.
0: Terima kasih. Oke, matur suwun informasinya. Nah ini ya kawan Rasika, atas situasi kemacetan di kawasan Jalan Kaligawe Raya yang wah luar biasa, kawan Rasika, saat ini jam 11 sampai dengan 11.20 aku memberikan update. Tadi jam 10.11 sih sebenarnya juga macet sih sebenarnya, cuma ya kadarnya nggak yang sampai separah ini. Nah sekarang kok jam 11 sudah luar biasa banget, karena ditambah informasinya tuh tadi ada truk-truk ya yang pada berhenti, bahkan yang barusan infonya Pak Khairul Wahyu ada truk yang mogok di sekitar simpang pertigaan Muktiharjonya, maka hanya jadi tambah padet detel duer menyala infonya. Bahkan ini katanya aku dapat laporan yang dari Demak itu sudah sampai batas loh guys antreannya, yang simpulnya ya di rel kereta api Kaligawe sana. Jadi dari batas Sayung kepadatannya sudah sampai rel kereta api Kaligawe nyambung terus, itu berarti sudah berapa jal? 4,7 km menyala sekali. Siapa mau sing tekon Demak Semarang, Demak Semarang, Jeporo Semarang, Jeporo Semarang. Nah ini infonya ya, silahkan nanti antre sebentar masuk Walter Mongin CD aja daripada antre sepanjang genuk sampai dengan rel kereta api. Nah yang arah sebaliknya ya podo, hindari Kaligawe aja kawan Rasika. Ya hindarilah pokoknya ya. Gampang ya kawan Rasika. Kemudian ada Pak Adi Muhadib.
7: Ada ketersendatan Jalan Soekarno Hatta Kendal, lumayan titiknya di TL Masjid Agung atau Alun-Alun. Terima kasih.
0: Oke. Selamat. Volume kendaraan aja toh Pak Adi. Ini kok di Jalan Pantura Kendal
7: terjadi ketersendatan di Jalan Soekarno Hatta Kendal, titiknya di TL Masjid Agung atau Alun-Alun Kendal. Itu ada pengerukan aspal.
0: Oh, pengerukan.
7: Scraping.
0: Iya.
7: Pas di TL Masjid Agung. Ini sudah sampai Kodim atau Hotel Sai In Kendal. Selamat siang Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun Pak Adi Muhadib.
7: Cuacanya lumayan terik ini Mas Yuda, 37 derajat Celsius menurut outset temperatur mobil. Panase pol pun.
0: Setuju.
7: Adem sik neng ngarepe mixu pun. Boleh es krim yo pun.
0: Nak men.
7: Selamat siang.
0: Kok kau cah cilik toh Pak Adi Muhadib? Jajane kuwi tapi matur suwun lah laporannya. Sip, thank you so much Pak Adi. Ada kegiatan scraping di Jalan Soekarno Hatta Kendal nih kawan Rasika, makanya lontasnya agak merambat, terutama di Jalan Soekarno Hatta Kendal setelah Hotel Sain menuju arah ke Alun-Alun. Nah, kita kembali ke Kaligawe, kawan Rasika, Kota Semarang.
8: Mas Yud,
0: yeah.
8: Ini ada truk mogok trouble ya, perbaikan mungkin.
0: Ini tadi yang di Kaligawe ya guys, truk trouble-nya
8: di Muktiharjo Raya, samping rel.
0: Oke.
8: Okay. Yang dari Alas Tuwo. Anu Mas Yud.
0: Macet.
8: Macet panjang ini mau keluar yang samping rel itu. Truknya soalnya besar nggak idealan Mas Yud.
0: Nah ini, jadi ada truk mogok kawan Rasika di sekitar Jalan Muktiharjo samping rel kereta api sampai memenuhi satu jalur, makanya dampak lalu lintasnya luar biasa banget iki Kaligawe jam 11. Kawan di 452.
9: Selamat siang Mas Yuda, ini melaporkan dari Kaligawe, macet banget. Saya antri dari traffic light genuk sampai SPBU Syariah itu 30 menitan. Wah, mandek. Demikian Mas Yuda.
0: Oke, wale tadi sudah tahu macet panjang kok ya Dora melu mlebu lewat Walter Mongin Sidi tak tekon ya. Apa memang tujuannya di daerah sana?
10: 7 km menyala sekali.
0: Pak Imut ya macet juga ya. Kan tadi sudah tak sampaikan hindari Kali Gawe lanjut dengan lewat situ ya wis monggo saja. Tapi yang penting sudah tahu toh kalau sebelum perjalanan tadi pada padat di Kali Gawe. Oke lah kalau gitu nanti kita update lagi ya, tetap di Kelana Kota.

0: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Viral pemberitaan mengenai fasilitas di Lapas Cibinong turut mendorong Lapas Narkotika kelas 2A Pamekasan menunjukkan kondisi fasilitas bagi warga binaan. Kepala Lapas Narkotika kelas 2A Pamekasan, Kusnan, bersama jajaran pejabat dan pegawai melakukan kontrol langsung ke sejumlah blok hunian untuk memastikan seluruh fasilitas dan sarana-prasarana di blok hunian sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku. Selain mengecek fasilitas, petugas juga menampung aspirasi warga binaan dan memastikan tidak terdapat fasilitas mewah maupun fasilitas yang tidak sesuai dengan prosedur.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prastya membawa kabar. Sebanyak 21 warisan budaya asal Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTBI pada September 2026. Kepala Disbud Parekraf Provinsi Jawa Tengah Hanung Triyono bilang, dengan penambahan ini, total WBTBI Provinsi Jawa Tengah sejak 2013 mencapai 281 warisan budaya. Budaya yang ditetapkan antara lain Batik Gumelem Banjarnegara, Tayub Grobogan, Sate Ambal Kebumen, Lentok Tanjung Kudus, Sedekah Laut Juwana, hingga Gule Bustaman di Kota Semarang. Saat ini, 27 warisan budaya Jawa Tengah lainnya masih dalam proses review dan berpeluang ditetapkan pada tahap yang berikutnya.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya, Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Rencana PT Sofung Lastindo yang membuka peluang kerja bagi sekitar 3.000 tenaga kerja menjadi angin segar bagi pencari kerja di Bojonegoro. Loker pabrik sepatu itu dibuka mulai 5 hingga 9 Oktober khusus bagi warga Bojonegoro. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah bersama CEO PT Sofung Lastindo, Waode Juli kemarin.

0: Dalam kesempatan tersebut, Wabub mengatakan kebutuhan tenaga kerja tersebut terbuka bagi laki-laki maupun perempuan dengan rentang usia 18 hingga 55 tahun.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: akhirnya muncul juga ya. Ada kurang lebih tak hitung 10 kayaknya ada sih kawan Rasika yang pada minta lagunya Kirana ini. Tak muncul kan sekarang lah, tak muncul kayak mau jam 10 ya wis langsung do kabur. Ya wis kalau gitu yang masih kebagian selamat ya, dari tadi kita jam 10 sampai dengan saat ini kawan Rasika muter lagu dari album Pandawa 5 tahun 1997-nya Dewa 19 kawan Rasika. Dan informasi nomor 1 kemacetan masih di Kaligawe ya, Pak An Galih terjawab ya, Kudus Semarang bagaimana wis informasi Kaligawe tadi juga untuk jenengan. Kemudian juga Pak Nathan, ini Pak Nathan juga perjalanan dari Mayong, Jeporo, Welahan Trengguli sudah sampai Lingkar Demak Lancar Jaya. Aku tak makan siang dulu biar tidak oleng menghadapi Kaligawe nanti. Enak
1: dan gak oleng nanti di Kaligawe.
0: Enak banget iki, enak banget pun. Ya wis, nanti rasa oleng ra Pak, belok kiri aja lewat Walter mau ngisi dira. Ya wis, matur suwun Pak Nathan ya, dan semua kawan-kawan Raska yang lain. Kalau bisa menghindari Kaligawe, hindarilah kawan Raska. Kecuali kalau memang ada tujuannya ke sana, ya selamat dan semangat untuk menghadapi kepadatan di Kaligawe yang saat ini dari Demaknya ketersendatan sudah sampai batas Sayung. Terus yang dari kota kepadatan itu sudah sampai perempatan stasiun Semarang Tawang. Terus yang dari arteri Yosudarso itu antriannya sudah sampai atas jembatan pintu utama pelabuhan. Menyala Kaligawe. Soalnya informasinya ada truk mogok juga guys di sekitar pertigaan Muktiharjonya itu. Nah makanya jadi wah simpulnya luar biasa sekali pokoknya. Puter balik di kawasan Sawah Besar yo ono. Perbaikan jalan bawah jembatan Tal yo masih. Wis pokoknya ngono ki ya kawan. Kondisinya di Kaligawe sehingga ketersendatan sudah langsung mengular panjang sekali, yang dari Demak sampai Bates, yang dari kota sampai pertigaan perempatan stasiun Semarang Tawang atau perempatan Ronggowarsito, yang dari arteri Yosudarso sudah sampai pintu utama pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Ini informasi sudah aku koyongin iki ke jam 10-an tadi lho Kang Waraskia, wis Anda tidak mau menghindari. Kalau tidak mau ya monggo, silahkan Anda nikmati kemacetan itu. Kalau mau menghindari ada Walter Mongi Sidi, arteri Soekarno-Hatta, eksit tol Gemsari yang bisa Anda gunakan. Oke, monggo sih aku kembalikan ke Anda. Kalau mau menghindari silahkan, kalau tidak itu informasi kepadatan lalu lintasnya. Pak Junedi.
2: Mas Yuda yang di pertigaan Gajah mengarah ke Telogosari itu sudah jalan Medoho ya, itu sudah ditutup. Tadi saya melintas baru saja ditutup. Demikian laporan saya, terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Junedi. Nah itu ya, tadi yang bertanya itu Pak Sinyo ya, mau sing tekon di sana itu mengenai kawasan jalan Medoho Kota Semarang Awarasika ya, yang informasi hari ini ditutup untuk peningkatan mutu jalan sampai tanggal 7 Oktober 2026.
3: Selamat siang Mas Yuda pun menginfokan tadi ketersendatan yang di Kaligawe ekornya sudah menyentuh Pasar Kobong ya Mas. Terus saya memutuskan belok kanan muter lewat arteri Soekarno-Hatta terus Walter Monsidi Nduk. Larinya masih kondusif Mas.
0: Wah sip.
3: Membutuhkan waktu kurang lebihnya hanya 30 menitan.
0: Oke, dari 30 menit lancar ya.
3: Lolos di Ngenuk. Sekarang sudah sampai di Onggorawe, los tidak ada ketersendatan. Terima kasih.
0: Wah, nih guys bisa ditiru nih laporannya Pak Mahesa Chandra barusan. Silakan bisa ditiru Kawan Rasika Benra melu padet melu macet di kawasan Kaligawe yang antreannya sudah luar biasa, baik itu dari kota ataupun yang dari Demak ataupun yang dari pelabuhan. Pak Hari Sadovi, tolong disampaikan ke dinas terkait ya, traffic light Madukoro arah bandara tertutup dahan dan ranting tidak terlihat. Oke, matur suwun Pak Hari Sadovi. Pak Udin.
4: Selamat siang Mas Yuda. Selamat
0: siang Pak.
4: Siang kawan Rasika. Izin melaporkan pukul.
0: Moga tidak perlu izin guys.
4: Baru terjadi laka ini di tol.
0: Di tol.
4: Tol ini mana?
0: Mana?
4: Yang ke kajur kiri arah Banyumanik. kalau wis kali gawe yang mobil sedan sama Ford diesel baru saja belum menimbulkan
0: turunan tembalang yang terjadi. Oh, turunan tembalang iki ternyata ya turunan tembalang toh Pak Udin maksudnya
5: yang ke kiri arah ke Jatinyaleh ya, lalu okay. Sarangkabe itu lho sudah Pak pas di sebelum pertigaan itu mentahin kurangnya mas juga yang di Kaligawe ke arah gunung gimana ya enakan lewat Kaligawe atau lewat Gayo makasih.
0: Oke, okay. Kalau yang menuju arah Terboyo lewat muter di Kubro aja nggak apa-apa. Karena yang dari tol Semarang ABC belum sampai antre panjang kayak yang dari tiga sisi selain itu. Terus, oh ada ini Pak Hafiz Alfarisi nih di turunan tol Tembalang Kawarasika.
6: Terjadi laka mas sudah.
0: Sedan satu.
6: Di turunan Tembalang sebelum.
0: Sedan sama apa lagi? Truk. Wah, truk terguling guys. Walah. Di turunan tol Tembalang kawan. Tepatnya di kilometer 430 menjelang simpang susun Jangli ada insiden truk terguling di turunan tol Tembalang Kawarasika. Ini informasinya dari Kawarasika ada Pak Hafiz Alfarizi sama Pak Udin. Sementara sih masih merambat saja ya, dan saat ini posisi truk yang tergulingnya itu menutup bahu jalan dan juga lajur sebelah kiri, persis menjelang simpang susun Jangli, menghambat kendaraan yang akan belok kiri menuju arah Jatingaleh ya Kawarasika dari turunan tol Tembalang atau dari arah Srondol. Jadi untuk saat ini ada truk terguling ini Kawarasika, laporannya jam 11.50, 11.53 informasinya. Jadi merambat di sekitar turunan tol Tembalang menjelang simpang susun Jangli guys. Di kilometer 431 ya, mohon maaf, 430 toh? 430 ding, 431 sudah arah atas kok ya. 430B alias arah Jatingaleh atau arah Krapyak Kawarasika. Posisinya ada di bahu jalan terguling. Truknya dan saat ini ramai sekali di lokasi dan sudah ada petugas.
7: Mas sudah minta info posisi saya sudah di Sam Virgin Ungaran arah ke Salatiga di Ucil apakah terjadi kemacetan?
0: Sudah enggak, sudah mulai lancar Pak Bagus Pramono, sudah lancar arus lalu lintasnya. Saat ini tidak terpantau adanya kemacetan atau antrian panjang di sekitar Ucil. Pak Sondong.
8: Ya, di daerah Batu ada mobil Avanza hitam. Itu ceritanya gimana enggak tahu ya ke arah Demak. Itu nyantol, berarti ada itu kan batako pembatas jalan itu mungkin tertabrak kendaraan lain atau gimana. Itu posisi di lajur kanan, jadi Avanza tersebut bagian bawahnya itu nyangkol gitu ya. Itu tadi masih usaha untuk didongkrak sama pengendaranya. Mesti di lajur kanan tapi masih belum berdampak pada arus lalin. Terima kasih.
0: Okay.
8: Dan akhirnya aku harus ikut antri pun yang ke arah Semarang. Ya ini sudah sampai jembatan Sayung. Nanti lah sampai TL Genu aku tak belok kiri masuk Walter saja pun. Terus nasib. Ambil dong biru udah sampai rumah. Harus ikut antri pun, ajar sabar juga ya pun.
0: Tapi kan antrennya orang suka ujung sampai ujung toh. Antrennya cuma dari Sayung sampai pertigaan Genuk aja kalau gitu. Matur suwun infonya ya. Kita simak headline dulu di News Flash.
9: News Flash. Kementerian Hukum mengklaim keberhasilan menyelesaikan 14.000 kasus pidana perdata ringan masyarakat melalui mekanisme mediasi di pos bantuan hukum. Keberadaan 83 unit pos bantuan hukum desa yang melibatkan para legal, Babinsa dan Babinkam Tipmas. Ini berhasil memulihkan harmonisasi warga sekaligus menghemat anggaran penegak hukum negara hingga 1,2 triliun rupiah. Demikian News Flash.
0: Pak Junedi.
10: Menginfokan pengemudi di Jalan Sriwijaya Kota Semarang
2: Tepatnya di pertigaan Tegalsari, lampu TL-nya padam dari segala arah. Mohon untuk diinfokan ke dinas terkait.
0: Oke. Tidak perlu diinfokan karena sedang ada pemeliharaan jaringan listrik. Jadi memang sedang dipadamkan di sana, di kawasan Jalan Sriwijaya, Kota Semarang, sedang ada kegiatan pemeliharaan jaringan listrik. Ya gitu. Jadi tidak perlu disampaikan, informasinya nanti akan langsung menyala normal kembali ketika pemeliharaan listriknya sudah selesai. Matur suwun Pak Junedi. Pak Adi Muhadib, ini ada antrean panjang sampai depan Man Kendal. Atas informasi adanya scrapping ya tadi, pemeliharaan jalan ya. Wah, di Kendal arah di Weleri ding, Weleri arah menuju ke Kendal Ngawarasiga. Simbolnya ada di kawasan Jalan Soekarno Hatta Kendal setelah Hotel Sai Inn menuju arah alun-alun. Nanti kita pantau lagi ya kawan setelah jam 1. Aku tutup dulu Kelana Kota siangnya. Wah guys, mohon maaf ya, aku menutup jam 12 dengan 3 kejadian. Kali Gawe yang antreannya luar biasa saat ini dari 3 sisi, dari pelabuhan, dari kota ataupun dari Demak. Kemudian juga di tol Semarang ABC turunan Tembalang ada insiden laka. Truk terguling saat ini sedang ada upaya penanganan awal. Turunan tol Tembalang ya. Turunan tol Tembalang. Turunan tol Tembalang. Turunan tol Tembalang. Wes terjawab nih, soalnya yang tanya ada 3. Terus yang ketiga itu adalah di Jalan Raya Pantura Weleri arah Kendal dari Bugangin itu sudah merambat sekali. Simpulnya nanti setelah masuk Jalan Soekarno-Hatta yang masuk satu arah sebelum alun-alun ya, ada pemeliharaan jalan di sana lagi di scrapping. Makanya lalu lintasnya merambat dari Weleri yang arah ke Kendal kotanya. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rob menjadi tantangan dalam penanganan jalan di kawasan pesisir Demak. Pemkab Demak kembali menyiapkan anggaran sekitar 7 miliar rupiah untuk melanjutkan perbaikan jalan di wilayah rawan rob. Ketua Tim Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinputaru Demak, Indra Susanto, bilang penanganan diarahkan salah satunya ke Desa Purworejo, Kecamatan Bonang. Sebelumnya, Pemkab Demak sudah mengalokasikan 3 miliar rupiah untuk menangani ruas jalan di wilayah tersebut. Tambahan 7 miliar rupiah akan digunakan untuk melanjutkan perkerasan jalan. Dinputaru Demak menyebut penanganan jalan di kawasan pesisir juga harus mempertimbangkan genangan rob yang menjadi tantangan tersebut. Kekeringan kembali menjadi perhatian Pemkab Blora saat memasuki puncak musim kemarau. Selain dropping air bersih, pemerintah menyiagakan 4 pompa untuk membantu petani mendapatkan pasokan air dari sungai. Kabid SDA PUPR Blora Surat mengatakan penanganan kekeringan dilakukan bersama BPBD, BBWS Bengawan Solo, dan BBWS Pemalijuana. Pompa diprioritaskan untuk lahan padi dan palawija selama sumber air masih tersedia. Sementara itu, dari sekitar 78 embung di Blora, hampir separuh disebut mengalami kekeringan. Pemkab Blora berharap hujan mulai turun awal November sehingga embung, bendung, dan waduk bisa kembali diisi untuk kebutuhan irigasi dan air baku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, Al-Imam Asy-Syu'bi radhiyallahu an paring dawuh, ja'a rajulun minal ansar ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki. Dipun dawuhaken wonten setunggalipun sahabat Ansor niku nangis ing dalem wekdalipun nangis menika rawuh wonten ing ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados rawuh kelayan nangis. Kanjeng Nabi niku dawuh, "Ma yubki ka fulan?" Apa kok niku katik nangis bareng teko sowan ana ngerso ku iku ana apa? Ngeten lho Kanjeng Nabi. Tah iki lho. Ya Nabi Allah, wallahi alladhi la ilaha illa hu, la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali, wallahi alladhi la ilaha illa hu, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kula tak matur Kanjeng Nabi, demi Allah, panjenengan menika langkung kawula cintai tinimbang kula nyintai keluarga kula klayan dunya brono kula. Iki alon-alon dhisik. Syirik nur tumurun dateng manahipun sahabat Ansor kalawau. Dipun buka malih manahipun dening Gusti Allah. Boten-boten Kanjeng Nabi. Malah kula sumpah dateng ngersanipun Allah, menawi panjenengan niku Kanjeng Nabi langkung kula cintai tinimbang kula nyintai dhateng awak kula piyambak. Ya napa kira-kira? Terus apa o? Mek kono niku wis kaya ngono iku apa o? Kula niku eling-eling ngilingi dateng panjenengan, lajeng kula niku ngilingi dateng kewontenan kula lan keluarga kula. Mek sampai kedaden ngeten niki dos pundi, apa sing kon dadi pikiranmu terus kon hubung-hubung nombik keluargamu sisan iku apa? Ngeten Kanjeng Nabi. Kula niku mirsani dhateng ngersa panjenengan Kanjeng Nabi. Menawi sampun kawula pirsani Kanjeng Nabi, fadzakartu mautaka wa mauti. Kula niku eling Kanjeng Nabi, sing kula eling pejah jenengan mangke dipun pundhut dening Gusti Allah, lajeng kula mikiri dhateng kula piyambak dipun pundhut dening Gusti Allah. Apa kula sadar Kanjeng Nabi, fa'araftu inni lan ujami'aka illa fid dunya wa innaka turfa bainan nabiyyin. Kula namung saged matur Kanjeng Nabi, kula niki namung saged kempal panjenengan Kanjeng Nabi namung wonten ing dunya kemawon. Lah panjenengan besok dipun angkat dening Gusti Allah kempal kelayan para nabi niku. Puntah Kanjeng Nabi, mek pancen tinakdir dening Gusti Allah kita, sampai besok kula niku dipun lebetaken swarga dening Gusti Allah. Kula nyadari kok Kanjeng Nabi, swarga kula Kanjeng Nabi benten kelayan swarga panjenengan Kanjeng Nabi. Kanjenengan wonten ing nginggil, kula wonten ing mandhap. Wa araftu anni inda khaltul jannata kuntu fi manzilin adna min manzilika. Mireng dawuh ingkang kados mekaten kala wau, falam yaruddan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'a. Kanjeng Nabi mboten saged matur, mboten saged jawabi, merga niki napa urusan besok wonten ing akhirat. Mendel Kanjeng Nabi, mboten saantawis dangu, lajeng napa turun ayat, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladhina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ben teko pundi niki? Ayo teko pundi? Ukur-ukuran ilmu mboten cukup, beda kok. Gini apa mboten? Ukur-ukuran zikir ibadah, ukuran-ukuran keahliane, gitu. Mboten saged kepanggih. Nggih. Napa malih kelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kok saged pinanggih niki dos pundi besok teng akhirat? Napa terus erat zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi ali. Niki cuma semata-mata napa keutamaan anugerah saking Gusti Allah. Napa fadl niku napa? Niki le niki pancen enten sesuatu pancenan, sesuatu niki napa mboten saged kula kali panjenengan niku upayaaken, niku mboten saged. Rupa napa? Rupa cintae niki lho nggih. Nah, supados pikantuk fadlum minallah sing rupa cinta.

dikuatirno niku malah sing dadi tujuane sing puncak niki namung niki. Lho niki sing barakno mboten pikantuk fadhol anugrah peparing sangka Gusti Allah sing bangsa maknawi maknawiyah. Ben. Ben paham nggih? Ben niki alon-alon. Niki mulai mlebu teng thariqah. Mugi-mugi manfaat dadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah ma'a ma'rifatil khassah wonten ing ngersanipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Tas pundi dawuhipun Gusti Allah malih wonten ing Al-Qur'an dawuhipun ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, roh-roh nyawa-nyawa sing pancen wis tenang ana ing ngersanipun Allah. Nggih. Didhawuhi napa? Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ayo bali o, wis bali o. Bali nang ngersani pangeranmu nggawa ridha tur diridhoi dening Gusti Allah. Lho niki lho. Radiyatan mardiyah. Nggih ta? Mboten cuma radiyatan tok mboten. Nggih ta? Sing digayuh niku yak napa diridhoi Gusti Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an yuhibbuhullah yuhibbuhumullah wa yuhibbunah. Teko mriko sing sampean delok niku teko mriko, mboten teko ngisor terus. Nggih ta? Kula kalih sampean niku sing akeh niku napa? Mergo pun kadung kulino ndelok ngisor. Dilok sabab kita oleh eling Gusti Allah niku mek wis napa kesenggol sabab kita mboten teko ndukur mboten ananing Gusti Allah ndudukno ananing sekabeh iki. Mek kula mboten ana e kabeh iki ndudukno anane Gusti Allah. Lho mangkane niku kula kalih sampean niku kadang-kadang panas adem. Nggih napa mboten? Melok napa? Perjalanan cuaca. Mek ngene seneng, mek ngono gak seneng, mek ngono trima, mek ngene gak trima, mek ngene eling, mek tepake ngono gak eling. Nggih napa mboten? Eker-ekeran zahiriyah tok. Mergo lali karo napa? Karo poko padha mbek wong ngombe. Kita wong ngombe niku sing dibutuhno niku cairane. Nggih napa mboten? Niku sing barakno kula kali sampean urip niku. Tapi kula kali buka sampean niku mboten lali kali niku. Sing diilingi niku napa? Wernane. Moh aku megak jeruk. Moh aku megak wortel. Mau aku megak apel, mau aku megak napa? Es campur, megak jahe, megak kopi. Niki lho, ya ngono, tapi ojo lali karo asa. Niki sing kadang-kadang niku ndadekno rame niku mriki. Nggih. Radiyatam mardiyah. Ayo bali o. Nang pangeranmu. Lah mek pun kula bangsul teng panjenengan dos pundi ya Allah? Jidawi malih fadkhuli fi ibadi. Ayo melebu wis dadi siji. Udkhuli jumlatahum wa kuni ma'ahum. Ayo kumpul wadkhuli jannati. Cek indai menika dawa. Kita dawuh menika napa nassun

yuqalu lirruh indal maut. Niki suatu nas qat'i, putusan sing pasti. Sing endi putusan niku napa? Merupakan dawuh sing didhawuhna dening Gusti Allah dhateng nyawa-nyawa nalikane pejah. Coba niki sinten sing ngomong nyawa niku mboten mireng, niku sinten? Cuma indahe niku napa? Sak badanipun dipun dawuhi bangsul dhateng ngersanipun Gusti Allah nggawa ridho tur duri dhoi. Niku napa? Indahipun niku. Fadkhuli fi ibadi, ngelompok dhisik. Lho niki lho ngelompok. Nggih. Ngelompok. Kula kali sampean niku ngelompok. Kita bingung besok no akhirat. Apa nang endi? Ngalor ngidul no pengetan ngulon. Didhawuhi malaikat kali Gusti Allah, ud'uhum li abaihim huwa aksatu indallah. Sik celuken-celuken. Celuken nang bapake. Kita niki sing dikarepno niku napa? Bapak-bapak, wong tuwa dhewe napa bapak rohani sing pancen diterima wonten ing ngersanipun Gusti Allah, min ibadillahis, sing biyen tuman dibarengi dikumpuli nok dunya. Sik celokno bapake. Iku luwih ngerti iku. Pancen iku wonge, anake, murite, kelompoke apa enggak? Mek wis ngono, engko baru aku iso jawab, huwa aksatu indallah. Lho, niki lho. Pun fadkhuli fi ibadi, dikelompokno. Nggih. Niki lho. Mugi-mugi nggih kula kalih panjenengan benjang wonten ing ngersanipun Gusti Allah, kelebet kawulanipun Gusti Allah ingkang dipun padosi dening para malaikat, lajeng dipun panggihaken kelayan para guru-guru, kelayan para bini sepuh. Mina ibadillahis solihin, mina ibadillahis solihin, mina ibadillahis solihin. Amin ya rabbal alamin. Niki barang pun kempal napa baru kawit didhawuhi wadkhuli jannati, ayo mlebu bareng. Ben niki napa al arwahul muna amah. Kula iling setunggalipun riwayat Imam Muslim an Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, idza kafana ahadukum akhah falyuhsin kafanahu. Mekon ya waktu ngafani dulurmu sing wis mati, ngeta kafanono nganggo kafan sing apik sing bagus. Iki lajeng ing mriki ugi kula panggihaken setunggalipun riwayat saking al-Imam Al-Qurtubi fi tadhkiratih, ugi saking sahabat Sayyidina Jabir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, ahsinu akfana mautakum fa innakum yatabahawna wa yatazawaruna fi kuburihim. Ayo
kon mek ngafani wong matimu. Kafanono sing luweh apik. Lho, mergo napa? Dawuhipun mergo wong-wong sing mati iku yatabahaun. Nggih. Bakal mbanggakno. Nggih. Dateng kafane kala wau. Cek apike, cek inine. Nggih ta? Lame pun dosetan dos pundi wayatazawarun mergo kafane niku napa? Engket niku jinggo ngalor ngidul niku napa? Jinggo ziarah menamu ing dalam kuburan kala wau dateng para ahlul ku niki lah. Niki. Kita bacan enten ba'du waliyin min awliya illah radiyallahu an niku enten saking nrimoe nggih ta napa nrimoe niku aku besok mek mati nah, niki lho aja kon kafani apa wae wis kafanono apa sing tak nggo iki niki kathah. Angsalipun wali niku kok gadah dawuh kados mekaten menika dos pundi niku. Niku mboten sembarang klambi niku. Niku napa? Klambi pancen kebak siri nur sangka Gusti Allah. Merga napa? Merga klambi niku napa? Jinggo zikir ibadah madhep teng Gusti Allah. Pancen ditoto pancenan. Niki lho modele nggih ta modele ah wong sarunge elek ngono wong klambine elek ngono lak saken ngono nggih napa mboten lak sakno ngono nggih gantiin po sing apik niku lak kacamata zahir kula kali sampean ta tapi perjalanan ini ku benten niku nggih ben kula nate rembakan kelayan Hadratu Syekh radhiyallahu an. Hadratu Syekh niku nggih wektal taun swidak niku nggih. Griyanipun menika napa? Niku gubuk. Nggih ta? Reot sedaya ngeten ya. Jawah niku nggih napa kebocoran. Kita alase niku nggih tanah-tanah ngeten niku. Kathah para tiyang sugih niku moksa kepingin napa mbangunaken griya. Dipun gantosi. Tetep mboten kersa. Lajeng dos pundi kedadosanipun? Hadratu Syekh berangkat dateng haji. Nggih, wektal niku dangu nggih, sanes hajine wong sak niki. Nggih ta, tambah mampu, tambah suge, tambah plus, tambah kesusu. Nggih napa mboten? Tambah kesusu. Gak tambah tumak ninah. Nggih napa mboten? Nggih, mek pun ngeten niku haji plus napa? Haji plus. Niki lho. Nggih. Kadang-kadang dek durung mule. Wis durung saged sidekut tawajjuh ila Allah. Sik durung temen teng Gusti Allah. Napa? Durung apa-apa, mboten napa-napa, telepon handphone niku napa? Cuma ngabari teng keluarga, ben keluarga niku seneng. Nggih ta? Wah menyen kula kalih sama niku umat bingung. Nggih ta? Umat rupek. Nggih ta? Pancen umat umek. Nggih napa mboten? Rewel mawon. Nggih ta? Pun tak dipantes-pantesno nggih kurang pas. Wong wis seru bapak ibuke berangkat teng Mekah.
peka. Nggih ngamuk mek mboten ditelepon niku. Nggih ibuke pun tah senajan bener. Kira-kira mek sing diterima niku napa enak sing mboten enak. Mesti goyang niku enten nggih ta. Pun mboten napa-napa pun wong pancen takon keselamatan kok. Cuma kadang-kadang niku sik takon urusane kantore. Nggih napa mboten? Nggih. Teng Baitullah, teng ngajengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sik nggawa kantore niku. Sik durung sidekut tawajjuh. Nggih ta? Lah mek pun ngeten, handphone niki penyakit napa mboten? Nen? Mboten, cuma akeh ndarakno dadi penyakit. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pameran mobil Gias Semarang 2026 siap dibuka untuk umum mulai Rabu 30 September hingga 4 Oktober. Pameran otomotif ini menghadirkan 19 merek kendaraan global dari Jepang, Eropa, Korea, Vietnam hingga China. Dengan kendaraan penumpang terdapat 18 merek, diantaranya Toyota, Honda, BYD, Chery, Suzuki, Wuling hingga merek pendatang dan yang kembali hadir seperti Chang'an, Geely, Jetour, Kia, Leap Motor, serta Omoda Jayco. Sementara dari kendaraan roda 2 hadir Polytron. Project Director Gias in the Series, Abioso Witono, mengatakan semakin beragamnya merek memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung berbagai model, inovasi, dan teknologi kendaraan, sekaligus membandingkannya sesuai kebutuhan. Selain kendaraan, Gias Semarang 2026 juga menghadirkan 22 merek komponen dan aksesoris, mulai dari ban, velg, produk perawatan kendaraan, hingga berbagai perlengkapan pendukung. Gias Semarang berlangsung 30 September hingga 4 Oktober 2026 dimulai di Dom Undip Semarang. Satreskrim PPA dan PPO Polrestabes Semarang menetapkan seorang anak sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan terhadap anak perempuan di Pandian Lamper Gayam Sari. Penetapan dilakukan setelah penyidik memeriksa 8 saksi, korban dan tersangka serta mengantongi hasil visum. Kaurup Penmas Humas Polrestabes Semarang, Ibtu Karis, mengatakan penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidik setelah digelar perkara. Polisi menerapkan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan telah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Karena korban dan tersangka masih anak, penyidik menerapkan sistem peradilan pidana anak serta berkoordinasi dengan UPTD dan Balai Pemasyarakatan. Polisi juga menghimbau masyarakat tidak menyebarkan identitas, foto atau video yang dapat mengungkap identitas anak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum sugeng siang para pamidangat nglarasari. Sampun tabuh setunggal nggih. Wancinipun mirengaken lelagon campur sari lan siang menika pepanggian kalian Greta Putri malih dinten Rebo. Kados biasa kawula muteraken lelagon campur sari ingkang enggal nggih, maksudipun penyanyi-penyanyi enggal ngatel. Judulipun lami mboten menapa, kados to sakit rindu tapi penyanyian Niken Salindri. Kados leyeh-leyeh ngaten. Penyanyi Hani Kusuma. Ngaten nggih para pamidangat banget sampun wonten Greta Putri siang menika wonten adicara nglarasari sinambi mirengaken lagon campur sari sinambi update lalu lintas saged sanget. Kados Pak Nathan menika maringi info bile ada truk yang terguling di tol di turunan Tembalang dan ini sedang ada proses evakuasi. Melambat untuk jalurnya, lumayan melambatnya. Melambatnya itu sekitar 1,5 kilo lah yang arah ke Jatingaleh nggih, yang melintas ini harap sabar saja. Lan ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Dwi Satya sugeng siang berkah dalem menika nderek absen kemawon. Ngersake lagu wonten adicara nglarasari. Lagunipun saking Deni Caknan. Ngaten siap diantrikan ye. Pak Purwanto sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta, badhe nyuwun pirsa. Info lalin saking Prengapus dumugi Kaliwungu via konven pripun Mbak. Mios Gunung Padi BSB Mangkang.
0: Siap.
1: Terus mengilan pripun Mbak? Tas ya wonten kelambatan mboten nggih. Matur suwun.
0: Menawi Mios Gunung Pati menuju ke arah Kaliwungu nggih nanti lewatnya Mangkang nggih to. Gunung Pati, Mangkang terus ke arah Kaliwungu tasih lancar. Mboten wonten ketersendatan, aman untuk jalurnya. Ngaten Pak Purwanto. Salajengipun wonten Pak Lutfi sugeng siang menika ngersake lagu nggih wonten adicara nglarasari sekedap lagunipun cobi mangke kawula padosi rumiyin nggih menika ingkang enggal nggih lagunipun. Oh siap diantrikan mawon lagunya. Ngaten Pak Lutfi. Para pamidanget monggo ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak di 081 3258 58 500.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
9: Mau melati.
8: Apel apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
9: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.

0: Tase wonten ati corong larasari. Kaulo pika WA maling kang sampun pinara wonten puni. Waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe nyuwun lagu saking Happy Asmara siap. Diantrikan lagu nyanyi puni nyih. Salajengipun Pak Sinyo sugeng siang.
1: Selamat siang. Selamat siang kawan Naska. Ini melaporkan ini di sekitaran Tegowanu. Ada pengaspalan jalan, jadi ada buka tutup jalan. Jadi ada sedikit antrian. Cuman setelah perbaikan jalan, lalu lintas masih ramai lancar. Begitu, terima kasih.
0: Siap, matur nuwun. Infonya Pak Sinyo sekitaran Tegowanu nggih. Ini ada pekerjaan jalan dibuat buka tutup. Kawan di 9432 sugeng siang menika badhe nderek request lagu mawon. Diantrikan lagunya. Pak Edi Harjono sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Greta Putri. Duh, Semarang panase. Ngentak-ngentak. Ngapun salah niki 36 apa 37 Mbak Greta. Mbak, kalau saya mau minta lagu boleh enggak? Lagunya judulnya Kisinan gitu, Mbak. Aku jadi malu sama Mbak Greta. Matur suwun.
0: Matur nuwun diantrikan lagunya nggih Pak Edi Harjono. Salajengipun kawan di 9409. Waalaikumsalam sugeng siang. Menika kalian Pak Bota badhe ngersake lagu Guyon Waton. Lan salamipun kagem sedaya pamidhanget rasika di Pasban. Matur nuwun Pak Bota diantrikan lagunya. Bu Bayu sugeng siang menika salam kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik ngaten. Lan ngersake lagu ingkang viral nggih Dino ngaten siap. Matur nuwun sampun pinara diantrikan lagunya. Pak Koderi sugeng siang maringi info untuk kali gawe raya siang menika. Sak ngajengipun RSI dumugi Unisula. Ada antrian nggih. Siap menikot. Oh, tasih aman nggih. Tasih lancar untuk jalurnya. Matur nuwun Pak Koderi lan nyuwun tembang kemawon. Menika saking sinten nggih? Sekedap-sekedap. Ora iso. Nah, copi mangke nggih. Oh, saking Adela. Copi mangke nggih lagunya nggih. Pak Gondo badhe nyuwun lagu kemawon diantrikan Pak Argo sugeng siang.
3: Sugeng siang Rasika, nyuwun info lalin dari Jepara menuju bandara apa ada kendala atau kemacetan gitu ye. Matur nuwun. Oje nyuwun niki lagune Niken Salindri ya Mbak.
0: Oh siap.
3: Yang sama Rina Aditama itu loh yang Itaning Tenribolo. Oke. Matur nuwun.
0: Cobi mangke nggih. Kawula padusi rumiyin nggih Mbak Pak Argo nggih. Untuk lagunya matur nuwun sampun pinarak lan perjalanan saking Jepara. Saking Jepara tumuju bandara sejauh ini masih lancar, hanya nanti sedikit melambat di sekitaran Kaligawe. Untuk antrian itu mulai dari Unisula sampai di bawah jembatan Kaligawe ke arah Kubronya ini juga sedikit melambat. Karena antrian di Kubro saja diputar balik Kubro terus di TL Pelabuhan Pos 1 ini sedikit melambat juga, nggak panjang menuju ke arah bandara. Untuk saat ini nanti antre di TL apa sih namanya Madukoro itu nggih, TL Bia Cukai dulunya. Nah, di TL Madukoro sedikit antre. Kalau mau masuk tol Muktiharjo keluar Krapyak terus nanti bablas ke arah bandara jalurnya lancar mboten wonten ketersendatan. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari. Kalau puter lemaleh lelagon campur sari wonten aji corong laras sari.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...
7: Oh.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: G30S, ketika sejarah tidak sesederhana satu cerita. Kawan, kalau mendengar kata G30S, apa yang langsung muncul di kepala kita? Lubang buaya, PKI, atau mungkin film yang dulu sering kita tonton setiap akhir bulan September? Tapi pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya apa yang terjadi pada tahun 1965?
2: Dengarkan, Dwi Gora itu berbunyi. Komando Aksi Sukarelawan, kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia, setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia, mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia, setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Semoga rahmat dan taufik Tuhan beserta kepada kita. Demikian Dwi Gora, saudara-saudara.

0: Malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, sejumlah perwira Angkatan Darat diculik dan kemudian dibunuh. Gerakan 30 September kemudian ditumpas. Setelah itu Indonesia memasuki perubahan politik yang sangat besar. Tapi sejarah 1965 tidak berhenti pada peristiwa penculikan para jenderal saja. Justru setelahnya terjadi rangkaian kekerasan yang dampaknya dirasakan masyarakat dalam skala luas. Menurut Komnas HAM, dalam peristiwa 1965-1966 ada berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan, kekerasan seksual, hingga penghilangan orang secara paksa. Komnas HAM juga menyatakan hasil penyelidikannya menemukan unsur yang luas dan sistematis. Dan yang menarik kawan, sejarah 1965 ternyata tidak hanya soal apa yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita mengingatnya. Sejarawan seperti Asfi Warman Adam sudah banyak menulis dan berbicara tentang sejarah 1965, serta bagaimana peristiwa itu memiliki berbagai penyebutan dan narasi dalam perjalanan sejarah Indonesia. Sebagai seorang sejarawan publik yang banyak menyuarakan secara kritis ketidakadilan dalam periode politik gelap 1965, mungkin agak sulit dicari bandingannya. Dia menyelesaikan sarjananya di jurusan Sastra Prancis Fakultas Sastra UI, kemudian meraih gelar doktor dari EHES di bawah bimbingan sejarawan ahli Indonesia terkenal Dennis Lombard. Bidang kajiannya adalah sejarah kolonial hubungan Vietnam yang saat itu dijajah Prancis dengan Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda. Karena itu kawan, ketika kita mendengar istilah G30S atau G30S PKI, atau istilah lain yang muncul dalam berbagai periode, maka penting untuk melihat konteks kapan dan oleh siapa sebuah narasi sejarah dibentuk. Bukan berarti semua versi otomatis sama benarnya, tetapi kita perlu membedakan mana fakta yang terdokumentasi, mana interpretasi sejarawan, dan mana ingatan yang berkembang di masyarakat. Dan mungkin disinilah pelajaran paling relevan bagi kita hari ini. Sebuah konflik politik tak pernah hanya meninggalkan cerita tentang para elit dan juga tokoh yang namanya masuk dalam buku sejarah. Tapi ada masyarakat biasa, ada keluarga, ada orang-orang yang kehilangan kebebasan. Dan ada pula generasi berikutnya yang masih membawa dampak dari apa yang terjadi puluhan tahun sebelumnya. Komnas HAM mencatat bahwa korban dan keluarga korban juga mengalami dampak diskriminasi dan penderitaan yang berlanjut. Jadi ketika kita membicarakan G30S hari ini, mungkin pertanyaannya bukan sekedar siapa yang harus kita percaya, tetapi sudahkah kita memahami sejarah dengan cukup lengkap? Karena memahami sejarah bukan berarti menghapus perbedaan pandangan. Justru dengan membaca berbagai sumber, memahami konteks, dan mendengarkan pengalaman manusia yang terdampak, maka kita bisa belajar agar kekerasan dan tragedi serupa tak terulang lagi. Saya Doni Ashar untuk Insight di Radio Rasika. Sejarah bukan cuma tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita memilih untuk memahaminya. Bagaimana menurut Anda?
1: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Tasi wonten ati corong Larasari. Kaulo pika WA maling kang sampun pinarak wonten Pak Budiman sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta, badhe maring preso Jalan Brigjen Cudiarto mulai Bangijo Penggaron dugi ngilen Bangijo Pucang Gading tersendat merginipun enten kadose dalan di aspal pas Bangijo Pucang Gading begitu Mbak Greta. Matur suwun.
0: Siap, matur nuwun infonya Pak Budiman. Di sekitaran Pucang Gading ya, ada pekerjaan jalan. Pak Sumadi sugeng siang, menika badhe nyuwun tembang kemawon lan salamipun kagem para pamirsa Radio Rasika. Lagunipun ingkang enggal nggih Pak Sumadi, Pak Danu.
2: Assalamualaikum sugeng siang Mbak Greta.
0: Waalaikumsalam.
2: Nyaturi tambahan Pak Wiyartos ingkang daerah Kandeman saking badhe mandhap ingkang jati barang nika wau. Lahan sepanjang kiri ingkang wonten pabrik napa jenenge Aki nika ingkang wingkingipun nika wonten lahan ingkang terbakar nika wau sampun wonten saking bantuan napa ingkang pemadaman saking Polda, mobil Polda nika wonten kalih terus nembe mau nika blambir saking pundi nggih saking Gunung Pati napa pundi nika iki wau nggih pun anu mengarah ke mriko. Terus lahan kosong niko ingkang kering niko terbakar niko ngapunten niko memang siap. Sengaja dibakar atau memang kecerobohan puntung rokok dibuang atau niko wau mugi-mugi segera dipun atasi jadi wau gih rokok saya sering meluapkan tapi sampai dipun antisipasi warga plus petugas kalau wau
0: segera
2: atasi untuk apa ingkang arus lalintas sih aman lancar saat niki wau ngapunten ingkang mungkin nggih nek saniki tesih aman tesih seger lancar sampai ingkang gini manyaran mengaten tambahan informasi ini pun Mbak Greta menawi kepareng nyuwun lagu ini pun tembang ini pun Jogja istimewa nggih tetap semangat rencang-rencang kawan Rasika ingkang tasih teng margi menawi sayah monggo kawates tempat istirahat rumien. Ampun jaga kesehatan, ampun kesupen. Kopi mana kopi? Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Danu, sampun maringi info. Pak Purwanto ini TL Ungaran Jalan Era Kartini sebelum alun-alun padam. Ngaten. Oh, TL Era Kartini berarti jalur yang perempatan itu nggih, Pak Purwanto. Pak Fuad Hasan sugeng siang.
3: Tetapi kita perlu membedakan mana
0: ada truk terguling di kadosipun sekitar Lemah Abang menika nggih.
4: Selamat siang.
0: Nggih, sugeng siang.
4: Rasika menginformasikan izin Mbak Greta atau Mas Yuli atau siapapun yang siaran saat ini. Selamat siang. Ada kecelakaan truk, Mbak. Di turunan tol Tembalang.
0: Turunan tol Tembalang.
4: Tapi ya macetnya nggak begitu lama. Posisi truk ada di kiri jalan.
0: Siap.
4: Sekilas infonya seperti itu di sebelah kiri dan mau ke arah Jatinggala juga ada perbaikan jalan Mbak di kiri jalan.
0: Siap.
4: Mungkin bisa bermanfaat. Tapi alhamdulillah nih lalu lintas lancar di tol. Semoga exit tol Krapyak juga diberikan kelancaran. Terima kasih.
0: Matur nuwun infonya Pak Fuad Hasan. Tasih kathah nggih para pamidhangan ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari wonten Adicara Nglarasari.

0: Jam 2 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB Kabupaten Semarang mendorong sekolah memperkuat pencegahan kekerasan dan perundungan terhadap anak. Hal ini menyusul dugaan perundungan terhadap salah satu siswa Kecamatan Ungaran Timur yang kini masih dalam penanganan. Kepala DP3 AKB Kabupaten Semarang Dewanto Leksono Widagdo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sekolah dan UPT DPPA untuk melakukan pengecekan medis dan mediasi sesuai kebutuhan korban dan keluarga.
3: Kami dari DP3 AKB Kabupaten Semarang di dalam menangani hal-hal seperti ini memang kita akan mencoba mendalami terkait dengan kalau bahasa detailnya itu penjangkauan atau melakukan asesmen kepada korban, tetapi karena kondisi masih di rumah sakit memang kita belum bisa mengetahui secara detail. Tapi secara prinsip DP3 AKB Kabupaten Semarang kita ada beberapa layanan yang siap seperti pendampingan kalau itu menyangkut terkait dengan psikis korban, kita juga ada psikolog yang mungkin nanti bisa untuk memulihkan mental dari anak kalau mungkin merasa tertekan dan sebagainya. Kemudian secara klinis, medis, kalau itu memang membutuhkan dukungan, kita juga siap untuk melakukan supportingnya. Kemudian jika itu dibutuhkan mungkin ada mediasi lanjutan dan sebagainya, kita juga siap.
2: Sementara itu, hingga bulan Agustus kemarin, DP3 AKB mencatat ada 54 korban kekerasan dengan 30 diantaranya merupakan anak. Dewanto menegaskan pengawasan interaksi antar siswa, terutama saat jam istirahat dan kegiatan tanpa pengawasan guru, juga dinilai penting untuk mencegah perundungan. Satres Narkoba Polres Salatiga mengungkap peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat 6 gram. Dua pria masing-masing berinisial BM 29 tahun warga Salatiga dan RA 26 tahun warga Kabupaten Semarang diamankan petugas. Kasus ini terungkap setelah polisi mendapat informasi adanya transaksi sabu di wilayah Bugel, Sidorejo, Salatiga. Dari penggeledahan, polisi menemukan 3 paket sabu dari RA dan 1 paket lainnya di wilayah Blotongan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain termasuk bom, korek yang dimodifikasi, gunting, dan tablet.
4: Kedua pelaku ini merupakan residivis perkara yang serupa. Sebelumnya sudah pernah diamankan di Polres Salatiga, berdua sudah dilakukan penahanan dan ternyata keluarnya pun bareng, terlepas, kena lagi dengan orang yang sama lagi. Jadi mereka memang bestie ini. Dan perannya keduanya adalah sebagai pengedar. Dia mendapatkan barang dari Semarang, saat ini masih DPO. Dari Semarang kemudian untuk diedarkan di wilayah Salatiga dan di Kabupaten Semarang, tepatnya di Tuntang.
2: Kini kedua tersangka masih menjalani penyidikan, sementara polisi terus mengembangkan kasus untuk mengungkap sumber barang dan jaringan pemasok. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Tasih wonten adicara nglaras sari sak menika sampun tabuh kalih nggih langkung sedasa menit. Monggo ingkang badhe ngersakke lelagon campur sari saged pinarak di 081 3258585 lan siang menika nggih di sekitar Kawengen. Pas tanjakan itu ada kebakaran. Ini ada kebakaran. Sudah ada mobil damkar dari Kabupaten Semarang ya yang sudah meluncur ke lokasi. Dan buat kawan Rasika, buat kru damkar ini selalu diberikan kesehatan. Dan infonya ada dua sapi yang tidak bisa terselamatkan. Mau rumah ini atau kandang menikongnya? Jadi ada dua sapi yang terpanggang meniko. Matur nuwun infonya kawan mitra Kamtibmas engkang sampun maringi info kebakaran di daerah Kawengen ngaten. Lan para pamidanget monggo engkang badhe ngersakke lelagon campur sari saged pinarak di 081 3258585 kagem Ibu Imam Suwito engkang pinarak di Jalan Meranti Banyumanik. Sugeng midhangetaken lelagon campur sari sinambi menapa kemawon.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Cafe.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Tasih wonten ati corong larasari. Kawula pikak WA malih nggih ingkang sampun pinarak siang menika. Wonten Pak Asis Noverdi sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak Kreta kalian kawan rasika sedaya di jere pareng pawartos Mbak Kri, kula sak menika sampun dugi wonten ing mergi Pandanaran Mbak Kreta sak menika tasih shopping alat keperluan kantor Mbak Kri. Untuk aktivitas lain kula wau kula menyusuri wonten ing mergi Siliwangi dugi Jenderal Sudirman Pandanaran Mbak Kri. Tasih terpantau ramai lancar kemarin Mbak Gretan jih dereng wonten notit. Sementara cuaca wonten ing Kota Semarang sak menika Mbak Greta benter. Suhu wonten ing mobil sak menika 36 derajat Celcius Mbak Greta. Mangkaten Mbak Kri kang sagedipun pawartosaken jih. Matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun Pak Asis Noverdi sampun maringi infonye. Salajengipun wonten Pak Yuda sugeng siang. Ini di Terminal Banyumanik nggih. Di Terminal Banyumanik ini sedang ada evakuasi atau proses ini. Evakuasi truk yang kemarin mengalami laka nggih. Kemarin ya jelang malam itu nggih. Ini kalian nyuwun diinfokan untuk dinas terkait lampu merah di Patung Pangeran Diponegoro nggih, arah ke Semarang itu merah dan ijonya nyala semua nggih. Matur nuwun Pak Yuda sampun maringi info. Salajengipun Pak Edi Harjono.
2: Mbak Greta, izin melaporkan kampung kali ya Mbak, yang ke arah Gajah Mada dekatnya TL Tamrin itu ada orang terabas-terabas pohon ya Mbak. Mohon kawan Rasika yang melintas ambil sisi sebelah kiri. Matur suwun.
0: Matur nuwun sampun maringi info Pak Edi Harjono. Menika tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campur sari kawula puter malih. Lelagon campur sari wonten Adicara Nglarasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Anggota DPR RI Bambang Haryo Sukartono menyoroti kemacetan di kawasan Ketapang Banyuwangi yang mengular hingga 12 km. Ia menilai kemacetan terjadi akibat kurangnya dermaga pelabuhan sehingga kendaraan terpaksa mengantri lama sebelum menyeberang. Ia mengaku prihatin dan menyampaikan permohonan maaf atas gangguan tersebut. Ia lantas mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari KSOP, BPTD, ASDP, DPRD Kabupaten Banyuwangi, Gapasdap, Aptrindo, dan Disub Jatim untuk bersama-sama mencari solusi mengatasi kemacetan akibat keterbatasan dermaga, baik di Pelabuhan Ketapang maupun Gilimanu.
2: Selamat sore, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan

0: Kawasan Taman Nasional Baluran menjadi perhatian serius memasuki periode rawan kebakaran. Bukan hanya menyiapkan personil dan peralatan, penerapan standar operasional prosedur SOP penanggulangan bencana diperketat agar setiap unsur memahami langkah yang harus dilakukan ketika kebakaran terjadi. Penguatan SOP tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, pengelola kawasan Taman Nasional Baluran, hingga pemerintah daerah. Mekanisme penanganan juga dipastikan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar dipahami dan dapat diterapkan di lapangan. Dandim Situbondo Letkol Infantri Ferry Ardian bilang, kawasan Taman Nasional Baluran menjadi salah satu lokasi untuk melihat secara langsung kesiapan unsur terkait dalam menjalankan mekanisme penanggulangan bencana.
1: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pemilih Kota Batu capai 173.025, peta kursi DPRD berpotensi bergeser. KPU Kota Batu menetapkan jumlah pemilih pada pemutakhiran data berkelanjutan triwulan 3 2026 sebanyak 173.025 pemilih, meningkat 180 pemilih dibanding triwulan sebelumnya. Kenaikan tersebut didominasi pemilih pemula. Ketua KPU Kota Batu Heru Joko Purwanto menyebut, pertumbuhan penduduk juga berpotensi mempengaruhi alokasi kursi DPRD pada pemilu mendatang. Kecamatan Jundrejo Dapil 4 berpotensi mendapat tambahan 1 kursi, sementara Bumiaji Dapil 3 berpotensi kehilangan 1 kursi. KPU bersama Bawaslu dan Disdukcapil juga terus melakukan pemutakhiran serta pembersihan data pemilih yang tidak memenuhi syarat, termasuk warga yang meninggal dunia atau beralih menjadi anggota TNI atau Polri.
2: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Tasih wonten ati corong larasari. Kaulo pika WA male, hengkang sampun pinara, menika wonten kawan di 8559. Badhe nyuwun tembang kemawon, copi mangke nggih. Telepon mugi-mugi cekap. Pak Wafinus.
1: Sugeng siang, Mbak Greta. Sugeng siang, sedaya kawan Rasika. Mbak Greta, update siang nggih. Perjalanan kulo siang menika saking Kota Salatiga nggih, Mbak. Tumuju Kota Semarang tepate ten KIC. Wow, medal konvensional mawon. Lan sak menika sampun dumugi si semut, Mbak. Terpantau laline pun lancar, Mbak. Boten wonten catatan nggih. Kale ajeng nyuwun tembang, Mbak. Tembange nggih medale cekap nggih. Ronde teles mawon, Mbak Greta. Katen mawon nggih, Mbak Greta, matur nuwun.
0: Matur nuwun sampun pinara. Nah, dinten Rebo kados biasa nggih kawula muteraken lelakon campursari ingkang enggal-enggal ngaten. Nanging menika kadosipun wekdalipun sampun mboten cekap ugi menjang malih nggih. Pak Argo sugeng siang.
2: Sugeng sore Rasika, masih terjebak slow moving di tapal batas Demak Semarang ini, di Pokpen, depannya Pokpen. Untuk menuju ke bandara apa masih ada kemacetan nggih? Jalurnya matur nuwun. Jangan lupa laguku wau nggih, Itaning Tenri Bolo. Sugeng santen matur nuwun.
0: Nggih, sugeng santen. Menika dereng kepanggih lagunya Pak Argo. Ngaten nggih Pak Argo, lan menika Pak Argo tasih terjebak antrean nggih. Ya masih ikut antre di sekitaran Sayung, tapi lepas Sayung, lepas batas lancar. Lajeng di sekitaran Kaligawe menika antrean mulai dari sekitaran TL Terboyo ngantos dumugi SPBU Kaligawe. Ngaten Pak Argo. Sa lajengipun wonten Bu Nuning maringi info ada truk mogok di depan Hermina. Posisi lajur kiri nggih. Ini truk box mogok. Matur nuwun infonya. Pak Widi sugeng siang.

0: sudah berhasil dievakuasi. Jadi sudah tidak di jembatan itu nggih. Matur nuwun infonya Pak Widi. Pak David, maringi info untuk Jalan Medo sudah mulai ditutup jalurnya karena akan ada pemasangan gorong-gorong menika nggih. Matur nuwun. Pak Asis Noverdi.
1: Mbak Greta, untuk perjalanan saya sudah sampai di Jalan Sliwangi nggih. Sak menika shopping rumi nonton ing Istana Buah Sliwangi. Aktivitas lalin niki wau menyusuri mergi Pandanaran Sugio Pranoto Mbak

0: negeri tasih terpantau rame lancar kemawon. Mengatakan Mbak Greta, cuaca tasih bentar nji. Matur sembah nuwun.
1: Matur nuwun uki Pak Asis Noverdi sampun maringi info. Bu Nini, sugeng siang.
2: Ya Allah, Mbak Greta, selamat sore. Iki lagu judulnya apa Mbak Greta? Kok koyok lagune koyok nyindir aku Mbak Greta. Iki sing nyanyi sapa, judulnya apa ki Mbak Gre? Wah, tenan iki. Iki sing pesen lagu iki sapa Mbak Gre?
1: Judulipun Geografi Tresno. Ngahanten nggih Bu Nini nggih. Dereng nate mirengaken to Bu Nini. Nah, menika nembe mirengaken Geografi Tresno. Ngahanten Bu Nini. Lan para pamidangan Greta Putri pamit rumiyin nggih saking acara Ngelarasari margi sampun purno ngantos dumugi tabuh tiga mawon benjang ingkang badhe ngersake lelagon Campursari saged pinarak malih tasih pepanggihan kalian Greta Putri. Kaula pamit rumiyin saking acara Ngelarasari samangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Pareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis atau MBG membuat Gubernur Jawa Tengah mengumpulkan Satgas MBG dari 35 kabupaten kota. Lutfi meminta evaluasi menyeluruh untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan. Langkah ini dilakukan setelah Gubernur bersama Wakil Presiden menjenguk korban dugaan keracunan MBG di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Kunjungan itu dilakukan sebagai upaya pemulihan sekaligus memastikan penanganan terhadap korban. Lutfi menegaskan evaluasi diperlukan untuk memastikan keamanan makanan dan kesehatan penerima manfaat MBG. Sebanyak 13.390 orang tercatat menjadi korban dari 77 kasus keracunan MBG di Jawa Tengah dalam setahun terakhir. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun bilang angka itu menjadi perhatian serius Pemprov Jawa Tengah. Kini Satgas Percepatan MBG di tingkat kabupaten dan kota diberikan kewenangan melakukan inspeksi mendadak ke SPPG. Tat Yasin menyebut pengawasan langsung diperkuat untuk mencegah terulangnya kasus keracunan. Sejumlah SPPG di Pati dan Blora juga telah disuspend setelah mendapat laporan dan hasil evaluasi. Namun keputusan suspend tetap dilakukan oleh pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore, Kak Rasika. Langsung kita berkelana kota sore ya. Dan hari ini mulai dibuka untuk Gias ya, yang di daerah Muladi Dom. Dan saat ini lalu lintasnya terpantau masih aman. Untuk saat ini di sekitar Muladi Dom masih lancar, Kawan Rasika. Jadi Muladi Dom ini ada perhelatan sih, ada perhelatan, ada acara Gias yang dibuka per hari ini, ya kan, hari Rabu ini. Mungkin Kawan Rasika yang pengen lihat pameran mobil, melihat Gias, boleh langsung meluncur ke Muladi Dom ya. Tapi untuk saat ini karena belum waktunya pulang kerja, belum waktunya anak kuliahan bubar gitu ya, ini masih lancar di sekitaran Muladi Dom, Kawan Rasika. Tapi di tol turunan Tembalang ini masih ada antrian dan sekarang malah cukup panjang, Kawan Rasika. Mungkin ini sudah ada proses evakuasi. Kalau tadi belum ada proses evakuasi, ada truk yang terguling sejak tadi pagi itu ya. Dan untuk saat ini antrian yang di turunan tol Tembalang itu sekitar ya sudah mencapai sekitar 2,5 kilo ini, Kawan Rasika. Cukup panjang ini antriannya. Mungkin ini lagi proses evakuasi ya, imbas truk yang terguling di sekitaran turunan Tembalang yang arah ke Jatingaleh. Saat ini Kawan Rasika bisa hindari dulu untuk turunan Tembalang, bisa lewat konven saja, lewat Gombel. Terus nanti kalau misalnya mau masuk tol, berarti masuk tolnya Jatingaleh saja. Yang mau ke arah Krapyak ini masuk tol Jatingaleh, atau yang mau ke arah Gayam Sari, Mukti Harjo ini bisa masuk tol Jatingaleh saja. Begitu infonya, dan Kawan Rasika bisa terus memberikan infonya di 081 3258 58500. Bagaimana untuk lalu lintas di sore hari ini? Dan ini sudah ada Pak Tommy. Pak Tommy mengupdatekan ini di tol ini ya.
1: Sore Rasika, ini kemacetan ya di tol Tembalang arah turun ya, arah interchange. Ini lumayan panjang. Sepertinya tadi di KM 430 ada kecelakaan truk ya, tapi sudah ada petugas. Ini lumayan, ini panjang, ini ekornya lebih di KM 431 lebih ini ya, hampir 1 kilo. Demikian Rasika, untuk Kawan Rasika tetap hati-hati di jalan, bersabar ya, terutama Kawan Rasika yang melewati tol Tembalang arah interchange Jangli. Demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Tommy. Betul sekali di turunan Tembalang ya, antriannya cukup panjang untuk saat ini. Pak Danang.
2: Selamat sore Kawan Rasika. Melaporkan kondisi lalu lintas jalan tol arah Semarang ya, di KM 431 200 sampai dengan arah Krapyak. Ini macet panjang. Ada apa ya? Matur nuwun.
0: Oke, ini ada evakuasi Pak Danang. Kemungkinan ada evakuasi truk yang mengalami laka tadi pagi, truk terguling ya di turunan Tembalang. Kemungkinan itu yang menyebabkan antrian panjang untuk sore hari ini. Pak Agus APJ, ini dari Pamularsih menuju ke arah Demak, lalinya bagaimana? Dari Pamularsih menuju ke arah Demak, kalau lewat arteri Yosudarso, ini nanti sedikit melambat di sekitar Kubro. Mulai dari rumah pompa Kali Tenggang sampai di Yuten Kubro. Kalau mau lewat Kali Gawe Raya, ini tidak saya sarankan, soalnya Kali Gawe Raya antriannya cukup panjang. Antriannya mulai dari keluar Pengapon itu ya, yang di posis itu, sampai di bawah jembatan tol Kali Gawe. Cukup panjang antriannya. Kalau dari Pamular sih mau lewat apa namanya lewat jalur yang nanti tembusnya Walter Mongin Sidi boleh. Dari Pamular sih nanti lewat Kaligarang, Kaligarang Sriwijaya ya kan, Sriwijaya terus bablas terus menuju ke arah Walter Mongin Sidi, ini masih lancar. Ke arah Demak juga lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi dengan Pak Gunawan, ini Meranggen sebelum rel kereta daerah Burumbung ya, ini ada laka tunggal dam truk muat padas ya.
3: Selamat sore Mbak Beta, izin melaporkan ya. Di jalur Meranggen Ponggorawe, tepatnya sebelum rel kereta api Burumbung ya, arah ke Ponggorawe itu ada dam truk yang terguling ya, as patah dan terguling truknya. Jadi diimbau untuk cari jalur alternatif lain.
0: Oke.
3: Karena ini ada truk yang patah as dan terguling. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya. Di sekitar Meranggen ini ya, Pak ya. Sekitaran Meranggen ini ada truk yang terguling, ini truk muat padas ya. Oke, terima kasih Pak Gunawan, ini yang di sekitaran sebelum rel kereta Burumbung. Nah, ini kalau bisa Kawan Rasika yang mau ke arah Ponggorawe ini bisa lewat ini aja, lewat Kuduwaru ya kan, ya lewat jalur Kuduwaru saja, hindari dulu lewat Meranggen karena ada apa namanya truk yang terguling. Terima kasih infonya Pak Bagiono.
4: Mbak, pameran di Gias itu pameran mobil apa pameran dealer ya? Soalnya biasanya kalau ke sana itu sama sales itu suka di prospek-prospek biar anu Mbak, tanda tangan SPK Mbak kalau nanya-nanya mobil itu di sana.
0: Oke. Okay. Ya, itu pameran mobil, Pak. Tapi kan mobil kan juga bukan enggak punya dealer. Jadi ada dealernya di situ. Nah, kalau di prospek enggak apa-apa, Pak. Siapa tahu dapat gift gitu. Kan lumayan meskipun enggak beli mobil, ya kan? Baru lihat dulu, aduh pengen kok rasanya pengen mobil listrik ya gitu. Soalnya kalau mobil listrik kan lumayan gitu kan. Irit BBM juga gitu Pak Bagiono. Oke, okay, terima kasih. Lanjut lagi dengan Pak Danang.
5: Sore Mbak Greta.
0: Iya, sore.
5: Jam 15.09 sudah di tol ini, pusat kemacetan, ada pula bis Mbak yang di situ berhenti. Dan ini masih tersendat tadi kurang lebih 10 menit, 10 sampai 15 menit ya. Mulai tersendat, ini sudah mulai dievakuasi,
0: ya, ada sudah petugas. Mulai evakuasi kan ya. Oke.
5: Ini sudah ada petugas, sudah ada Pak Derek juga. Nah, ini truknya masih bercokol di sini. Begitu informasi Mbak Krita. Ya. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih infonya. Truk yang terguling tadi di turunan Tembalang ini masih proses evakuasi, belum bisa diberdirikan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Danang. Ibu Widi.
6: Sore Mbak Greta. Ini saya perjalanan dari Jepara, sudah sampai Mijen. Mau tanya Lalin Sayung gimana ya Mbak? Apa ada ketersendatan yang harus dihindari? Terima kasih. Request lagu Terpukau ya Mbak dari Astrid. Terima kasih.
0: Oke. Untuk saat ini sekitar Sayung ya. Untuk sekitar Sayung ini melambatnya pendek saja. Untuk sekitar Sayung ini melambatnya hanya ya berapa ya sebentar. Pendek sih hanya di sekitaran ini aja. Mulai dari Pokpan sampai batas saja. Tapi lepas itu lancar. Nah cuman masuk tol Mukti Harjonya ini nanti ada antrean. Antreannya mulai dari TL Terboyo ya. Kalau misalnya mau ke arah Kaligawe juga nyambung sampai di SPBU Kaligawe. Sejauh ini dari Jepara sampai di Sayungnya lancar. Pak Didik Sigistiawan.
7: Selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika.
0: Selamat sore
7: Mbak Greta, perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang Mbak Greta. Saya lewat Gunung Pati. Setelah beberapa hari kemarin lewat kota, sekarang lewat Gunung Pati. Cuaca agak kemarau di sore hari ini ya. Nah, cerita dan lalu lintasnya lancar. Itu Mbak Greta.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Didik Sigistiawan untuk infonya. Iya, setelah beberapa hari lewatnya dalam kota, terus sekarang lewat Gunung Pati lagi. Pak Asis Noverdi.
8: Selamat sore Mbak Gre. Ini setelah perjalanan di jalur protokol Kota Semarang, saya masuk Prof Hamka ini Mbak Gre, tepatnya di depan perumahan BPI ya. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar. Setelah ini nanti ambil jalur natif ke arah Kliwonan saya Mbak Greta. Lebih cepat ya daripada lewat jalur Pantura Wali Songo. Aktivitas masih terpantau relatif kondusif ya Mbak Gre, sementara untuk cuaca masih kelihatan cerah sekali. Begitu sekilas info, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Asis Noverdi. Lanjut lagi dengan kawan di 5149. Oh, mau request lagu boleh. Pak Lukas, KIC ke Gemah tanpa lewat tol bagaimana? Kalau saya belum berani pakai mobil listrik, takut kesetrum. Takut kesetrum. Ya kan gak nyetrum juga, Pak. Pak Lukas nih bisa aja dah. Oke, dari KIC ya menuju ke arah Gemah. Untuk saat ini dari KIC menuju ke arah Gemah tanpa tol ya, maksudnya lewat apa namanya jalur konven, sejauh ini dari KIC masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Mau lewat Kaligarang ya Pak ya, masih aman lancar, tidak ada ketersendatan Pak Lukas. Pak Mustafa, Ungaran ke arah Jatingaleh bagaimana? Ungaran menuju ke arah Jatingaleh sejauh ini lalinya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi Pak Iwan, selamat sore.
9: Sore-sore, selamat sore Mbak Kri.
0: Iya, selamat sore
9: Mas Yul dan kawan Rasika semua, melaporkan dari kawasan Logending, Pantai Ayah Kebumen.
0: Nih, Pantai Ayah Kebumen.
9: Hari ini
0: macet.
9: Oh, cuaca cukup parah Mbak.
0: Panas
9: parah di daerah selatan Pulau Jawa. Perjalanan dari Jogja menuju ke Puerto Rico Mbak.
0: Ke Puerto Rico.
9: Apa kali ini saya pakai jalan yang tidak biasa.
0: Aduh, jalan apa nih?
9: Pokoknya jalan paling selatan Pulau Jawa Mbak. Soalnya dari Jogja ke Purwokerto itu lagi ada banyak pengecoran Mbak di daerah Gombong, di daerah Sumpyuh. Jadi saya lewat lintas selatan, mulai dari Purworejo sampai nanti Kroya, baru naik ke atas. Atas, menuju Banyumas, Puerto Rico. Begitu Mbak. Buat semua kawan rasikan di jalan, tetap hati-hati, selalu santun di jalan, ingat keluarga menunggu di rumah. Matu, thank you.
0: Oke Pak Iwan, terima kasih juga update-nya. Tapi ini jalannya mulus ya, jalannya masih bagus gitu. Oke, terima kasih. Lagunya ditunggu dah. Ini mau request lagu dari Green Day Pasto. Ini akhir bulan September, besok sudah Oktober gitu. Iya betul, pas banget Pak Iwan. When September end ya, bener kan? Oke, ditunggu lagunya dari siapa namanya? Green Day. Oke, ditunggu ya Pak Iwan ya lagunya. Lanjut lagi Pak Didik Sigistiawan.
7: Mbak Greta enggak ke Gias Mbak Greta. Itu banyak mobil listrik loh Mbak Greta. Banyak kok Wendy ya no Mbak Greta. Itu Mbak Greta. Tapi kalau aku belum kepengen sih Mbak Greta pakai mobil listrik. Takutnya nanti kalau pas dipakai sama pemadaman soko PLN bergiliran, terus piye.
0: Iya, ada pemadaman langsung
7: tinggu, Mbak Greta.
0: Langsung mandek di jalan gitu ya
7: Mbak Greta. Kalau mobil listrik itu kalau stromnya habis kan di cas ya Mbak Gre. Nah kalau belut listrik itu beli tokennya gimana Mbak Gre?
0: Kayaknya kalau belut listrik ya Pak ya, belut listrik itu kayaknya kalau kita dicemplungin ke situ pasti akan kesetrum deh Pak. Nah itu kalau tokennya di mana ya, dari belutnya itu. Jadi kalau misalnya apa namanya mau ketemu belut listrik ya sudah nyemplung di kolamnya itu gitu. Ah Pak Didi ada-ada saja. Pak Iwan.
9: Iya mbak, kalau jalannya bagus, halus, mulus, cuman ekstrim untuk tanjakan sama tikungannya itu ekstrim. Jadi banyak yang nanjak tiba-tiba langsung nikung gitu.
0: Langsung nikung turun.
9: Turun gitu ya? Tiba-tiba langsung nikung gitu. Okay. Makanya kalau lewat sini ya, kalau yang istilahnya belum biasa, waspada aja. Soalnya tahu-tahu nikung dan nanjak gitu, sama sering-sering cek rem.
0: Cek rem.
9: Sama apa namanya untuk pengoporan persneling itu benar-benar harus sigap begitu mbak. Harus di apa namanya ancang-ancang dulu kalau memang nggak kuat nanjaknya, takutnya nggak kuat gitu. Oh tanjakannya seperti ini, harus ini gitu lah intinya gitu. Yang jelas saya juga kan jarang-jarang lewat sini mbak, kan biasanya lewat pegunungan, lewati gunung, lewati lembah gitu loh mbak. Biasanya kan lewat tengah Temanggung, Wonosobo, Sumowono, Bandungan gitu kan. Ini di akhir bulan September, lihat lintas pantai-pantai dan pantai. Tadi banyak pantai mbak, Pantai Jetis, Lau Gending, Pantai Ayah, Pantai Subuk. Pokoknya di pantai-pantai semua tadi. Demikian, matur thank you banget.
0: Oke, terima kasih Pak Iwan kita untuk infonya. Ibu Nini, loh
10: Mbak Gre,
0: kok sudah OTW?
10: Puterin alamat Rizky Febrian.
0: Oke.
10: Okay. Posisi tadi dari Ngalian ke Jatinggale, Jatisari. Mau tilik rumah Jatisari. Mau makani kucing di rumah Jatisari. Lancar ya Ngalian Jatisari guys. Lagu alamat ya Mbak. Alamat Rizky Febrian itu lagu wajib. Lagu wajib. Teklek cemplung kalen mbak.
0: Teklek kecemplung kalen. Enggak lah, kalau teklek kecemplung kalen ya udah buang aja lah, beli yang baru. Ah masa teklek sudah kecemplung kalen kok diambil lagi. Ibu Nini,
10: Mbak Gre, aku hari Minggu pagi apa agak siang ke Gias, tapi aku kayaknya gak jadi beli mobil listrik mbak.
0: Terus takut kesetrum
10: juga. Karena katanya anakku nanti nek musim hujan toh bu, bentar lagi kan musim hujan, takutnya kalau kehujanan nanti kesetrum mbak Tri. Jadi nggak jadi wes, maaf ya kawin dia.
0: Iya. Kok pakai mobil listrik pada takut sih, takut kesetrum, kenapa ya? Apalagi oh iya benar bentar lagi hujan ya. Padahal mobil listrik itu irit kan, jadi nggak perlu beli BBM gitu. Tapi tetap harus ngecas ngecas mobilnya di SPBL gitu ya. Di kantor pos bisa, di kantor PLN bisa gitu ya. Oke, Pak Didi, sigit.
11: Loh, Bu Nini kok malah sudah lewat BSB? Aku ditekan Jati barang kok Bu Nini rasa ngopi to ki.
0: Oke. Baru sampai Jati Barang ya. Oke. Pak Eka Agus.
12: Mbak Gre. Kalau pakai mobil listrik tuh Mbak Gre, kalau pas ada operasi gabungan, nanti yang bertugas itu polisi sama PLN, Mbak Gre. Listriknya itu curian apa tidak?
0: Oh gitu. Oh iya iya. Enggak dong Pak, kalau prasia ya tetap listriknya bukan listrik colongan. Kan ngecasnya kan di PLN, ngecasnya di tempat-tempat pengisian baterai itu di kantor pos bisa gitu Pak Eka Agus. Pak Didi Sigi Setiawan.
11: Mbak Kri, kalau mobil listrik itu bayarin yang PLN apa yang Samsat?
0: Ya tetap bayarnya di Samsat lah, mau bayar pajaknya, mosok bayar pajaknya PLN, ya bayar pajaknya ke Samsat. Ini Pak Didi mau menjebak saya nih kayaknya, mau menjebak saya apakah saya ngantuk atau tidak gitu. Karena biasanya kalau saya ngantuk nanti ngomongnya jadi nyeleneh gitu kan. Oke, okay. Pak Lili Haryano.
13: Bu Nini beli mobil hibrid aja, tidak perlu nyolok listrik.
0: Terus, Labun ini mobil hybrid sudah ada, Zenik kan sudah ada hybrid. Gimana dong Pak Lili? Makanya saya menyarankan beli mobil listrik. Tapi tadi takut katanya mobil listrik takut kesetrum gitu. Pak Sisno Ferdi.
14: Mbak Gre, untuk perjalanan saya lewat jalur alternatif Kliwonan ya menuju ke Tambak Aji. Lah itu Bu Nini, katanya pengen ketemu. Aku pas di belakangmu lho Bu Nini. Aku ini posisi di Prof Hamka Bu Nini. Baru perjalanan tadi. Kalau gitu tadi ketemu bareng toh Bu Nini. Gitu ya. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan sebelum kita lanjut lagi, ini saya punya informasi harga rata-rata sembako ya ke Orasika ya, yang sudah dikirim oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang. Di akhir bulan ini, tanggal 30 September 2026 di Pasar Bandarjo, Ungaran. Pengen tahu? Beras C4 medium 14.933 per kilo. Beras C4 premium 15.800 per kilo. Gula pasir merah 17.833 per kilo. Cabai merah keriting 50.000 per kilo. Cabai merah besar 50.000 per kilo. Cabai rawit merah 76.677 per kilo. Cabai rawit hijau 65.000 per kilo. Sementara harga bawang putih Honan 30.000 per kilo. Bawang putih Kating 37.333 per kilo. Bawang Bombay 25.667 per kilo. Bawang merah 24.000 per kilo, sedangkan harga minyak goreng curah 19.500 per liter, minyak kita 15.900 per liter. Telur ayam ras 24.667 per kilo. Daging ayam ras karkas 40.000 per ekor, daging sapi paha belakang 151.667 per kilo. Garam halus Rp10.000 per kilo. Tomat 8.000 per kilo, kentang sedang 16.000 per kilo, kacang hijau 30.000 per kilo, kacang tanah 43.333 per kilo. Demikian informasi harga rata-rata sembako di Pasar Bandarjo Ungaran monitoring tanggal 30 September 2026 yang disampaikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang.
1: Rasika USA untuk Semarang Raya.
0: Kita lanjut lagi ya ke Rasika untuk berbagi informasi. Ini ada Bu Nini, sudah sampai di manakah Bu Nini?
2: Iya, aku udah hybrid, udah ada XL7 sama apa? Mobilku Innova Zenik. Nah, hybrid ki have udah. Tapi nek mobil listrik itu sok wis. Coba ono fitur anti kesetrumnya ndak?
0: Ada, nanti pengamanannya komplit Bu Nini, tenang aja. Ada rompi anti kesetrum, terus ada helm anti kesetrum gitu, ada Bu Nini. Udah cus beli mobil listrik Bu Nini, kan hybrid kan sudah ada ya kan? Yang manual ada, yang matic ada. Nah, yang listrik nih harus ada juga gitu. Jadi komplit gitu Bu Nini mobilnya. Pak Gondono, coba ditunggu ya. Ibu Lulu Farida, ini perjalanan dari Kaligawe menuju Kudus. Untuk perjalanan bagaimana? Dari Kaligawe menuju ke arah Kudus sejauh ini jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Cuman di Kaligawe Raya, itu ada antrean mulai dari sekitaran Pengapon itu sampai bawah jembatan tol Kaligawe. Pak Sigit Mas Hadi menanyakan untuk Muladidom bagaimana untuk kondisi lalinya. Saat ini sekitar Muladidom sudah mulai padat, tapi masih aman. Belum ada antrean, tapi sudah mulai padat. Pak Sigit, Pak Mahmudi, untuk tol Tembalang ABC arah Jakarta krodit, betul, karena sedang ada proses evakuasi ya. Proses evakuasi truk yang terguling tadi pagi, dan ini antriannya mulai dari X gerbang tol Srondol ya. Jadi panjang Pak Mahmudi. Ibu Widi, sami-sami, lagunya sudah di play dan ini sampai Lingkar Demak lalinya masih lancar. Cetar cuaca

0: getar membara. Terima kasih. Pak Sondong.
1: Selamat sore Mbak Greta, ini jalan Kali Gawe dari arah kota menuju ke arah Demak. Wow, padat sekali. Antrinya panjang, simpulnya di bawah jembatan tol dan di palang pintu kereta api Kali Gawe ya. Ini ekornya sudah sampai Pengapon Pasar Kobong. Sebaiknya yang mau ke arah Demak bisa lewat alternatif lain ya. Bisa lewat Citarum, arteri Soekarno-Soekarno dan Walter Mongin City. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Sondong, Pak Bagus Aditya.
2: Pak Gri, nek aku nganggo mobil listrik. Wong aku melakukannya arahnya ke timur. Arah timur sering rob. Tiba-tiba banjir, ngono piye Mbak Gri? Aman ra Mbak Gri kira-kira? Kucucut nyetrum, pasti jalan ke arah timur, berbeda-beda ada banjir. Darah kucucut nyetrum, piye Mbak Gri? Mohon solusinya dong, matur suwun.
0: Ya hindari jalur Kali Gawe, lewat jalur alternatif gitu Pak Bagus Aditya. Pak Didik Sigistiawan.
3: Mbak Greta, untuk PSP masih terpantau lancar ya Mbak Greta ya. Walaupun di Muladidom ada pembukaan kias, tapi PSP masih lancar. Itu Mbak Greta.
0: Oke, okay. Pak Didik mau di daerah BSB mau dibikin macet nggak? Jangan dong, kasihan yang lain nanti. Maksudnya saya mau bikin macet buat Pak Didi aja gitu. Maksudnya saya hadang gitu. Pak Didi saya stop gitu. Biar macet gitu Pak Didi. Ya iyalah, orang di BSB kan nggak ada kegiatan gias. Pak Didi Sigistiawan.
3: Pak Bagus Aditya, kalau nyetrum di arah Kali Gawe beneran Pak Aditya. Kan malah itu iwak oke.
0: Oke, Pak Muslim, ini lalin arah Keterboyo lebih kondusif lewat Kubro. Ini kurang lebih 10 menit tadi ya, soalnya sekitar batas arah Semarang. Ini antriannya juga sudah lumayan panjang di batas yang arah ke Semarang ya. Nah, ini sudah ada info dari Pak Muslim, kawan Rasika, untuk menghindari apa namanya Kali Gawe Raya ini bisa lewat Kubro saja gitu. Ibu Nini Herawati.
4: Pak Didi, di mana? Aku BSB juga iki.
0: Oke.
4: Okay. Ayo.
0: Nah, tuh sama-sama di BSB. Pak Didi BSB-nya mana? Bu Nini BSB-nya mana? Nanti ketemu saling klakson terus ngopi bareng gitu. Pak Tio Pras, mohon info untuk Semarang ke Kendal via tol bagaimana? Dari Semarang menuju ke arah Kendal, kalau via tol ini lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau via konven nanti sedikit melambat itu di sekitaran TLKIW ya. TLKIW sedikit melambat itu nanti, hanya di sekitaran TLKIW saja. Lepas itu menuju ke arah barat lancar. Dokter Yuda, ini dari Telogosari mau ke Ngalian, kalau lewat tol aman nggak? Kalau dari Telogosari ke arah Ngalian, masuk tol Gemsari ya, nanti keluar Krapyak lancar, tidak ada ketersendatan, Dokter Yuda. Pak Didi Sigistiawan.
3: Nah, aku sudah sampai di Kedung Paneo Bu, mau perjalanan ke Mangkang. Gitu.
0: Balik lagi Pak. Baru sampai Kedung Pane, deket lah dari Kedung Pane ke arah BSB mah deket. Nggak ada 1 jam, ya memang nggak ada, pendek. Oke, Pak Kis.
5: Aku di belakangnya Bu Nini, BSB.
0: Tuh, di BSB juga.
5: Masuk ke jalan Robjong, Bu. Pulang.
0: Oke, terima kasih Pak Kis. Lanjut Pak Arifin.
6: Greta, ini jam 15.42, penampakan dari tol anu ya, Mbak, Jatinggalek ke Ranjangli ini kenapa ini tersendat persis di Politeknik Semarang ini?
0: Betul. Iya betul, karena ada evakuasi truk yang terguling tadi pagi ya. Jadi ini yang menyebabkan antrian-antriannya sudah panjang. Ini antriannya mulai dari apa sekitaran X gerbang tol itu, Pak Arifin, cukup panjang antriannya. Ibu Nini.
7: Pak Kis, maaf kemarin nungguin di Trenggulin enggak ya? Aku tuh kepikiran loh sampai malam, Pak
0: tuh,
7: Kis.
0: Pak Kis,
7: gimana ini aku mau sampai mana sih ini ya? Bundaran Rekers.
0: Tuh. itu udah sampai bundaran Lakers Pak Kis, disusul. Ini lo kasihan Bu Nini sampai kepikiran lo ini Pak Kis. Pak Bagus Aditya.
2: Loh, Pak Didi Setiawan kenapa ning ngene gedeng pane? Kena pasal apa, Pak? Arep sidak ning lapas VIP apa piye, Pak? Sehat apa, Pak? Ampun ning gedeng pane. Jenengan ning ngene mbawe wae wis ning kono wae ngopo dadak ning gedeng pane?
0: Terima kasih Pak Bagus Aditya. Pak Kis?
8: Jas, jas, las, OTW.
0: Nah, los, jos, OTW Bu Nini. Sudah OTW Bu Nini.
7: Aduh, Pak Bagus. Malah dungake wah aku ning gedung pane malah iki goleke VIP merang. Ya Allah, masyaallah ngeke aku.
0: Pak Didi Sigi Setiawan.
3: Aku mau sidak bareng Om Busman karo Pak De Busman, oh. Pak Bagus gitu. Okay. Apakah ada seperti yang di Cibinong gitu loh.
0: Oke. Okay. Udah nanti saya yang bikin dah. Nanti saya yang bikin lapas swasta gitu. Nanti saya minta tanda tangan Bu Nini ya kan. Saya mau bikin lapas swasta. Jadi siapa yang pengen nginep gitu di lapas swasta bisa. Kan ini termasuk peluang bisnis ya. Lapas swasta mana ada gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya ke Orasika ya. Untuk yang melintas di tol, ini yang di turunan Tembalang antriannya cukup panjang karena antriannya sudah sampai di persimpangan itu yang mau ke Jalan Durian Segala itu ya. Jadi antriannya sudah cukup panjang. Untuk ke Orasika bisa hindari jalur tol dulu. Kalau yang mau ke arah Gayam Sari, mau ke arah Krapyak, ke arah Mukti Harjo, kayaknya masuk tolnya Jatingaleh saja. Karena kalau antri di situ cukup panjang, ini sedang proses evakuasi. Ibu Nini,
7: Mbak Kriki gawe koro-koro meneng gawe ukoro.
0: Apa wong coba?
7: Sing tanda tangan proposal kopdar we urung jelas sepununinge. Oh, iya. Kereh-kereh emoh kok malah perkara lapas swasta bareng ya kon tanda tangan. Alah wis.
0: Iya nih, mau kopdar masa ibu ketua ini belum mau tanda tangan nih, gimana dong? Ayo ibu, tanda tangan ibu. Soalnya kalau tanda tangan ibu ketua kan bisa menjadi duit gitu. Kalau tanda tangan saya gak bisa jadi duit gitu ya Bu Nini ya. Nah, tanda tangan saya gak laku. Kalau tanda tangan ibu ketua kan bisa jadi duit. Mau ngajuin proposal ya kan. Oke, nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika. Kita ke lagu dulu menemani kawan Rasika.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Pernahkah membayangkan sesuatu yang kita berikan dalam waktu singkat ternyata bisa begitu berarti bagi kehidupan orang lain?
4: Itulah donor darah.
3: Ya, darah yang kita donorkan dapat membantu pasien yang membutuhkan transfusi, termasuk mereka yang kehilangan banyak darah, penderita talasemia, hemofilia, hingga leukemia.
4: Dan donor darah bukan sekedar memberikan darah.
3: Ya, ini tentang kepedulian, tentang berbagi, tentang kemanusiaan. Sebelum donor, pastikan tubuh dalam kondisi sehat, cukup minum, makan bergizi, dan ikuti pemeriksaan dari petugas. Tidak memaksakan diri jika sedang sakit. Sampaikan juga kondisi kesehatan dan obat yang sedang dikonsumsi kepada petugas. Yuk, jika memenuhi syarat, jangan ragu untuk donor darah. Karena mungkin bagi kita hanya beberapa menit, tapi bagi orang lain bisa sangat berarti.
4: Selamat Hari Palang Merah Indonesia, 17 September 2026.
3: Setetes darahmu berarti bagi sesama. Salam kemanusiaan.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
6: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang Semarang bukan peristiwa baru. Api sudah berulang kali muncul dalam beberapa tahun terakhir. Catatan kebakaran terjadi sejak 2019 dengan kebakaran besar pada September tahun 2023 yang membakar sekitar 5 hektar lahan. Api kembali terjadi pada 2024 dan 2025. Kondisi timbunan sampah, gas metana, serta musim kemarau meningkatkan resiko kebakaran. Memasuki 2026, Pemkot Semarang memperkuat mitigasi dengan membentuk Satgas Terpadu Patroli dan pemetaan titik rawan. Pendinginan area TPA juga ditingkatkan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan pengawasan tetap dilakukan karena timbunan sampah di Jatibarang masih menjadi tanggungan pemerintah hingga tahun 2028. Potensi gas metan di dalam timbunan juga menjadi perhatian mengingat sebelumnya api pernah muncul dengan warna biru. Bukan hanya viral di media sosial, aksi menerobos jalan cor basah di Kabupaten Pekalongan juga membuat pekerjaan konstruksi harus diulang. Pelaksana proyek Cacap Suherman mengatakan kerusakan pada lantai kerja jalan menimbulkan kerugian sekitar 25 juta rupiah. Bagian yang rusak harus diratakan dan diperbaiki sebelum pengecoran lapisan utama dilanjutkan. Menurutnya, lokasi pekerjaan sudah dilengkapi pembatas merah putih, polis line, dan rambu pekerjaan. Namun padatnya lalu lintas membuat pengaturan kendaraan di lokasi menjadi tantangan. Saat ini pengecoran lapisan utama telah selesai dan kondisi beton akan diperiksa tim DPU. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sudah jam 4 sore lebih 8 menit dan hari ini hari Rabu tanggal 30 banyak Kawan Rasika yang harus tutup buku gitu. Hari Rabu ini belum lagi ditambah banyak Kawan Rasika juga yang mengikuti pameran di Gias. Dan untuk saat ini sekitaran Muladi Dom saat ini jalurnya masih aman ya. Masih kondusif lah untuk jalurnya. Kita lanjut lagi yang sudah gabung ada Ibu Nini. Selamat sore Ibu Nini.
1: Jadi buat Kawan Rasika semua, untuk proposal Kopdar untuk sponsorship itu sudah ada. Silakan nanti menghubungi Pak Bow, Pak Bowo Artanto. Get dhewe golek tanda tangane Bu Nuning di Google. Nek ada toh terus nanti di scan.
0: Jangan dong. Jangan Ibu.
1: Malah kena pasal
0: ini. Kita kena pasal nanti. Jangan, enggak boleh. Udah, Bu Nuning bersedia. Tenang aja, Bu Nuning itu baik hati, tidak sombong, ya kan? Pokoknya Bu Nuning the best gitu. Pak Kis,
2: Bu Nini, kula kok beloknya teng Gen Puri Arga Golem jenengan ngenei Sherlock. Bener po? Bener niki.
0: Lah bener po bener yo bener gitu Pak Kis. Oke, Pak Agus Purwanto.
3: Selamat sore Mbak K. Perjalanan saya dari Mangkang Tugu 15.30 lancar kedua arah, KIB juga lancar masih wajar karena ada lampu merah itu cuma paling 100-an meter lah. Butuh waktu hanya 5 menit saja sampai situ. Dan di tol saya tujuan ke Tembalang itu proses evakuasi udah selesai. Cuman ada beberapa kayaknya ada bis sama truk juga yang ada yang tertahan di sebelah kiri itu karena macet mungkin. Jadi sampai saya keluar dari exit tol ke Tembalang ke Muladi Dom masih normal. Ini jam 15.57 sampai di sini di Muladi Dom. Terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Agus Purwanto untuk infonya. Nah, ini sekitaran Muladi Dom ya. Untuk saat ini sekitaran Muladi Dom terpantau masih aman. Masih lancar untuk sekitaran Muladi Dom. Terima kasih infonya Pak Agus Purwanto. Kawan di 2860 ini melintas di antrean kemacetan tol. Sudah sampai di sini. Nah, di sini di mana? Di sini ya ini sudah mulai berkurang nih. Kalau tadi kan panjang banget, ini sudah mulai berkurang. Antriannya itu mulai dari sekitaran, pokoknya setelah jembatan itu ya, jembatan Tembalang ya. Oke, terima kasih infonya Pak Arifin.
4: Mbak Greta lolos iya. Dari ketersendatan di tol Jangli. Karena saya tinggal ya tadi itu 20 menit Mbak Greta. Ini lokasinya untuk truknya sudah ditarik nih, jadi sudah selesai evakuasinya, tinggal tunggu pencairan Mbak Greta. Cuma ini malah ada bis mogok yang diturunkan juga di lajur kiri. Ini bus maju lancar tadi ya, penumpangnya sudah pada turun di pinggir jalan semua, jadi memakan satu lajur yang kiri arah turun. Jadi kesendatannya pindah di situ di atasnya sebelum evakuasi truk itu pas di turunan. Nonton Mbak Greta, nonton dulu.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Arifin. Lanjut lagi dengan Pak Warsito, ini di sekitar mana ini ya?
5: Halo, selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika semuanya. Ye, Mbak Gre, saya laporkan ini saya mau ke Fakultas Hukum Undip, tentunya melewati area Muladi Dom, Mbak. Ini saya keluar dari exit tol Banyumane, ini Jalan Tirtagung sudah tersendat, Mbak. Jadi saya lihat di map tuh di Mulatidom, di Sirojudin itu merah menganga. Akhirnya saya telepon istri, saya suruh bareng temen, ini aku nunggu di depan Geraha Estetika. Jadi nanti istriku bonceng bareng temen turun di Geraha Estetika lebih cepat daripada saya ke Fakultas Hukum nanti kena macet, Mbak, gitu. Yih, ngaten, Mbak. Matur nuwun. Salam rahayu dan sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Pak Warsito.
5: Alhamdulillah sudah ketemu, Mbak. Ini
0: kita ketemu ya. Oke, wah, bahagia sudah ketemu dengan istri tercinta gitu ya, Pak Warsito ya. Oke, Pak Soleh.
6: Mbak Greta dari Jatenglen, Mbak, ke arah Paragon, Mbak. Bagaimana ya, Mbak? Suwun.
0: Oke, dari Jatenglen ke arah Paragon sejauh ini nanti sampai Sayung, di Sayung ada antrian di sekitaran batas saja, lepas itu lancar. Terus untuk Kaligawe, ini antriannya mulai dari sekitaran Gebanganom sampai di SPBU Kaligawe. Jadi cukup panjang, Pak Soleh. Tapi lepas itu ke arah Paragonnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Nugi dari Juwana menuju ke arah Semarang. Bagaimana lalinya Juwana menuju ke arah Semarang? Sejauh ini Juwana ke arah Pati seperti biasa di sebelum lingkar Pati itu ya. Ini ada antrian mulai dua putra itu karena ada pekerjaan. Terus lepas itu di sekitar Tugu Bandeng, setelah Tugu Bandeng ini juga ada kepadatan di kantor imigrasi itu. Lepas kantor imigrasi lancar ke arah Kudus, Kudus ke arah Demak juga lancar, Demak ke arah Semarang nanti melambat di Sayung sedikit di sekitar batas dan di Kaligawe, Pak Nugi. Pak Lajek mau request lagu saja. Oke, dari Purwodadi ke arah Sampangan. Cuaca di Purwodadi sudah mendung ya. Dari Purwodadi menuju ke arah Sampangan via jalur Timur Tengah ya ini ya. Purwodadi ke arah Godong masih aman, Godong Mintrang juga lancar. Mintrang Gubuk Karangawen ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pasar Meranggen seperti biasa, masih ada sudah ada kepadatan biasa. Terus lepas itu lancar menuju ke arah Sampangan ya. Ke arah Sampangan mau lewat mana ini? Kalau mau lewat Lamper, terus Kaligara, Sriwijaya, terus Veteran, terus ke arah Sampangan, ini masih aman. Pak Bagus Aditya?
7: Mbak Gri, berembuk masalah mobil listrik, mare ngeluh, malah ketemu nih polisi India, Mbak Gri. Gak bisa bahasa Indonesia, rasa bahasa Inggris, soalnya aca-aca, aduh. Kalau selaku rambutku jegrak, untungnya ya cedak toh, ya ada pra ya, iso rambutku putih kabeh ngene iki. Matur suwun.
0: Oke, Dokter Yuda, di KM427 agak tersendat karena ada perbaikan jalan ya, deket exit tol. Ini di sekitar tol Jatingaleh arah ke... yang dari Krapyak arah Jatingaleh ya. Yang dari Krapyak arah Jatingaleh ini sedikit melambat di KM427 karena ada pekerjaan jalan ini ya. Tapi pendek saja antriannya. Terima kasih Dokter Yuda. Pak Sukarjo.
8: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika. Kami informasikan jalur saya dari Karangawen, Guntur, Buyaran, kemudian jalan Sultan Trenggono, Sultan Patah, Pasar Bintoro, kemudian Weding, kemudian Wedung, kondisinya ramai lancar ya. Ada beberapa ketersendatan di sekitar dekat Pasar Bintoro akibat dari ya memang pulangnya anak sekolah. Itu yang bisa kami laporkan pada pukul 4:13. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur, ini sudah mengupdatekan untuk jalur alternatif Guntur ya untuk sore hari ini. Terima kasih Pak Sukarjo. Nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika untuk terus berbagi informasi. Dan mungkin kawan Rasika saat ini yang ingin menuju ke Muladidom untuk melihat pameran atau Gias, ini bisa langsung meluncur. Untuk jalurnya sih masih aman ya, untuk jalur di sekitaran Muladidom itu masih ya masih aman lah saya bilang gitu. Lanjut dengan Bu Andi melintas di 16T15 di Sukun TL Sukun ya. Ini sepertinya TL Sukun lagi trouble. Iya, tadi infonya hijau sama merah itu nyalanya bareng gitu. Infonya begitu. Bu Andi, terima kasih infonya Bu Andi. Nanti kita lanjut lagi ya Kak Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Wey, ternyata sudah 4:30 ya. Tapi sebelum kita simak jaring radio, ini ada Pak Soleh ini. Pak Soleh lagi apa ini? Lagi apa?
1: Sayung, Mbak, ada truk mogok, Mbak.
0: Oh, ada truk mogok
1: di Pasar Sayung.
0: Oh, ya di Pasar Sayung truk mogok itu. Oke, terima kasih Pak Soleh untuk infonya. Pak Eka Agus Purwadi.
2: Selamat sore, Mbak Gre.
0: Iya, sore.
2: Menyampaikan informasi TL di Kedung Mundu. Sebagian mati, Mbak Gre. Jadi lalu lintas agak semrawut ini, apalagi ditambah sore kan waktunya orang pulang kerja. Tambah semrawut, mungkin bisa disampaikan ke pihak yang berwenang. Sekian, terima kasih.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Eka Agus Purwadi. Pak Kis.
3: Ute Papa Ute.
0: Suka ya Pak Kis ya, lagu Papa Ute ya.
3: Universitas terbuka.
0: Oke, Pak Didi Sigistiawan.
4: Mbak, kereta sampai dengan Randu Garut ya, yang ke arah barat. Tadi saya lewatnya Beringin, terus mampir Kulaan sih, turun SMA 8, lancar ya. Tapi untuk yang ke baratnya sedikit tersendat di TLK ini tadi. Itu tadi TL mana Mbak yang lampu merah sama hijaunya nyala bareng? Nusake ya Mbak Gre. Ketika mereka berdua ingin bersama, mengapa dikatakan tidak normal? Padahal kan mereka berbeda, merah dan hijau.
0: Iya.
4: Kecuali kalau merah dan merah itu sesama, itu tidak normal. Gitu ya Mbak Gre, biarkan mereka bersama. Mbak Gre, lagu ini apa jingle Universitas Terbuka ya Mbak Gre? Kok UT. Mbak Greta ke arah barat dari jembatan kali Beringin ya Mbak Gre, tersendat Mbak Greta. Belum tahu di ujung sana ada apa, apakah hanya antrian di SPBU yang satu lajurnya untuk antrian truk-truk besar jadi tersendat, atau ada apakah, atau sudah ada info Mbak Greta?
0: Oke, untuk saat ini kalau dilihat kondisinya, kondisinya di sekitaran Mangkang kan ya, karena emang antriannya mulai dari UT ini kayaknya ya, SPBU kayaknya, antrian SPBU sepertinya loh. Tapi kok nyambung sampai Plumbon, belum ada update nih Pak Didi Sigistiawan. Oke, Pak Eko Chandra.
5: Hey, Mbak Greta, sore mana kota semuanya.
0: Iya.
5: Mau melaporkan sore. Ini mungkin duitnya adanya di Kulon mungkin ya ini ya. Ini semua pada mengarah ke Kulon kok. Makanya aku tak juga ikut ngulon ini. Pasti di Kulon banyak duitnya ini. Posisi di Sabara sampai Pasar Mijen.
0: Itu sampai
5: informasinya
0: Pasar Mijen. Oke. Terima kasih Pak Eko Chandra. Padet ya ini ya. Arah Kulon. Kulon tuh ke arah mana sih Pak Eko Chandra? Saya sampai sekarang meskipun udah berkali-kali diingetin, masih belum paham juga Kulon tuh ke arah mana. Oke, terima kasih Pak Eko Chandra. Pak Parianto.
6: Sini loh yang marai. Ini cukup tajam atau jeglongannya mau ke arah Sultan Agung dari Kubro ini loh. Kereta Putri. Jadi memperlambat kendaraan. Cukup curam turunannya, beda ketinggian yang membuat kesedatan cukup berat, Mbak Putra. Terus ada penyempitan jalan cukup, cuman satu armada untuk bisa melewati.
0: Oke.
6: Itu Mbak Greta Putri, informasi dari Kubro menuju ke Kudus.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya dari Kubro menuju ke arah Kudus ya. Ini
7: selamat sore kawan Rasika, melintas di Pantura Timur mengarah ke arah Kudus. Ini yang mengarah ke arah Kota Semarang di jalan Kaligawe atau Tregoyo ini terpantau cukup padat, ramai lancar, tapi masih mengalir penumpukan di sekitaran Rumah Sakit Sultan Agung. Itu Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Parianto. Lanjut lagi dengan Pak Edi Arjono.
8: Sore Mbak Greta, nanti kalau seandainya mobil listrik di Semarang ini sudah banyak, kalau seandainya ada cegatan momen itu, terus yang nilang siapa ya Mbak ya? Apakah itu PLN atau polisi ya Mbak ya? Soalnya kalau token pulsaku habis itu tuh Mbak, di rumah itu PLN itu kesananya, dan ini nanti berarti siapa ya Mbak yang nilang Mbak? Matur suwun Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Oke, terima kasih infonya. Tetap petugas kepolisian yang menilang kalau melanggar. Pak Soleh.
9: Mbak Greta, itu Mbak Eka apa Agus Porwadi apa yang biasa itu Mbak yang
0: Pak Eka.
9: Tak tunggu yang itu Mbak.
0: Bukan Pak Eka itu sekarang sudah Pak Eka. Pak Agus Purwadi sekarang sudah menjodakkan Rasika gitu Pak Soleh. Ibu Nini, apa ini? Oh, ini klaster yang di Lapa Cibinong itu ya, langsung dihancurkan oleh ekskavator ini. Oke, terima kasih Bu Nini. Ini ya Kawa Rasika, ini aku langsung cus ke sana Mbak, kan habis dihancurin dibangun lagi proyek ya. Iya, ini proyeknya Bu Nini kalau ini ya, urukan gitu ya Bu Nini ya. Oke, Ibu Riani, ini KM423 arah ke Semarang, ke Ungaran, banyak anak kecil pada menunggu di tepi ruas jalan untuk merekam bus dan truk yang melihat. Ini sudah saya sampaikan ini Ibu Riani, ini sudah disampaikan di Senkom Jasa Marga ya, yang di KM423 itu. Dan kalau jam segini dipatroli oleh Senkom itu sudah pada pulang, maksudnya udah pada lari gitu, tapi nanti datang lagi gitu Ibu. Ya memang ini anak-anak kecil ini ya. Oke, coba nanti saya sampaikan lagi ke Senkom Jasa Marga dah Bu Riani, terima kasih infonya. Bu Tata.
10: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
10: mohon info sore. Jalur dari Kudus ke Semarang lewat jalan konven ya Mbak, apakah okay, lancar atau bagaimana? Terima kasih sekali.
0: Oke, dari Kudus ke Semarang via jalur konven ya, untuk saat ini untuk jalurnya masih lancar.

0: Kedengaran suaranya ya, Mbak ya.
1: Oke, ya. Ini sudah tidak pernah terdengar lagi Pak Agus Purwadi itu suaranya gitu. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, untuk terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Eri Ali Davi. Pemkab Jember memanfaatkan kegiatan Goes Bersama untuk memantau langsung kondisi infrastruktur di wilayah yang dilalui. Dalam Goes dari Sumber Jambe menuju Pendopo Wahya Wibawa Graha awal pekan ini, Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama jajaran OPD dan kecamatan menemukan sejumlah titik jalan rusak serta penerangan jalan umum atau PJU yang padam maupun belum tersedia. Bupati mengatakan seluruh temuan tersebut akan dicatat dan menjadi bahan evaluasi untuk penanganan yang diprioritaskan melalui program pembangunan 2027. Selain memantau infrastruktur, Goes juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan program pemerintah dan menyerahkan bantuan sembako kepada 100 warga penerima manfaat. Pemkab Jember juga menegaskan komitmen menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, termasuk layanan mobil cinta untuk mengantar pasien pulang setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Saya Wulan, City GTV Malang membawa kabar, sebanyak 257 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota terhitung dari Januari sampai Agustus 2026. Kata Kanit Kamsel Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Juwana Gita, keselamatan berkendara bukan hanya soal mematuhi aturan, tapi juga tentang kesiapan diri, kendaraan, dan kelengkapan administrasi. Sementara dari ratusan kejadian kecelakaan, 38 orang meninggal dunia, sedangkan lainnya mengalami luka ringan.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Kejaksaan Negeri Kota Madiun memberikan pendapat hukum atau legal opinion LO kepada pemerintah Kota Madiun terkait aturan pengadaan jasa konstruksi sebagai dasar mengevaluasi persyaratan tender agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun Komaidi mengatakan pendapat hukum tersebut berkaitan dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 53 Tahun 2021 tentang tambahan persyaratan dokumen pemilihan pekerjaan jasa konstruksi melalui penyedia. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan pendapat hukum tersebut dibutuhkan agar perangkat daerah memiliki kepastian dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Bagus meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD mempelajari hasil pendapat hukum tersebut dan menjadikannya pedoman dalam pelaksanaan tugas.
4: Kabar terakhir, saya Aini Kusuma, Suara Surabaya. Kawan Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, akan menjadwalkan sidak setelah menerima laporan dugaan pungli lowongan kerja Pemkot Surabaya. Laporan itu disampaikan HS warga Rungkut setelah kakaknya jadi korban. 6 bulan lalu, kakak HS ditawari oknum Satpol PP Kebonsari menjadi pegawai Dinas Perhubungan dengan membayar 7,5 juta. Tawaran disampaikan saat korban mengurus KTP di kelurahan. Dijanjikan 2 minggu setelah pelunasan bisa bekerja, tapi sampai sekarang tidak terrealisasi. Bahkan pelaku tidak bisa dihubungi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: City, melaku bareng Luwak White Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Lua White Cafe.
1: Minggu pagi waktunya riding, ngopi, dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000 dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Oke, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding, 4 Oktober di Pinia Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Yang sudah gabung lagi ada Pak Tenggo.
1: Coba besok kapan-kapan tak lewat rumah Pak Agus Borwati ya.
0: Oke.
1: Tak mencari Pak Agus Borwati. Apa kabarnya?
0: Oke, terima kasih Pak Tenggo. Pak Christian Raharjo.
2: Selamat sore Kak Marasika, selamat sore Mas Yuli. Mbak Krita, 1642 iya. Meluncur dari Kota Jepara menuju Semarang. Pihak jalur konven sudah sampai di Kalipucang. Jepara, Pecangaan, Gotri, Kalipucang, ramai lancar. Mohon infonya ke arah Kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur suwun.
0: Oke, dari Jepara ya, untuk saat ini sih sejauh ini masih aman, masih lancar. Di daerah Mijen ini juga masih aman, tidak ada ketersendatan. Cuma nanti di Sayungnya, ini melambat sedikit mulai dari eksit Sayung sampai Pasar Sayung saja. Lepas itu lancar, terus Kaligawe ini antrian mulai dari SPBU Syariah sampai di bawah jembatan tol Kaligawe. Cuman yang tidak mandegrek, masih padat merayap gitu Pak Christian Raharjo. Pak Unggul Suruh.
3: Selamat sore Mbak Greta. Kali Banteng lancar Mbak Greta, Kerapiak lancar, okay. Kemudian Tugu lancar, Tambak Aji lancar Mbak Greta. Demikian, selamat sore.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Unggul Suroso. Pak Mamat Lubis.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore
4: Pak Mamat Lubis. Dari Tol Boyolali. Pukul 4 sekarang sudah hampir exit tol Gayab Sari pukul 16.50 terpantau tol lancar. Catatan Mbak Greta tadi di turunan Tembalang yang mau belok ke mana? Ke Jatingale, ke kiri yang ke arah Jakarta itu ada bis mogok, ada truk mogok serta mungkin sepertinya memindahkan barang. Apa mungkin habis laka ya? Tapi intinya yang turunan Tembalang yang mau belok ke arah Jatinggaleh di kiri lajur paling kiri itu penuh dengan kendaraan termasuk dengan kendaraan petugas. Hati-hati kawan Rasika, matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Mamat Lubis untuk infonya. Lanjut lagi Pak Sentot Banyu Aji.
5: Mbak Kri, selamat sore. Sentot WSM melaporkan dari Jalan Gajah. Mulai masuk Jalan Gajah di traffic light Soekarno Hatta sudah macet. Ini kemungkinan dikarenakan pemasangan god di Medoho. Jadi buat rekan Rasika yang mau pulang tolong hindari Jalan Gajah.
0: Oke.
5: Karena saya sudah 10 menit lebih malah. Dari TL SPBU Masjid Agung belum sampai Masjid Agung. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sentot Banyu Aji untuk infonya. Pak Yusuf Sebastian.
6: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
6: 1625 bergeser dari Gayam Sari menuju ke Burian Jasmoro. Di TL Milo tadi ada sedikit kepadatan. Karena ada mobil Espas berhenti di sekitar TL Milo di sebelah kiri agak tersendat yang dari arah timur sampai di Pandanaran ramai lancar Mbak ya, matahari juga masih bersinar. Terima kasih.
0: Oke.
6: 1645 sampai di TL Madukoro Mbak, di Taman Madukoro itu. Dari Pandanaran tadi sampai ke Banjir Kanal Barat, rali ramai lancar ya. Ini mau masuk ke Jalan Semarang Indah. Terima kasih. Terpantau arus lalu lintas yang keluar dari Madukoro ini ke arah timur. Ada ketersendatan di atas jembatan Banjir Kanal Barat, arah ke timur ya Mbak. Karena saya melewat ke masuk ke Madukoro jadi tidak tahu penyebabnya apa. Jadi ada antrian di atas jembatan Banjir Kanal Barat yang menuju ke arah timur. Terima kasih. 16.50 sampai di TL Duara Madu ke arah dekat Bia Cukai. Okay. Arah yang menuju ke bandara ramai lancar ya, Mbak. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Unggul Suroso.
3: Tambahan info Mbak Gita, yang di Mangkang sebenarnya tidak ada antrean Mbak Gita, cuman ada truk satu yang berhenti di sisi kiri Mbak Gita. Jadi sedikit melambat tapi tidak menjadi kendala yang berarti Mbak Gita. Arah yang sebaliknya malah lebih lancar lagi daripada arah yang dari Semarang ke arah Kaliwungu. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Unggul Suroso untuk tambahan infonya. Lanjut lagi dengan kawan di 3078.
7: Selamat sore Mbak Greta, kawan Rasika semuanya. Mohon info untuk perjalanan dari Semarang ke Kendal, apakah lancar? Di Mangkang kayaknya tadi ada sedikit kemacetan. Apakah sudah lancar atau masih kayak biasanya antrian truk? Terima kasih.
0: Oke, untuk saat ini yang arah ke Mangkangnya untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Tadi sempat ada antrian, tapi sekarang sudah lancar kembali. Pak Bo Artanto.
8: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri. Sore hari ini pukul 16.55 menit perjalanan saya dari Kudus menuju kota Semarang melintas di depan sebuah dealer mobil tempat di mana kawan Wendy bekerja di Lingkar Kudus. Untuk di TL Tanjung tadi saya antri sekitar 6 menit Mas Mbak untuk lolos arah dari Pati ke Demak Semarang ya. Untuk lalu lintas sampai ke Sambiroto apakah harus lewat Onggorawe seperti biasanya atau maju terus di Sayung Mbak Greta? Nyuwun sarannya. Matur nuwun.
0: Oke, kayaknya ini lurus saja terus nanti masuk Walter Mongin CD, Pak Bo Artanto. Soalnya antrian di Sayung itu enggak ada ya. Terus untuk TL Genuk ini antriannya mulai dari SPBU Banjardowo sampai TL Genuk saja. Jadi lurus enggak apa-apa, aman untuk jalurnya Pak Bo Artanto. Pak Lazarus.
9: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore kawan Rasika. Mbak Gri melaporkan dari Jalan Jolotundo yang mau arah ke Medo ataupun yang arah ke Alteri. Nah, tersendat ya Mbak, karena volume kendaraan sangat ramai ini dari ketiga arah. Jadi di TL Jolotundo itu tersendat yang dari Kartini, yang dari timur juga tersendat. Ini yang dari arah Masjid Agung Alteri Soekarno Hatta juga panjang Mbak. Panjang ini saya tadi dari Jolotundo belok kiri itu 15 menit Mbak. Ini saya udah lepas dari ketersendatan Jolotundo tapi saya ambil arah ke Alteri. Karena kalau ambil ala ke yang Medoho, nanti tidak bisa belok kiri ke Telogosari. Begitu Mbak Gri, kawan Rasika, kalau mau ke Kartini, mending hindari jalan di depannya Masjid Agung ya, karena ini tersendat panjang. Begitu Mbak Gri. Kawan Rasika, terima kasih. Tetap hati-hati di jalan raya, tetap hormati para pengguna jalan yang lain dan keluarga tercinta menunggu di rumah. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Lasarus untuk infonya. Pak Nunung Edi.
10: Selamat sore Mbak Greta. Ini saya sore dari Sahayung mau ke Semarang ke Jalan Pemuda. Mohon infonya lalinnya Mbak. Terima kasih.
0: Oke, dari Sayung ya menuju ke arah Jalan Pemuda. Untuk saat ini benar ya Pak Nunung Edi dari Sayung ya. Untuk perjalanan Pak Nunung Edi ini ada antrean di sekitaran Genuk itu mulai dari SPBU Banjardowo sampai di SPBU Kaligawe. Jadi antreannya cukup panjang ini Pak Nunung Edi. Tapi lepas itu menuju ke arah Jalan Pemuda lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Heni Novi untuk jalurnya seperti biasa dari KIC lewat pintu belakang ya. Untuk saat ini terpantau sih meskipun padat tapi masih lancar. Terus nanti masuk tol Manyaran juga lancar. Cuman nanti di Jatingalehnya di KM427 itu yang di atas jembatan tol setelah gerbang tol Jatingaleh itu melambat sedikit karena ada pekerjaan jalan, tapi lepas Jatingaleh menuju ke arah Bawen lancar, tidak ada ketersendatan. Keluar Bawen menuju ke arah Salatiga juga lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika, untuk terus berbagi informasi di Kelana Kota. Menyusun

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Normalisasi Sungai Tuntang Lama di Bonang, Kabupaten Demak terus berjalan. Namun bangunan yang memiliki legalitas tidak serta-merta dibongkar. Sekretaris Dinputaru Demak, Naning Prihartiningrum, mengatakan hasil verifikasi kantor pertanahan menyatakan 20 bangunan bersertifikat di lokasi tersebut legal. Bangunan tetap dipertahankan sepanjang tidak melebihi batas bidang tanah dalam sertifikat. Dari sekitar 250 bangunan di area normalisasi, 7 bangunan menggunakan letter C, dan 1 bangunan menggunakan surat jual beli. Untuk bangunan dengan letter C, pemerintah masih menunggu keputusan pemerintah desa. Dinputaru menegaskan aspek legalitas menjadi pertimbangan sebelum pembongkaran dilakukan. Terminal tipe B Gagak Rimang Blora masih sepi penumpang meskipun ratusan bus AKDP tercatat masuk. Hingga 28 September tercatat ada 980 bus AKDP masuk terminal dengan kapasitas 99.000 kursi. Namun penumpang yang terlayani hanya 2.500-an orang atau sekitar 2,6% dari kapasitas yang tersedia. Kepala BPSPP Wilayah 2 Pati Bangun Adi mengatakan banyak penumpang masih memiliki naik dan turun di kawasan stasiun lama. Saat ini hanya 2 trayek AKDP yang masih tercatat masuk terminal, yaitu Blora Rembang dan Blora Purwodadi Solo. Sementara itu AKAP masih relatif bertahan dengan tingkat keterisian sekitar 5,6%. Pengelola berharap masyarakat kembali memanfaatkan terminal Gagak Rimang agar aktivitas transportasi dan ekonomi di sekitarnya kembali bergerak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi. Sudah jam 5 sore ya, Kak Warasika ya. Dan Ungaran dan sekitarnya untuk saat ini cuacanya mendung. Mudah-mudahan sih hujan gitu. Kalau kemarin ya di daerah selatan sana, daerah Pringsurat, itu sudah turun hujan juga. Dan untuk Ungaran sampai dengan saat ini belum turun hujan, tapi mendungnya tuh sudah sering terlihat gitu ya di kota Ungaran untuk mendungnya. Ya, mudah-mudahan hujan lah ya, Kak Warasika, supaya mulai adem gitu, dan supaya tidak ada apa, tidak terjadi kekeringan gitu, karena beberapa wilayah juga dari berita-berita yang ada ini sudah mulai kekurangan air karena kering gitu ya, Kak Warasika. Mudah-mudahan bisa segera turun hujan. Dan kita lanjut lagi, Kak Warasika, untuk berbagi informasi di sore hari ini. Sudah jam 5 sore lewat 10 menit, Kak Warasika bisa terus memberikan update-nya untuk lalu lintas, untuk kondisi cuaca, untuk kegiatan apapun yang ingin disampaikan, boleh langsung di apa sampaikan ke Rasika. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Mas Rokan.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
1: Mau tanya Mbak Greta, itu yang di kemacetan yang di tol turunan Tembalang tadi sekarang udah lancar apa belum ya, Mbak? Yang arah ke Barat. Okay. Terima kasih.
0: Oke, untuk sekitar turunan tol Tembalang ya, untuk saat ini jalurnya sudah lancar kembali. Yang menuju ke arah Semarang itu ya, ini sudah lancar kembali, sudah tidak ada ketersendatan. Jalurnya aman, Pak Mas Rokan. Pak Lazarus.
2: Oh ya Mbak Kri, ini di depan saya ada mobil B1711 YME. Itu apa, menginjak kakinya pengendara motor. Aduh. Mbak, ini kan macet Mbak. Lah mungkin motor di depan saya itu nyelempet-nyelempet gitu loh Mbak. Lah keinjak sama ban mobil depannya, mobil yang di depan saya Mbak. Ini orangnya teriak-teriak Mbak. Tapi gitu. Maaf enggak bisa ya, ya, video apa-apa. Karena yang arah ke Altari Soekarno Hatta juga tersendat panjang Mbak. Ini saya sampai di depan ayam goreng piu itu loh Mbak. Yang arah ke Altari panjang nih. Sampai TL-nya sana juga panjang. Yang arah ke Masjid Agung juga panjang. Jadi arah Bindari Jalan Gajah ya, jalan Masjid yang depannya Masjid Agung, kalau mau ke Majapahit mending hindari yang lain, hindari sini, cari alternatif lain. Begitu Mbak Kri, kawan Rasika, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Lazarus untuk infonya. Pak Soleh, ini depan Unisula arah ke Semarang ya. Depan Unisula arah ke Semarang ya, memang ada ketersendatan cukup panjang. Antriannya mulai dari jembatan Kalibabon, ini sudah 10 menit nggak gerak gitu. Terima kasih Pak Soleh untuk update-nya. Pak Wimala Hadi.
3: Selamat sore Mbak, mohon info dong perjalanan dari Kudus via Demak, via Anggorawe, apakah lancar? Terima kasih.
0: Oke, perjalanan dari Demak ya, menuju ke arah Semarang. Oke, untuk saat ini Sayungnya ini melambat sedikit mulai dari exit tol itu, exit tol Sayung sampai di pasar Sayung saja hanya melambat. Lepas itu lancar, terus tersendat yang di Kaligawe, itu mulai dari jembatan Kalibabon sampai di SPBU Kaligawe, ini sudah 10 menit gak gerak ini. Sudah ada update dari Pak Soleh, kalau mau masuk Onggorawe, untuk saat ini jalur Onggorawe lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Didi.
4: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Iya, selamat sore.
4: Izin melaporkan, saya perjalanan dari Ungaran ke Salatiga. Saya tadi masuk lewat tol Ungaran. Saat ini saya sudah sampai Saloka, Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Oke.
4: Ada catatan Mas Yuli, Mbak Greta. Tadi waktu di turunan Tuntang yang jalur ke arah Salatiga ada kecelakaan yang di jalur kiri. Jadi kelihatannya mbak-mbak yang pakai sepeda motor ya, kurang tahu penyebabnya, tapi masih tergeletak. Sudah ada yang menolong, beberapa rekan-rekan dari pemotor roda 2, namun belum ada petugas. Harap hati-hati karena agak tersendat. Demikian Mbak Greta, Mas Yuli. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Didi. Ini di sekitaran jembatan Tuntang itu ya. Tapi untuk saat ini mungkin ini sudah tertangani, jalurnya lancar. Pak Bo Artanto.
5: Mbak Greta, pukul 17 lebih 12 menit saya sudah sampai di checkpoint TL Trengguli. Cuacanya agak mendung ya di Trengguli ini, banyak awannya Mbak Greta. Untuk kawan Christian Rarjo, posisi info. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto untuk infonya. Ungaran juga sudah mendung ini. Semoga aja turun hujan ini ya di hari ini. Oke, terima kasih Pak Bo Artanto.
6: Assalamualaikum, Pak Isnan. Selamat sore Mas Yuli.
0: Waalaikumsalam. Iya,
6: selamat info sore. Dong untuk yang arteri Yosudarso ke arah barat, yang titik perbaikan itu apakah masih tersendat panjang seperti tadi siang atau sudah bisa dilalui dengan ramai lancar ya? Demikian, terima kasih.
0: Oke Pak Isnan, menuju ke arah barat ya, ini di arteri Yosudarso masih ada antrian, tapi antriannya pendek saja, tidak sepanjang pagi tadi sampai siang tadi ya. Antriannya sekitar 800 meteran lah Pak Isnan. Begitu Pak Isnan infonya yang di sekitar Puri itu ya. Terus Pak Arga, ini posisi dari Bawen mau ke Kota Lama lebih baik eksit tol Kaligawe atau Gayam Sari atau Jatingale. Untuk saat ini mau ke arah Kota Lama, kalau enaknya sebentar ke arah Kota Lama lewat keluar tol Gayam Sari saja. Keluar tol Gayam Sari masih aman, tidak ada ketersendatan meskipun nanti di sekitar Bangkong ya. Biasa kalau Bangkong lampu merah itu ada kepadatan, tapi masih aman Pak Arga. Pak Lasarus.
2: Oh Mbak Gri, yang di TL-nya dari Masjid Agung yang mau alteri itu bikin tersendat karena TL-nya warna hijau itu enggak nyala Mbak, jadi merah langsung gelap gitu, jadi enggak tahu kalau itu udah hijau, jadi pada berhenti tuh Mbak. Nah, kalau enggak sadar itu enggak jalan-jalan, menyebabkan ketersendatan itu Mbak. Jadi tolong Mbak Kri di laporkan ke pihak apa ya yang berwenang untuk menyalakan itu TL yang di Alteri Soekarno-Hatta antara Masjid Agung dan Alteri Soekarno-Hatta. Begitu Mbak Kri, kawan Rasika, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Lasarus untuk infonya dan semoga ini mendengarkan ya petugas dishub gitu di sekitaran Masjid Agung supaya TL-nya dibetulkan gitu. Oke, terima kasih Pak Ibnan Syarif.
7: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
7: Menginformasikan lalu lintas dari Ungaran menuju Tembalang ke Rumah Sakit Nasional Diponegoro lewat Muladidum ramai lancar.
0: Okay.
7: Mulai banyak mobil parkir di sekitaran mulai di dom kelihatannya lihat itu gias di mulai di dom. Cuaca cerah panas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ibnan Syarif untuk infonya. Ini untuk sekitaran Mula di Dom ya Kawarasika, karena memang ini ada pameran gias, tapi untuk jalurnya terpantau masih lancar. Pak Christian Raharjo.
8: Baik, 17.16 ini sudah melintas di kawasan Belahan, Mijen. Sebentar lagi masuk di checkpoint Trengguli. Tampaknya Pak Bo Artanto mendahului saya. Nanti berkabar ya Pak. Info.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Betul sekali, Pak Bo Artanto ini sudah di depan ini. Oke, Pak Christian Raharjo ini sudah ditinggal di belakang maksudnya. Lanjut lagi kawan di 400.
9: Selamat sore Mbak Greta, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Dan juga semuanya untuk kawan Rasika. Menginformasikan untuk jalan dari Karangroto Genuk sampai dengan Pedurungan ya, lewat Pedurungan. Ramai lancar, tidak ada kendala apapun. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih juga infonya kawan di 400 untuk infonya. Pak Bo Artanto?
5: 17.20 sampai di TL Botorjo Lingkar Demak, Mbak Greta.
0: Oke.
5: Ya kawan Christian Rarjo, berarti saya yang di depan, nanti saya info untuk jalurnya ya. Semoga kondusif sehingga tidak perlu lewat Onggorawe. Jangan hujan dulu Mbak Greta, hujannya nanti malam saja.
0: Nanti malam,
5: ini
0: oh iya benar.
5: Di gereja saya ada acara perarakan Rosario 1000 lilin Mbak, di Jalan Sambiroto Raya Mbak Greta.
0: Okay,
5: semoga
0: okay.
5: Jangan hujan dulu ya Mbak Greta.
0: Siap.
5: Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih juga Pak Bo Artanto untuk update-nya. Iya, memasuki bulan Rosario kok ya, bulan Oktober ini ya. Oke, terima kasih Pak Bo Artanto untuk infonya. Lanjut lagi Pak Christian Raharjo.
8: Siap, Pak Bo Artanto. Tapi gajahnya enggak dibawa pulang toh, Pak? Biar di situ aja Pak, nanti menemani jalan.
0: Oke.
8: Betul sekali Mbak Greta, jangan hujan dulu. Seperti biasa, saya belum ngentasi jaringan.
0: Oh, belum ngentasi jaringan. Aduh, sudah lama saya tidak mendengar jaringan gitu ya. Jemuran Pak, jemuran. Kak, saya taunya bukan jaringan, jemuran. Tapi kalau mata jereng gitu, saya tahu gitu. Oke, Pak Dananjaya ini melintas di manakah ini ya?
10: Sore Mbak Greta, kawan Rasika. Info ya Mbak ya, telah terjadi kecelakaan.
0: Di mana
10: ya
0: ini? Oh, ada laka.
10: Dari arah Bawen menuju Tuntang ya, setelah Kopi Banaran.
0: Oh, ini tadi yang setelah Kopi Banaran.
10: Sebelum jembatan Tuntang itu kecelakaan antara mobil dengan sepeda motor roda 2. Harap hati-hati ya teman-teman semua dalam berkendara.
0: Oke, terima kasih infonya. Dan kalau tadi sih masih lancar ya, tapi ini barusan terlihat sudah mulai ada antrean, tapi masih pendek saja. Terima kasih Pak Dananjaya. Pak Bernard Mulyanto.
11: Selamat sore Mbak Greta. Mbak Greta mau nanya lali
0: ini,
11: saya mau perjalanan ke Banyumanik dari Karangayu lewat tol masuk Krapyak sampai ke keluar tol Serondol ada. Kira-kira lalinya seperti apa ya Mbak? Gitu aja Mbak sebelumnya.
0: Okay.
11: Terima kasih.
0: Masuk tol Krapyak keluar Serondol untuk saat ini jalurnya lancar. Pekerjaan jalan yang di Jatingala itu juga sudah lancar, tidak ada ketersendatan. Aman Pak Bernard. Pak Ferry, ini kecelakaan yang di Tuntang itu ya, yang di jembatan Tuntang ya, tadi juga sudah diupdatekan mobil dengan motor ini dan sedikit melambat, tapi banyak pemotor yang berhenti juga ya. Cuman belum ada petugas nih, mudah-mudahan nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa diselesaikan supaya tidak menambah kemacetan ya. Ini di sekitaran jembatan Tuntang sedikit melambat, masih pendek saja sih, mudah-mudahan tidak menyebabkan ketersendatan panjang. Terima kasih Pak Ferry. Oh, korbannya perempuan ya, belum ada petugas ya Pak Ferry ya. Oke, terima kasih Pak Ferry untuk infonya. Pak Edi Harjono mau nanya kopdarnya kapan, jam berapa, di mana gitu ya. Oke, kalau untuk kopdar kawan Rasika ini nanti di bulan November tanggal 1 ya. Tempatnya itu nanti di Ungaran di Warung Candi. Terus untuk jamnya mulai dari jam 10 pagi. Untuk kontribusinya itu sekitar 50.000 untuk kontribusinya. Nah, nanti akan di-share untuk mendaftarnya bagaimana, caranya bagaimana, itu nanti ada barcode-nya gitu Pak Edi Harjono. Dan kawan Rasika yang melintas di Tuntang ini harap hati-hati ya. Soalnya ada laka antara mobil dengan motor yang arah ke Salatiga di Tuntang. Dan saat ini sudah melambat jalurnya, belum ada petugas, tapi korban masih ada di TKP ya. Kawan Rasika, hati-hati yang melintas di sekitaran Tuntang. Terus untuk sekitar Kaligawe, ini antrean itu mulai dari Batas sampai di Unisula. Yang di Sayung pendek saja mulai dari exit Sayung sampai di Pasar Sayung. Pak Dwi Wijatmoko.
12: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
12: selamat sore. Menginformasikan ya, sebelum ujung turunan Gombel itu ada truk pindah muatan di lajur sebelah kiri. Jadi mak jegagi Mbak Greta, kalau yang dari atas karena itu pas tikungan terus tahu-tahu melambat. Jadi kawan-kawan yang dari atas di turunan Gombel, Gombel baru ya, yang ada pembangunan yang sekarang itu. Itu Mbak Gri infonya. Agak mak teratap sedikit, tapi masih ya melambat sedikit lah. Gitu Mbak Gri, terima kasih. Ini saya sudah di apa namanya, yang nikung ke arah Sultan Agung. Di depan seperti apa Mbak Gri jalur saya?
0: Matur. Sudah sampai di sekitaran Kaliwiru, berarti yang nikung ya di Sultan Agung itu sekitaran Kaliwiru. Kedepannya untuk jalur Pak Dwi Jatmoko masih lancar. Kaligarang juga lancar, ke arah Pamularse juga lancar, terus menuju ke arah Hanuman juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Andi.
13: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore Kawan Rasika.
0: Iya,
13: oh ya Mbak, itu betul kata Pak Purwartanto. Kebetulan saya sama Pak Bowo itu satu gereja.
0: Oh, satu gereja.
13: Nanti malam ada perarahan seribu lilin, Mbak.
0: Seribu lilin.
13: Dan kayaknya itu tadi lihat di grup, nanti pakai gamelan nanti kayaknya.
0: Oh, misalnya pakai gamelan.
13: Gitu, Mbak. Posisi sekarang di Jalan Sugiyo Pranoto ya, Mbak.
0: Oke.
13: Arah ke barat ini malah baru keluar. Nggak tahu nanti masih sempat ikut arah-arahan, semoga aja bisa ikut lah untuk mengawali bulan Rosario ini.
0: Betul.
13: Untuk kawan-kawan tetap semangat di jalan, hati-hati di jalan, gitu aja Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Andi untuk update-nya. Pak Bo Artanto.
5: Mbak Greta, 17 lebih 25 menit sudah melintas di TL Jogoloyo alias TL Hotel Amantis ya. Untuk TL Botorjo, TL Kadilangu dan TL Jogoloyo antrian pendek saja. Lancar Mbak Greta untuk sore hari ini. Ini oleh map saya tetap diarahkan lewat Onggorawe ya? Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
5: Berarti ketersendatannya lebih dari 10 menit itu Mbak Greta. Coba nanti saya pantau-pantau ke depannya. Wow, mau ada kopdar ya Mbak Greta. Wah, pasti seru Mbak Greta. Ikut.
0: Iya, harus dong, harus ikut. Oke, terima kasih ya, harus ikut kopdar ya. Biar rame gitu, biar seru gitu. Pak Rizky.
14: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore Mas Yuli. Pukul 17 lebih 25 menit melintas di arteri Walahari. Pulang dari Purwokerto, Bumiayu, Tegal Mbak Greta. Via full Pantura. Edisi aturan baru tidak boleh via tol ini Mbak Greta, uji coba. Untuk lalin dari Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang sampai dengan Walahari, los, tidak ada ketersendatan. Walaupun ada catatan di pertemuan arus antara jalan lama Alas Roban dan jalur baru Alas Roban itu arah ke Semarang ada truk dam kecil ya, kelas kol diesel, mengalami patah as di lajur kiri. Tapi lalinya lancar, tidak tersendat. Begitu Mbak Greta. Untuk selanjutnya dari Walahari sampai dengan Kaligawe full Pantura, infonya gimana Mbak Greta? Terima kasih.
0: Oke, dari Walahari menuju ke arah Kaligawe lewat jalur konven, nanti melambat sedikit di TLKIW. Terus untuk Jerakah, Krapyak, masuk arteri Yosudarso ini masih aman, hanya melambat nanti di jembatan Tambak Lorok sampai di Yuten Kubro. Pak Oh, ini ada Pak Julius Sardian menginfokan yang dituntang tadi ya, laka dituntang ya. Ini antara mobil dengan roda 2, tapi ini sudah dipinggirkan untuk kendaraannya, cuman masih tergeletak ya, korban masih tergeletak ini. Belum ada petugas, tapi ambulan sudah meluncur ke lokasi. Sedikit melambat untuk sekitaran jembatan Tuntang. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Memakan korban nyawa lagi, rekrutmen Komcat minta dihentikan. Pemerintah siapkan model rehabilitasi narkoba berbasis teknologi. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Ashar. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah menghentikan rekrutmen komponen cadangan atau Komcat serta mengevaluasi kebijakan militerisasi di birokrasi sipil. Desakan ini muncul setelah ASN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Van Reko Farkas Bagaskara meninggal saat mengikuti pelatihan dasar militer di Halim baru-baru ini. Imparsial menyebut Van Reko sebagai korban ke-6 tahun ini dalam pelatihan serupa. Koalisi juga meminta investigasi independen dan proses hukum jika ditemukan unsur kelalaian. Mereka menilai proses pemeriksaan tidak seharusnya hanya ditangani oleh institusi militer. Pemerintah menyiapkan model pendidikan dan rehabilitasi pengguna narkoba berbasis teknologi, khususnya untuk remaja dan anak muda. Presiden Prabowo meminta jajarannya untuk mempelajari praktik rehabilitasi berbasis teknologi dari berbagai negara. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto bilang, pemerintah juga akan menyusun kurikulum yang akan mendukung proses pemulihan sekaligus membuat para pengguna kembali produktif. Penyusunan model ini melibatkan perguruan tinggi, Dr. RSCM serta peneliti UI. Pemerintah berharap rehabilitasi tidak hanya menyembuhkan, tapi juga membantu generasi muda kembali menjalani kehidupan produktif. Kabar terakhir, citra satelit terbaru memperlihatkan perubahan drastis kondisi jalur Gaza setelah hampir 3 tahun perang Israel dan Hamas. Sejumlah kawasan permukiman kini berubah menjadi hamparan puing. Data dari UNOSAT mencatat sekitar 82% bangunan di Gaza atau sekitar 200 ribu bangunan mengalami kerusakan. Kerusakan parah terlihat di Rafah, Khan Yunis, kota Gaza hingga Jabalia. Lahan pertanian juga terdampak luas, sementara sejumlah masjid dan fasilitas publik ikut hancur.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Kita lanjut lagi Kawar Asika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sudah jam 17 lewat 45 menit. Sudah sampai di mana nih Kawar Asika? Tapi hari ini tumben ya, hari Rabu. Enggak usah dirasani, Deng. Hari Rabu tapi jalurnya terpantau aman terkendali gitu. Dan ini tadi yang ada laka di Jembatan Tuntang. Ini untuk jalurnya juga sudah lancar. Sudah tidak ada ketersendatan. Sudah dalam apa? Sudah ditangani tadi ya, sudah tertangani gitu. Balik lagi, yang sudah gabung ada Pak Tenggo.
1: Kok dari kapan Mbak Greta?
0: Oke.
1: Ini Mbak, belum di-share loh Mbak. Kapan ini kok dari ini?
0: Oke. Kopdarnya itu tanggal 1 November gitu, bukan tanggal 1 ini loh ya, tanggal 1 November gitu. Pas hari Minggu ya, itu besok dah saya bilang Yuda biar di-share gitu sama Yuda ya untuk linknya. Jadi yang mau mendaftar nanti ada linknya, jadi langsung ngisi aja di link gitu. Itu ya Pak Tenggo ya. Pak Prayitno.
2: Sore Mbak Greta, Kawar Asika. Saya dari Tugu Muda sampai Bubaan lancar Mbak jalannya. Iya Mbak, saya nanti daftar Mbak Kopdar. Saya sebagai pemain baru di Kelana Kota. Terima kasih.
0: Oke, ya monggo saja yang mau ikut daftar. Nanti ada linknya, nanti diisi aja linknya.
3: Mbak Greta,
0: ya, Pak Edi.
3: Saya hanya bisa ketawa saja dengan pembicaraan informasi dari Pak Bowo Artanto. Ngekek saja ya. Padahal beliau juga panitianya kan dengan Bu Nini. Oke, pokok kita gaskan, ramekan semua kawan-kawan Rasika. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Bagus Aditya.
4: Sore Mbak Gri, menginformasikan perjalanan ke gedung dulu ya. Ini ada damkar dari Pos Bar itu meluncur ke arah timur dengan meraung-raung Mbak Gri. Ada info kebakaran apa ini? Ada satu damkar meluncur ke arah timur dari Pos Bar itu ya. Semoga tidak ada apa-apa. Matur, thank you.
0: Oke, ini kalau dari damkar infonya ada kebakaran rumpun bambu di daerah Klipang Raya Sendang Mulyo. Jadi itu damkar meluncur ke arah timur. Lanjut lagi Pak, siapa ini ya? Pokoknya itu dah memberikan info. Ada truk mogok lajur kanan arah Ungaran depan Dishub. Oke.
5: Truk mogok di depan Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang di lajur sebelah kanan arah ke Ungaran. Lumayan macet.
0: Oke, terima kasih infonya. Ada truk mogok ya di depan kantor di Sup ini Kawar Asika. Dan juga lumayan nih antreannya di sekitaran Ungaran. Terima kasih infonya. Dengan Pak siapa sih ini ya? Kawan di 2606. Maaf saya nggak bisa baca aksara Jawa soalnya. Pak Christian Raharjo.
6: Baik, 17.30 tadi sudah melintas di checkpoint Trengguli.
0: Okay.
6: Untuk checkpoint Trengguli ramai lancar. Untuk saat ini melintas ke arah Lingkar Demak, sudah sampai di jembatan Kadilangu, sementara ramai lancar. Los.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Bowo Artanto.
7: 17.39 saya memutuskan belok kiri masuk jalur Anggurawe Mbak Krita, karena okay, secara map lebih cepat 8 menit lewat Anggurawe. Ya, lumayan 8 menit bisa sampai lebih dulu Mbak Greta.
0: Oke, siap.
7: Nanti saya info-info ke depan ya jalur.
0: Oke, siap.
7: Sampai dengan Meranggen. Matur nuwun.
0: Oke, terima 17.50
7: melintas di perempatan Waru los Mbak Greta.
0: Oke. Ini melintas di perempatan Waru ya.
7: Benar hari ini walaupun hari truk nasional tapi relatif lebih lancar Mbak Greta daripada betul Senin Selasa kemarin.
0: Iya betul. Meskipun hari truk nasional, tapi untuk jalurnya aman kayaknya, lancar ini. Lanjut lagi dengan Ibu Nini.
8: Ya Allah, namanya Bu Nini dari pagi jam 6, Mas Yuda, Bung Jamal, sampai Mbak Greta nanti jam 9.
0: Enggak, jam 7
8: tetap
0: aja.
8: Tetap menggema di Angkasa Raya.
9: Ya, nanti Kopdar ketemu ya. Kita foto-foto, nyanyi-nyanyi, oke?
0: Oke, kita nyanyong-nyanyong ya. Saya sampai jam 7 aja, Bu Nini jangan dilebih-lebihin lah. Sampai jam 9, orang saya mau cari pensil alis ini nanti. Masa saya pulang jam 9, tokonya tutup. Selak tutup. Pak Chandra?
10: Malam Mbak Beta, malam.
0: Iya malam Pak Chandra.
10: Perjalanan dari Kudus jam 5.40, minta infonya ke Semarang Barito ya Mbak Beta.
0: Ke arah Barito. Terima kasih. Ya. Oke Pak Chandra, untuk saat ini jalurnya lancar, tumben ini cuma nanti di Sayung. Ini di Sayung melambat, itu mulai dari exit tol Sayung ya, sampai di TL Genuk. Jadi melambat ini jalurnya Pak Chandra. Padahal tadi jam 5-an lancar ya. Ini kok malah sekitar hampir jam 6 malah ada antrian panjang ini Pak Chandra. Tapi lepas itu menuju ke arah Baritonya masih aman gitu Pak Chandra. Pak Teguh.
11: Selamat petang Mbak Kri, menginformasikan iya, perjalanan dari Demak ke Semarang sudah sampai Sayung. Ini ada ketersendatan di daerah Sayung. Begitu kemungkinan ada apa ya? Kalau boleh tahu. Terima kasih.
0: Ini tadi infonya ada truk mogok ini tadi di sekitar Sayung ya, posisi di lajur kiri Pak Teguh untuk sekitaran Sayung. Mungkin ini yang menyebabkan ketersendatan panjang ya. Tapi nyambung sih tersendatnya sampai simpulnya nanti di TL Genuk ini Pak Teguh. Begitu infonya Pak Teguh. Nah Pak Wija, ini antrian di Sayung sudah 5 menit dari exit tol sampai dengan pasar Sayung. Terus antre lagi di jembatan Sayung. Dan setelah jembatan Sayung juga banyak berhentinya, betul. Yang belum telanjur seperti saran Pak Wija, kayak Pak Teguh, Pak Chandra, mungkin Pak Christian Raharjo tadi ya yang belum sampai di apa namanya Sayung, ini bisa masuk Onggorawe saja. Untuk jalur Onggorawe masih aman. Terima kasih Pak Wija untuk infonya. Pak Finokian.
12: Selamat sore Rasika. Ini menginfokan Mbak ini, iya betul ini. Mbak Grita ini baru berpapasan dengan mobil damkar sedang menuju Klipang. Kebetulan saya masih di Klipang juga.
0: Oke.
12: Sama itu Mbak Grita,
0: iya.
12: Minta info apa, perjalanan dari Klipang menuju Kaliwiru adakah di itu di mana?
0: Tidak.
12: Terima kasih.
0: Oke, dari Klipang menuju ke arah Kaliwiru ya, lewat Kedung Mundu, Merican, terus Sentara Pelajar, lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Rizky.
13: Baik, 17.50 melepas dari Kota Kendal, lalin masih ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Barusan dapat info malahan Mbak Greta suruh lewat tol, alasannya mau closingan. Mungkin kalau lewat jalur bawah kan kelamaan ya. Akhirnya pulangnya nanti kemalaman semua, suruh lewat tol ini biar cepat katanya mau closingan. Metane kate lewat bawah sekalian aja Mbak Greta. Biarin pulang malam semua. Sama-sama pulang malam. Begitu aja. Masih ada ketersendatan kan Mbak di KIW atau di Jerakahnya Krapyak? Terima kasih.
0: Oke, untuk saat ini lancar ya untuk KIW Jerakah Krapyak, ini antrian normal saja. Jadi masih lancar. Pak Yohanes Chandrika biasanya pakai spidol lo. Kok tumben cari pensil alis?

0: Tuh kan Payo selalu begitu deh Payo dah. Kayaknya udah sentimen banget sama saya. Ini beneran saya mau cari pensil alis. Masa iya saya suruh pulang jam 9? Ya enggak lah, pulang jam 7 aja. Nanti tokonya keburu tutup gitu Pak Yo. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.
1: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
2: G30S. Ketika sejarah tidak sesederhana satu cerita. Kawan, kalau mendengar kata G30S, apa yang langsung muncul di kepala kita? Lubang buaya? PKI? Atau mungkin film yang dulu sering kita tonton setiap akhir bulan September? Tapi pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya apa yang terjadi pada tahun 1965?
3: Dengarkan, Dwi Kora itu berbunyi. Komando Aksi Sukarelawan, kami, pemimpin besar revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia, yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi revolusi Indonesia, setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia, mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia. Setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya, dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Semoga rahmat dan taufik Tuhan beserta kepada kita. Demikian Dwi Kora, saudara-saudara.
2: Malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, sejumlah perwira Angkatan Darat diculik dan kemudian dibunuh. Gerakan 30 September kemudian ditumpas. Setelah itu Indonesia memasuki perubahan politik yang sangat besar. Tapi sejarah 1965 tidak berhenti pada peristiwa penculikan para jenderal saja. Justru setelahnya terjadi rangkaian kekerasan yang dampaknya dirasakan masyarakat dalam skala luas. Menurut Komnas HAM, dalam peristiwa 1965-1966 ada berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan, kekerasan seksual, hingga penghilangan orang secara paksa. Komnas HAM juga menyatakan hasil penyelidikannya menemukan unsur yang luas dan sistematis. Dan yang menarik kawan, sejarah 1965 ternyata tidak hanya soal apa yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita mengingatnya. Sejarawan seperti Asfi Warman Adam sudah banyak menulis dan berbicara tentang sejarah 1965, serta bagaimana peristiwa itu memiliki berbagai penyebutan dan narasi dalam perjalanan sejarah Indonesia. Sebagai seorang sejarawan publik yang banyak menyuarakan secara kritis ketidakadilan dalam periode politik gelap 1965, mungkin agak sulit dicari bandingannya. Dia menyelesaikan sarjananya di jurusan Sastra Prancis Fakultas Sastra UI, kemudian meraih gelar doktor dari EHES di bawah bimbingan sejarawan ahli Indonesia terkenal Dennis Lombard. Bidang kajiannya adalah sejarah kolonial hubungan Vietnam yang saat itu dijajah Prancis dengan Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda. Karena itu kawan, ketika kita mendengar istilah G30S atau G30S PKI atau istilah lain yang muncul dalam berbagai periode, maka penting untuk melihat konteks kapan dan oleh siapa sebuah narasi sejarah dibentuk. Bukan berarti semua versi otomatis sama benarnya. Tetapi kita perlu membedakan mana fakta yang terdokumentasi, mana interpretasi sejarawan, dan mana ingatan yang berkembang di masyarakat. Dan mungkin disinilah pelajaran paling relevan bagi kita hari ini. Sebuah konflik politik tak pernah hanya meninggalkan cerita tentang para elit dan juga tokoh yang namanya masuk dalam buku sejarah. Tapi ada masyarakat biasa, ada keluarga, ada orang-orang yang kehilangan kebebasan. Dan ada pula generasi berikutnya yang masih membawa dampak dari apa yang terjadi puluhan tahun sebelumnya. Komnas HAM mencatat bahwa korban dan keluarga korban juga mengalami dampak diskriminasi dan penderitaan yang berlanjut. Jadi, ketika kita membicarakan G30S hari ini, mungkin pertanyaannya bukan sekedar siapa yang harus kita percaya, tetapi sudahkah kita memahami sejarah dengan cukup lengkap? Karena memahami sejarah bukan berarti menghapus perbedaan pandangan. Justru dengan membaca berbagai sumber, memahami konteks, dan mendengarkan pengalaman manusia yang terdampak lagi. Saya Doni Ashar untuk Insight di Radio Rasika. Sejarah bukan cuma tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita memilih untuk memahaminya. Bagaimana menurut Anda?
1: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena. Jam 6 petang, waktu dirasikan.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Kemarau panjang di Jawa Tengah memicu peningkatan kasus ISPA dan diare, terutama di wilayah perkotaan dengan populasi padat. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Zulfahmi Wahab, mengatakan cuaca panas, kering, dan debu menjadi salah satu faktor yang memicu gangguan kesehatan. Selain ISPA dan diare, peningkatan juga terlihat pada kasus tipes. Sementara risiko demam berdarah perlu diwaspadai saat memasuki masa peralihan musim. Warga juga diminta mewaspadai paparan debu dan udara panas yang dapat memperburuk gangguan pernapasan termasuk asma dan bronkitis. Dinas Kesehatan Jawa Tengah menghimbau masyarakat memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi selama kemarau panjang. Kementerian Kesehatan memperkuat penanggulangan TBC di Jawa Tengah dengan menyiapkan alat diagnosis untuk 884 puskesmas. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan alat itu mulai didistribusikan bulan depan untuk mempercepat penemuan kasus TBC. Pemerintah juga memperkuat active case finding atau penemuan kasus TBC secara aktif dengan menyasar warga yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC. Pemeriksaan dapat didukung melalui cek kesehatan gratis dan X-ray agar kasus ditemukan lebih awal. Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan kader di tingkat desa, serta mencanangkan desa dan kelurahan siaga TBC untuk memperkuat pencegahan dan penemuan kasus di masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika, sudah jam 6 petang dan hari Rabu ini lalu lintas terpantau relatif lancar ya. Meskipun di beberapa titik ada antrian tapi tidak sepadat biasanya. Dan di sekitar Sayung ini melambatnya mulai dari eksit tol Sayung, karena tadi infonya di sekitar Pasar Sayung ya. Sekitar Pasar Sayung itu ada truk yang mogok, posisi lajur kiri tadi infonya, tapi apakah masih ada truknya, nanti kalau Rasika yang melintas bisa menambahkan update-nya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Amin.
1: Selamat sore, selamat malam Rasika, selamat malam Mbak Greta.
0: Iya,
1: Mbak Greta mau minta info Mbak Greta, lalin dari Rembang ke Salatiga. Terima kasih Mbak.
0: Oke, dari Rembang menuju ke arah Salatiga ya. Untuk saat ini mau lewat mana ini? Kalau mau lewat Semarang, dari Rembang sampai ke Demaknya aman. Demak ke Semarang nanti di Sayung ada antrian mulai dari X

0: di Tol Sayung sampai di TL Genuk kalau mau masuk Onggorawe, untuk jalur Onggorawe lancar, tidak ada ketersendatan. Ke arah Salatiga dari Onggorawe nanti masuk tol Gayam Sari, ya kan? Terus nanti ke arah Bawen ini lancar, mau langsung bablas ke arah Tingkir juga lancar. Pak Soleh?
1: Ampun dirasani Mbak Gri, hari internasional lancar, engko malah ono kemacetan, malah biar kayak air mengalir aja.
0: Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Christian Raharjo?
2: Baik, 1753 memutuskan belok kiwa. Continue for 5 kilometers. Onggorawe.
0: Oke.
2: Okay. Siap, matur suwun. Info-infonya Pak Bowartanto. Sulam alis aja Mbak Greta.
0: Moh.
2: Ditato.
0: Enggak mau.
2: Enggak usah repot-repot gambar.
0: Aduh,
2: kalau
0: jangan,
2: mau pergi.
0: Enggak. Saya lebih seneng di apa namanya, digambar gitu daripada disulam. Soalnya kalau disulam kan nempel terus gitu ya. Jadi enggak lah, saya enggak suka gitu. Saya lebih suka digambar terus nanti dihapus, digambar dihapus gitu. Biar alisnya yang apa namanya, yang sudah ada ini enggak hilang gitu. Lho Pak Christian Raharjo, iya, biasa emang benar kata Pak Yohanes Chandrika tadi, biasanya pakai spidol yang permanen gitu. Jadi kalau pakai spidol permanen kan nggak hilang-hilang gitu Pak Christian Raharjo. Pak Fauzi Amin,
3: ini bisa masuk Onggorawe saja, untuk jalur Onggorawe masih aman.
0: Ini di mana ya?
3: Pak Ijia untuk infonya. Pak,
0: ada truk mogok. Oke. Ada truk mogok di mana ini ya?
4: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat malam.
4: Izin melaporkan, sepertinya ada truk mogok.
0: Iya, di mana itu Pak?
4: Di TL Terboyo.
0: Oh iya.
4: Mau putar balik. Padahal itu ada rambunya dilarang putar balik Mbak ya.
0: Mm-mm.
4: Tapi masih putar balik atau karena ada perbaikan jalan ya? Itu aja Mbak Greta. Informasinya matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Fauzi Amin. Pak Asis Noverdi.
5: Selamat petang Mbak Kri dan kawan-kawan semuanya. Izin melaporkan update lain. Ini posisi saya sudah berada di Jalan Lamper ya Mbak Kreta, itu di depan di TL Rumah Sakit Bayangkara mengarah ke entry tol Gayam Sari. Saya Mbak Kri, untuk aktivitas lain tadi meluncur dari kawasan industri Tambak Aji menyusuri jalan Pantura Wali Songo lalu masuk tol Krapyak ya Mbak Kri. Masih terpantau ramai lancar kondusif exit tol Jati Ngaleh sampai di jalan Dr. Wahidin, juga tidak ada catatan sampai di jalan Tegal Sari pun aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar. Sementara untuk cuaca kelihatan masih cerah ini Mbak Greta. Nah ini sepertinya artisnya yang sekarang gantian Bu Nini kayak ini, kalau dari tadi disebut terus. Begitu ya Bu Nini, Kowen untuk sementara menepi dulu karena tidak update alias masih sibuk di gias. Gitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih update-nya Pak Asis Noverdi. Lanjut lagi dengan Pak Nathan, ini menginfokan perjalanan tadi dari Artos Magelang sampai turunan Ketean lancar. Habis itu lanjut Tingkar Ambarawa masuk Tol Bawen, rencana keluar Jatingaleh. Apakah aman? Aman. Keluar Jatingaleh sudah lancar, tidak ada ketersendatan. Dan ini dari SPBU Ngambin ya.
6: Dari Magelang tadi sampai pertigaan Lingkar Ambarawa ini di pom bensin, aman ya perjalanan.
0: Oke. Okay.
6: Habis ini Lingkar Ambarawa masuk pom bensin. Masuk tol, oh, Mbak Wen. Begitu infonya. Om Pinogian, kapan badminton?
0: Oke, terima kasih infonya Pak Nathan. Pak Wijaya, ini total 30 menit dari exit tol sampai dengan TL Genuk untuk antreannya ya. Sudah ada update dari Pak Wijaya, mulai antre dari exit tol Genuk sampai lolos di TL Genuk. Mulai dari exit tol Semarak sampai lolos TL Genuk butuh waktu 30 menit. Terima kasih Pak Wija. Pak Bowartanto,
7: 18 lebih 5 menit saya sudah sampai di sekitar SPBU mana itu Mbak Greta namanya, Bandung Rejo atau Bandung Harjo itu. Tadi saya tidak lewat Pasar Meranggen Mbak Greta karena setelah rel kereta api Brumbung itu stuck berhenti Mbak. Jadi saya belok kanan lewat jalur dalam-dalam gitu. Tembusnya sudah di jalan ini lagi, lewat jalan Pondok Majapahit gitu-gitu. Enggak begitu apa saya. Terus tembus ke jalur Purwodadi Semarang lagi di daerah Bandung Rejo kayaknya ya. Lancar overall mulai dari masuk Onggorawe sampai keluar di Bandung Rejo. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto. Oh iya, saya lupa mengupdatekan kan di sebelum jembatan sebelum rel kereta api Brumbung tadi ada truk muat dam, truk dam yang muat apa namanya kayak pasir uruk gitu ya, itu terguling di sebelum rel kereta Brumbung. Dan tadi sudah saya infokan jangan bablas ke arah Merangin tapi bisa lewat Kuduwaru gitu. Nah, saya lupa dah ngasih tahu Pak Bo Artanto dan kawan Rasikala yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Bo Artanto. Saat ini memang masih tersendat ya sebelum rel kereta itu, soalnya ada truk yang terguling di sekitaran rel kereta Brumbung gitu, sebelum rel kereta Brumbung gitu infonya. Mohon maaf ya Pak Bo Artanto. Pak Bagus Aditya,
8: Mbak Kri menginformasikan Jalan Alteri Soekarno-Hatta ada truk trailer mogok yang mau mengarah ke Jalan Walter Mangosidi ya, karena truknya gede dan panjang dan lebar. Mogok persis di TL-nya yang mengarah ke Walter Mangosidi akhirnya timbul ketersendatan dan macet. Karena truknya berhenti persis pas di TL-nya. Begitu Mbak Gri, informasinya matur suwun. Info dong Mbak Gri, katanya Jalan Gajah mau ditutup karena ada perbaikan gorong-gorong ya. Itu mulai kapan ya Mbak Gri ya? Tadi pagi saya mau minta pamfletnya sama Mas Yuda kok lali. Minta infonya ya Mbak Grita, matur suwun.
0: Oke, kalau untuk sekitar yang Gajah itu ya, Medoho itu ya, ini sudah ditutup. Tadi sudah ada info dari Pak Lasarus apa ya? Tadi sudah ada info, jadi sudah ditutup untuk jalur Gajah yang ada pekerjaan gorong-gorong. Kawan di 820 untuk exit dari Onggorawe ke Merangin, ekor sudah sampai rel gitu. Exit dari Onggorawe ke Merangin, oh betul, yang di itu ya rel kereta Brumbung itu ya, karena ada truk yang terguling. Terima kasih infonya, Pak Hari.
9: Selamat malam Mbak Grita dan kawan Rasika semua.
0: Iya, selamat malam.
9: Menginfokan perjalanan sore ini saya dari Semarang ke Pati ini sudah sampai Onggorawe. Untuk perjalanan Pati Semarang sampai Onggorawe terpantau lancar.
0: Okay.
9: Yang untuk ke arah Semarang memang sayang ada kepadatan. Tapi nggak sampai bawah exit tol sih kepadatannya. Ramai aja, Mbak, nggak macet. Begitu, Mbak, info malam ini dari saya.
0: Okay. Terima
9: untuk
0: kasih.
9: Untuk dokter, ya saya ikut aja lah. Kita kan sama-sama kawan Rasika.
0: Oke, siap.
9: Nggak ada jeleknya lah. Kita punya teman, matur suwun.
0: Harus ikut gitu Pak Hari. Oh iya Pak Hari, teman Pak Hari siapa? Pak Mul ya? Sudah lama gak pernah update, Pak Mul sehat kah? Sudah lama ini Pak Hari, Pak Mul gak update. Salam aja buat Pak Mul ya, Pak Hari ya. Pak Asis Noverdi.
5: Mbak Greta, untuk perjalanan saya ini sudah sampai di KM427 mengarah ke exit tol Krapyak Mbak Gri. Untuk aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar. Sementara yang mengarah dari Jakarta ataupun dari Jatinggaleh mau menuju ke Gayam Sari di sebelah kanan saya ini karena ada perbaikan ya Mbak Greta, sampai di mana nih KM427 di bawah flyover Jatinggaleh ya Mbak Greta, masih ada sedikit antrian, so far tidak terlalu panjang. Begitu Mbak Gri yang bisa diinformasikan ya. Sementara untuk cuaca masih tetap kelihatan cerah. Begitu. Terima kasih Mbak Gri.
0: Oke. Terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Dino. Truk mogok yang di Pasar Seng. Nah ini lajur kiri, betul.
10: Yang mogok di Pasar Sayung di lajur kiri.
0: Ini nah, dah. Ini dia.
10: Kemacetan sudah sampai di exit tol. Terima kasih, Mbak.
0: Oke, terima kasih infonya. Ya, ini truk mogok yang di Pasar Sayung itu ya, posisi lajur kiri.
10: Minta infonya, Mbak Greta, dari Sayung menuju ke tempat kawan Rizky Septa bekerja, Mbak. Jalurnya seperti apa, Mbak, malam ini? Matur nuwun, Mbak.
0: Oke, kalau dari Sayung menuju ke arah Kaligawe ya, untuk saat ini Sayungnya nanti setelah jembatan Sayung ini ada antrian juga sampai TL Genuk, lepas itu lancar. Terus nanti di Kaligawe itu di sekitar Unisula sedikit melambat sampai Yuten Kubro, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Yohanes Chandrika, nah ngaku sendiri toh yang suka pakai spidol, iyalah kan Pak Yo yang belikan spidol permanen itu, katanya udah pakai ini aja gitu, biar orang ngentek-ngentek ke pensil alis, kalau pakai spidol kan aman, malahan waterproof gitu, nggak bakal hilang meskipun udah kena air gitu, ya kan Pak Yo? Aduh iya, lah wong kene kuwi selalu ngatek ke penampilan nih kok. Oke, terima kasih ya Pak Uyo ya perhatiannya ya. Pak Bowo Artanto.
7: Mbak Greta, kalau dari Onggorawe arah Kemranggen itu tersendatnya tadi setelah rel kereta, Mbak. Saya sudah lewat kereta, Berhubung masih bisa jalan.
0: Masih bisa.
7: Sekitar 300 meter ya, itu baru start. Akhirnya saya belok kanan di situ, Mbak Greta.
0: Oke.
7: Yang dari arah Pasar Meranggen memang tidak ada yang bergerak sama sekali, Mbak, tadi waktu saya berhenti di situ juga. Jadi memang mungkin stuck, ada sesuatu di depan. Kalau ada yang truk terguling ya memang berarti sebelum rel, tapi maksudnya yang dari arah Meranggen itu, Mbak Greta. Matur nuwun.
0: Oke, Pak Bowo, ya terima kasih Pak Bowo untuk update-nya. Betul, truk yang terguling itu yang setelah masuk Pasar Meranggen itu ada apa? Ada jalan Jagalan Baru, ya kan? Terus ada toko pakan burung. Nah, disitulah truk tergulingnya itu, di situ pas agak nikung sedikit gitu Pak Bowo Artanto. Itu yang menyebabkan antrean tadi. Makanya saya bilang sebelum rel kereta Brumbung gitu. Ibu Rulianti ini menginfokan ya untuk Jalan Medoho ini sudah ditutup per hari ini sampai nanti tanggal 7 Oktober. Ini tadi juga sudah diupdatekan ya untuk Medoho karena ada pekerjaan saluran air itu gorong-gorong. Terima kasih Ibu Rulianti. Pak Hari.
11: Iya, Pak. Nanti tak sampaikan, alhamdulillah Pak Mul sehat walafiat.
0: Amin.
11: Cuma dia lagi off to do, mungkin ada kerjaan lain.
0: Oh.
11: Tapi masih mau aktif lagi dia ke Pak Bismarangnya.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Hari. Ya, salam aja buat Pak Mul. Oke. Pak Christian Raharjo.
12: 1622 memutuskan Bulusari belok kanan, jadi lewat Peratan Cile seperti biasa. Agak dangdutan dikit. Nah, ini sudah lepas dari jalan yang tank brutal itu. Sekarang arah Menangeng. Masih ramai lancar.
0: Matur. Oke.
12: Oh, siap. Kalau gitu nanti acara Kopdar tak bawain spidol permanen yang langsung kotak gede itu ya, Mbak Greta.
0: Iya, betul.
12: Yang langsung ukurannya sealis itu loh. Jret-jret.
0: Tinggal jret-jret gitu. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Tuh kan Pak Christian Raharjo, Pak Yohanes Chandrika jadi ketawa ngakak kan. Emang Pak Yohanes itu emang perhatian banget gitu sama saya. Pak Aziz Noverdi.
13: Mbak Greta, untuk sementara perjalanan saya sudah sampai di exit tol Krapek ya, Mbak Greta.
0: Oke.
13: Saya masih antri di TL-nya mengarah ke Jalan Pantura Wali Songo atau Tambajiraya, Mbak Greta. Untuk aktivitas lalin di ruas jalan tol ini masih terpantau ramai lancar yang mengarah ke exit tol Krapek, Mbak Greta. Begitu yang bisa diinformasikan, tetap secara waspada. Kawan Rasika, jaga jarak aman. Begitu. Terima kasih Mbak Greta.
14: Terus ada

0: Pukul 18 lebih 23 menit sudah sampai di TL Elang, Mbak Greta. Sebentar lagi saya sudah finish, sampai di rumah. Matur nuwun, Mbak Greta sudah menemani perjalanan dari Kudus sampai Semarang. Selamat melanjutkan tugas siaran, masih setengah jam ya Mbak Greta. Tidak sampai jam 9 seperti dibilang Bu Nini toh. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Sampai ketemu di Kopdar 1 November. Matur nuwun.
1: Terima kasih Pak Bo Artanto. Masih 1 bulan, 1 November ya kawan Rasika, bukan 1 Oktober, 1 November gitu. Oke Pak Soleh.
2: Mbak Gri, ayahnya kok rawan nampil ke suaranya tuh Mbak.
1: Iya, kan lagi sariawan Pak, jadi gak bersuara gitu. Dokter Yuda, ini ke arah Kalibanteng kenapa macet ya? Ekor tadi sampai exit tol Krapyak, menuju ke arah Kalibanteng ya? Menuju ke arah Kalibanteng, di mana ya? Dokter Yuda, untuk exit tol Krapyak, ini sudah lancar ini. Ini 18.25 lancar, tidak ada antrian, Dokter Yuda. Pak Christian Raharjo?
3: Siap, melintas di jembatan Menangeng, lancar, los.
1: Terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Kita break dulu, kita simak dulu jaring radio malam untuk mengetahui berita untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi sebelumnya kita ke lagu dulu ya, untuk menemani perjalanan Kawan Rasika di sore hari ini.

0: jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membantu melakukan perbaikan 622 rumah tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Sumenep melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Sekretaris Daerah Sumenep Agus Dwi Saputra menyampaikan, bantuan ini akan mendorong percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep mengingat jumlah rumah tidak layak huni masih tergolong sangat banyak.
2: Dari Radio Raska USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Kekeringan akibat musim kemarau melanda 33 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Tengah per 28 September 2026, kekeringan di provinsi ini menjangkau 255 kecamatan dan 784 desa, serta berdampak pada lebih dari 2,3 juta jiwa. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun bilang, Pemprov Jawa Tengah terus mengajukan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC untuk membantu mempercepat turunnya hujan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Angka perkara perceraian di Bojonegoro terus meningkat hingga Agustus tahun 2026. Jumlah perkara yang tercatat di Pengadilan Agama Bojonegoro mencapai 2.115 perkara. Angka tersebut naik 11,4% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 1.898 perkara. Panitera PA Bojonegoro Sulikun Jami bilang, berdasarkan kelompok usia, perkara perceraian paling banyak terjadi pada kelompok usia 18 hingga 30 tahun. Pada tahun 2025 tercatat 744 dan kembali meningkat pada tahun ini 817. Cerai gugat yang diajukan istri masih mendominasi perkara perceraian di hampir seluruh kecamatan dengan faktor utama masalah ekonomi.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Mbak Farita.
2: Selamat malam Mbak Greta.
1: Gimana kabar hari ini Mbak Farita?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabarnya Mbak Greta?
1: Alhamdulillah sehat juga. Lama ini saya tidak mendengar suara Mbak Farita ini ya.
2: Iya ya Mbak ya.
1: Iya lama gak ketemu. Mbak Farita, tapi ini ngomong-ngomong soal cuaca nih ya. Ini Ungaran udah ada mendung-mendungnya. Terus ya. Semarang juga udah ada mendung-mendungnya.
2: Betul.
1: Nah, apakah ada potensi hujan? Soalnya beberapa waktu lalu di daerah Pring Surat, mungkin 2 hari atau 3 hari lalu sudah hujan deres gitu.
2: Betul.
1: Nah, apakah untuk cuaca di wilayah Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan Jawa Tengah yang lainnya, apakah ada potensi hujan malam ini hingga esok pagi supaya nggak sumuk? Silahkan ya. Mbak Farita untuk perkiraannya.
2: Baik, terima kasih Mbak Greta. Sebelumnya, selamat malam Kawan Rasika. Berikut perkiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada malam hari ini. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang diperkirakan secara umum berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin 3 hingga 20 km per jam. Udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 85%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah. Diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata, terutama di sekitar wilayah Jateng Timur dan sekitarnya. Kemudian kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan kami juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Demikian Mbak Greta untuk informasi perakiran cuaca pada malam hari ini.
1: Oke, terima kasih Mbak Farita untuk perakiran cuaca malam hari ini. Selamat malam.
2: Baik, sama-sama Mbak Greta. Selamat malam, salam sehat.
1: Salam sehat. Itu tadi Kawan Rasika ya, perakiran cuaca bersama forecaster dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2A Jenderal Ahmad Yani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
4: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika, masih ada beberapa menit ini untuk berbagi informasi ya. Greta Putri menemani kawan Rasika sampai jam 7 malam saja, nggak sampai jam 9 ya kawan Rasika ya. Jadi kalau ada yang bilang Mbak Gre ini nanti siaran sampai jam 9, itu hoax gitu. Sampai jam 7 aja ya kawan Rasika ya. Dan yang sudah gabung ada Pak Asisno Ferdi.
1: Mbak Greta, untuk perjalanan saya sudah sampai di Taman Lele ya Mbak Gre. Untuk aktivitas lalin saat keluar exit tol Krapyak sampai di Jalan Pantura Wali Songo yang mengarah ke Mangkang masih terpantau ramai lancar, sementara yang mengarah ke Kota Semarang juga terlihat relatif kondusif Mbak Gre, tidak ada notif ramai lancar semuanya begitu ya. Untuk sebentar aku udah mau sampai kantor ini Mbak Greta, setelah itu langsung mau arah pulang ke Puding Mbak Gre. Buat kawan Rasika yang masih di jalan, ekstra waspada, hati-hati patuhi rambu lalu lintas. Sementara yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di Kelana besok ya. Begitu Mbak Greta, buat Mbak Greta selamat bertugas sampai jam 19.00. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asisno Ferdi untuk info-infonya. Pak Christian Raharjo.
2: Baik, 18.35 tadi sudah lepas dari Ratan Cile, masuk Walter Mongin City dan keluar di Tegal Genuk. Sementara masih ramai lancar dan ini sudah ngantri di bawah jembatan tol Kaligawe.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Rizky?
3: 18.49 sudah masuk link ya Mbak Greta. Keluar Mukti Harjo tadi akhirnya ngetol di Kaliwungu. Ditelepon Mbak, suruh masuk tol biar cepat ditungguin soalnya. Akhirnya kepaksa masuk tol Kaliwungu. Sampai dengan Jatinggalehnya di perbaikan mutu jalannya lancar. Terus keluar Mukti Harjo juga lancar. Pas saya belok kiri tadi nampak ke pelang perintahnya lagi menutup. Berarti bentar lagi ada kereta dan tersendat ya Mbak Greta. Begitu, tak ngisi solar dulu seperti biasa. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo.
2: 18.51, sebelum keduluan Mbak Greta pamit, saya pamit duluan. Sudah okay. Lewat kota lama. Ramai lancar. Los, matur suwun.
0: Oke.
2: Matur suwun buat Mbak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai di rumah, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih juga Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Praja?
4: Selamat petang, kawan Rasika dan seluruh Semarang yang masih di jalan. Dan selamat malam Mbak Greta, maaf baru menyapa.
0: Oke Pak Praja.
4: Kami infokan jalan arah ke Semarang dari Purwodadi tadi juga sempat gerimis mengundang sedikit. Hingga sampai Jeketrol, jalan aman, lancar, karena jalur yang dari Godong masih ada penutupan jalan karena perbaikan. Kita mencoba lewat jalur dalam, lancar semuanya. Ini udah sampai arah ke Jeketro. Semoga sampai di Semarang lancar jaya. Salam buat Mas Didi yang saat ini masih kurang bugar. Jangan lupa minum obatnya Mas. Terima kasih, selamat malam, semangat terus pokoknya.
0: Oke, terima kasih Pak Praja untuk infonya. Dan kawan Rasika, Greta Putri pamit ya dari Kelana Kota. Sudah hampir jam 7 malam. besok kita ketemu lagi. Besok kita update lalu lintas lagi. Dan hari ini lalu lintasnya terpantau lancar ya, meskipun HTN ada sih ada kepadatan, tapi minim saja untuk kepadatannya. Terima kasih yang sudah menemani saya sejak siang tadi hingga malam hari ini. Yang masih berada di jalan raya, tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 21 warisan budaya asal Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTBI pada September 2026 ini. Kepala Disput Parekraf Jawa Tengah Hanung Triyono mengatakan, dengan penambahan ini total WBTBI Jawa Tengah sejak tahun 2013 mencapai 281 warisan budaya. Budaya yang ditetapkan antara lain Batik Gumelem Banjarnegara, Tayub Grobogan, Kintelan Jepara, Sate Ambal Kebumen, Lentok Tanjung Kudus, Sedekah Laut Juwana, hingga Gule Bustaman Kota Semarang. Hanung menyebut status WBTBI bukan hanya menjadi bentuk pengakuan, tetapi juga bisa memperkuat daya tarik wisata dan ekonomi kreatif. Saat ini 27 warisan budaya Jawa Tengah lainnya masih dalam proses review dan berpeluang ditetapkan pada tahap berikutnya. Kekeringan akibat musim kemarau melanda 33 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPBD Jawa Tengah per 28 September, kekeringan menjangkau 255 kecamatan dan 784 desa, serta berdampak pada lebih dari 2,3 juta jiwa. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, Pemprov Jawa Tengah mengajukan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC untuk membantu mempercepat turunnya hujan. Sementara itu, distribusi air bersih terus diperluas hingga akhir September. Total bantuan air bersih mencapai 75 juta liter. Kekerangan juga mulai berdampak pada lahan pertanian tada hujan. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan skema asuransi bagi petani yang mengalami gagal panen. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kaulah kamuku. Fatin sama The Overture. The Overture ini vokalisnya kan si ini kan apa koleganya Fatin waktu X Factor angkatan pertama. Siapa vokalisnya? Bentar. Namanya adalah Mika Angelo. Lupa saya. Ya, ketemu lagi si Fatin sama Mika Angelo lewat lagu. Lagu baru ya, tapi atas nama The Overture. Oke, komposisi pertama saya menghantar kedatangan saya nemenin Anda, kawan. Ya. Sekarang jam 7:09. Tadi sama Greta Putri, padet ya jam-jam segitu kan. Tapi untunglah Anda ditemani Greta Putri. Jadi perjalanan tuh kerasa cool, adem, ya enggak? Tadi beberapa kawasan masih cukup padat, sekarang udah mulai melandai, udah nyantai misalnya. Tadi tuh ada yang kasih kabar kan, jam-jam sibuk sore pasti tadi kelihatan padat yang menuju Kalibanteng. Tadi saya lihat sampai jam berapa tadi ya? Ada yang kasih kabar ketika melintas di daerah ini, Kalibanteng, itu ekornya sampai exit tol kerap ya. Tapi ini aman sekarang nih kalau ada yang mau lewat Kalibanteng ya, dari arah barat aman. Terus yang barat tuh aman semua, KIW aman, Mangkang aman, ya kan, Jeraka aman. Ya cuman kelihatan padat dikit masih tuh yang di ini, yang di Tugu ya, simpang Jerakah Ngalian dari arah Tugu agak padat dikit aja. Exit tol Kerapia juga padat dikit aja. Kemudian nah Kalibanteng nih masih cukup padat, terutama yang dari arah Pamularse, tapi nggak panjang-panjang. Nah yang masih kelihatan agak harus berjuang itu lewat Raya Kaligawe ya, lewat Raya Kaligawe. Bukan, maksud saya menuju ke Kaligawe dari arah Genuk. Jadi mulai batas sampai Genuk itu masih agak padat, cenderung lambat. Habis itu los menuju Kaligawe. Dari Demak ke Semarang juga aman tuh, sayang sekitarnya padatnya di batas aja ya, sampai ke Genuk. Arah sebaliknya aman. Putaran Kubro gimana? Putaran Kubro masih padat. Karena emang penyempitan lajur kan, jadi nggak bisa dipakai semua gitu. Jadi volumenya juga, volume biasa aja, pasti antre gitu. Jadi mau lewat Putaran Kubro dari arah pelabuhan ya, itu antre sampai di rumah pompa. Kalau dari exit tol Mukti Harjo, ini aman. Bawah tol cukup padat ya, bawah tol ya, bawah tol Kaligawe. Tambahkan informasi Anda kalau masih di jalan juga sekarang ini, tetap hati-hati di jalan. Kabar-kabari ke Rasika, saluran komunikasi kita 081325858500. Saya lihat kalau di Pantura Timur, Timur Tengah juga aman, Meranggian, Karangawen, Gubuk, Godong. Cuman di Jatilor kelihatan masih agak cukup padat ya, tapi nggak antre panjang. Semarang lantai 1, Semarang lantai 2 aman, lewat Gombel, lalu Bablas, Banyumanik, Buda, Payung, Ungaran juga gak ada masalah. So far so good, so far so good. Tambahannya sudah kasih kabar, sisa-sisa perjalanan mungkin. Pak Margono, ya kan, ini sisa-sisa perjalanan. Tapi kok masih sampai sini ya? Karangjati sampai Cepiring gimana? Ini bahkan baru mulai, kayak lembur deh, kejar setoran. Karangjati sampai Cepiring, lewat mana? Lewat tolnya aman. Masuk tol sampai mana Kerapia aman. Terus ke kiri, ngarah ke Kendal, sampai Cepiring aman, ya. Lewat jalur nontol juga aman, gak ada masalah. Mas Inyo, lagi jalan juga, monggo laporannya. Bentar. Mana nih? Oke. Bentar. Ke Pak Margono juga. Pak Margono juga. Pak Margono dulu. Masuk tol ada, keluar kerap ya. Ya, aman. Aman, tadi sempat ada kabar, ada agak-agak melambat di jalan tol dalam kota ya, ABC yang deket-deket mau ngarah ke gerbang tol Jatinggaleh toh, sekarang udah aman. Tol ada, Serondol ya, Setiabudi, terus keluar Krapia aman pak ya. Mas Sinyo, monggo.
1: Malam Om Doni.
0: Malam Mas Sinyo.
1: Gak kerasa ketemu Om Doni lagi, kayak kemarin baru Rabu malam, sekarang Rabu malam lagi.
0: Sebet,
1: Om
0: Doni. Ya, ya, ya,
1: ini
0: ya.
1: Aku dari Peterangan Om Doni, mau ke Guntur Om Doni.
0: Guntur.
1: Tadi dari rumah ke Peterangan, lalu lintasnya masih ramai lancar Om Doni.
0: Oke. Okay.
1: Request Om Doni. Ari Lasso Om Doni.
0: Ari Lasso.
1: Apa aja judulnya boleh Om Doni.
0: Alright.
1: Begitu Om Doni. Terima kasih.
0: Siap, thank you. Meranggen ke Veteran ya, habis itu Guntur. Kok muter-muter gitu sih, kenapa nggak Meranggen Guntur dulu? Kagak bisa, ini urusan janjian sama orang. Kalau kita maunya kan yang enak ya kan, urut ya kan. Pak Edi Arjono, monggo Pak Edi.
2: Dok, belum mikir Pak, kalau udah kejedot baru mikir Pak.
3: Halo Mbak Greta, selamat malam. Mbak izin mengabarkan Prof. Sudarto,
0: Prof.
3: yang
0: Sudarto
3: menuju ke Muladidum, lancar ya Mbak Gri?
0: Lancar
3: tidak
0: ya.
3: Tidak ada gangguan. Kayaknya apa belum ada gregetnya ini giasnya.
0: Oh iya kah?
3: Gitu aja Mbak Grita.
0: Oke. Okay. Sama Doni ya Pak ya.
3: Alah, selamat malam Mas Doni.
0: Baru tahu ya.
3: Keliru aku berarti, tak pikir tadi Mbak Grita
0: iya,
3: yang
0: tadi
3: masih siaran.
0: Mbak Grita sama jam
3: 7. Ternyata sudah Mas Doni.
0: Ya.
3: Maaf ya Mas.
0: It's okay. Aku rapopo. Prof. Sudarto Muladidom aman. Walaupun malam ini hari pertama ya gelaran GIAS ya. GIAS 2026 maksud saya di Muladidom. Ini kebanggaan buat Semarang loh ya, menjadi satu kota digelarnya GIAS. Jadi cus meluncur untuk lihat-lihat. Ya kan, lihat-lihat dulu. Ya megang-megang dulu katanya kan begitu. Test drive dulu somehow. Hopefully, amin. It will become true, ya kan? Siap, Pak Edi Arjono, terima kasih ya. Pak Margono, idem Ari Lasso hampa. Oke. Nah, aku jadi keinget gini nih. gini. Kan Mas Sinyo pengen denger Ari Lasso apa aja, ya kan? Pak Margono, idem Ari Lasso, hampa. Nah, coba. Ini urutannya sama-sama Ari Lasso. Oke, turun jadi hampa. Ya kan? Hampa, ini saya mau tantang nih sama-sama Ari Lasso. Ya kan? Tapi, hampa, ya kan? Dilawan sama hitsnya Ari Lasso yang sentuhlah dia tepat di itunya. Di itunya, di hatinya. Itu milih mana yang lain selain Mas Sinyo sama Pak Margono ya kan, sama-sama Ari Lasso, dua-dua Ari Lasso, terus hampa, saya kurang ajar ya, udah ada hampa nih, udah ada irisan Ari Lasso hampa, masih juga dipaksa diadu si hampa sama hitnya Ari Lasso yang lain, sentuhlah dia tepat di hatinya. Sementara saya lupa itu judulnya apa. Ya udah, nanti. Sekarang kita ke Soundwave dulu. Ini mengcover lagunya Tetap Dewa. Kamulah satu-satunya. Saya Doni Azhar bersama Anda di Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Nggak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

suasana percakapannya kayaknya ngarah ke lagu yang bukan hampa. Saya putar lagunya dulu, nanti kita ikuti percakapannya. Antara hampa dan lagu satunya. Mana saya lupa lagi lagu judulnya. Saya taunya sentuhlah dia tepat di kok itunya hatinya, ya kan. Nah, saya juga kemudian agak ini apa namanya agak curang-curang dikit. Bukan curang sih, sukanya suka apalagi yang baru ya gitu. Ini judulnya kan Rahasia Perempuan. Ya Allah, mau muter lagu lama banget ngomongnya Doni. Langsung deh. Rahasia Perempuan. Tapi ini Ari Lasso ditemani sama Once.

0: Semoga bisa nemenin perjalanan malam ini yang masih dalam perjalanan. Semoga tambah menyenangkan ya. Lagunya menyenangkan sekali bukan? Karena kita bicara soal perempuan. Rahasia perempuan. Buat laki-laki kalau ngomongin perempuan, ih. Sejuta cerita. Jadi ceritanya, saya kan dapat request dari Mas Sinyo awalnya. Request dong Ari Lasso apa aja. Lalu Pak Margono, Ari Lasso idem, cuman yang hampa. Ya kan? Terus saya nantang, hampa beneran. Kalau ditantang sama rahasia perempuan gimana? Lah, langsung Pak Margono, ya udah yang itu aja, pilih yang itunya. Oh, maksudnya itunya hampa. Tapi kalau saya yang lainnya tuh milih rahasia perempuan tuh. Misalnya nih si Ibu Listiani. Mas Don, ikut Ari Lasso yang sentuhlah dia tepat di hatinya, rahasia perempuan. Kak Heni Gina, Kak Don itu judulnya rahasia perempuan, ya kan? Nuansa percakapannya positif ke situ. Mas Nathan, ya tadi juga ini ya, soal itu kan ya?
1: Yang disentuh Mas Doni.
0: Yang disentuh.
1: Yang disentuh itu, saya milih itu.
0: Milih yang disentuh, ya.
1: Nah ini hari ini temanya Dewa ini ya, Mas Doni ya, tadi pagi Mas Yuda ya. Albumnya Dewa.
0: Oh, Dewa mah legend sekali. Tapi malam ini mungkin kita nggak cuma Dewa aja ya, legend-legend yang lain ya kan. Bentar, ada info ya Pak ya? Bentar.
1: Mas, ini update ya. Dari Ambarawa, turun via Tol Bawen, keluar Setting Aleh, terus Tugu Muda, ini di daerah Tanah Mas, monggo Krosono, untuk selanjutnya ke daerah Enoman. Sejauh ini perjalanan lancar ya. Begitu update-nya.
0: Siap, thank you Pak Nathan, tetap hati-hati di jalan. Okay. Yang masih di jalan tetap hati-hati di jalan. Kabar-kabar terbaru atau cerita-cerita dari jalan malam ini, keseruannya cerita juga ya. Nah, cerita soal legend-legend musik Indonesia selain Dewa ya, Dewa 19 atau Dewa aja. Java Jive termasuk salah satunya ya, walaupun tentu enggak seberkelanjutannya Dewa, tapi pada masanya Java Jive itu ya salah satu yang papan atas lah. Pak Benny W, Mas Don, Java Jive, kau yang terindah, ya kan? Itu di play ya. Kenapa saya baca kau yang terindah saya nyanyikan pakai nada? Karena di WA-nya itu dikasih gambar mikrofon. Langsung auto karaoke dong. Kau yang terindah di dalam. Ini Pak Benny kirim salam buat istri tercinta di rumah. Karena saya masih lembur akhir bulan. Semangat. Ini maksudnya semangat buat istri atau semangat untuk diri sendiri? Ya. Pak Andre. Pak Andre lagi perjalanan. Gak tahu kalau nama Andre itu ingetnya sama siapa coba? Sama Andre Taulani dong, ya kan? Pak Andre, Andre Purwodadi. Ini Mas Don, aku masih di office nih. Lagi closing September. Wah, nanti malam baru perjalanan Jogja Semarang. Okay. Kebayang ya yang kawan-kawan yang urusan-urusan beginian closing-closingan nih, ya kan? Kalau saya, Yuda, Haris, Greta, Yuli, itu nggak urusan begini-begini nih, ya kan? Urusannya cuap-cuap aja. Cuap-cuap. Sama ini dong, nyiapin konten-konten untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Asik. Ya, Jogja Semarang nanti malam. Update-nya Office Jogja, cuaca cerah. Office Jogjanya di mana tuh Pak? Daerah mana? Kemarin saya juga agak 20 hari lalu ya di Jogja. Udah mulai ada ini dong, gerimis hujan dong. Di Kaliurang, iyalah daerah tinggi. Siapa lagi ya? Pak Ragil. Ini lagi di jalan. Kelihatannya TPA Jati Barang pemirsa. Wah, ada kebakaran. Ini videonya. Oke, ini dari tempat tinggi, saya nggak tahu dari mana ambilnya. Cuman kelihatan dari daerah tinggi ya. Videonya menggambarkan ada merah-merah di ujung sana. Dan setelah diperhatikan ini si jago merah api kayaknya. Di TPA Jati Barang kayaknya gitu. Ini kata Pak Ragil ya. Coba saya cek di teman-teman damkar. Oh iya betul. 1804 tadi ada laporan warga ke teman-teman di Damkar Kota Semarang. Ada laporan tentang kebakaran sampah di TPA Jati Barang. 1804 ya. Kejadian di TPA Jati Barang. Wah, ini kebayang sih. TPA kawan, TPA. Tempat pembuangan akhir sampah. Artinya banyak sekali sampah di situ. Plus, di tempat kita kan buangan sampah kan masih model dumping gitu kan. Pokoknya dibuang situ tumpuk-tumpuk-tumpuk gitu. Di mana itu kan terbentuklah gas metana, which is itu sangat gampang terbakar, bener nggak? Ini, waduh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 unit mobil pemadam kebakaran sudah diluncurkan sejak jam 18.04 setelah ada laporan dari warga. 7 armada pemadam, 8 bahkan, 8 armada pemadam kebakaran meluncur di TPA Jati Barang. Armada 39, 42, 32, 36, 31, 35, 33, URC Hibah. Ini tadi teman-teman di posko PMI Kota Semarang juga ngasih kabar kalau dibutuhkan support tangki air, PMI siap bantu gitu. Langsung teman-teman di Damkar Kota Semarang, iya kak, bisa tolong dibantu untuk suplai air. Iya pasti, sangat dibutuhkan. Oke, wah. Ini ada foto-foto kebayang. Ya, oke, nanti kita update terus ya situasi atau kabar terkait dengan kebakaran di TPA Jati Barang. Ini ada lagi tambahan Pak Ropi. TPS Jati Barang kebakaran Mas Don, TPS. Maksudnya tempat pembuangan sampah ya, tapi biasanya nyebutnya TPA Pak, tempat pembuangan akhir. Kalau TPS ya biasa sih, bisa juga tempat pembuangan sampah ya. Ini videonya. Oh ya, yeah. Wow. TPA Jati Barang kebakaran jam 18.04 tadi, kawan-kawan Damkar Kota Semarang mendapat laporan dari warga. Pak Andre Purwodadi, office saya di Jalan Imogiri Barat, itu office 1, office Jogja 1. Sebelah utara persis rumah Soimah, ya Allah, waduh seru ya. Baiklah, Imogiri Barat ya, terus yang Jalan Imogiri Timur, office Jogja 2, oke. Wah, deket-deket aja ya sama Imogiri, cuman Imogirinya berat sama timur. Maksudnya kok nggak yang satu di Jalan Imogiri, satunya di Jalan Paris gitu kan, satunya di Jalan Bantul. Makasih ya Pak Andre untuk berbagi kabar soal ini. Semangat, semangat, semangat ya untuk closingan bulan September ini. Masinyo, update-nya Masinyo. Oh, tadi udah kirim berapa kali di story ya. Iya kan, gantian sama yang lain, ya nggak?
2: Wah, jelas hamba aja om.
0: Ya sorry.
2: Maaf. Tentulah itu rahasia perempuan.
0: Rahasia perempuan, ini. ya.
2: Cucunya itu begitu.
0: Oke. Okay.
2: Ini aku udah sampai Majapahit mau Petrungan. Kalau okay. Tes masih ramai lancar om Dani. Terima kasih.
0: Thank you. Jadi tadi kan aku bilang aura perbincangannya positifnya ke rahasia perempuan karena beberapa. Ya apa boleh buat ya, saya lagi kayak Belanda nih, adu domba, bukan adu lagu. Ternyata voternya banyakan ini masih nyol, nggak apa-apa ya. Next time. Oke, ini update lagi ya, masih nyol ya.
2: Update lagi Om Doni.
0: Oke, okay, siap.
2: Sudah sampai Penggaron. Lalu lintasnya masih ramai lancar Om Doni. Mm-hmm. Kok aku baru dengar lagu ini ya Om Doni? Featuringnya ini
0: Oncer.
2: Berapa ini? Featuringnya enggak sekalian yang ini Om Doni. Cintailah aku sepenuh hati itu loh Om Doni.
0: Cintailah aku sepenuh hati. Saya kok masih mikir ya. Tahu pada ada yang tahu enggak judulnya apa itu? Ya ya ya. Itu Dewa juga, Ari Lasso juga. Oke, Pak Bagus Aditya dulu, monggo Pak Bagus.
3: Selamat malam, Mas.
0: Malam. Malam.
3: Minta infonya OTW Humpis Banyune Manik.
0: Banyune Manik.
3: Dari MTR ini ya.
0: MTO.
3: Ini karena antara mata dan kaki dan perut sudah tidak kompak, tidak sinkron, sijinya yang satunya minta kerja, yang satunya minta makan, yang satunya minta pulang. Bingung aku Mas ngelatih di sini. Akhirnya saya putuskan lah
0: balik.
3: Tak pulang boleh lah. Karena mata ya udah enggak bisa diajak kompromi alias ngantuk, capek. Terpaksa saya pulang ke Humbis Banyumane. Mas minta diputarkan lagu dong.
0: Apa?
3: Lagunya Celine Dion yang Love to You More.
0: Love to
3: putar ya Mas ya.
0: Yo.
3: Matur, thank you.
0: You welcome sir. Pertama emang kalau mata itu udah mengundang-undang untuk menuju peraduan, jangan di ini tawar ya kan. Berabe ujung-ujungnya. Tapi tadi Anda bilang pokoknya To Love You More, Celine Dion. Ya kan, oke. Okay. Pak Edi Arjono, monggo Pak.
4: Mas Don.
0: Ya. Yeah.
4: Kalau mau minta lagu Tri Utami boleh enggak?
0: Tri Utami.
4: Sang Primadona dalam satu pesta.
0: Oh iya.
4: Yeah. Nah itu dalam satu itunya pesta. Kalau enggak salah itu
0: di malam ceria.
4: Lagu okay. Apa lirik lagunya.
0: Iya.
4: Yeah. Tapi saya enggak yakin itu Sang Primadona. Makasih ya Mas Don. Enggak
0: yakin diputarkan. Enggak yakin apa maksudnya? La Samba Primadona judulnya. Itu emang vokalnya Tri Utami tapi atas namanya grup band Krakatau ya. Dalam satu pesta di malam ceria ku melangkah gitu Pak. Ada lagi tambahan Pak Edi? Ya,
4: aku baru inget Mas Don. Mas Doni tadi mengatakan bahwa apa Gias ya. Nonton aja Mas Don. Itu kalau enggak salah tiketnya 15.000.
0: 15.000 betul.
4: Pegang-pegang mobil listrik Mas Don. Wah, aku ya juga kepengen. Tapi nanti selah pokoknya kalau untuk tahun ini dan mungkin untuk akhir tahun ini sampai akhir tahun ini bertahan dulu aja Mas Doni.
0: Oke.
4: Ya, begitulah. Wah, bingung aku nak mau menjabarkan lebih lanjut. Nanti saya dikira apa wong Pak Edi kok tulang tulung gitu kan repot malahan.
0: Ya.
4: Ayo Mas Doni, kita lihat-lihat apa giasnya itu.
0: 2026.
4: Api-api katanya mobilnya.
0: Iyalah.
4: Saya naksir sekali mobil listrik lo Mas Don.
0: Okay. Yeah, mantap
4: sun Mas Doni.
0: Ya, makasih. Pak, ya ke Gias ya kawan. Satu kota yang jadi tempat digelarnya Gias itu kota Semarang. 30 September hari ini, hari pertama gelaran Gias dimulai di Dom. Pak Faizal Ramadhani, Mas Don, Adele dong yang judulnya One and Only. Bisakah? Let's see. Ya kan? Pak Margono, Pak Andre suka sate klatak. Pak Pong ya Pak ya. Imo Girio. Sampai waktu gong lancar. Oke siap, makasih Pak Margono ya. Pak Handoko Agung Prabowo. Wah namanya loh, Handoko Agung Prabowo. Ada Prabowo yang bikin sesuatu ya kan.

0: Ibu Surpana. Nice try. Lagian ini request untuk kawan-kawan Rasika. Luar biasa loh, mengatasnamakan rakyat loh. Ya kan, emang deh Pak Handoko Agung Prabowo. Baik, nanti kita dengerin komposisi yang udah disebutkan, dipilih, dibahas, munculnya kok belum. Bentar, kita simak dulu yang mau lewat, yang akan lewat, yang segera lewat ini dulu.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Kelalaian masinis bukan satu-satunya penyebab laka KRL dan Argo Bromo. Ombudsman beberkan berbagai temuan di lapas dan rutan. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kelalaian masinis bukan satu-satunya faktor dalam tabrakan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur April lalu. Itu disampaikan oleh Ketua Komisi 5 DPR Lazarus. Mengacu pada laporan KNKT, kata dia, ada persoalan lain, seperti sistem persinyalan yang tidak terintegrasi dan komunikasi darurat yang tidak memadai. KNKT menemukan 6 faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan dan telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Ditjen Perkeretaapian, PT KAI dan KAI Komuter. Sementara itu, polisi telah menetapkan masinis Argo Bromo Anggrek berinisial AN sebagai tersangka. Kecelakaan itu menewaskan 16 orang dan melukai 90 lainnya. Ombudsman mengungkap sejumlah temuan di lapas dan rutan saat rapat bersama Komisi 2 DPR kemarin. Di Rutan Pondok Bambu, Jakarta, Ombudsman menemukan dugaan pungutan liar hingga 250 juta untuk penggunaan telepon genggam. Selain itu ada kelebihan kapasitas, kekurangan air bersih, dan alat pemadam kebakaran yang kadaluarsa. Di lapas Perempuan Batam ditemukan kelebihan kapasitas serta bayi yang tinggal bersama ibunya namun belum mendapatkan layanan imunisasi. Di lapas Pemuda Tangerang, Ombudsman menemukan kekurangan air bersih dan klinik yang tidak beroperasi 24 jam. Di Lapas Cibinong ditemukan fasilitas menyerupai apartemen, celah keamanan, 2 mobil mewah yang belum diketahui pemiliknya, serta dugaan pungutan Rp150.000 per pekan. Kabar terakhir, AS Roma memastikan Paulo Dybala dan Nahuel Molina tidak akan menghadiri laga perpisahan Lionel Messi bersama timnas Argentina. Argentina dijadwalkan akan menghadapi Benin di Estadio Monumental 6 Oktober nanti. Laga ini disebut menjadi penampilan terakhir Messi bersama La Albiceleste. Roma katakan keputusan tidak mengizinkan Dybala dan Molina ke Buenos Aires diambil karena alasan olahraga dan logistik. Klub mempertimbangkan perjalanan pulang pergi yang memakan waktu lebih dari 28 jam, serta jadwal kompetisi Serie A yang sudah menanti. Roma juga menyampaikan penghormatan kepada Messi dan mendoakan acara perpisahan berlangsung istimewa.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran, Salatiga Ambarawa. La Samba Prima Donna Krakatau, vokalisnya Trie Utami. Tadi Pak Edir Jodo ya yang ingin dengar lagu ini. Lagunya seru, salah satu legenda musik Indonesia juga nih, Krakatau, Trie Utami. Lagu ini juga termasuk lagu yang dulu di papat atas juga lah tangga lagu pop Indonesia zaman-zaman itu. Pernah jadi juara gak ya, tergantung radionya. Kalau radionya agak mainin semi-semi jazz gitu, nomor satu pasti Krakatau. Kalau radionya tuh dia suka mainin rock atau alternatif, gak mungkin Krakatau jadi nomor satu. Saya Doni Asar masih nemenin Anda malam hari ini kawan. Yang masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan, baik-baik di jalan. Ini malam-malam kan ya. Tadi ada yang bilang mata ini udah mengundang-undang keperaduan, ya kan? Hati-hati, lebih hati-hati di jalan. Sejauh ini saya kalau lihat-lihat masih aman ya. Nggak ada kepadatan yang berarti. Iya, aman semuanya. Tadi masih cukup padat di batas kota Semarang Demak ke Kaligawe, sekarang udah aman. Putaran Kubro juga relatif berkurang antreannya. Bawah tol nih yang masih cukup padat yang dari arah kota. Kalibanteng aman, Tugu aman. Timur Tengah ya, Meranggen aman, Karangawen. Ini dalam kota yang agak padat, ini mana nih? Lamper Tengah, simpang Lamper Tengah masih cukup padat yang dari arah Pedurungan ya, tapi nggak banget-banget sih, biasa aja padatnya. Mana lagi nih yang kelihatan padat? Oh, ini agak padat antre nih di tol Semarang dalam kota ya, tol ABC yang dari arah Jatingaleh menuju ke arah Krapyak ya, seputaran abis seputaran gerbang tol deh ya, arah ke Krape ya, dari Jatingaleh tuh agak antre dikit. Oke, Pak Edi Arjono masih di jalan ya. Ini update-nya.
1: Malam Mas Don.
0: Hai.
1: Apa Semarang lantai 2 GL Gombel Lama lancar ya Mas?
0: Oke.
1: Di kedua arahnya juga lancar, patung Diponegoro juga, Prof. Sudarto maksud saya, lancar juga di kedua arahnya. Los pokok men Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Matur suwun.
0: Thank you.
1: Mas Don. Matur suwun ya, lagunya sudah diudarakan.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih Mas Doni, matur suwun.
0: Sami-sami. Pak Edi, terima kasih selalu bersama Rasika, itu udah luar biasa loh. Ibu Uti juga selalu bersama Rasika ya, di saat mungkin ya kan yang lainnya dengan piranti-piranti baru, Ibu masih piranti zaman dulu ya Bu ya. Iya. Matur nuwun menyimak Rasika malam hari ini, ya kan? Ibu Uti, oke, menyapa saya saja. Ibu nggak pingin dengar lagu apa gitu? Pak David Reza, terima kasih untuk menghapus pesan yang sudah dikirim. Kan jadi kita jadi agak gimana gitu kan, ada apa ya, salah saya apa? Lebay. Oh ya, sekali lagi mengingatkan, hari ini adalah hari pertama digelarnya GIAS Semarang 2026, 30 September sampai 4 Oktober ya kawan, dimulai di Dom Undip. Nah, ini diikuti 19 merek global, termasuk 18 merek kendaraan penumpang seperti BYD, Honda, Toyota, Wuling, DLL, many more. Serta satu merek motor Polytron dan 22 industri pendukung. Nah, ada pokoknya banyak agenda seru dan yang pasti promo-promo yang nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh sampai ketinggalan. Promo khusus pastinya ya. Ada banyak tuh, nanti kesana aja. Nah, Kalau mau nonton tadi Pak Edi bilang 15.000 itu kalau belinya di aplikasi ya atau di website. Terus kalau datang langsung on the spot 20.000. Ya enggak sih? Itu yang saya dengar kemarin. Aplikasinya Auto 360. Aplikasinya Auto 360. Bisa ada itu kan di indoor ya. Iya kan, area indoor dimulai di dom. Terus test drive gitu bisa nggak? Iya bisa lah. Ya kalau mau beli mobil masa nggak test drive? Ini saya belum mau beli Doni Ashar. Saya touching is believing untuk meyakinkan diri saya bahwa I can afford it. No problem, mo test drive aja bagus lah, ya kan? Ibu Uti, lah nggak kasih info jalan. Itu uang Semarang banget. Kalau nggak kasih jalan, nggak kasih info jalan, request lagu boleh. Hah? Siapa yang bilang, Bu, bahwa kalau nggak ngasih info jalan terus nggak boleh request lagu? Ibu dapat informasi itu dari mana? Saya pastikan itu hoax ya, Bu. Boleh dong, Bu. Boleh dong. Cuman masalahnya diputar atau kagak itu urusan lain, Bu. Itu banyak faktor ya. Faktor waktu biasanya paling banyak sih. Ya, ya udah deh Jogja lantai 2. Waduh, ngingetin ini. Siapa tadi? Pak Andre yang kata Pak Margono suka sate kelatak Pak Pong. Imo Giriok soalnya kantore. Alright, Ibu Uti ditunggu ya. Coba saya upayakan, ya kan? Jogja lantai 2. Ingat mudik. Oh, mudiknya ke Jogja ya, Bu ya. Oke. Okay. Hey Pak Muhammad Ibnan Syarif. Selamat malam. Monggo, Pak, monggo.
2: Ini tadi lewat Mula di Dom.
0: Nggih.
2: Dari Rumah Sakit Nasional di Ponegoro menuju Ungaran.
0: Nggih.
2: Lewat Mula di Dom ramai lancar.
0: Alhamdulillah.
2: Kelihatan cuacanya meriah, tapi saya tidak mampir nih, langsung pulang.
0: Alright.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Muhammad Ibnan Syarif. Besuk Pak, siapa yang gerah Pak? Oke, hati-hati di jalan Pak, semoga selamat sampai di rumah yang adalah di 2 blok dari Rasika arah ke belakang. Oke, nah ini ada perkembangan kawan kebakaran di TPA Jati Barang. Tadi kita dapat kabar ya sekitar jam 18.04. Itu kawan-kawan Damkar Kota Semarang mendapatkan laporan kebakaran di TPA Jati Barang. Sudah diturunkan awal-awal tuh 8 armada pemadam kebakaran. Dan kawan-kawan PMI Kota Semarang juga udah bantu support tangki air. Ini situasi terkini, ada video yang dikirim.
3: Kondisi terkini TPA Jati Barang.
0: Masih
3: jam tinggi. 7.39.
0: 7.39.
3: TPA Jati Barang.
0: Oke, jam 7.39. Oke. Sekitar 35 menit yang lalu ya, saya lihat di videonya apinya masih kelihatan dan cukup tinggi kobaran apinya. Kebayang sih di TPA kawan, tempat pembuangan akhir sampah Jati Barang. Baik. Nanti kita lanjut dengan konten-konten yang lain. Kita break for music dulu. Saya pilih lagu ini, lagu super hits banget pada zamannya. Ingat kan lagunya Elemen Rahasia Hati? Wehes, langsung pasti nanti pada nyanyi. Sambil saya mau nawarin lagi, atau tepatnya saya mengadu domba. Tadi ada yang pengen denger tatap matamu bagaikan busur panah, dibilangin ngomongin ibu-ibu, katanya ibu sur. Ya elah. Nah, judulnya kan Roman Picisan. Itu kan ada banyak versi ya. Anda mau dengerin ada yang lain ya? Coba saya mau denger voting ya. Mau versinya Dewa atau versinya yang lain, Dewa Dewi misalnya. Roman Picisan versinya Dewa atau Dewa Dewi. Coba saya mau minta dukungan Anda, kira-kira kita mau denger yang versinya Dewa apa Dewa Dewi. Sementara itu ini Elemen.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Tak sabar antre, ASN terobos jalan cor yang masih basah. Toko tutup karena lagi bad mood. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Seorang ASN di Pekalongan mengaku terpaksa menerobos jalan yang sedang dicor di Simbang Kulon karena kondisi lalu lintas pagi itu cukup padat. Kepala BKPSDM Kota Pekalongan, Rusmani Budiharjo, katakan kendaraan di belakang ASN itu sudah sebelumnya sejumlah sepeda motor juga dilaporkan melintas. Namun mobil ASN itu disebut menjadi kendaraan pertama yang melewati jalur itu. Meski begitu, BKPSDM menilai tindakan itu tetap keliru. ASN yang bersangkutan diminta meminta maaf atas perbuatannya. Seekor anakan kucing kuwo diselamatkan warga Desa Tanjung Pasir Ogan Ilir, Sumatera Selatan setelah terpisah dari induknya akibat kebakaran hutan dan lahan. Anakan satwa dilindungi ini ditemukan seorang petani di area persawahan Sabtu lalu. Warga kemudian melapor ke BKSDA Sumsel dan langsung dilakukan evakuasi. Diperkirakan baru berusia sekitar 2 bulan, kucing kuwo ini sekarang dirawat di Pusat Rehabilitasi Satwa Punti Kayu Palembang. Kondisinya sudah

0: mulai membaik setelah mendapat perawatan rutin dari dokter hewan. BKSDA mengapresiasi warga yang cepat melapor dan menyerahkan satwa itu untuk ditangani sesuai dengan prosedur konservasi. Kabar terakhir. Ada-ada saja cara toko kelontong ini menarik perhatian, kawan. Toko Pak Mul di Mojosongo, Solo viral gara-gara mural bertuliskan, "Jika tutup berarti lagi bad mood." Pemiliknya, Chandra Musti, mengatakan tulisan itu memang dibuat karena tokonya tidak punya jam operasional tetap. Dia sering menutup toko karena lelah, ngurus anak, atau ada keperluan lain. Mural itu dibuatnya selama 2 hari dengan biaya sekitar 600 hingga 700 ribu. Chandra mengaku tidak menyangka tulisan itu viral. Menariknya, banyak warganet ikut mendoakan Pak Mul, yang ternyata adalah ayah Chandra, dan sudah meninggal pada tahun 2022.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam...

105,6 FM Rasika USA Ungaran salah tiga Ambarawa. Ray, where is my husband? Hih, ya kemana si Pak Sunya? Ibu Ervila Larasati lagi perjalanan. Ini sama Pak Su ya Bu ya. Jadi lagu tadi gak berlaku buat Ibu Ervila kalau lagi perjalanan sama Pak Su. Ini Bu Dolas, mau nanya perjalanan Semarang arah Kendal Kota gimana ya? Apa kabarnya? Mangkang, Lingkar, Kaliwung, amankah? Coba saya lirik sebentar. Aman secara umum. Mulainya dari mana Ibu? Mau mangkang aja. Dari ini deh, mulai dari Kalibanteng ya kan, sampai Tugu ya kan, aman, mangkang aman, cuman kelihatan dikit aja padat di pom bensin setelah pasar mangkang, dikit aja. Habis itu los ke arah Kendal lewat jalur kota Kaliwungu aman, Lingkar Kaliwungu juga nggak ada masalah. Ibu lewat Lingkar ya, kenapa nggak lewat kota Bu? Lewat kota kan bisa ini, mampir-mampir mana lah, maksudnya banyak tempat buat singgahi. Ya gitu ya Bu ya, tetap hati-hati di jalan. Ibu Uti, Mas Doni makasih ya, Jogja lantai 2 udah diputer pengantar tidur. Oke, okay. Bu sarenya jam 9 ya, bisa tutup pagi ya. Pak Margono, oh. Kalau saya hasil lirikan saya itu aman, memang aman ya, Lingkar Kaliwungu nggak dekat tersendatan. Cuman cukup ramai ya, kata Pak Margono lewat di Lingkar Kaliwungu ramai pol full truk. Tapi aman ya Pak ya, nggak dekat tersendatan ya Pak ya. Oke, berarti Ibu Ervila di belakangnya Pak Margono. Oke. Ngomongin soal jodoh nih ya, ternyata emang beneran loh, jodoh itu udah digariskan. Di thread tuh ada yang bikin utas gini, wajah kita itu udah dicipta untuk menarik jodoh. Udah ada pasangannya, walaupun wajah kita, walaupun wajah kayak tapir Alaska kata dia. Bagian tapir Alaska tuh yang menarik perhatian. Rame utas dia pada komentar. Ya, untunglah ya, walaupun saya tapir Uganda, tapi udah dikonservasi sama jodoh. Ya, ya. Oke. Okay. Jadi disyukuri, ya kan? Disyukuri. Ada yang cerita di komentar di utas itu. Iya beneran, ini ada warga thread yang komentar, iya beneran loh, saya kalau lihat, ini yang nulis perempuan ya, saya kalau lihat wajah Pak Su pas dia tidur, ya Allah gantengnya gitu kan. Apalagi habis cukur rambut. Pas lagi saya cuci piring, dia mau buang sampah deket saya deg-degan. Ya elah, luar biasa ya. Ya, ya, ya, emang itu chemistry namanya, ya gak? Oke, okay, sementara tadi saya mohon bantuan Anda kalau kita muter Roman Picisan itu pilih Dewa atau versinya Dewa Dewi. Nah, kalau Pak Margono Dewa lah. Kak Heni Gina, saya mau versinya Dewa. Kak Don, ini malam suaranya bertema adu domba lagu ya. Iya, adu domba lagu. Uti, Mas Don, manggilnya Uti aja. Kayak penyiar yang lain. Oh gitu, Uti. Uti tuh yang ti gitu ya. Tetangga saya, oh saya langsung menyapa juga untuk tetangga saya. Persis sebelah rumah Pak Eko dan Ibu Eko. Ya, cucunya manggilnya juga Kong sama Uti. Baik. Oke, okay, kalau begitu kita putar Roman Picisan yang katanya Pak tadi Pak Handoko Agung Prabowo ya kan. Benar ya tadi ya. Cerita ini lagunya tentang ibu-ibu karena ada
kalimat di lirik lagunya. Tatap matamu bagaikan busur, panah ibusur katanya. Serah. Bersiap-siap. Kita nikmati komposisi legend dari grup legendaris juga, Dewa. Roman Pijisan.

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: G30S. Ketika sejarah tidak sesederhana satu cerita. Kawan, kalau mendengar kata G30S, apa yang langsung muncul di kepala kita? Lubang buaya, PKI, atau mungkin film yang dulu sering kita tonton setiap akhir bulan September? Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya apa yang terjadi pada tahun 1965?
2: Dengarkan, Dwi Kora itu berbunyi. Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi revolusi Indonesia, setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia, setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya, dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatat

0: sendiri. Hebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Semoga rahmat dan taufik Tuhan beserta kepada kita. Demikian Dwi Kora, saudara-saudara.
1: Malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, sejumlah perwira Angkatan Darat diculik dan kemudian dibunuh. Gerakan 30 September kemudian ditumpas. Setelah itu Indonesia memasuki perubahan politik yang sangat besar. Tapi sejarah 1965 tidak berhenti pada peristiwa penculikan para jenderal saja. Justru setelahnya, terjadi rangkaian kekerasan yang dampaknya dirasakan masyarakat dalam skala luas. Menurut Komnas HAM, dalam peristiwa 1965-1966, ada berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan, kekerasan seksual, hingga penghilangan orang secara paksa. Komnas HAM juga menyatakan hasil penyelidikannya menemukan unsur yang luas dan sistematis. Dan yang menarik kawan, sejarah 1965 ternyata tidak hanya soal apa yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita mengingatnya. Sejarawan seperti Asfi Warman Adam sudah banyak menulis dan berbicara tentang sejarah 1965, serta bagaimana peristiwa itu memiliki berbagai penyebutan dan narasi dalam perjalanan sejarah Indonesia. Sebagai seorang sejarawan publik yang banyak menyuarakan secara kritis ketidakadilan dalam periode politik gelap 1965, mungkin agak sulit dicari bandingannya. Dia menyelesaikan sarjananya di jurusan Sastra Prancis Fakultas Sastra UI. Kemudian meraih gelar doktor dari EHES di bawah bimbingan sejarawan ahli Indonesia terkenal Dennis Lombard. Bidang kajiannya adalah sejarah kolonial hubungan Vietnam yang saat itu dijajah Prancis dengan Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda. Karena itu kawan, ketika kita mendengar istilah G30S atau G30S PKI atau istilah lain yang muncul dalam berbagai periode, maka penting untuk melihat konteks kapan dan oleh siapa sebuah narasi sejarah dibentuk. Bukan berarti semua versi otomatis sama benarnya, tetapi kita perlu membedakan mana fakta yang terdokumentasi, mana interpretasi sejarawan, dan mana ingatan yang berkembang di masyarakat. Dan mungkin disinilah pelajaran paling relevan bagi kita hari ini. Sebuah konflik politik tak pernah hanya meninggalkan cerita tentang para elit dan juga tokoh yang namanya masuk dalam buku sejarah. Tapi ada masyarakat biasa, ada keluarga, ada orang-orang yang kehilangan kebebasan. Dan ada pula generasi berikutnya yang masih membawa dampak dari apa yang terjadi puluhan tahun sebelumnya. Komnas HAM mencatat bahwa korban dan keluarga korban juga mengalami dampak diskriminasi dan penderitaan yang berlanjut. Jadi, ketika kita membicarakan G30S hari ini, mungkin pertanyaannya bukan sekedar siapa yang harus kita percaya, tetapi sudahkah kita memahami sejarah dengan cukup lengkap? Karena memahami sejarah bukan berarti menghapus perbedaan pandangan. Justru dengan membaca berbagai sumber, memahami konteks, dan mendengarkan pengalaman manusia yang terdampak, maka kita bisa belajar agar kekerasan dan tragedi serupa tak terulang lagi. Saya Doni Ashar untuk Insight di Radio Rasika. Sejarah bukan cuma tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita memilih untuk memahaminya. Bagaimana menurut Anda?
2: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
3: I've given my life to art, and from here on in, the only art I will get anywhere near are the pictures I draw on the pavement, hoping passersby will throw nickels in my hat.
4: I guess the long and the short of it, I wish I'd never been

Hai, terima kasih. Matur nuwun, masih bersama Rasika USA. Saya Doni Asyar, masih bersama Anda tinggal 5 menit lagi. Pak Yoyo, assalamualaikum. Makasih ya sudah bergabung, ikut memberikan catatan untuk peristiwa 30S. Sejarah kelam masa lalu jelas di masa apapun. Selalu rakyat kecil yang banyak jadi korban. Selama elit di negeri ini tidak podo guyub rukun, maka mudah diadu domba oleh kepentingan asing dan aseng yang ingin menguasai sumber daya alam yang berlimpah di negeri kita tercinta. Ya, refleksi ya untuk semua anak bangsa. Matur nuwun Pak Yoyo. Omawi, thank you bergabung di bagian akhir. Separuh nafas by Dewa. Iya, iya. Omawi, separuh nafas. Tapi tadi Dewa abis nyanyi. Ini level 2-nya ya dari Dewa, yaitu Dewa Dewi. Boleh ya? Kawan, terima kasih terus bersama Rasika USA. Setelah ini kita akan menyimak Mutiara Hikmah. Setelah itu kita doa malam. Habis itu istirahat. Besok kembali beraktivitas di bulan baru, bulan Oktober. Harapan baru, semangat baru tentu saja. Dan selalu bersama Rasika USA. Saya Doni Asyar, selamat malam.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 0380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah Al-Imam Asy-Syu'bi radhiyallahu an paring dawuh ja'a rajulun minal ansar ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki dipun dawuhaken wonten setunggalipun sahabat Ansor niku nangis ing dalem wekdalipun nangis menika rawuh wonten ing ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dados rawuh kelayan nangis Kanjeng Nabi niku dawuh ma yubki ka fulan opo kok niku katik nangis bareng teko sowan ana ngerso ku iku ana apa ngeten lho Kanjeng Nabi niki lho Ya Nabi Allah Wallahi alladhi la ilaha illa hu La anta ahabbu ilayya Min ahli wa mali Wallahi alladhi la ilaha illa hu La anta ahabbu ilayya min nafsi kula tak matur Kanjeng Nabi demi Allah panjenengan menika langkung kawula cintai tinimbang kula nyintai keluarga kula klayan dunya Brono kula. Niki lho, alon-alon dhisik. Syirik nur tumurun dhateng manahipun sahabat Ansor kalawau. Dipun buka malih manahipun dening Gusti Allah. Boten-boten Kanjeng Nabi. Malah kula sumpah dhateng ngersanipun Allah menawi panjenengan niku Kanjeng Nabi langkung kula cintai tinimbang kula nyintai dhateng awak kula piyambak. Ya napa kira-kira? Terus apa? Mek kono niku wis kaya ngono iku apa? Kula niku eling-eling ngilingi dateng panjenengan lajeng kula niku ngilingi dateng kewontenan kula lan keluarga kula mek sampe kedaden ngeten niki dos pundi apa sing kon dadi pikiranmu terus kon hubung-hubung nombik keluargamu sisan iku apa? Ngeten Kanjeng Nabi. Kula niku mirsani dateng ngerso panjenengan Kanjeng Nabi. Menawi sampun kawula pirsani Kanjeng Nabi, fadzakartu mautaka wa mauti. Kula niku eling Kanjeng Nabi, sing kula eling pejah jenengan mangke dipun pundhut dening Gusti Allah, lajeng kula mikiri dateng kula piyambak dipun pundhut dening Gusti Allah. Apa kula sadar Kanjeng Nabi, fa'araftu inni lan ujami'aka illa fid dunya wa innaka turfa bainan nabiyyin. Kula namung saged matur Kanjeng Nabi, kula niki namung saged kempal panjenengan Kanjeng Nabi namung wonten ing dunya kemawon. Lah panjenengan besok dipun angkat dening Gusti Allah kempal kelayan para nabi niku. Puntah Kanjeng Nabi, mek pancen tinakdir dening Gusti Allah kita sampai besok kula niku dipun lebetaken swarga dening Gusti Allah. Kula nyadari kok Kanjeng Nabi, swarga kula Kanjeng Nabi benten kelayan swarga panjenengan Kanjeng Nabi. Kanjenengan wonten ing nginggil, kula wonten ing mandhap. Wa araftu anni inda khaltul jannata kuntu fi manzilin adna min manzilika. Kon mireng dawuh ingkang kados mekaten kala wau, falam yaruddan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'a. Kanjeng Nabi mboten saged matur, mboten saged jawabi, merga niki napa urusan besok wonten ing akhirat. Mendel Kanjeng Nabi mboten saantawis dangu, lajeng napa turun ayat, wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ben teko pundi niki? Ai teko pundi? Ukuran ilmu mboten cukup, beda kok. Gini apa mboten? Ukur-ukuran zikir ibadah, ukuran-ukuran keahliane nggih ta? Mboten saged kepanggih. Nggih. Napa malih kelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kok saged pinanggih niki dos pundi besok teng akhirat? Napa terus syarat? Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi ali. Mak, niki cuma semata-mata napa? Keutamaan anugerah saking Gusti Allah. Napa fadl niku napa? Niki le. Niki. Pancen enten sesuatu pancenan, sesuatu niki napa? Mboten saged kula kalih panjenengan niku upayaaken niku mboten saged. Rupa napa? Rupa cintae niki lho. Nggih. Lah supados pikantuk fadlum minallah sing rupa cinta rindu kaya ngeten kuwate dhateng Rasulullah. Nggih. utawi dateng Allah, dateng para ala ibadillahis sholihin. Niki cuma dasar siji mawon. Napa dasare niku? Ayo sing tepak oleh mangawula teng Gusti Allah. Sak liyane niku aja dibahas. Kepingin ngene ngono supaya iki supaya iku mek niki dibahas terus niki sing luwe dadi kuwate sing dikuwatirno niku malah sing dadi tujuane sing puncak niki namung niki lho niki sing barakno mboten pikantuk fadhol anugrah peparing sangka Gusti Allah sing bangsa maknawi maknawiyah. Ben paham ya? Ben niki alon-alon. Niki mulai mlebu teng thariqah. Nggih, mugi-mugi manfaat. Dadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah ma'a ma'rifatil khassah. Wonten ing ngersanipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Ben. Pundi dawuhipun Gusti Allah. Malih wonten ing Al-Qur'an dawuhipun ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ruh-ruh nyawa-nyawa sing pancen wis tenang ana ing ngersanipun Allah. Didawuhi napa? Irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Ayo bali o wis bali o. Bali o nang ngersani pangeranmu nggawa ridha tur diridhoi dening Gusti Allah. Lho niki lho. Radiyatan mardiyah. Nggih ta? Mboten cuma radiyatan tok mboten. Nggih ta, sing digayuh niku yak napa diridhoi Gusti Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Yuhibbuhullah. Yuhibbuhumullah wa yuhibbuna. Teko mriko. Sing sampean delok niku teko mriko, mboten teko ngisor terus. Nggih ta? Kula kalih sampean niku sing akeh niku napa? Mergo pun kadung kulino ndelok ngisor, ndelok sabab. Nggih ta? Oleh eling Gusti Allah niku mek wis napa? Kesenggol sabab. Nggih ta? Mboten teko ndukur mboten. Ananing Gusti Allah ndudukno ananing sekabeh iki. Mek kula mboten anae kabeh iki ndudukno anane Gusti Allah. Lho mangkane kula kalih sampean niku kadang-kadang panas adem. Nggih napa mboten? Melok napa? Perjalanan cuaca. Mek ngene seneng, mek ngono gak seneng, mek ngono trimo, mek ngene gak trimo, mek ngene eling, mek tepake ngono gak eling. Nggih napa mboten? Eker-ekeran zahiriyah tok. Mergo lali karo napa? Karo poko padha mbek wong ngombe. Kita wong ngombe niku sing dibutuhno niku cairane. Nggih napa mboten? Niku sing barakno kula kali sampean urip niku. Tapi kula kali buka sampean niku mboten lali kali niku. Sing diilingi niku napa? Wernane. Moh aku megak jeruk. Moh aku megak wortel. Moh aku megak apel. Moh aku megak napa? Es campur, megak jahe, megak kopi. Niku lho ya ngono, tapi ojo lali karo asa. Niki sing kadang-kadang niku ndadekno rame niku mriki. Nggih. Radiyatam mardiyah. Ayo bali o nang pangeranmu. Lah mek pun kula bangsul teng panjenengan dos pundi ya Allah, didhawuhi malih fadkhuli fi ibadi, ayo mlebu wis dadi siji, udkhuli jumlatahum wa kuni ma'ahum, ayo kumpul wadkhuli jannati. Cek indai menika dawuh nggih ta, dawuh menika napa nassun yuqalu lirruh indal maut, niki suatu nas qat'i, putusan sing pasti. Sing endi putusan niku napa? Merupakan dawuh sing didawuhna dening Gusti Allah dhateng nyawa-nyawa nalikane pejah. Coba niki sinten sing ngomong nyawa niku mboten mireng, niku sinten? Cuma indahe niku napa? Sabadanipun dipun dawuhi bangsul dhateng ngersanipun Gusti Allah nggawa ridha tur duri dhoi, niku napa indahipun niku? Fadkhuli fi ibad, ngelompok dhisik lho niki lho ngelompok nggih, ngelompok kula kali sampean niku ngelompok kita bingung besok no akhirat apa nang ngendi ngalor ngidul napa no ngetan ngulon. Didawuhi malaikat kali Gusti Allah, ud'uhum li abaihim huwa aksatu indallah. Sik celuken-celuken. Celuken nang bapake. Gitu. Niki sing dikarepno niku napa? Bapak-bapak wong tua dhewe napa bapak rohani sing pancen diterima wonten ing ngersanipun Gusti Allah, min ibadillahis sing biyen tuman dibarengi dikumpuli nok dunya. Sik celokno bapake. Iku luweh ngerti iku. Pancen iku wonge, anake, murite, kelompoke apa enggak? Mek wis ngono, engko baru aku iso jawab. Huwa aksatu indallah. Nek lho niki lho. Nek pun fadkhuli fi ibadi, dikelompokno. Nggih. Niki lho. Mugi-mugi nggih kula kalih panjenengan benjang wonten ing ngersanipun Gusti Allah, kelebet kawulanipun Gusti Allah ingkang dipun padosi dening para malaikat, lajeng dipun panggihaken kelayan para guru-guru, kelayan para bini sepuh, mina ibadillahis solihin, mina ibadillahis solihin, mina ibadillahis solihin, amin ya rabbal alamin. Barang pun kempal napa baru kawit didawuhi wadkhuli jannati, ayo mlebu bareng. Ben niki napa al arwahul muna amah, kula iling setunggalipun riwayat Imam Muslim an sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, idza kafana ahadukum akhah falyuhsin kafanahu. Mekon ya waktu ngafani dulurmu sing wis mati, kita kafanono nganggo kafan sing apik sing bagus. Iki lajeng ing mriki ugi kula panggihaken setunggalipun riwayat saking al Imam al Qurtubi fi tadhkirati, uki saking sahabat Sayyidina Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, ahsinu akfana mautakum fa innakum yatabahawna wa yatazawaruna fi kuburihim. Ayo kon mek ngafani wong matimu, kafanono sing luweh apik. Lho, merga napa? Dawuhipun merga wong-wong sing mati iku yatabahaun. Nggih. Bakal mbanggakno. Nggih. Dateng kafane kala wau. Cek apike, cek inine. Nggih ta? Lame pun terus ngeten terus pundi wayatazawarun mergo kafane niku napa? Engket niku dinggo ngelor ngidul niku napa? Dinggo ziarah menamu ing dalem kuburan kala wau dateng para ahlul ku niki lah. Iki. Kita bacan enten ba'du waliyin min awliya illah radiyallahu an, niku enten saking nerimoe. Nggih ta, napa nerimoe niku? Aku besok mek mati, nah niki lho, ojo kon kafani apa wae, wis kafanono apa sing tak enggo iki. Niki kathah salipun wali niku kok enggak ada dawuh kados mekaten menika dos pundi niku. Niku mboten sembarang klambi niku. Niku napa? Klambi pancen kebak siri nur sangka Gusti Allah. Merga napa? Merga klambi niku napa? Jinggo zikir ibadah madhep teng Gusti Allah. Pancen ditata pancenan. Kile modele nggih ta, modele ah wong sarunge elek ngono, wong klambine elek ngono, lak saken ngono nggih napa mboten, lak sakno ngono nggih gantiin po sing apik niku lak kacamata zahir kula kali sampean ta, tapi perjalanan ini ku benten niku nggih ben. Kalau nanti rembakan klien Hadratu Syekh radhiyallahu an, Hadratu Syekh niku nggih wektal tahun swidak niku nggih griyanipun menika napa niku gubuk nggih ta, reot sedaya ngeten ya, jawah niku nggih napa kebocoran. Gitu, alase niku nggih tanah-tanah ngeten niku. Kathah para tiyang sugih niku moksa kepingin napa mbangunaken griya. Dipun gantosi. Tetep mboten kersa. Lajeng dos pundi kedadosanipun? Hadratu Syekh berangkat dateng haji. Nggih, wektal niku dangu nggih, sanes hajine wong sak niki. Nggih ta, tambah mampu, tambah sugih, tambah plus, tambah kesusu. Nggih napa mboten? Tambah kesusu. Gak tambah tumak ninah. Nggih napa mboten? Nggih, mek pun ngeten niku haji plus napa? Haji plus. Niki lho. Nggih. Kadang-kadang dek durung mulih. Wis durung saged sidhekut tawajjuh ila Allah. Sik durung temen teng Gusti Allah. Napa? Dereng apa-apa, mboten napa-napa, telepon handphone niku napa. Cuma ngabari teng keluarga, ben keluarga niku seneng. Nggih ta? Wah menyen kula kalih sama niku umat bingung. Nggih ta? Umat rupek. Nggih ta? Pancen umat umek. Nggih napa mboten? Rewel mawon. Nggih ta? Pun tak dipantes-pantes nggih kurang pas. Wong wis seru bapak ibuke berangkat teng Mekah. Nggih ngamuk mek mboten ditelepon niku. Nggih ibuke pun tak senajan bener. Kira-kira mek sing diterima niku napa enak sing mboten enak. Mesti goyang niku enten nggih ta. Pun mboten napa-napa pun pancen takon keselamatan kok. Cuma kadang-kadang niku sik takon urusane kantore. Nggih napa mboten? Nggih. Teng Baitullah, teng ngajengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sik nggawa kantore niku. Sik durung sidekut tawat. Juh. Nggih ta? Lah mek pun ngeten, handphone niki penyakit napa mboten? Nen. Mboten cuma akeh ndarakno dadi penyakit. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Yang tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا

أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم.

صل على محمد اللهم صل عليه وسلم

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom aleihem. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi dunia.
1: Selamat pagi
0: Jawa Tengah. Hari halo, halo.
1: Hari truk nasional yang cukup ramai. Di jalan-jalan truk sudah tampak berbondong-bondong memenuhi jalan, diselani oleh motor-motor yang lewat di Ungaran Center pagi hari ini.
0: Yes.
1: Ayo berangkat, sudah jam 6 dan ini perlu untuk diantisipasi mengingat banyaknya truk yang lewat di pagi hari ini.
0: Iya lagi.
1: Walaupun hari ini hari Kamis dan juga tanggal muda, jadi Anda perlu mengantisipasi untuk melewati jalur-jalur angker yang biasanya akan terjadi ketersendatan. Apalagi hari ini sudah ada gas ya, sudah mulai ya.
0: Sudah mulai,
1: jadi mungkin akan banyak di seputaran Prof. Sudarto, di seputaran Sigar Benca, kemudian di seputaran Patung Diponegoro dan seterusnya, kemudian Gombel dan seterusnya akan lebih ramai dibanding hari-hari biasanya.
0: Waktu sore sampai malam.
1: Iya, sore sampai malam. Tapi kita perlu mengingatkan karena Anda akan berangkat dari pagi sampai sore. Jadi pagi ini berangkat Anda perlu untuk diantisipasi bagaimana kepulangannya juga. Dan hari ini juga untuk Anda yang suka dengan WFH sudah mulai gembira nyicil ayam ya. Karena besok sudah hari Jumat.
0: Ya, iki kemes-kemes sabane wis aduh ya Allah sesuk semua ya. Pekan.
1: Karena nanti kemes sore tentunya sudah akan cukup kerasa perjalanan di tempat-tempat Anda. Mengingat arus lalu lintas sudah mulai rodok-rodok, gremeng-gremeng. Ya. Apalagi yang swasta-swasta, wah, sesuk konco-konco wis do weba, dolan weh, dolan. Sekarang berangkat, patuhi, bersihkan dan juga beresin kerjaan.
0: Kalau enggak kan ada toh yang suami atau istrinya yang work from home besok ya kan kan jadi lumayan toh ya wis rasa ngeterke bojoku deh.
1: Iya, santai. Yang penting beresin kerjaan apapun itu supaya besok akhir pekan bisa menyala di mana tujuan Anda ya.
0: Kayaknya sih pasti sudah beres ya, mau sudah ganti bulan. No.
1: Nah itu ya, mungkin untuk kerjaan harian, untuk kerjaan yang rutinitas diberesin dulu supaya hari ini bisa lebih tenang di hari Kamis hari truk nasional.
0: Dan Kawarasika di Kota Semarang sekali lagi disampaikan bahwa kebakaran area TPA Jati Barang kembali terjadi Kawarasika, di mana semalam Kawarasika di area TPA atau tempat pembuangan akhir Jati Barang Kota Semarang itu kembali terbakar. Nah, bagaimana situasi pagi hari ini? Jam 5:50 pagi kawan. Dari dokumentasi Damkar Kota Semarang, berikut kondisi di sekitar TPA Jati Barang. Kalau Anda melintas di sekitaran Jalan Raya Jati Barang, Bukit Semarang Baru, mungkin agak masih terasa ya.
1: Kayak mendung.
0: Terasa gitu ya. Mendung, terasa asap kabluk.
1: Tak kirain juga mendung kemarin sore, malam, ternyata itu adalah TPA yang terbakar.
0: Memang lu kemana?
1: Ke Gunung Pati.
0: Oh.
1: Tapi bukan Gunung Pati sana, cuman ke
2: selamat
1: situ.
2: Selamat pagi untuk kondisi TPA Jati Barang saat ini pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2006 pukul 05.43 kondisi saat ini di TPA Jati Barang ini zona atas masih banyak kepulan-kepulan asap putih.
0: Ini dokumentasi dari Damkar Kota Semarang ya Bapak Ibu. Dan saat ini armada Damkar masih standby di lokasi.
2: Untuk armada masih ready. Tangki air masih mensuplai. Dan teman-teman ini masih melakukan penyemprotan di bawah sana.
0: Oke, nah itu ya kawan, dokumentasi dari kawan-kawan di Damkar Kota Semarang terkait kondisi terbaru di kawasan TPA Jatibarang Kota Semarang yang semalam itu dilaporkan terbakar, dan pagi hari ini masih ada kepulan asap, namun secara titik api itu sudah dirasa aman. Lah ini soalnya dari video kawan-kawan damkar kok sudah banyak sekali sapi-sapi dan juga orang-orang yang lalu-lalang di sekitarnya ya, Bung?
1: Iya nih.
0: Nah ini orang-orang pada lalu-lalang di sana juga masih banyak sekali nih.
1: Pasukan damkar dan hewan-hewan yang di sana mungkin merasa kepanasan sehingga berlarian atau ke maksudnya? Pinggir-pinggir itu merasa banyak asap kan dia ke pinggirnya.
0: Oh, ini aman. Lihat pemandangannya ini benar-benar nggak kelihatan apa-apa ya, benar-benar asap tau ya di sana. Nah mungkin untuk Anda saat ini yang ada di kawasan Jatibarang dan sekitarnya juga akan terasa ya Kawan Rasika bahwa asap masih masih mengepul di area TPA Jatibarang Kota Semarang yang dilaporkan semalam kembali terbakar, terutama di TPA Jatibarang yang sisi bawah informasinya.
2: Izin melaporkan untuk video yang tadi diambil dari atas. Ini sekarang saya ambil dari bawah. Nah, posisi titik api itu masih ada beberapa titik, tapi tidak sebesar yang kayak tadi malam. Ini cuma kepulan-kepulan asap putih dan pekat ini. Dan untuk teman-teman ini masih penyemprotan yang di atas sana. Nih, saya ambil gambar dan video dari bawah yang dekat sama ASB yang bawah itu melaporkan komunikasi Pleton 3. Terima kasih.
0: Wah, luas sekali semalam yang terbakar. Berarti ya kini kalau kita lihat dari video laporannya kawan-kawan di Damkar Kota Semarang mengenai kebakaran di TPA Jatibarang Kota Semarang yang kembali terjadi musibah kebakaran kawan Rasika ya. Semalam itu informasinya cukup luas, lahan yang terbakar saat ini masih terus didata oleh pemerintah Kota Semarang kawan Rasika, di mana api membakar 3 zona. Zona 1, zona 2, dan juga zona 3. Perakiraan area terdampak dari rilis Kepala Damkar Kota Semarang itu kurang lebih mencapai 12 hektar. Luas TPA Jatibarang yang terbakar semalam kurang lebih mulai pukul 19.00. Dan situasi pagi hari ini di area bawah masih terpantau ya ini ya. Sudah terpantau kondusif secara umum ya. Sudah bisa dipantau lebih dekat, tapi beberapa titik api masih terus dilakukan penyisiran. Betul ya, Bung?
1: Ya, dan penyisiran maksudnya bukan disisir ke rambut ya, diteliti daerah mana aja yang masih terbakar.
0: Yes. Nah, ini kalau
1: bawah dan atas 12 hektar loh.
0: Nah, kalau laporannya Bu Swastika, ini baunya masih menyengat sampai dengan kawasan Istri Candi.
1: Bau.
0: Ini situasi di KIC. Wuh, berkabut juga.
1: Kosong ini di KIC loh padahal.
0: Lah makane, yun mesene KIC karo Jatibarang kan memang sebelahan toh kan, ya kan?
1: Kulon Lor Kidul.
0: Lor Kidul ya.
1: Nah, ini.
0: Iya, Bu Swastika, ini bukan kameranya toh?
1: Kameranya apa toh? Ini asapnya.
0: Oke.
1: Sekaligus menjawab Bu Heni Novi ya.
0: Urung tekan Bu Heni Novi.
1: Asih nyambel neng omah.
0: Ini Bu Heni Novi, kok Bu Heni Novi malah Bu Swastika mengatakan lalu lintasnya sih masih lancar, cuma ya terasa penuh kabut dan juga asap baunya juga sampai dengan KIC. Yes. Nah ini kemudian Bu Rara juga sama di Krapiak ini. Waduh. Serius ini jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang.
1: Kayak ini ya.
0: Gloomy sekali suasananya. Dampak asap berarti juga ini laporannya Bu Rara. Ternyata efek kebakaran TPA Jatibarang. Krapiak berasap sekali laporannya
1: suasananya
0: Bu Rara.
1: Suasananya peteng.
0: Iya, betul, peteng laporannya Bu Rara sama Bu Swastika. Bu Swastika dari kawasan Industri Candi, Bu Rara dari kawasan Ngalian Kota Semarang. Pak Dwi Wijatmoko, Masjid Mas Jamal, dampak kebakaran TPA Jatibarang itu pagi ini di kawasan Krapiak Kota Semarang juga masih terasa ya. Buka pintu rumah tuh langsung terasa. Terasa aromanya berarti kan, aromanya, asapnya. Dan ya toh.
1: Suasananya peteng serta baunya geseng-geseng gitu ya.
0: Kayak apa baunya, Bung?
1: Aduh. Kalau baunya kamu pernah lihat. Nek bau ini susah dideskripsikan ya.
0: Maksudnya kalau ya sama-sama rumah kan ya ngono-ngono kuwi lah ya. Dan sing terbakar wae TPA seluas 12 hektar ini yo aromane kaya apa Juan?
1: Ya aromane aroma gosong banget.
0: Oke, okay, I see. Nah ini kayaknya kawan-kawan Raska yang ada di Semarang sisi barat nih rame banget nih laporannya nih. Asap. Nah ini Pak Afan Gafar juga. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini saya laporkan dari Jalan Raya Jati Barang Kota Semarang ya.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
3: Pagi ini melaporkan di TKP.
0: Wah.
3: TPA Jati Barang ya.
0: Masih kayak gini pun.
3: Untuk api masih menyala dan asapnya jadi sangat tebal sekali. Pagi ini sekitaran pukul 5:13 pagi ya Mas.
0: Okay.
3: Hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Hati-hati untuk warga yang di sekitaran TPA Jati Barang untuk selalu menggunakan masker ya Mas Yuda Bung Jamal.
0: Betul. Kalau apinya sendiri sudah tidak embulak-embulak seperti video yang viral semalam ya. Tapi asapnya, nih lihat nih kalau Anda sedang menonton ya.
3: Selamat
0: di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika nih asapnya nih pagi hari ini. Kalau Rasika masih.
1: Mawanya atau baranya masih ada di situ.
0: Betul. Tadi dari videonya damkar, dari dekat benar-benar ketutup. Kalau Rasika ini videonya Pak Van Gavar jadi agak jauh asapnya bro. Wah ini pantas ya kalau dampaknya masih terasa di wilayah Semarang Barat dan sekitarnya. Ini kalau katanya Pak Afan Gafar, saya rekam dari Jalan Untung Soropati, sebelahnya Joglo Langit. Suara sapi banyak yang minta tolong sepertinya terdengar dari atas. Sapi minta tolong tuh gimana suaranya? Enggak mo toh. Mo gitu.
1: Itu kalau ngomong biasa mo.
0: Oh.
1: Kalau minta tolong.
0: Ngomong sih aku baru tahu sapi ngomong.
1: Suaranya kan macam-macam dia. Saking anunya histerisnya.
0: Kok tapi sapinya tadi yang di videonya damkar kok kayak tenang-tenang wae ya?
1: Itu sapi yang ya yang cuma lari-lari ke sana ke sini. Suhunya kan naik tinggi panas jadi dia berlarian ke arah pinggir.
0: Oh, I see. Pak Didik Sigit Setiawan, bagaimana Pak Didik, apakah sampai dengan Pantura Mangkang, Krapyak, Pamularseh, bagaimana situasinya, apakah juga ke Blue N? Pagi, Pak Didik.
4: Selamat pagi, Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika. Selamat memperingati hari kesaktian Pancasila ya hari ini. Di pagi hari ini jam 6:11 di Es Parman. Ya, Kali Garang sampai dengan Es Parman terpantau ramai baik anak sekolah maupun pegawai-pegawai ya. Karena pagi ini mereka akan mengadakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Itu Mas Yuda dan Mas Jamal.
1: Ya.
4: Korupsi ini juga menjadi laten yang harus dibasmi ya, karena bertahun-tahun sudah merajalela. Jadi itulah kalau bedanya PKI dengan korupsi. Kalau PKI dia membunuh secara brutal, tapi kalau korupsi membunuh secara pelan-pelan. Sama-sama harus dihancurkan. Semoga dengan kesaktian Pancasila bisa benar-benar sakti untuk memberantas korupsi. Matur suwun
0: Pak Didik Sigit Setiawan laporannya. Pak Aziz Noverdi.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan Rasika semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi di hari pertama di pekan yang pertama di bulan Oktober tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya.
0: Menyambungkan
5: Abdul Larin meluncur.
0: Amin.
5: Dari kawasan Industri Tambahaji menyusuri Jalan Pantura Wali Songo masuk Tol Krapyak, ini tepatnya sudah sampai di KM424. Untuk aktivitas lalin saat-saat melintas masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya Mas Yuda dan Bung Jamal. Sementara untuk cuaca pagi hari ini, matahari sudah menampakkan sinarnya di balik kabut. Apakah ini bertanda musim pancaroba atau musim peralihan ya, karena kabutnya agak tebel tadi saat masuk di Tol Krapyak. Begitu
0: asap kuwi pun
5: saja buat kawan Rasika untuk selalu ekstra waspada, hati-hati, patuhi selalu rambu lalu lintas, dan yang terpenting hormati pengguna jalan yang lain. Jaga jarak aman, jaga kesehatan kawan Rasika semuanya. Jangan lupa sarapan pagi buat Mas Yuda dan Bung Jamal. Selamat bertugas dan tetap semangat.
1: Semangat.
5: Terima kasih.
0: Enggak kerasa apa aromanya apa Pak Aziz Noverdi
1: sampai jalan tol.
0: Lah iya makanya. Tapi kalau untuk situasi di area jalan tol Semarang ABC-nya sih ya masih baik ya, kawan Rasika. Situasinya maksudnya enggak yang sampai kayak di kawasan KIC tadi yang masih kayak ketutup asap signifikan gitu loh.
6: Oh ya, berarti benar ya Mas Yuda dan Bung Jamal, itu kabut yang ataupun asap yang berada di jalur tol Krapyak masuk sampai ke exit tol Jatinggaleh itu berarti imbas kebakaran tadi malam ya yang di Jatibarang ya, makanya asap tebalnya pagi ini masih kelihatan apa itu tebel ya. Tetap ekstra waspada, hati-hati ya kawan Rasika, kalau buat pengendara sepeda motor pakai masker untuk pengamanan ataupun safety agar tidak sesak begitu. Oke, begitu informasinya. Terima kasih ya
1: Mas. Terima kasih. Oke,
6: posisi saya sudah berada di Jalan Lamper menunggu Ibu Manajer Accounting. Begitu infonya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi laporannya. Kemudian ada Pak Eri Gustia juga cerita Masjid Mas Jamal, kalaupun sudah padam apinya itu pasti butuh berhari-hari sampai hilang asapnya, apalagi yang terbakar seluas itu kan rilisnya damkar sementara 12 hektar. Ini aja kemarin sisa kebakaran lahan di daerah saya di Gedangana Ungaran Kabupaten Semarang, pagi ini saya sampai ngecek langsung untuk memastikan sudah tidak ada titik api.
1: Wah, ya luas ini kebun ini.
0: Makane yang kemarin diceritakan Pak Erick toh.
1: Kebun lereng-lereng.
0: Oke. Nah itu ya kawan Rasika, situasi pagi hari ini di wilayah Semarang sisi barat, informasi mengenai dampak kebakaran TPA Jatibarang kawan Rasika yang sampai dengan pagi ini masih terus dilakukan penanganan dan asapnya masih terasa bahkan sampai dengan ngalian jarakah Krapyak berarti ya infonya. Oh sama satu lagi Pak Dwi Wijatmoko kan tinggalnya di Graha Padma tuh, berarti sampai dengan sekitar situ kan?
1: Sampai ke sana asapnya.
0: Yes, betul sekali. Pak FX Domo, selamat pagi. Terima kasih dinas terkait di Kendal. Rel kereta api Kalibendo sudah diperbaiki lubang jalannya, jadi sudah tidak jeglong lagi dan nyaman dilewati motor. Kawan di... Oh Pak Jati, ini Pak Jati sudah berangkat gasi ini. Soalnya kan ada upacara pun, makanya saya berangkat gasi.
1: Hari kesaktian Pancasila.
0: Betul, Pak Jati perjalanan dari Gunung Pati Kota Semarang ke Campur Joboja Kendal sampai dengan jam 6 pagi, lalu lintasnya lancar, jalanan lengang dua arah. Tadi ada 4 truk yang angkut pasir saya ketemu sepanjang jalan dari Gunung Pati Kota Semarang sampai Campur Joboja. Oh pantes Pak Jamaluddin jam 6 lebih 10 sudah info. Ki mesti Pak Jamaluddin juga upacara toh di Gubernuran mesti. Lah ya. Iya Pak Jamal.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
7: Pukul 6.13 melintas di Jalan Tirta Agung lanjut Jalan Prof. Sudarto ya.
0: Duh malah sudah sampai
7: tadi kembali. Dari Salatiga sekitar 6:30 kemudian lewat tol Bawen kemudian keluar di Banyumanik. Nah, ini mau melihat situasi pagi di sekitar Mula Didum ternyata masih sepi ya, masih lancar jalannya. Itu hari ini meruput karena ada upacara peringatan hari kesaktian Pancasila di kantor kami, dan hari ini juga sebenarnya pengibaran bendera full ya, satu tiang penuh. Kalau kemarin setengah tiang, bagi kemarin yang masang bendera setengah tiang kebanyakan pada lupa untuk hari ini menaikkan lagi menjadi full setengah tiang. Dan ternyata juga mayoritas justru pada tidak memasang bendera full tiang ya. Hari ini saya melintas di jalan Prof. Sudarto, banyak yang nggak pasang. Ada yang pasang setengah tiang, lupa untuk naikkan ke full tiangnya. Demikian infonya.
0: Matur suwun Pak Jamaluddin ya, laporannya. Nah, pantauannya Pak Jamal, ya kan, ternyata dari turunan Gombel itu juga kelihatan katanya. Oh, kalau dari Gombel itu kelihatan
1: peteng aja.
0: Seti barangnya toh, kelihatan nggak?
1: kalau jati barangnya nggak kelihatan, tapi asapnya itu kelihatan, sumber asapnya kelihatan petang kayak mau hujan.
0: Iya iya iya iya betul betul betul. Matur suwun Pak Jamaluddin ya, informasinya dari kawasan Gombel yang ternyata ya Kawan Rasika juga terlihat kepulan asap dari sisi jati barangnya. Ini Butika Agustina. Wah, eksitol kerapnya kayak gini kondisinya. Maksudnya kondisi asapnya ya, bukan lalu lintasnya ya kawan.
1: Gelap. Wih,
0: serius sih eksitol kerapnya. Tadi kok aku merasa videonya Pak Ajino Verdiki kok ejek terang-terang begitu loh. Tak kira tuh masih aman.
1: Ternyata lebih gelap daripada yang tadi.
0: Iya makanya. Ini videonya Butika Agustina guys. Di sekitar eksitol kerapnya Kota Semarang. Yang terpantau ngabluk sekali. Hampir sama kayak videonya Bu Swastika di kawasan industri Candi tadi. Istilahnya ya, ya jarak pandang asapnya gitu loh. Ya itu Butika ini di Krapyak toh? Oh iya betul, di eksitol Krapyak.
1: Cukup tebal.
0: Mm-hmm. Betul sekali. Pak Agus Trioko juga apakah sudah sampai Krapyak? Oh sudah, tapi menyorotinya truk yang informasinya mogok sejak kemarin di Krapyak masih ada di lokasi. Tuh kan, kerasa kayak ngabluk ya. Walaupun Pak Agus Trioko tidak menyoroti tentang abluk ya, tapi kelihatan dari laporan video ini kayak burem gak lo videonya ya gak sih?
1: Ngempel lah.
0: Ngempel ya betul videonya. Ini handphone merek buah pun kok ini orang nolong ya.
1: Karena kondisinya yang divideokan.
0: Iya makanya bukan. Kalaupun kawan-kawan Raska termasuk kok ini Pak Agus Trioko juga handphonenya merek buah deh kok ini. Tapi tetap kayak kerosok hazy gitu. Oke matur suwun Pak Agus Trioko laporannya ya. Nih sudah masuk
8: tol Krapyak. Saya videoin kondisi sekitar eksitol Krapyak sedikit agak gelap, tapi masih aman.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Agus Trioko dan kawan-kawan dari kawasan Jerakah Krapyak dan sedikit, sekitarnya
1: sedikit
0: ya.
1: Sedikit gelap tapi makoyok ngono ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Lumayan itu Pak.
0: Yuk kita geser dulu ke jalur yang lain ya Bapak Ibu. Aku mau buka dulu informasi ini, ada Pak Dedi yang ngasih informasi di Jalan Arteri Yosudarso Kota Semarang. Situasi peningkatan mutu di Jalan Arteri Yosudarso Kota Semarang saat ini Kawan Rasika. Arah pelabuhan di depan sekolah Nasima. Oh ada truk trouble. Makanya agak rendet pagi hari ini laporannya.
1: Banyaknya malang di tengah-tengah jalan.
0: Yang disoroti bukan peningkatan mutu jalannya, tapi karena truk mogoknya justru yang malah bikin tersendat di sekitar perbaikan arteri Yosudarso arah pelabuhan sekitar Nasima. Monggo yang tanya Semarang, Demak, Kudus dan sebaliknya, aku mau menjawab pakai atensinya Kawan Rasika yang aku munculkan ya. Ada Pak Rizky Septa nih, silahkan disimak yang mau menunjuk arah ke Demak, Kudus, Pati dan sebaliknya.
9: Selamat pagi Kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 1 Oktober tahun 2026. Pagi ini mengarah ke timur, ke arah kota Pati, tepatnya sampai Pol Celuwak. Cuma kirim satu toko pun, tapi jumlah kardusnya yang banyak, yaitu 300 dus, satu box. Berarti kalau dihitung satu boxnya 20 kilo, muatan saya 300 berarti sekitar 6 ton ya pun, di jalan pelan-pelan saya. Baru sampai
0: muatannya Pak Rizky
1: 6 ton ya.
0: Wow.
9: Untuk lalin dari Kali Gawe sampai Glory terpantau ramai lancar. Kawan-kawan Rasika yang ke arah timur, Pak Buwartanto, siapa lagi ya? Pak Pepeng, Pak Purwono, kalau ketemu bisa tindin karena saya jalannya pelan-pelan ini. Gitu, nanti ke arah timur ke diinfo lagi ya bareng kawan-kawan area timur. Terima kasih. Pukul 6 lebih 32 menit saya sampai TL Trengguli pun. Tadi saya juga berangkat lewat TPA Jati Barang, masih ada sedikit api ya yang terlihat dari atas tadi. Tapi kan saya cuma lewat ya. Tadi saya melintas itu pukul 5. Gitu. Terus di depan SMP Nasima itu truknya posisi malang pun, itu pas saya kejadian pas lewat itu. Gitu ya. Ngelempet pun. Terima kasih. Kalian masih lancar.
0: Baik, Menteri Suna itu ya kawan. Semarang sama dengan Demak Trengguli, Pak Bowo Artanto.
10: Selamat pagi, Kawan Rasika. Selamat pagi, Mas Yuda dan Mairet Jamal kembali menyapa di hari Kamis menjelang hari Jumat. Mairet Jamal,
1: yes,
10: hari
1: yes.
10: pertama di bulan Oktober, awal bulan, semoga bulan Oktober ini akan membawa kebahagiaan dan keberhasilan untuk kita semua ya. Amin. Pukul 6 lebih 5 menit saya melintas di sekitar pertigaan Guntur Buyaran. Untuk cuacanya cerah tapi agak tertutup awan mataharinya. Untuk lalu lintas mulai dari Semarang sampai dengan saat ini masuk ke jembatan Kali Kondang ramai lancar ya. Untuk daerah-daerah inisial S sekitar HIT, Pasar Sayung, Varia Usaha maupun exit tol Semarang semuanya kering ring ring. Demikian juga arah sebaliknya dari Demak yang menuju Semarang terpantau sampai TL Genuk. Sepanjang saya melintas tadi masih ramai lancar. Matur nuwun. Pukul 6 lebih 34 menit saya melintas di SPBU Wono Ketingal Demak ya. Tadi saya nyelip kawan Rizky Septa tapi kayaknya pas saya mau masuk ke kota Demak kawan Rizky Septa nganan ke lingkar Demak ya, jadi tidak sempat din din din. Lancar ya sampai dengan SPBU Wono Ketingal, lalu lintasnya kedua arah, cuaca juga cerah. Maturun.
0: Wah sip, mantap. Satu lagi ada Pak Jatmiko. Pak Jatmiko perjalanan dari Ungaran menuju ke Kudus. Dari Ungaran tadi 5.20, sekarang sudah masuk Kudus lancar. Wis kedua arah tidak ada kendala hambatan berarti. Sip, itu ya kawan. Pak Rizky Septa, Pak Jatmiko, Pak Bowo Artanto sudah sangat gamblang menjawab pertanyaan SMG DMK KDS kedua arahnya. Kita geser dulu ke jalur yang lainnya kawan Rasika. Ini sudah ada informasi dari Semarang sisi timur. Yang pertama ada Pak Mohtar.
11: Selamat pagi Mas Yuda, Pak Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
11: Izin melaporkan perjalanan dari Tulus Harapan menuju Simpang 5 ya Mas. Dari Jalan Fatmawati terpantau ramai lancar. Ini baru sampai di Jalan Mojopahit di dekat di depan ada swalayan terpantau ramai lancar kayak pada berangkat pagi ini. Apa aku sing karipan alias kawanan ya Mas Yuda Bung Jamal, padahal yo aku selak kesusu mau upacara tapi sing upacara anakku Mas Yuda ora aku. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Mohtar. Pak Adi Nugroho juga sudah perjalanan. Oh, Pak Adi Nugroho juga mau upacara kali ya.
1: Upacara jelas ini, pembina upacara. Oh.
0: Coya. Nah, ini situasi di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang ya. Situasinya melengkapi laporannya Pak Mohtar barusan. Ini Pak Adi Nugroho memantau dari sisi Penggaron Pucang Gading yang masih lancar.
1: Pasar Klempiang.
0: Betul sekali situasinya nih. Masih jernih ya, betul masih jernih juga asapnya, enggak ya, kerasa sampai Semarang Timur ya.
1: Semarang Timur mudah-mudahan juga enggak.
0: Iya, mudah-mudahan enggak, betul sekali. Cuma kalau tadi videonya Pak Afan Gafar tuh kan anginnya ngarahnya ke ini, ke barat ya.
1: Iya,
0: kalau dipantau dari videonya.
1: Ke barat dan ke utara kayaknya.
0: Nah, betul, ke barat dan juga utara.
1: Jalan tol KIC itu terus ke barat.
0: Lah soalnya tadi Pak Jamaluddin cerita dari Gombel aja kelihatan keloknya kok, kelihatan aja loh yang belum terasa loh. Jadi
1: tidak ke arah Gombel ya mudah-mudahan, karena kalau ke arah timur ke arah kota kasihan. Mm-hmm.
0: Pak Afif Effendi melintas jam 5 lebih 50 pagi melintas Jatingaleh arah Krapyak, ada kabut asap efek kebakaran TPA Jati Barang, lalu lintas masih lancar. Pak Jack ngasih info di sekitar Jalan Muradi Kota Semarang juga kabut asapnya tipis sekali, saya on the way Karangturi. Pak Sony BSB Kedung Pane terdampak asap kebakaran tipis saja, bau asapnya terasa, himbauan untuk pakai masker ya Bapak Ibu semuanya. Bu Erni.
12: Pagi Rasika, pagi Bung Jamal dan Mas Yuda.
0: Pagi Bu.
12: Melaporkan pagi ini tadi saya perjalanan melewati Hamka, ini sudah sampai Hanoman. Tadi sebelum TL Jerakah itu ada kontainer mogok di situ. Jadi membuat antrian cukup panjang mobil yang mau ke arah Jerakah dari Ngalian itu antriannya cukup panjang karena pas hampir tikungan itu ada kontainer yang mogok. Mas Yuda Bung Jamal, ini sepanjang perjalanan itu emang kayak berkabut agak-agak gelap gitu putih. Ini sampai Hanoman pun masih tebal Mas. Tadi saya lihat ke yang ke arah masuk Kurapia itu gelap sana.
0: Sangit toh ya ambune berarti toh.
1: Sangit.
12: itu perjalanan ramai lancar, mungkin karena ini pada mau upacara jadi semua berangkat gasik, jadi lebih ramai dari hari biasanya padahal jamnya yang sama. Makasih.
0: Terus pun sangit, iya betul ambune iki, aku tadi kok tanya ambune kayak apa ya pasti sangit kan.
1: Sangit kayak nasi bakar.
0: Ya sangit nasi bakar ngono menggoda lah iki, sangit sampah.
1: Gurih ambune.
0: Betul. Itu dulu ya Bapak Ibu semuanya, atensinya yang lain nanti kita rangkum jadi satu. Sementara informasi masih didominasi di wilayah Kota Semarang sisi barat yang terasa berkabut, tapi bukan kabut pagi ya, tapi kabut asap imbas kebakaran TPA Jatibarang Kota Semarang. Lalu lintasnya kawan-kawan masih baik, masih ramai lancar saja, cuma ya pemandangannya pagi ini cukup berbeda karena dampak asap dari kebakaran TPA Jatibarang yang masih terasa. Himbauannya apa Bung darimu?
1: Himbauannya hindari daerah-daerah yang banyak asap, lewatlah daerah-daerah yang aman, lewat daerah atas, dan jangan lupa untuk memakai masker.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
7: Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Dari Semarang menuju arah ke Ungaran, Bawen, Solo 3, Kawarasika. Tadi sudah ada Pak Jamaludin yang tindakan jam 6.00 itu sudah sampai kawasan Tembalang, kota Semarang ya. Sampai Universitas Diponegoro itu masih lancar. Nah, cuma perkembangannya kok ini kok banyak beberapa laporan di Kodam-Kodam-Kodam itu adakah hambatan, kok ini ada truk mogok deh. Ini Pak Wahyudi tadi perjalanan dari Bawen menuju arah ke Ungaran, ada trailer sedang ganti ban di lajur kiri, kira-kira 200 meter lagi ada truk trouble di lajur kanan yang arah Tuntang. Nah, ini sudah sampai depan Kodam.
1: Oh, zigzag gitu ya.
0: Iya, di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam ini merambat sekali karena ada truk mogok.
1: Di lajur kiri, kemudian di beberapa ratus meter kemudian ada kendaraan lain.
0: Itu di Bawen. Ini di turunan Kodam ya. Di turunan Kodam ada dam truk mogok di lajur kiri warna ijo. Betul. Sini selain Pak Wahyudi juga sudah ada Ibu Sierra. Selamat pagi, Kak. Lajur kiri arah Banyumanik di sekitar Kodam.
1: Iya, Dek.
0: Okay. Merambat ya. Ini truk mogoknya, ini dam truk warna ijo iki.
1: 2D.
0: Betul.
1: Di sisi kiri.
0: Merambat aja tuh Bapak Ibu.
1: Oh, ada temennya tuh.
0: Enggak macet atau tidak berhenti sampai memakan waktu lama toh? Pak Tamajaya pasti juga ketemu truk mogoknya.
2: Selamat pagi kawan Rosika. Mulai tersendat ya ini arah ke Semarang depan Watukong. Ada apa ini?
0: Pengalaman berkesan kalian jadi new parent? Oke, sudah ketemu?
1: Truk ganti ban.
2: Oh, ini Mas Yuda, Bang Jamal. Penyebab ketersendatan ada satu truk tronton mogok ya. Ganti ban. Demikian.
0: Eh, truk yang di Banyumanik sudah dievakuasi kawan? Sudah atau belum? Soalnya kemarin
1: ada di terminal itu menabrak ke sisi kiri.
0: Aku kemarin sore jam 6 sore kok ya masih ada di situ. Pagi ini masih. Kawan Rasika, coba Pak Lutfi.
3: Pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Pagi, Pak.
3: Ini ada truk mogok di ya ini depan Kodam, truk busuk besar.
1: Dua ya.
0: Oke, matur suwun Pak Lutfi nih. Rombongan Kodam ya Kawan Rasika yang merambat karena truk mogok.
3: Mas Yuda, Mas Jamal, itu tadi truk yang trouble ada di lajur kiri arah ke Semarang. Sebelum Wihara Watugong tadi jam 6.38 saya lewat itu baru antri 500 meter. Jadi 3 menit sih saya tadi lepas. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Lutfi dan kawan-kawan semuanya ya. Ini berarti kalau di Banyumanik tidak ada laporan ya wis lancar lah ya, wis enggak ada kali ya.
1: Mungkin sudah dievakuasi karena iya sih. Menabrak di sisi kiri dan tidak mengganggu arus lalu lintas.
0: Soalnya kemarin aku pulang dari Gias kan jam 6 sorenan tuh, masih ada kok di sana.
1: Yang putih ya.
2: Sudah tidak ada ya.
0: Oke.
2: Sudah dievakuasi. Ya. Kemarin sore saya lewat juga sudah dievakuasi. Truk yang blong di terminal Banyumanik. Demikian.
0: Pertanyaanku Pak Tamajaya kok masuk ke terminal ki memang jadi kebiasaan Pak Tama. Masuk ya kan, lah ya makanya. Ini kan kemarin tak kira ki Pak Tama Jaya ki wingi melebu terminal ki untuk memvideokan untuk kita ngono ki lho. Lah ternyata kok pagi ini juga masuk. Apakah memang kebiasaan atau memang pengen memvideokan situasi di sana?
1: Aku kalau naik mobil biasanya juga masuk.
0: Memang masuk terminal gitu, trip
1: kalau lampu merah. Iya, takut berhenti.

0: Pak Tama Jaya gitu. Matur suwun ya Pak Tama ya.
1: Mau menggok ke arah Simpang 4.
0: Nah, betul.
1: Kalau saya mau lurus mau menggok tetap saya masuk terminal, Pak.
0: Oh gitu.
1: Jadi dia enggak takut kalau saya enggak takut berhenti
0: Oke, kalau begitu, ini by the way perjalanan yang kita munculkan barusan dari Semarang, Salatiga, dua arah dari Bawen. Satu laporan adalah truk mogok ya Kawarasika di sekitar Kodam aja. Di turunan Kodam, Jalan Perintis Kemerdekaan itu merambat karena ada truk mogok. Nah ini dilanjutkan sama Pak Dul. Pak Dul perjalanan dari Magelang sampai Ungaran.
1: Magelang sampai Ungaran ya.
0: Lancar
1: ya.
0: Nggih.
1: Kesip. Lancar.
0: Matap, matur suwun Pak Dul, berarti kita gabung informasi jalur lalu lintas kawan-kawan Rastika semua sampai dengan Magelang. Magelang, Ungaran, Semarang lancar secara umum, ya cuma merambat di Kodam karena ada truk mogok. Kamu mau perjalanan kemana hari ini?
1: Aku perjalanan ini ke hatimu.
0: Ke Kendal dulu yuk. Bagaimana situasi di Kendal?
1: Bagaimana Pak Ragil? Selamat pagi.
0: Pak Ragil dan ya, siapapun itu di, yang ada di Kendal. Kendalnya itu diawali sama Butika Agustina. Butika Agustina juga mantau di Pantura ya. Mangkang.
1: Berangsong ya, Butika ya.
0: Mangkang.
1: Mangkang.
0: Wah. Masuk sampai Pantura Mangkang asapnya?
1: Ya ini kayak ke arah utara dan barat kok.
0: Oh, alah. Oke, baik matur suwun Butika Agustina ya. Ini Butika memantau dari Jalan Pantura Mangkang, Kota Semarang, Kawarasika. Ternyata masih terasa asap
1: dekat RM
0: kabutnya dengan rumah makan Sampurna. Oh ini ada Pak Ardian nih.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Petang juga
2: Jamal.
1: Nih.
2: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi Pak.
2: Menginformasikan perjalanan dari Kendal Kota pukul 6 tadi udah keluar dari rumah. Lalu lintas relatif lancar. Mulai dari Brangsong sampai Kaliwungu ini masuk tol Kaliwungu cukup berkabut ya kalau melihat ke arah timur ini. Demikian laporan pagi ini. Terima kasih.
0: Ini kalau aku seumpamanya salah mohon diralat loh kamu raskan. Itu berkabut kayak gini coba minta tolong dihirup dipastikan bukan dihirup ya
1: diambu.
0: Apakah itu sangit, sangit atau tidak? Takutnya aku bilang itu dampak kabut asap, tapi ternyata aromanya seger-seger saja kan aku itu salah.
1: Kabutnya kabut pagi.
0: Gitu kang Warasika ya.
1: Sangit itu biasanya kabut dari tempat sampah.
0: Nah soalnya kan ini banyak nih berkabut ini banyak banget nih laporannya mendominasi dari titik A B C D E F G wakeh banget nih. Anda yang bisa mengkonfirmasi dan memvalidasi ya, apakah itu kabut karena sangit kebakaran atau kabut benar-benar kabut pagi hari?
1: Kroso lah kalau.
0: Nah, ya, ini soalnya informasinya kobat kabut ini udah ada 30 info loh ini laporannya dari merata wilayah Kota Semarang tapi nanti kita pilih ya untuk atensinya. Nah ini apakah kabut benar-benar asap atau asap apa? Anda yang bisa memvalidasi loh ya.
1: Asap pagi atau kabut dari sekitar tempat Anda berdiri ada bakar sampah?
0: Nah, makanya.
2: Jarak pandang cukup terbatas ya setelah pintu tol Kali Kangkung. Tetap hati-hati kawan-kawan.
1: Baunya, Pak.
2: Terima kasih.
0: Oke. Terus. Tapi enggak semuanya di area-area situ ya, kita bisa confirm kalau itu kabut asap lah ya.
1: Iya, dekat lah itu dan ke arahnya arah yang sesuai dengan arah angin.
0: Betul sekali. Wah, sampai dengan sisi tol Semarang Batang, guys.
1: Kali Kangkung ya.
0: Betul sekali. Pak Bosanova.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan juga Bung Jamal. Semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
3: Ini update saja ini efek dari kebakaran yang ada di TPA Jati Barang sekarang di beberapa wilayah di Semarang Barat khususnya ini di daerah Krapyak Hanoman ini full berasap dan pedih di mata dan juga bau akibat dari kebakaran itu karena di TPA mungkin itu sampahnya bermacam-macam ya ada plastik dan lain-lain itu bikin sesak napas jadi himbauan aja untuk yang di sekitaran Semarang Barat kalau bisa pakai masker kalau di jalan juga pakai kacamata untuk jaga-jaga untuk ya jangan sampai nanti apa iritasi mata atau gangguan pernapasan dan lain-lain. Itu saja Mas Yuda.

0: dan juga Bung Jamal, selamat siaran, semangat selalu. Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
2: Terima kasih. Bu Sanova. Ini aku dapat informasi dari Bu Humaira. Bu Humaira, assalamualaikum, selamat pagi Masjid Mas Jamal.
1: Waalaikumsalam.
2: Perjalanan dari Kaliwungu Selatan sudah sampai Weleri, Kendal, lancar. Wus wus wus. Katanya Bu Humaira. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
1: Nah ini.
3: Masjid dari Jamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan yang masuk Kendal Mas. Seperti biasa, tiga kata ya Mas, rame, lancar, cerah. Sama satu lagi Mas, yang di TL Terminal Borokso yang mau masuk lari itu Mas, TL-nya mati ya Mas, jadi hati-hati karena penyeberangannya juga lumayan. Dan depannya pasar Mas.
2: Oke, Borokso ya.
3: Iya Mas, makasih Mas.
2: Oke, baik, matur suwun kawan-kawan Kendal ya untuk laporannya. Semarang Kendal, tadi ada Pak Ardian full lewat tol. Pak Ragil Priyo Jatmiko sama Bu Humaira juga menyusuri Weleri, Kendal, Kaliwungu, Semarang lewat jalur Pantura juga
1: masih lancar.
2: Mantap. Matur suwun kawan-kawan Kendal untuk laporannya pagi hari ini.

0: Ini Pak Kusuma Negara di kampus Universitas Islam Negeri Wali Songo kampus 3 terasa asap. Pak Sukmo juga di kawasan industri Wijaya Kusuma juga terasa sampai sana. Pak Agus Wit.
1: Assalamualaikum, selamat pagi
2: Bung. Selamat pagi
1: Bung Jabar. Selamat pagi Radio Rasika. Semoga di hari Kamis tanggal 30 ini semuanya diberi kesehatan dan kelancaran. Izin izin melaporkan arus lalu lintas perjalanan dari Boyolali ke Salatiga. Ini sangat lancar pada pagi hari ini dari kedua arah, baik yang dari arah Solo menuju Semarang, yang dari Semarang menuju Solo ataupun Salatiga menuju Solo. Arah lalu lintas kedua arah terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Pagi yang sangat-sangat cerah dan hawanya begitu sejuk sampai di kota Salatiga ini. Begitu, izin melaporkan, semoga kawan-kawan Resika juga sehat-sehat selalu dan rezekinya yang semoga barokah.
2: Amin.
1: Amin. Begitu. Terima kasih Bang Yuda dan Bung Jamal.
0: Terima kasih.
1: Tugas. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis Ekayani, selamat pagi. Ini mengenai pekerjaan jalan di Jalan Raden Patah arah kota sebelum SPBU Kaligawe ya. Saya lewat jam 6 lebih 15 saya gasik soalnya mau upacara. Ini yang upacara berarti yang negeri-negeri aja kan? Yang swasta-swasta tidak toh? Iya kan? Yang pada laporan mau upacara kan ini berarti negeri-negeri semua toh?
2: Nah, sini upacara.
0: Lah ya, atau ada swasta-swasta yang pagi ini juga upacara?
2: Kayaknya enggak.
0: Enggak ya. Nah, tadi kan jam 6 pagi kita dapat info saya mau upacara kan berarti yang laporan berarti negeri-negeri kan?
2: Iya. ASN
0: lah. Iya, pokoknya sing negeri-negeri lah. Kita berdua negeri pas swasta sih?
2: Kita negeri.
0: Negeri apa?
2: Negeri Diawan.
0: Negeri Diawan. Jadi nah ini Bu Anis Ekayani ngasih info di sekitar Jalan Raden Patah ya yang sudah mulai ada pekerjaan tuh jalannya lagi digerong tuh Kang Warasika. Di Jalan Raden Patah. Raden Patah. Oh ya Raden Patah kan cuma satu arah ya.
2: Iya, ke arah Genuk aja.
0: Raden Patah pun.
2: Oh, Raden Patah ya.
0: Raden Patah ya arah ke Kota Lama tok kan, ke arah Johar tok kan.
2: Iya, enggak ada sebaliknya,
0: iya,
2: enggak ada, enggak bisa.
0: Iya, ini kok ini Raden Patah ini. Tapi Raden Patah kok padang ini ya? Harusnya Raden Patah kanan kirinya
2: ke gedung. Ada pabrik jamu juga, mantap pabrik jamu. Alfas Gudang itu juga mana nih?
0: Oh, ini kalau katanya Bu Anis di sekitar SPBU Kaligawe. SPBU Sawah Besar. Oh iya, berarti masih jalan Kaligawe itu. Iya toh?
2: Setelah sungai itu, Bu. Setelah jembatan.
0: Nah, ini terjawab ya. Kawan 5246 Pak Zaki di kawasan Kaligawe sementara masih normal saja, ramai lancar saja situasinya. Kalau dari Raden Patah tadi yang barusan ada pekerjaan yang sudah mulai berlangsung di sekitar SPBU Sawah Besar Kaligawe. Pak Zaki. Kawan di 8924.
3: Halo. Mas Yuda, Mas Jamal, kalau menyiarkan gambar minta tolong didefinisikan ya, soalnya kan kita hanya mendengarkan, jadi pendengar itu bisa membayangkan gitu loh Mas. Terima kasih.
0: Nah terus suwun Pak Didik Sigit Setiawan.
4: Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Resika sampai dengan patung Diponegoro ya, lalu lintas terpantau sudah ramai di pagi hari ini. Di TL juga sedikit tersendat ya karena antriannya juga lumayan. Kemudian untuk asap tadi saya di Mangkan juga berasap loh Mas. Gitu. Ya tidak setebal di Krapyak ya, tapi sudah tercium bau asapnya. Itu Pak Rizky Septa, hati-hati nek 6 ton ya overload lah Pak Rizky Septa kapasitasnya ya. Begitu. Matur nuwun.
0: Yo, matur nuwun Pak Didi.
4: Hari ini hari Kamis, Selasa, hari Senin pagi Mas Yuda dan Mas Jamal.
0: Kok bisa?
4: Dalane wis rame.
0: Oh. Besok enggak?
2: Tenang.
0: Besok enggak.
2: Ya dijoli lah hari ini enggak rame, besok sepi.
0: Yes, Pak Resep Abdi ya. Wah,
2: petang banget ya.
0: Ini Pak Resep Abdiya melintas di Jalan Jati Barangnya ya. Wah. Kelihatan Pak Resep Abdiya ininya, TPA-nya tuh kebak wong sing mandek kok dari video ini Pak Resep.
2: Pada nonton kalau ini namanya nih.
0: Malah pada nonton.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal, jam 6.32 saya lewat di TPA Jatibarang, lalinya itu lalin nyelancar ini, asapnya sih masih ada yang membumbung, cuman mungkin ke arah utara ya Mas, karena ini yang di sekitaran Jatibarang itu malah nggak terlihat ada kepulan asapnya. Terima kasih.
0: Oh, nah ini yang menarik nih, malah Jalan Jati Barangnya iya, Padang. Iya. Ya kayak videonya Pak apa Pak Afan Ghaffar tadi toh yang sudah kita unggah sudah toh?
2: Asapnya
0: sudah.
2: ke arah
0: dari posisinya Pak Afan Ghaffar merekam malah dari Jalan Untung Suropati malah jinggrang ya Padang.
2: Asapnya ke arah utara dan barat.
0: Nah, ini kemudian Pak Resep Abditya mengirimkan video situasi di Jalan Jati Barangnya. Padang malahan. Karena asapnya itu tadi yang mengarah ke barat dan juga utara. Nah, ini penjelasan dari video barusan ya. Kita selalu jelaskan kok Kawan Rasika, tapi mohon maaf jika ada yang masih terasa kurang ditangkap dari video dan foto.
2: Padang jinggrang nih di lokasi Jati Barangnya malah.
0: Makanya. Matursun Pak Resep Abditya ya, informasinya. Sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan lagi setelah jam 7, Kawan Rasika. Nanti atensinya sekali lagi tidak kita bisa munculkan semua ya. Nanti kita rangkum atensinya bagaimana situasi lalu lintas dari berbagai ruas jalan. Kita ke Kabar Jawa Tengah jam 7 pagi.

0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis